0: saya percaya diri karena sekarang kita buktikan kita bukan pemimpin yang omon-omon saja.
1: Pemerintah Presiden Prabowo melalui Impres Jalan Daerah mengucurkan anggaran 49 miliar.
2: Presiden Prabowo Subianto kian percaya diri dalam 2 tahun terima mandat dan capaian nyata untuk rakyat saat ini. Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran 49,9 miliar rupiah dalam pembangunan lanjutan Jalan Lingkar Luar Utara Kota Solok. Sementara di akhir penutupan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional, transaksi pameran menembus angka 2,4 miliar rupiah. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 21 September 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini pemerintah pusat mengalokasi anggaran 49,9 miliar rupiah untuk pembangunan lanjutan Jalan Lingkar Utara Kota Solok. Pembangunan tahap pertama dijadwalkan pada November 2026 mendatang dan selengkapnya akan disampaikan oleh Hans Primananda.
1: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade kepada RRI kemarin mengatakan anggaran tersebut berasal dari program instruksi Presiden Impres Jalan Daerah. Ia menyebut anggaran dimaksud digunakan untuk memulai pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Solok tahap pertama untuk memperkuat konektivitas antar daerah di Sumatera Barat. Andre menjelaskan tahap pertama pembangunan jalan dimaksud mencakup satu jalur sepanjang sekitar 2,5 km. Proses lelang pembangunan Jalan Lingkar Utara tahap pertama ditargetkan berlangsung pada Oktober 2026. Ia mengatakan, pembangunan jalur berikutnya akan diperjuangkan agar dapat dilanjutkan melalui program Impres Jalan Daerah pada 2027.
2: Saya ingin menyampaikan kabar gembira untuk warga Kota Solo. Alhamdulillah perjuangan dari pemerintah Kota Solo berhasil. Pemerintah Presiden Prabowo melalui Impres Jalan Daerah mengucurkan anggaran 49 miliar untuk memulai tahap pertama pembangunan Lingkar Utara Kota Solo.
1: Sementara itu, Wali Kota Solo Ramadhani Kirana Putra mengatakan, Jalan Lingkar Utara memiliki panjang keseluruhan mencapai 8,4 km. Dari panjang tersebut, sekitar 2,5 km masih menjadi bagian yang perlu diselesaikan. Menurutnya, kebutuhan anggaran untuk menyelesaikan seluruh sisa pembangunan Jalan Lingkar Utara diperkirakan mencapai 83 miliar rupiah.
3: Pada tahun ini, Kementerian PU melalui instruksi Presiden Jalan Daerah mengalokasikan 49 miliar 900 juta dan mudah-mudahan apa yang direncanakan oleh Balai Jalan Nasional dalam pelaksanaan teknis yang direncanakan tendernya pada Oktober 2026 ini dapat berjalan lancar. Insya Allah lahannya clear.
1: Sebelumnya, pemerintah Kota Solok telah mengusulkan kelanjutan pembangunan Jalan Lingkar Utara kepada pemerintah pusat melalui program prioritas 2026. Usulan tersebut mencakup penyelesaian sekitar 2,57 km yang sebelumnya masih berupa jalan tanah. Pembangunan ruas tersebut telah berlangsung secara bertahap sejak 2005 hingga 2019 dengan sekitar 5,83 km telah teraspal. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Hans Primananda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di akhir penutupan, Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional, transaksi pameran menembus angka 2,4 miliar rupiah. Kita bergabung bersama rekan saya Tika Budiman yang punya informasinya.
1: Lagi, sehingga teman-teman UMKM bisa membangun jaringan dan tentu saja transaksi.
2: Berikut pameran Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di kawasan Parkir X Plaza Semarang mencatatkan transaksi sebesar 2,4 miliar rupiah selama 8 hari pelaksanaan. Capaian itu tidak lepas dari total 80 ribu pengunjung lebih yang memadati area pameran hingga malam terakhir pelaksanaan. Transaksi itu berasal dari 150 tenan UMKM yang terdiri dari 24 stan provinsi, 70 stan kabupaten kota, 20 stan kuliner, 10 stan mitra, 12 stan kementerian, dan 14 stan mandiri yang berpartisipasi dalam pameran. Tak hanya mencatatkan penjualan langsung, pameran yang berlangsung pada 12 hingga 19 September itu juga menghasilkan kontrak bisnis senilai 7,54 miliar rupiah. Menurut Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno, capaian tersebut membuktikan pameran mampu menjadi ruang promosi sekaligus membuka peluang kerja sama usaha yang berkelanjutan.
1: Sehingga set event dari MTQ berupa pameran pada selama satu minggu ini alhamdulillah berjalan dengan lancar.
2: Salah satu kafilah Siva mengaku terpukau dengan souvenir kuliner yang disajikan pada pameran MTQ.
3: Saya tertarik dengan snack-nya yang kotaknya itu lucu gitu, kayak sangat identik dengan MTQ kali ini. Ya, itu sangat unik dan Semarang keren.
4: Ya. Kuliner Jawa Tengah?
3: Benar. Jawa Tengah keren. Benar. Semoga bisa kesini lagi.
5: Amin.
2: Salah satu kontrak terbesar tercatat pada PT Yuasa Food Berkah Makmur dan Politeknik Kemitraan Kesehatan Tasikmalaya dalam penyediaan makanan penanggulangan stunting serta emergency food kebencanaan. Kerjasama tersebut bernilai 5 miliar rupiah dengan masa kontrak selama 2 tahun. Kolaborasi bisnis juga terjalin dari Abel Teknik Solo yang menggandeng Frinci Collection Riau untuk menyediakan aksesori tembaga dan batu senilai 300 juta rupiah. Pameran tersebut juga membuka peluang ekspor bagi produk UMKM Jawa Tengah ke sejumlah negara yang berminat, mulai dari Brasil, Nigeria, India, hingga Amerika Serikat. Salah satu potensi kerjasama internasional datang dari pembeli asal Brasil yang berminat memesan 6.460 lembar tikar pandan dengan transaksi diperkirakan mencapai 4,56 miliar rupiah. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto kian percaya diri pada 2 tahun menerima mandat dengan capaian nyata untuk rakyat. Kami akan hadirkan informasinya dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Sa'adatu Daren.
6: Laporan khusus. Saya percaya diri karena sekarang kita buktikan kita bukan pemimpin yang omon-omon saja.
7: Presiden Prabowo Subianto mengaku semakin percaya diri setelah hampir 2 tahun menjalankan mandat sebagai Presiden Republik Indonesia. Presiden menyatakan kepercayaan diri tersebut tumbuh karena pemerintah telah menunjukkan sejumlah capaian yang nilainya nyata bagi bangsa dan rakyat. Capaian didapat karena pemerintah yang bekerja keras dan cepat dalam menjalankan berbagai program. Sejumlah program seperti di antaranya cek kesehatan gratis atau CKG dan juga makan siang gratis atau MBG telah membawa dampak besar karena manfaatnya dirasakan oleh rakyat.
6: Telah mencapai keberhasilan-keberhasilan yang nyata, yang beruntung dan menguntungkan bangsa dan rakyat Indonesia. Saya percaya diri karena sekarang kita buktikan kita bukan pemimpin yang omon-omon saja. Sebagai bukti,
7: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menyatakan kesehatan yang baik dapat menjadi pondasi pada sumber daya manusia yang unggul. Oleh sebab itu, CKG memang sangat berguna bukan hanya untuk rakyat, namun juga untuk masa usia sekolah atau generasi bangsa.
8: Melalui program ini, pemerintah tidak hanya menjaga kesehatan siswa, tetapi juga membangun fondasi SDM yang lebih sehat, produktif, dan siap menghadapi masa depan. Melalui CKG, pemerintah memperoleh data kesehatan siswa secara lebih sistematis, dan data ini menjadi dasar untuk merancang intervensi yang lebih tepat, baik di sektor pendidikan maupun di...
7: Sementara Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono menambahkan, bila dengan keberhasilan program utama ini, ke depan akan mengalokasikan anggaran MBG dan dioptimalkan untuk pengawasan keamanan pangan.
9: Jadi di luar pengawalan keamanan pangan, di luar program MBG, saya kira kan gitu ya. Jadi tentu saja dengan anggaran yang ada kita optimalkan, dengan kita maksimalkan, termasuk kalau Anda tadi ngikutin dari kami di BGN, 97% dari anggaran BGN yang besar itu lebih, atau 97%-nya itu adalah konversi bantuan pemerintah dalam bentuk makan bagi gratis. Dan dengan 3% kami meyakini, saya kira dengan sistem yang ada, dengan penerapan teknologi, dengan pengawasan.
7: Diketahui keberhasilan dari program Presiden, selain itu untuk swasembada pangan menjadi salah satu fokus besar. Dalam agenda 2026, pemerintah menempatkan ketahanan pangan sebagai prioritas dengan sasaran antara lain swasembada beras dan juga jagung. Berbagai capaian tersebut dapat terwujud melalui kerjasama jajaran pemerintah karena lebih berfokus pada pelaksanaan pekerjaan untuk masyarakat. Demikian, Serat Udara Rain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan bagaimana tanggapan masyarakat terhadap pencapaian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming selama 2 tahun? Kita simak dalam tanggapan mereka berikut ini.
10: Terkait dengan semakin percaya dirinya Pak Presiden Prabowo, menurut saya itu haknya Presiden sebagai kepala negara. Namun, menurut saya keberhasilannya itu di mana? Ekonomi semakin susah, BBM semakin terus naik, bahkan pangan harga semakin melonjak dan hidup makin susah.
11: Kami memahami bahwa ini menjadi program dari pemerintah dan kami mengapresiasi Pak Prabowo untuk meningkatkan gizi anak-anak Indonesia. Namun juga kita harus lihat bahwa kenyataannya di lapangan, mekanismenya itu masih belum bisa dibilang sempurna gitu kan. Tapi jangan dijadikan anak-anak kita adalah uji coba gitu, jadi kelinci percobaan. Kasihan mereka. Dan apalagi memang makan bergizi yang sehat adalah bagian dari hak anak Indonesia gitu. Tapi apa yang terjadi di lapangan ternyata, maaf ya, ini tidak lagi menjadi program tapi menjadi proyek. Proyek bancakan yang memang nilainya itu kan fantastis ya. 40% dari 20% anggaran pendidikan kita habis kesedot untuk makan bergizi gratis ini.

0: Dan bagaimana juga editorial pagi hari ini yang mengangkat topik capaian 2 tahun pemerintahan Prabowo dan tantangan ke depan. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Nanda Wisnu.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Menjelang 2 tahun usia pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, 20 Oktober mendatang, momentum ini tepat untuk menakar sejauh mana deretan program besar mengakar di tengah masyarakat. Sejumlah program utama mendapat sorotan, makan bergizi gratis atau MBG, cek kesehatan gratis atau CKG, sekolah rakyat, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP, sektor perumahan, serta ketahanan pangan. Untuk MBG, hingga Agustus 2026 tercatat lebih dari 62 juta penerima manfaat. Sementara CKG menjangkau sekitar 60 juta peserta di 10.200 puskesmas hingga Juni lalu. Capaian ini menunjukkan masifnya jangkauan yang kini perlu disempurnakan lewat konsistensi kualitas dan ketepatan distribusi di lapangan. Di sektor pendidikan, hampir 16.000 siswa di 34 provinsi telah belajar di 166 sekolah rakyat sejak awal tahun. PR selanjutnya, memastikan fasilitas ini tumbuh beriringan dengan penguatan pendidik dan pendampingan keluarga prasejahtera. Pada penguatan ekonomi kerakyatan lewat KDKMP, dari 10.000 koperasi yang berdiri, sekitar 3.300 dinilai sudah beroperasi optimal. Tugas berat berikutnya, mendampingi ribuan koperasi lain agar benar-benar hidup sebagai penggerak ekonomi lokal. Sektor perumahan melalui program bedah rumah telah mencapai 132.000 unit hingga September dari target 400.000 unit tahun ini. Mempercepat sisa target tentu menjadi pekerjaan rumah yang dinantikan warga penerima manfaat. Di bidang ketahanan pangan, klaim swasembada 8 komoditas dan proyeksi produksi beras 34,77 juta ton tahun ini perlu dijaga lewat stabilitas harga di tingkat konsumen serta perlindungan nilai tukar petani. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, 2 tahun pertama adalah fase konsolidasi. Ukuran keberhasilan bukan sekadar besarnya angka partisipasi, melainkan apakah layanan kesehatan kian mudah, piring makan anak-anak bergizi, dan ekonomi warga bergerak naik kelas. Mandat 5 tahun masih panjang. Ruang perbaikan selalu terbuka bagi kebijakan yang berpihak pada denyut nadi rakyat. Dengan evaluasi yang terbuka dan konstruktif, langkah ini akan memperkuat kepercayaan publik. Sekian editorial, selamat pagi.

Sebanyak 35 dari 41 kantor berita se-Asia Pasifik memulai pertemuannya di Moskow untuk membahas berbagai persoalan dan perkembangan yang terjadi dalam dunia informasi, termasuk upaya kerjasama guna mengatasi pesatnya disinformasi dan berita palsu di dunia. Pertemuan dibuka oleh Presiden dari OANA atau Organization of Asia Pacific News Agency, Andrei Kondrasov, yang juga Direktur Jenderal dari Kantor Berita Rusia TASS dalam rapat Dewan Eksekutif yang berlangsung di Moskow hari Minggu kemarin. Dikutip dari Kantor Berita Antara, di depan para pimpinan senior kantor berita tersebut, Andrew Kondrasov menjelaskan berbagai agenda pertemuan, mulai dari perkembangan global seperti maraknya disinformasi, penetapan Hanoi atau Vietnam sebagai tuan rumah pertemuan tahunan di bulan Maret atau April 2027, dan juga terkait dengan penyampaian susunan komite teknis dan komite etik organisasi yang telah diperluas. Sementara pembaruan teknis dalam situs web organisasi berhasil dirampungkan serta mencerminkan transformasi digital yang terjadi di tubuh OANA.

0: Pendengar dan pemirsa, kali ini kami juga akan menghadirkan informasi terkait dengan lalu lintas di beberapa kawasan yang akan dihadirkan oleh Brigadir Yasinta. Namun sebelum informasi tersebut, kami akan ajak Anda juga untuk menuju ke persiapan. Maksud kami menuju kepada informasi dari Aichi Nagoya, di mana pelaksanaan Asian Games dan juga Chief De Mission atau CDM dari tim Indonesia, Todotua Pasaribu, mengapresiasi perjuangan dari Sumaya yang telah menyumbangkan medali perak pertama untuk merah putih di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Ia menyebut bahkan raihan 1 perak dan 4 perunggu pada hari pertama Asian Games tersebut sebagai pencapaian signifikan. Demikian pernyataan langsung dari Todotua di Nagoya yang diterima hari Minggu kemarin, dan tambahan medali pada Minggu datang dari tekball dan karate. Sebelumnya Indonesia telah meraih medali perunggu melalui wushu, tekball, dan soft tennis. Atlet tekball Putri Sumaya juga menyumbangkan medali perak setelah tampil pada final nomor tunggal putri di Nagoya City Higashi Sports Center kemarin.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Dan bagaimanakah informasi lalu lintas pagi hari ini? Kami akan mengajak Anda untuk mengetahui kondisi terkini di beberapa wilayah seperti di JPO Tebet, Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan, JPO Polda Metro Jaya, dan juga di Simpang 4 Palur, Solo, Jawa Tengah.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Ada rekan Brigadir Yasinta yang akan menyampaikan informasi lengkapnya. Selamat pagi Brigadir Yasinta.
2: Di studio.
0: Silakan informasi Anda.
2: Ya baik, terima kasih Rekan Risti di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari MTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur arteri maupun di jalur tol dalam kota, dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami, bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, pada umumnya kondisi arus lalu lintas di kawasan ini terpantau mengalami peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan. Dan saat ini perlambatan kecepatan terjadi di jalur arteri, khususnya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan, bagi kendaraan yang akan memasuki gerbang tol, di mana kendaraan yang melintas di jalur tersebut didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan cukup rendah berkisar di bawah 10 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan juga tetap bersabar dengan adanya antrian kendaraan di kawasan ini. Kemudian arus lalu lintas di jalur tol, di kedua arahnya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan maupun arah sebaliknya saat ini juga masih dalam situasi kondusif lancar. Namun untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan arus lalu lintas, petugas kami di lapangan memperlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Kemudian untuk di jalur flyover dari arah Tendian yang akan menuju ke arah Pancoran pagi ini juga masih terpantau ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan juga tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan demi keselamatan bersama. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas di sana pagi ini juga terpantau kondusif, baik dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi atau Senayan via jalur arteri, maupun arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju Kuningan atau Cawang melalui jalur tol. Namun demikian saat ini, perlambatan kecepatan terjadi di jalur arteri, khususnya kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Gatot Subroto, di mana kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan cukup lamban, berkisar 10 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Kemudian saat ini di jalur tol juga petugas kami di lapangan memperlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan arus lalu lintas di kawasan ini. Untuk itu kami himbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi jalur tersebut agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan juga tetap mematuhi marka jalan demi keselamatan bersama. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang 4 Palur, Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau kondusif, baik dari arah Maospati, Solo yang akan menuju Jalan Nasional 15 maupun arah sebaliknya. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Lawu yang akan menuju ke Jalan Nasional juga terpantau kondusif, namun kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati mengingat adanya perlintasan rel kereta api di kawasan ini. Selanjutnya, arus lalu lintas dari jalan flyover, yakni dari Palur yang akan menuju Karanganyar maupun arah sebaliknya juga terpantau normal. Belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap berhati-hati mengingat banyaknya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini dan tetap utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Nah, pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 138 kasus laka lantas. Dengan rincian 10 meninggal dunia, 10 luka ringan dan juga 94 maksud kami 10 luka berat dan juga 94 luka ringan. Dari 138 kasus laka tersebut, 55% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari Antemsi Polri, kembali ke studio. Silakan.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian informasi yang kami sampaikan pagi hari ini, dan terima kasih juga untuk Anda yang selalu setia mendengarkan Pro 3. Ikuti melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi kami at RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Senin ini.

0: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung.
1: Masalah sampah ini bagaimana mengatasi? Nah, sudah majarela. Tidak di jalan, di pinggir jalan, sampahnya dibuang.
2: Bung Hermanto di Desa Z, selamat pagi.
3: Jadi kami berharap kepada pemerintah

0: Kayak kami ini masyarakat yang nggak punya apa ya langganan berbayar itu bisa buatkan lah yang langsung itu kami bisa menang.
1: Opini Publik, program acara yang memberikan ruang bagi para pendengar Pro 1 untuk menyampaikan opini, pendapat tentang isu terkini. Disiarkan setiap hari dari pukul 7.30 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Anda bisa bergabung melalui telepon di 0717-94301, juga melalui WA atau SMS di 0811-7179111, serta manfaatkan live chat di aplikasi RRI di

0: Opini Publik.
1: Baik, selamat pagi pendengar program Masa 1 RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Opini Publik hadir kembali menyapa Anda di pagi hari ini, edisi 21 September 2026. Tentu di pagi hari ini dalam kebersamaan kita di Opini Publik, kita akan membahas satu tema yang sedang hangat diperbincangkan, dan juga tentu tema ini berkenaan dengan isu-isu yang saat ini juga seringkali dibahas di tengah-tengah masyarakat. Kali ini kita akan membahas tema terkait dengan surat edaran yang sudah dikeluarkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agama nomor 19 tahun 2026 tentang pembatasan penggunaan gawai di satuan pendidikan pada Kementerian Agama yang ditetapkan pada 31 Agustus 2026. Edaran yang berlaku pada satuan pendidikan binaan Kementerian Agama ini bertujuan untuk menciptakan budaya belajar yang aman dan nyaman, meningkatkan konsentrasi belajar, meningkatkan interaksi sosial antar murid, melindungi murid dari dampak negatif penggunaan gawai yang tidak tepat, membentuk budaya digital yang sehat, aman, bijaksana, dan bertanggung jawab, serta mengoptimalkan penggunaan teknologi digital untuk mendukung pembelajaran. Nah, dalam surat edaran ini, pendengar, Satuan Pendidikan Keagamaan Binaan Kemenag mencakup madrasah, pesantren, pendidikan diniyah, sekolah teologi, pasraman, pesantian, widyalaya, dhammaseka, dan sejenisnya. Ini dibatasi ya untuk seluruh murid dan gurunya penggunaan handphone ataupun juga gawai. Nah, jadi Kementerian Agama ini mengatur penggunaan gawai di lingkungan satuan pendidikan untuk menciptakan ruang belajar yang lebih aman dan juga kondusif. Kita nanti akan berbincang ya bersama dengan Ibu Imelda Handayani dari Lembaga Perlindungan Anak ya, LPA Provinsi Bangka Belitung ya. Dalam hal ini tentu kita akan bahas terkait dengan surat edaran yang sudah dikeluarkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, di mana surat edaran ini berlaku untuk satuan pendidikan yang ada di Kementerian Agama ya. Ini secara cakupan ya. Jadi surat edaran ini berlaku di satuan pendidikan mencakup madrasah, kemudian pesantren, pendidikan diniyah, sekolah teologi, pasraman, pesantian, widyalaya, dhammaseka, dan sejenisnya. Tentu Kemenag juga dalam satuan pendidikannya membawahi tidak hanya pesantren tetapi juga sekolah keagamaan lain seperti teologi, pasraman, pesantian, widyalaya, dhammaseka, dan sejenisnya. Dan yang pasti dalam surat edaran ini penggunaan gawai ini sangat-sangat dibatasi ya. Berdasarkan informasi yang kita peroleh tadi, aturan tersebut antara lain melarang murid menggunakan gawai di lingkungan satuan pendidikan kecuali atas instruksi langsung guru untuk kegiatan pembelajaran. Gawai hanya boleh digunakan sebelum atau sesudah jam pelajaran maupun dalam keadaan darurat dengan izin guru atau wali kelas. Nah, ketentuan juga berlaku bagi guru dan juga tetangga pendidikan. Nah, jadi tidak hanya muridnya saja, tetapi berlaku juga bagi guru dan juga tenaga kependidikan. Mereka dilarang menggunakan gawai selama kegiatan belajar. Kemudian apabila penggunaannya tidak berkaitan dengan proses pembelajaran. Nah, satuan pendidikan dapat menyediakan locker atau tempat penyimpanan gawai di setiap kelas maupun ruang guru. Guru atau wali kelas juga dapat mengumpulkan gawai pada awal pembelajaran dan mengembalikannya ketika murid pulang dalam kondisi mati atau menggunakan mode pesawat. Nah, sekolah juga diminta untuk menyediakan kanal resmi untuk kebutuhan komunikasi mendesak dengan orang tua. Jadi kebijakan pembatasan penggunaan gawai ini selanjutnya dimasukkan ke dalam tata tertib di satuan pendidikan tanpa unsur kekerasan ya. Sanksi yang diberikan ini bersifat edukatif dan juga proporsional. Nah, jadi surat edaran ini tentu dikhususkan untuk satuan pendidikan yang ada di lingkungan Kementerian Agama ya. Oke, sudah masuk pertanyaan pertama ini dari Bung Dian di Riding Panjang. Namun sebelumnya kita sapa narasumber kita, ada Ibu Imelda Handayani dari Komnas PA dan juga LPA, Lembaga Perlindungan Anak Bangka Belitung. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Imelda.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan siapa ini?
1: Ya, dengan Bung Dudi. Terima kasih Bu Imelda ya, sudah berkenan menyapa para pendengar kita, bergabung on air bersama kita. Ya, tentu kita akan coba terhubung kembali dengan Ibu Imelda Handayani di pagi hari ini, tentunya dalam kebersamaan kita di opini publik pagi hari ini ya, pendengar ya. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung, tentu kami ajak juga bergabung di telepon 0717943001, kemudian juga di WA di 0811717911. Ya, Ibu Imelda kembali terhubung dengan kami.
0: Baik.
1: Ya, baik. Nah, ini dengan Ibu Imelda Handayani, pendengar ya, sekali lagi kami sampaikan dari Komnas PA dan juga LPA Provinsi Bangka Belitung ya. Di mana tentu pagi hari ini Ibu Imelda kita membahas satu tema yang cukup menarik di opini publik kita tentang SE yang dikeluarkan oleh Kemenak dalam hal ini untuk seluruh satuan pendidikan yang ada di lingkungan Kementerian Agama, baik itu madrasah, pesantren, pendidikan diniyah, sekolah teologi, pasraman, pesantian, widyalaya, damaseka dan sejenisnya, ini dilakukan pembatasan untuk penggunaan gawai baik kepada murid dan juga kepada guru-gurunya. Nah, mungkin ini bisa memberikan tanggapan dari LPA atau dari Komnas PA sendiri seperti apa nih Bu, melihat dari SE ini dikeluarkan oleh Kemenak.
0: Ya, baik, terima kasih Bang Dudi. Jadi kami apresiasi ya terhadap surat edaran dari Sekjen Kemenak ini, di mana ini terkait dengan pembatasan penggunaan gawai ya di satuan pendidikan. Nah, sebenarnya ini untuk Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sendiri memang saya belum melihat ada SE-nya, tapi ini bisa dijadikan salah satu acuan juga ya. Sebenarnya di beberapa sekolah itu sudah membatasi gitu. Ada beberapa sekolah yang memang melarang murid untuk membawa HP-nya ke sekolah gitu ya, kecuali memang ada kondisi-kondisi tertentu. Nah, kami menyikapi bahwa sebenarnya ini aturannya itu sudah cukup jelas ya saya melihat, dan ini memang benar-benar bukan sekedar pelarangan tapi memang pembatasan untuk kebaikan murid itu sendiri ya. Jadi larangan untuk siswa itu dia harus ada instruksi kalau memang mau bawa HP gitu ya. Kemudian dipakai juga pada saat sudah atau jam pulang sekolah atau kondisi gawat darurat, misalnya ada keperluan apa seperti itu. Kemudian guru juga diharapkan tidak memegang HP ya pada saat proses KKM gitu ya. Kemudian juga untuk sekolah juga kalaupun misalnya bawa HP, sekolah menyediakan locker untuk menyimpan HP gitu ya. Karena memang sebenarnya sih di era digital ini tidak mungkin kita memisahkan lagi ya Bang Dudi, HP itu dengan anak-anak sekolah. Karena memang beberapa mata pelajaran juga memang mewajibkan anak-anak itu harus membawa HP, seperti informatika gitu kan, mereka dilatih untuk bagaimana menggunakan aplikasi-aplikasi, dan itu sebenarnya untuk pendidikan yang memang harus dikuasai oleh anak-anak didik kita sendiri.
1: Baik, tapi kalau melihat dari surat edaran yang dikeluarkan oleh Kemenak ini sendiri, apakah memang urgensi dari pembatasan gawai pada anak-anak ini memang sudah harus diterapkan di Indonesia, apalagi didukung juga oleh Kominfo yang juga mengeluarkan pembatasan untuk media sosial untuk anak-anak seperti itu. Apakah memang sudah urgensi begitu ya, Bu Imelda?
0: Iya, kalau kami melihatnya sudah cukup urgensi ya, Bang Dudi, karena kita mendengar juga banyak sekali akibat dampak penggunaan gawai yang berlebihan, kemudian juga media sosial yang di mana anak-anak itu sudah bisa mengakses, sudah bisa mendownload gitu. Karena itu kami juga kemarin sempat menyampaikan apresiasi terhadap Komdigi ya, yang mengeluarkan PP Tunas untuk membatasi penggunaan gawai pada anak-anak dan juga bermedia sosial. Karena dari mulai kasus pelecehan seksual anak di media sosial, bullying, kemudian juga konten-konten yang tidak baik untuk anak, belum lagi ada game-game online yang menjurus kepada judi online dan lain sebagainya. Saya pikir itu sudah sangat layak untuk diterapkan dan ini sudah menjadi apa ya, untuk contoh untuk sekolah lain, sekolah-sekolah yang bukan hanya di bawah Kementerian Agama gitu.
1: Baik. Tapi kalau dilihat dari sisi kasus ataupun data kasus yang terjadi terutama di wilayah Provinsi Bangka Belitung sendiri, kalau dilihat seperti apa ini Bu Imelda? Apakah kasus yang berhubungan dengan media online ini memang sudah sering terjadi juga atau seperti apa? Dampaknya seperti apa mungkin?
0: Iya. Jadi beberapa kasus itu bahkan di Provinsi Bangka Belitung itu ada yang viral ya Bang Dudia.
1: Iya.
0: Kemudian ada anak-anak yang berkelahi, bullying, kemudian diupdate ke media sosialnya, kemudian dikomentarin, akhirnya berdampak terhadap korban, terhadap pelaku juga, dan ini sebenarnya sudah bukan kasus yang pertama. Kami mengamati dari beberapa tahun kebelakang itu anak-anak itu sepertinya sudah biasa ya mengunggah, kemudian juga mengomentari kasus-kasus bullying di media sosial
1: begitu. Baik, tapi ada anggapan juga dari sebagian masyarakat yang menganggap bahwa dengan pembatasan ini justru anak-anak ini tidak berkembang di ilmu teknologinya. Apakah anggapan tersebut benar atau seperti apa nih menurut Ibu nih?
0: Oh enggak ya, kalau saya melihat justru ini bukan pelarangan ya, pembatasan. Karena bagaimanapun anak itu kan tetap harus sesuai porsi ya. Jadi kami melihat bahwa contoh-contoh kecil seperti anak saya. Jadi dia memang patuh ketika sekolah melarang anak-anak membawa HP. Tapi ketika memang ada satu pelajaran yang mengharuskan memang dia bawa HP, dia bawa gitu. Untuk saya tanya untuk apa? Ini ada menata pelajaran, kami mau coba aplikasi, bikin Canva, bikin poster, kemudian bikin pamflet. Nah itu kan memang harus di bawa HP-nya ya. Nggak bisa kalau hanya sekedar teori saja, tapi juga dengan praktek. Saya pikir ini tidak membatasi kreativitas kok. Kita hanya membatasi penggunaannya itu di mana, kapan gitu ya. Kalau di luar itu tentu saja, di luar sekolah tentu saja kita serahkan kepada orang tua yang lebih tahu kondisi anak di rumah. Karena bagaimanapun ketika anak sudah pegang HP kadang-kadang lupa dengan tugas dan kewajibannya. Tapi kalau di sekolah saya pikir penggunaan ini tidak akan menghambat kreativitas mereka gitu.
1: Baik, Ibu, ini kan surat edaran sudah keluar dan tentu ini ditujukan bagi satuan pendidikan begitu. Nah, sebagai orang tua sendiri, apa mungkin yang bisa dilakukan untuk mendukung dari surat-surat edaran yang sudah dikeluarkan, peraturan yang sudah dikeluarkan terkait pembatasan gawai sendiri?
0: Ya, kalau kami sebagai orang tua tuh bisa menyampaikan ke anak ya, guru-guru juga bisa menyampaikan ke anak. Termasuk kemarin ketika PP Tunas keluar, kita sudah cek itu bahwa beberapa media sosial itu sebaiknya tidak lagi diunggah sama mereka, di download apapun itu, seperti yang sudah dijelaskan oleh Komdigi, ada TikTok, Instagram, kemudian ada YouTube, beberapa kanal YouTube gitu ya. Nah ini perlu kerjasama dengan orang tua untuk memastikan bahwa anak-anak memang mematuhi aturan ini, tidak bisa hanya diserahkan kepada guru saja atau kepada pemerintah daerah, tapi butuh sinergitas dengan orang tua supaya apa yang diharapkan itu bisa tercapai dan buat anak-anak itu menjadi suatu kebaikan gitu.
1: Baik, terakhir Ibu mungkin harapan dan juga himbauan mungkin kepada para pendengar kita terkait dengan adanya surat edaran ini, mungkin harapannya juga kepada sekolah-sekolah lain mungkin ya, agar menerapkan meskipun SE belum keluar mungkin ya, silakan Ibu.
0: Iya, jadi himbauannya supaya kita ketika ada surat edaran keluar, kita juga cukup respon gitu terhadap surat edaran itu, apa yang harus dilakukan. Karena beberapa kasus juga kita tahu orang tua itu kadang-kadang telat tahunya ya, jadi sudah viral dia sudah tahu. Nah, jadi ini salah satu hal yang memang kami apresiasi, dan supaya ini bisa tersosialisasi dengan baik di sekolah-sekolah juga dengan orang tua, berharap anak-anak kita itu tidak kemudian menyalahgunakan. Karena bagaimanapun HP itu seperti pisau bermata dua, satu sisi dia sangat bermanfaat untuk di era sekarang, tapi di sisi lain ketika tidak diawasi dengan baik oleh orang tua, maka itu akan menjadi bencana buat anak kita.
1: Baik, terima kasih Bu Imelda. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih sudah menyapa para pendengar kita. Assalamualaikum, selamat pagi Bu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, itulah kebersamaan kita dengan Ibu Imelda Handayani dari Komnas PA dan juga LPA Bangka Belitung, yang tadi sudah memberikan tanggapannya terkait dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama, Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, terkait dengan pembatasan penggunaan gawai di lingkungan Satuan Pendidikan Binaan Kemenag, mencakup madrasah, pesantren, pendidikan diniyah, sekolah teologi, pasraman, pesantian, widyalaya, damaseka, dan sejenisnya. Dan tentu ini juga Anda dapat berkomentar bersama kami di kebersamaan kita dalam opini publik. Terima kasih Bung Dian di Riding Panjang ya, sudah bergabung bersama kita. Dari dia di Riding Panjang, jadi SE itu cuma berlaku untuk pondok dan kawan-kawan, yang untuk negeri berlaku enggak? Ya, jadi di Kementerian Agama ada satuan pendidikan, tidak hanya pondok pesantren, tetapi ada madrasah, madrasah aliyah, madrasah sanawiyah, kemudian juga madrasah ibtidaiyah ya. Lalu juga pendidikan diniyah ya, sekolah tingginya ya, kemudian sekolah teologi, sekolah agama lain seperti pasraman, pesantian, widyalaya, damaseka, dan sejenisnya. Ini juga termasuk satuan pendidikan di bawah binaan Kementerian Agama ya. Jadi Kemenag ini tidak hanya miliknya agama Islam, tetapi seluruh agama. Maka dari itu satuan pendidikannya juga mencakup seluruh satuan pendidikan, tidak hanya pendidikan yang sentralnya agama Islam, tetapi juga pendidikan agama Kristen, agama Hindu, Buddha, dan lain sebagainya juga ada, begitu ya. Jadi mungkin menjawab juga pertanyaan dari Bung Dian, SE ini berlaku untuk seluruh satuan pendidikan yang berada di bawah naungan Kementerian Agama ya. Nah, jadi kita juga nanti akan coba terhubung dengan narasumber kita dari Kemenag Bangka, dalam hal ini kasih pendidikan, seperti apa tanggapan beliau, apakah surat edaran ini sudah diberlakukan di Kabupaten Bangka atau seperti apa? Kita masih menunggu jawaban dari beliau. Jadi untuk Anda yang masih ingin bergabung bersama kami, silakan saja bergabung di WA 0811 7179111, atau di telepon 0717943301 terkait dengan tema kita, yaitu tentang surat edaran yang dikeluarkan oleh Kemenag untuk pembatasan gawai di satuan pendidikannya. Jadi kita lanjutkan kembali informasi berkenaan dengan surat edaran ini, pendengar. Jadi sekolah juga diminta menyediakan kanal resmi ya, kanal resmi untuk kebutuhan komunikasi mendesak orang tua dengan orang tua. Kebijakan pembatasan penggunaan gawai selanjutnya dimasukkan ke dalam tata tertib satuan pendidikan. Kita sapa pendengar kita. Halo, selamat pagi opini publik.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Ahmad Irwan ya, di Bandung Timur. Masih lemas. Wah, semangat dong, pagi-pagi harus semangat ini.
2: Benar, malam kemarin terkena diare tengah malam.
1: Oh, iya salah makan berarti ya. Baik. Bung Irwan, kabar baik ya? Hari ini cerah sepertinya di sana ya?
2: Hari ini kayak kurang begitu cerah, masih ada, nggak tahu awan apa, nggak tahu polusi abu vulkanik atau apa itu kan.
1: Iya.
2: Yang penting kemarin sempat ada hujan, tapi sebentar, itu kan cuman sebentar itu hujannya.
1: Alhamdulillah sudah ada hujan di sana ya. Baik, kondisi lalu lintas seperti apa nih Bung Irwan di sana?
2: Kondisi lalu lintas yang saya tak lihat itu kan karena jalur ini kan jalur nasional, masih dalam keadaan aman dan lancar saja.
1: Baik, silakan mengomentari tema kita di pagi hari ini terkait dengan
2: urusan surat edaran masalah ini ya, masalah.
1: Ya, pembatasan gawai di lingkungan Kementerian Agama terutama di satuan pendidikannya.
2: Ya, masalah agama kembali ya di sini. kan kalau bisa masuk agama sensitif sekali ya, karena di Indonesia ini kan bermacam budaya agama.
1: Makanya
2: makanya di sini harus saling, justru sering terjadi gontok-gontokan apabila sudah menyangkut masalah unsur SARA di sini ya. Makanya ya, unsur SARA tidak sangat sensitifnya karena masalah keagamaan di sini kan punya keyakinan masing-masing ya, punya tujuan masing-masing. Kita jangan sampai saling masalah keagamaan tadi juga punya tujuan masing-masing gitu kan. Tapi kalau dibilang saya sebagai muslim tetap punya aturan masing-masing. Toleransi dalam arti ini bukan berarti tidak mengaku menghargai pun juga ada sebuah termasuk toleransi, karena itu seperti itu Bang Budi ya. Sekarang kembali masalah ketenagakerjaan ya.
1: Masalah penggunaan gawai, pembatasan penggunaan gawai seperti apa nih kalau tanggapan dari Pak Irwan?
2: Pembatasan pegawainya di sini.
1: Pembatasan kan? gawai, handphone.
2: Oh, gitu.
1: Iya, handphone di satuan ini, pendidikan.
2: Pengawasan saya pegawai pembatasan handphone di sini ya.
1: Iya.
2: Nah, memang harus kan sekarang beginilah. Kalau anak sekarang kan beda ya, apalagi anak milenial kan. Justru yang banyak yang mengakses aplikasi itu kan kebanyakan adalah mainan lain sebagainya kan. Jadi jarang sekali hal-hal yang positif. Beda dengan saya menggunakan seperti itu, menggunakan media sosial, tapi yang sekiranya yang positif aja Bang Rudi ya. Kalau sama cowok saya udah orang tua seperti begini, jadi informasi atau hal yang mesti. Tapi anak-anak sekarang nambah susah untuk dasar. Nah, bagaimana mungkin ini PR dari pihak pemerintah itu sendiri, supaya bagaimana cara jangan lebih banyak menggunakan aplikasi yang kurang bermanfaat bagi anak-anak. Kan sekarang yang dicari seperti itu kan, memang dunia. Jadi gimana ya, di situasi sekarang ini memang selamanya orang tua tidak bisa mengontrol 24 jam kan. Seperti itu, kusak sekali-kali kan, justru itu. Jadi kalau tahu jangan terlalu diberkebebasan lah, kembali kepada orang tua itu sendiri. Jadi untuk menggunakan aplikasi itu tidak bisa dikontrol setiap saat lah. Seperti itu diandai. Jadi susah lah, ini problem buat kita semua, terutama para orang tua kan, seperti itu. Itu sekarang seperti kemarin Bang Dodi ya, sedikit masalah ini kan. Kan banyak misalkan tidak dicairkan bebas karena akibat misalkan tergerbak judol.
1: Sekarang begini,
2: ada yang mengatakan begini, udah aja jangan yang bansos dari judol itu situsnya diblokir. Kenapa situsnya tidak diblokir? Udah aja sih, blokir aja kalau memang betul-betul ini memberantas judol itu kan. Kenapa situsnya masih banyak? Saya masih ingat ketika Menko Info zaman Pak Jokowi, Pak Pemudi Arika sudah sekian ribu katanya di situs judol itu di blokir. Tapi sekarang masih banyak juga. Nah, kira-kira di mana nih? Apa ada unsur bisnisnya atau bagaimana? Mungkin itu Bang Dudi yang saya sampaikan. Terima kasih ya.
1: Baik, terima kasih Pak Ahmad Irwan.
2: Bata-bata masih belum pulih, masih kedar lemes.
1: Baik.
2: Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Ahmad Irwan, terima kasih sudah bergabung bersama kita. Meluruskan informasi dari Pak Ahmad Irwan tadi terkait dengan judol ini, kita juga melansir informasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital terkait dengan penanganan judi online, terkait situs, sudah jutaan situs ya yang diblokir oleh Komdigi. Namun tentu salah satu hal yang dilakukan agar penanganan kasus judi online di Indonesia juga dapat dilakukan, yaitu dengan sanksi bansos, kemudian juga disiplin aparat dan pegawai, kemudian juga perluasan hukum ya, dan juga pengawasan ekosistem digital ya. Sanksi bansos ini adalah salah satu upaya pemerintah untuk memberantas judol ya. Karena jika situsnya sudah diberantas tetapi pemain tetap mencari situs-situs lain, juga akan tetap berkembang begitu ya. Jadi mudah-mudahan upaya-upaya yang sudah dilakukan untuk memberantas judi online juga didukung oleh kita sebagai masyarakat, agar tidak lagi terjebak situs-situs yang mengarah kepada judol. Kita angkat pendengar berikutnya di siapa? Halo, selamat pagi, opini publik.
3: Selamat pagi, opini publik.
1: Ya, selamat pagi. Pak, siapa? Pak Udin ya?
3: Ya.
1: Pak Udin di Riau Silip. Kabar baik Pak Udin?
3: Alhamdulillah.
1: Ya, terima kasih Pak Udin sudah bergabung. Silakan tanggapannya, pembatasan handphone atau gawai bagi murid dan guru di lingkungan Satuan Pendidikan Kementerian Agama, ya. Silakan.
3: Saya setuju, tapi setengah juga tidak setuju.
1: Ya, silakan.
3: Itu maksud setuju itu pembatasan, ya, supaya tidak disalahgunakan oleh murid-murid untuk bayar. Tapi yang saya tidak setuju juga, semestinya begini, ini pernah saya terapkan, kenapa pernah juga jadi apa itu di sekolah itu, jangan untuk komunikasi dengan orang tua itu perlu, tapi jangan pakai HP Android. Karena kadang-kadang ini sekolah dengan orang tua itu kan jauh jaraknya. Jadi kalau seumpama dia pakai HP lama, apa HP jadul, mau dia ngasih tahu dengan orang tuanya, ya aku belum pulang, ya aku di sini, ya di sini, itu kan perlu. Tapi dengan HP jadul dulu, jangan pakai Android. Karena yang merusaknya Androidnya itu komunikasi. Kalau disita HP atau dilarang benar, ya komunikasi dengan orang tua terputus. Ya bisa anak memberitahu di mana dia, orang tua tidak bisa nanya keadaan anak di mana. Jadi komunikasi tetap jalan, cuman jangan pakai HP Android. Kalau pakai Android, bila perlu anak kena sanksi, orang tua juga kena sanksi. Jadi komunikasi tidak terputus. Ya, kalau isunya diputus sama sekali, nah itu akibatnya putus komunikasi. Kita tidak bisa menghubungi anak, anak tidak bisa menghubungi kita. Itu yang saya setuju dengan dia. Ya kalau diputus ya tidak bisa, sedangkan tidak putus ya tidak terawas kita. Apalagi ya putus hubungan. Stop saja Android. Anak boleh pakai HP tapi HP jadul. Yang tidak bisa nonton internet segala macam itu. Mungkin itu saya pendapat boleh.
1: Baik. Baik, terima kasih Pak Udin di Riau Silip sudah bergabung bersama kita. Assalamualaikum, selamat pagi. Ya. Menyambung pertanyaan dari Pak Udin ini, kita juga melansir informasi dari kemenag.go.id terkait dengan SE yang dikeluarkan. Jadi sekolah ini juga diminta untuk menyediakan kanal resmi untuk kebutuhan komunikasi mendesak dengan orang tua. Nah, kebijakan pembatasan gawai ini juga harus disediakan juga kanal komunikasi bagi para orang tua resmi, ya, kanal komunikasi resmi untuk keadaan darurat dan juga mendesak bagi orang tua dan juga murid, ya. Nah, baik, jadi memang pasti ada pertanyaan yang muncul seperti pertanyaan yang diberikan oleh Pak Udin tadi, dan tentu ini juga sudah diakomodir begitu oleh SE ini dengan juga mewajibkan atau meminta kepada sekolah agar menyediakan kanal resmi untuk kebutuhan komunikasi mendesak dengan orang tua dan juga murid, begitu ya. Baik, terima kasih Pak Udin sudah bergabung di pagi hari ini. Kebersamaan kita di Opini Publik. Silakan, ada Bung Rambe Kelana, ya, ini ingin bergabung bersama kita. Kenapa Bung Rambe? Apakah WA kita tidak bisa bergabung? Coba kita telepon dulu, ya. Jadi untuk Anda yang masih ingin bergabung, tidak bisa bergabung sepertinya melalui WA kita. Apakah koneksi kita atau seperti apa? Silakan bergabung kembali pendengar, ya, ataupun juga Bung Rambe jika koneksi sudah aman, ya. Sepertinya koneksi kita masih terkendala. Ya, coba kita angkat terlebih dahulu, ada Bung Rambe Kelana di Pangkal Pinang. Selamat pagi Opini Publik.
4: Selamat pagi Bang, Opini Publik.
1: Ya, apa kabar Bung Rambe?
4: Alhamdulillah sehat nih Bang.
1: Sehat, ya, luar biasa. Semangat pagi, iya, di pagi hari ini, ya, Bung Rambe, ya.
4: Iya Bang.
1: Iya. Gimana kan kondisi di seputaran air hitam atau di Pangkal Pinang?
4: Kondisi di sini mana-mana aja Bang, cuman hujan belum ada
1: juga. Iya, sama, belum hujan juga di sini. Cepat hujan lah kita, ya. Oke. Okay. Ya,
4: mudah-mudahan lah nanti bisa segera ada diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, Bung Rambe, silakan komentarnya terkait SE yang dikeluarkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, pembatasan ya. HP untuk para ya, guru dan murid di satuan pendidikannya. Silakan.
4: Secara global Secara umum itu sangat bagus ya bang, karena di kan yang si Pak harus lebih duluan selangkah. Tapi yang kita harapkan di sini bukan sekedar dari sisa agama bang, seluruh pendidikan yang maksudnya masih di bawah umur seperti SMP, SD dan diniyah tadi.
1: Ya, ya.
4: Jadi kalau menurut saya memang kalau sepintas kita berpikir dunia sekarang ini dengan adanya media gengkap seperti ini ya, hampir setiap orang dan hampir setiap umur sudah memegangnya gitu, sudah memainkan ini. Cuman kita teringat kembali di zaman sekolah waktu itu keluar TPRI ya.
1: Ya.
4: Di situ guru tidak membolehkan anak-anak pelajar itu untuk nonton kecuali malam minggu. Itulah satu bentuk kedisiplinan orang-orang tua kepada anaknya. Jadi sekarang kalau diadakan itu oleh sangat bagus, tetapi ada protes dari orang tua seperti yang kata Pak Udin tadi, putus komunikasi. Sebenarnya itu alasan yang sangat tidak masuk apa ya bang? Maksudnya macam mana cara saya menyampaikan? Ini kalau anak kita di jam sekolah itu, kalau kita mau informasi nggak harus kepada anaknya gitu, harus ada dari badan sekolah itu yang bisa merespon dari wali murid dengan keadaan anak kita di sekolah. Udah jelas kita tahu anak kita di jam sekolah dan sekolah kan gitu. Jadi kalau kita harus perlu menghubungi dia secara pribadi, ini terlalu apa? Terlalu masif, terlalu kecil otak gitu sebagai orang tua. Bila perlu datangi kalau memang betul ada, datangi ke sekolah. Gitu. Nah itu maksudnya. Jadi dengan adanya tadi kata Pak Udin tadi, HP jadul aja. Sementara pelajaran-pelajaran itu banyak didapatkan di zaman sekarang ini dari Android itu. Nah, jadi kalau HP jadul, di samping dia gengsi, tambah lagi dia nanti diperintah oleh gurunya untuk mencari pelajaran itu di media genggam ini, di internet. Jadi kalau memang ini sebenarnya ini bukan dilarang, dibatasi, itu sangat bagus ya. Jadi pembatasan itu dari pihak penyelenggara pendidikan lah dulu kita ngomong. Ya harus diadakan juga konsultasi atau temu ramahnya kepada wali supaya lebih banyak. Nah itu aja kalau menurut tanggapan saya bang.
1: Baik.
4: Dengan adanya ini mungkin kita bisa lebih disiplinkan anak-anak.
1: Baik.
4: Dan harapan saya juga kepada guru-guru yang di kelas, jangan terlalu sering berpatokan mencari pelajaran pada yang internet. Kita gunakan lagi itu media buku seperti yang itu aja bang ya.
1: Baik.
4: Mungkin sekedar pendapat dari Rambe Kelana nih, ikut nimbrung juga.
1: Baik, terima kasih Bung Rambe.
4: Mudah-mudahan ada manfaatnya ke depan. Itu aja ya Bang Dudi.
1: Baik, terima kasih.
4: Buat Bang Dudinya selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Rambe Kelana di Pangkal Pinang ya, sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini. Lanjut Pak Salasito ya, bergabung bersama kita. Selamat pagi opini publik.
5: Pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Salasito di Bangka Tengah. Kabar baik Pak Salasito?
5: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Iya, belum ada hujan di sana Pak Salasito ya?
5: Belum, setetes pun.
1: Sama Pak Salasito di sini juga belum nih. Tapi kabarnya di Bangka sudah mulai ada, di Pulau Bangka sudah mulai ada yang hujan di Bangka Barat kayaknya ya. Mudah-mudahan
5: Petaling baru-baru ini Petaling.
1: Iya, di Petaling ya. Mudah-mudahan kita juga kena hujannya begitu ya Pak Salasito ya.
5: Biasanya daerah Pangkalan Baru ini terakhir ya, karena Jepang dulu bangun bandara itu di situ, ya itulah alasannya.
1: Oh iya, biar hujan ya. Karena cuaca hujannya agak kurang di situ gitu ya.
5: Nah, saya dapat berita dari kabar dari tetua-tetua lama dulu bercerita ya.
1: Iya.
5: Jadi dibangun bandara sini nih, itulah sebabnya terakhir deh hujannya.
1: Salah satu alasannya ya gitu ya. Baik.
5: Karena mungkin
1: Baik, Pak Salasito, ini ada surat edaran yang sudah dikeluarkan oleh Kemenag, dalam hal ini pembatasan gawai atau handphone bagi guru dan juga murid dalam satuan pendidikan di bawah naungan Kemenag. Silakan komentarnya.
5: Jadi masalah gawai ini atau handphone ya, itu yang sudah menjadi kebiasaan itu sulit dibatasi ya. Karena ini kebiasaan. Nah, jadi kita harus berlaku seperti negara-negara maju seperti Iran ya.
1: Yeah.
5: Kita lihat Iran itu gampang men-take down. Ya. Kenapa tidak dilakukan oleh Komdigi? Komdigi itu harusnya men-take down judi online, video-video porno itu. Itu tugasnya Komdigi. Gak perlulah dilarang orang menggunakan HP, cuma take down saja yang kira-kira berbahaya itu. Nah, termasuk terorisme misalnya, ataupun istilahnya undian-undian penipuan. Dan di TikTok itu banyak juga ya iklan iklan-iklan yang bohong.
1: Ya, hoax ya.
5: Itu tugas Komdigi itu. Mereka jangan tidur, dan jangan terlibat di dalamnya seperti yang lalu. Kasihan masyarakat ini. Jadi saringannya, filternya itu ya itu Komdigi. Nah, kita di keluarga filternya juga harus ada agama dan pendidikan moral pada anak-anak kita. Jadi kalau itu jalan, saya yakin. Tapi kalau begitu bolehlah untuk istilahnya pencitraan ya, seolah-olah mereka kerja Kemendak ya, Kementerian Agama, seolah-olah mereka itu kerja. Sebenarnya tidak efektif itu. Gimana orang sudah biasa harus dilarang? Ya sulit lah saya rasa. Jadi kuncinya Komdigi. Ya selamat kerjalah Komdigi, jangan terlibat lagi dengan judi online ya. Saya dengar tuh beritanya juga gitu ya. Ya begitu Pak. Ya,
1: baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Salaseto di Bangka ya. Tengah sudah bergabung bersama kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali Pak Salaseto ya. Baik, tanggapan dari para pendengar kita juga beragam begitu pendengar ya, terkait dengan SE ini atau surat edaran ini. Namun tentu dengan adanya SE ini mudah-mudahan kita berharap dunia digital yang mungkin ada beberapa hal yang berdampak negatif kepada para anak-anak ini dapat tertanggulangi ya, apalagi maraknya juga kasus-kasus yang disampaikan oleh Wimelda tadi, kasus-kasus perundungan di media sosial, kasus-kasus perkelahian di media sosial ya. Jadi sekarang zamannya perkelahian tidak hanya perkelahian secara langsung, tetapi perkelahian juga di media sosial ada ya. Kemudian juga perundungan di media sosial juga ada. Kemudian juga kecanduan handphone juga kasusnya juga sudah lumayan naik begitu di Indonesia. Bahkan disampaikan oleh Ibu Imelda tadi banyak kasus di Provinsi Bangka Belitung yang tidak hanya terjadi secara langsung tetapi di media sosial seringkali terjadi juga ya. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu cara yang dilakukan agar tidak lagi ada kasus-kasus yang terlibat bagi anak-anak terutama di media sosial ataupun juga di dunia online begitu ya. Baik. Terima kasih tapi untuk para komentar yang sudah para masyarakat ataupun pendengar kita yang sudah bergabung pagi hari ini, mudah-mudahan sekali lagi komentar atau harapan yang diberikan ini menjadi catatan juga bagi para pemangku kepentingan agar bisa diperbaiki begitu ya kedepannya seperti apa pelaksanaannya. Baik, kita rehat sejenak pendengar sembari kita juga menantikan dari Kasih Pendidikan Kementerian Agama Kabupaten Bangka. Mudah-mudahan beliau bisa bergabung bersama kita. Tetap bersama kami di kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di Opini Publik atau di Bangka Belitung pagi hari ini. Dan saat ini kita sudah terhubung dengan Pak Lukman dari Kasih Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Bangka. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, Pak Lukman.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih Pak Lukman menyempatkan waktunya bergabung menyapa para pendengar yang ada di program Masater RI Sungai Liat, Pak Lukman ya.
1: Terima kasih Pak Dudi.
0: Baik, Pak Lukman, sebenarnya tadi sudah banyak masyarakat yang bergabung begitu mengomentari terkait dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agama terkait pembatasan gawai atau handphone bagi guru dan juga murid di lingkungan pendidikan binaan dari Kementerian Agama sendiri. Nah, mungkin ini sekedar informasi atau sosialisasi begitu Pak Lukman. Dari daerah-daerah seperti apa? Apakah SE ini sudah dijalankan? Karena SE ini kalau tidak salah 31 Agustus kemarin dikeluarkan atau seperti apa nih Pak Lukman? Silakan.
1: Iya, Pak. Jadi terima kasih telah menyampaikan kepada kami untuk mensosialisasikan sekaligus menyampaikan kepada masyarakat, terutama di Kabupaten Bangka, dan terutama lagi lebih khusus kepada madrasah-madrasah di lingkungan Kementerian Agama, baik dari RA, MI, MTs, MA, Raudatul Atfal setingkat dengan TK, kemudian MI setingkat dengan SD, MTs, Madrasah Tsanawiyah setingkat dengan SMP, kemudian juga Madrasah Aliyah setingkat dengan SMA. Untuk SE ini dari Sekretaris Jenderal Kementerian Agama nomor 19 tahun 2026 tentang pembatasan penggunaan gawai di satuan pendidikan pada Kementerian Agama ini memang pertanggal ditetapkannya 31 Agustus 2026. Nah, makanya SE ini langsung kami sampaikan kepada madrasah-madrasah di lingkungan Kementerian Agama. Sebegitu sampainya SE ini di tanggal 1 September kami terima, kami sampaikan kepada madrasah-madrasah melalui surat pengantar dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangka dan melalui WA grup yang ada di madrasah, baik dari RA, MTs, MI, MA untuk diterapkan di madrasah masing-masing. Ini memang baru ya, kami juga belum memonitoring dan mengevaluasi bagaimana madrasah-madrasah di Kementerian Agama Kabupaten Bangka untuk menerapkan ini, tetapi memang sudah jauh-jauh hari dan sudah lama di madrasah-madrasah di Kementerian Agama Kabupaten Bangka, baik di MTsN Negeri 1 Bangka, MTsN Negeri 2 Bangka dan 3 Bangka, dan juga madrasah swasta-swasta ini memang sudah menerapkan, Pak, terkait dengan pelarangan membawa HP ini. Jadi siswa-siswa di Kabupaten Bangka, terutama di bawah satuan pendidikan madrasah, sudah membatasi untuk membawa HP di madrasah masing-masing. Bahkan mereka sudah menerapkan sidak ke madrasah, ke siswa-siswa itu sendiri dengan memeriksa tas-tasnya yang membawa HP akan disita dan diberikan sanksi kepada siswa yang membawa HP tersebut. Begitu, Pak.
0: Baik. Pak, ini ada juga tanggapan dari masyarakat yang mengatakan bahwa bagaimana dengan komunikasi antara siswa dan murid? Apakah tidak terjadi?

0: tadi pembatasan atau seperti apa nih begitu Pak?
1: Jadi begini Pak, untuk pelarangan HP ini di lingkungan sekolah ini dikecualikan atas instruksi guru ya untuk pembelajaran. Jadi kalau seandainya ada instruksi guru untuk pembelajaran, maka penggunaan pribadi hanya diizinkan diizinkan di pembelajaran tersebut. Nah, jadi seperti itu Pak. Sedangkan untuk komunikasi memang di jam luar sekolah, ketika mereka sudah selesai ya dari pembelajaran, maka itu adalah konsekuensi dari siswa itu sendiri.
0: Baik,
1: dan
0: baik.
1: Juga ini, dilarang memakai gawai untuk kepentingan pribadi selama kegiatan belajar mengajar. Itu Pak yang ditekankan Pak, seperti
0: baik.
1: Itu.
0: Artinya yang ditekankan adalah selama kegiatan belajar mengajar, begitu ya Pak ya?
1: Ya, betul Pak.
0: Baik, tapi kalau ada komunikasi yang sifatnya juga darurat pasti akan difasilitasi begitu Pak ya?
1: Ya, jadi gini, teknisnya nanti madrasah itu dapat menyediakan loker atau mengumpulkan HP-nya saat kegiatan belajar mengajar. Kemudian madrasah wajib menyediakan kanal komunikasi darurat bagi orang tua gitu Pak.
0: Baik, baik. Artinya memang untuk kanal-kanal yang sifatnya komunikasi terutama dengan orang tua juga harus disediakan begitu Pak ya?
1: Ya, wajib itu.
0: Baik, Pak, untuk penerapan ini sendiri, apakah nanti akan ada sanksi bagi sekolah-sekolah yang tidak melakukan ataupun tidak melaksanakan SE ini atau seperti apa nih, Pak?
1: Kami akan memberikan sanksi, Pak. Tetap kami akan memberikan sanksi untuk madrasah-madrasah, ya. Sanksi ini berupa teguran, peringatan, ya, kepada madrasah untuk bagi madrasah yang tidak ini, yang tidak melaksanakan kegiatan ini. Maka harus kami menerapkan semacam fitur parental control Pak ke mereka untuk bagaimana penerapan gawai di madrasah ini.
0: Baik, baik. Pak, tapi sebagai informasi mungkin Pak, ada masyarakat yang masih bertanya begitu, di bawah Kemenag sendiri, terutama di bawah Kasih Pendidikan Madrasah, sebenarnya sekolah swasta yang madrasah juga itu menjadi binaan atau ada sebagian yang tidak begitu Pak?
1: Ya, jadi kami ini di Kementerian Agama ini perlu diketahui Pak ya. Ada yang formal dan ada non formal.
0: Ya.
1: Jadi di Kementerian Agama ini semua SE ini diterapkan semua baik di madrasah, pesantren, pendidikan diniyah, sekolah teologi, pasraman, pesantian, widyalaya, dan Seka, jadi untuk non-muslim itu juga diterapkan Pak. Itu tidak kepada madrasah-madrasah juga, apalagi madrasah ini formal Pak di bawah naungan Kementerian Agama. Jadi yang swasta itu adalah binaan kami Pak. Gitu.
0: Baik, baik. Artinya memang yang swasta juga yang terdata atau yang terdaftar di Kemenag juga SE ini harus diterapkan begitu Pak ya?
1: Harus diterapkan Pak. Jadi bukan hanya pesantren saja, bukan hanya madrasah saja, itu TPA pun harus menerapkan seperti ini Pak. Sekolah teologi harus seperti ini, ya gitu Pak, SE ini.
0: Baik, baik. Artinya seluruh satuan pendidikan di bawah Kemenag juga harus patuh begitu dengan SE ini begitu Pak ya?
1: Iya Pak, benar, betul.
0: Baik, baik. Terakhir mungkin Pak, ke depan apa nih yang akan dilakukan guna juga agar memperkuat surat edaran ini kepada satuan pendidikan di wilayah Kemenag Kabupaten Bangka sendiri? Apa yang dilakukan mungkin ke depan Pak?
1: Kami akan ke madrasah masing-masing Pak, akan monet ke madrasah masing-masing untuk menerapkan untuk memantau madrasah-madrasah dalam pelaksanaan SE ini. Jadi ke depan kami akan menjadwalkan jadwal untuk turun ke madrasah-madrasah di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Bangka.
0: Baik, baik. Terima kasih Pak Lukman atas informasi dan sosialisasinya. Mudah-mudahan SE ini menjadi langkah positif bagi dunia pendidikan kita, terutama di wilayah atau di cakupan Kemenag sendiri, begitu Pak ya, agar hal-hal negatif yang berkenaan dengan gawai ini bisa tertanggulangi, begitu ya Pak Lukman ya.
1: Iya Pak, siap.
0: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak.
1: Selamat pagi.
0: Baik, terima kasih sekali lagi Pak Lukman yang sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini dalam opini publik terkait dengan tema kita tentang SE yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama terkait dengan pembatasan gawai bagi para guru dan murid, begitu ya. Sepertinya ada Pak Subhan dari Komisi 1 DPRD Kabupaten Bangka yang ingin bergabung bersama kita di pagi hari ini. Sebentar Pak Subhan, kami coba sambut dulu teleponnya. Ini komputernya gak error ini Pak Subhan ya. Sebentar ya Pak Subhan ya. Dan tentu untuk Anda yang juga ingin bergabung bersama kami di telepon 0717-94301 juga bisa ya. Baik. Selamat pagi, assalamualaikum, Pak Subhan.
2: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, kabar baik Pak Subhan ya.
2: Alhamdulillah sehat dengan Bung siapa ini?
0: Lupa Dudi, Dudi Pak Subhan.
2: Bung Dudi ya?
0: Iya.
2: Baik. Selamat pagi Bung Dudi, selamat bertugas.
0: Baik, Pak Subhan, ini tema kita terkait dengan pembatasan gawai atau handphone yang secara khusus dikeluarkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agama dan juga sudah diterapkan tadi disampaikan oleh Kasih Pendidikan Madrasah Kemenag Bangka, di Bangka juga sudah diterapkan. Komentarnya mungkin atau seperti apa nih Pak Subhan?
2: Baik, terima kasih Bung Dudi. Pertama kami menyambut baik Komisi 1 DPRD Kemenag Bangka. Memang pendidikan adalah bidang kami, di bidang pengawasan tentunya ini kami sangat menyambut baik sekali. Di beberapa negara Bung Dudi, secara umum mereka sudah membatasi penggunaan gawai ini untuk pelajar. Bahkan di Australia itu di bawah 16 tahun itu belum boleh mengakses media sosial. Kemudian kita bicara skop Bangka saja, surat edarannya itu memang sangat diperlukan sekali Bung Dudi. Tinggal nanti kawan-kawan di Kemenag itu membuat namanya, setelah menerima edaran kemudian membuat juknisnya Bung Dudi, bagaimana teknis mereka melakukan penerapan surat edaran itu, mulai dari perencanaannya, penerapannya, kemudian pengawasannya, terakhir evaluasi Bung Dudi. Karena Kemenag ini kan seluruh baik yang formal maupun informal ada di bawah pengawasan mereka terkait dengan pendidikan sektor keagamaan, baik itu di muslim kemudian non muslim juga, seluruhnya ada di bawah mereka, sehingga memang perlu juknis yang yang jelas, kemudian penerapannya, kemudian pengawasan terhadap pelaksanaan itu sendiri. Kemudian nanti pada gilirannya akan dilakukan evaluasi, karena Kemenag ini sekarang posisinya terutama pendidikan-pendidikan yang non-formal di bawah mereka ini kan banyak yang belum terdata. Kita lihat pesantren-pesantren sekarang di setiap desa itu ada pesantren. Bahkan satu desa itu kadang-kadang 2-3 pesantren ya, yang ada di kadang-kadang jauh dari pemukiman ya. Baik yang sudah terdaftar ataupun dalam proses pendaftaran, atau baru sedikit ininya santrinya dalam rintisan. Nah, itu semua harus didata dan diterapkan surat edaran ini, sehingga efektivitasnya itu bisa betul-betul terlaksana dengan baik Bung Dudi. Itu harapan kami dari Komisi 1 Bung Dudi, sekalipun ini Kemenag adalah instansi vertikal, tetapi karena lokusnya ada di Kabupaten Bangka, menjadi perhatian kami juga DPRD Kabupaten Bangka, terkhusus Komisi 1 untuk melakukan pengawasan. Kemudian kebetulan, mohon maaf, saya sendiri, kami dari fraksi PKB ini dari pusat memang konsisten sekali untuk mendampingi segala proses di Kementerian Agama ini, apalagi terkait dengan dunia pendidikan pesantren, kemudian non-muslim juga, menjadi perhatian kami serius, Bung Dudi, karena itu adalah perintah jelas dari Menko Pemberdayaan Masyarakat Gus Muhaimin terkait dengan di seputaran dunia pendidikan di bawah Kemenag ini, Bung Dudi.
0: Baik.
2: Jadi itu sekali lagi harapan kita, kawan-kawan Kemenag bisa melaksanakan surat edaran itu dengan membuat juknisnya sehingga pelaksanaan di lapangan bisa dikontrol, kemudian diawasi sehingga nanti kita bisa melakukan evaluasi secara berkala, Bung Dudi. Demikian, Bung Dudi.
0: Baik, Pak Subhan, mungkin kalau sekarang kita lihat memang ini cakupannya hanya di lingkungan Kemenag begitu ya, Satuan Pendidikan di bawah Kemenag. Kedepan mungkin Komisi 1 akan ada dorongan kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mungkin untuk juga mengeluarkan SE yang sama mungkin, Pak Subhan.
2: Iya, nanti kita akan dorong nih secara keseluruhan pendidikan, dunia pendidikan kita ini secara umum Kemendikdasmen ini arahnya kemana nanti terkait dengan pembatasan penggunaan gawai ini di sektor pendidikan. Ya, kita tunggu saja nanti karena memang kemarin sudah ada wacana-wacana untuk penerapan itu di semua jenjang pendidikan Dikdasmen ya, sehingga bisa secara bersamaan dengan Kemenag untuk melaksanakan itu. Cuma kita tunggu saja nanti arahannya seperti apa secara nasionalnya, Bung Dudi. Kita harapkan memang tidak parsial ya, tidak sebagian-sebagian, tetapi secara komprehensif penerapannya, Bung Dudi.
0: Baik. Mengingat tadi juga mungkin sebagai informasi juga, Pak, ada tanggapan dari masyarakat yang menyampaikan bahwa memang sudah urgensinya pembatasan gawai ini dilakukan untuk para anak-anak. Mungkin menanggapi juga dari tanggapan masyarakat tersebut, Pak.
2: Iya, Bung Dudi, sebetulnya tidak hanya di, kalau sudah seperti itu, kita memang harus secara bersama-sama melakukan pola pembatasan penggunaan gawai ini, Bung Dudi, tidak hanya di lingkungan sekolah saja, dari rumah sebetulnya, Bung Dudi, semua masyarakat harus bahu-membahu membatasi anak-anaknya. Jadi jangan membiasakan anak-anak kalau tidak mau makan kemudian diberi gadget atau gawai itu untuk menjinakkan mereka dalam kutip ya, sehingga bisa mau makan, kemudian membiarkan anak-anak kita berjam-jam menggunakan gawai ini, Bung Dudi, sehingga mereka mengakses semua aplikasi, semua informasi yang kadang-kadang tidak sesuai dengan umur mereka, Bung Dudi.
0: Baik. Karena di zaman kita dulu, Pak Subhan, handphone itu tidak menjadi ini ya. Kalau makan, kalau nggak mau makan ya lapar begitu ya, Pak Subhan ya.
2: Iya, jadi sekarang kita harus bersama-sama lah, Bung Dudi, dari rumah kita harus membiasakan anak-anak kita. Boleh teknologi itu boleh karena itu sekarang zamannya sudah berubah. Semua sekarang kecepatan informasi itu memang harus kita terima, itu faktanya, kenyataannya. Tetapi penggunaannya yang harus kita kelola, Bung Dudi. Mulai dari orang tua, bagaimana jam anaknya untuk bermain gawai kapan, kemudian apa isi konten-konten yang boleh diakses oleh mereka, ditonton oleh mereka. Itu orang tua yang mengarahkan, Bung Dudi. Kemudian lepas ke sekolah ya ada pembatasan dari negara. Kalau sekarang Kemenag sudah secara parsial sudah melakukan, tetapi secara keseluruhan negara harus hadir untuk mengatur itu, Bung Dudi. Saya rasa kita tunggu saja ininya, karena memang hal ini sangat urgent sekali. Semua aplikasi sekarang ada di dalam genggaman, sehingga mengakses apapun, mau dia pendidikan, kekerasan, informasi apapun, termasuk informasi hoax, ada dalam genggaman. Nah, kita harus membatasi itu, mengatur itu dari keluarga sampai ke sekolah secara bersama-sama, Bung Dudi.
0: Baik. Terima kasih, Pak Subhan, informasi dan juga tanggapannya di pagi hari ini.
2: Terima kasih.
0: Selamat beraktivitas kembali, Pak Subhan.
2: Selalu ya, selamat bertugas ya.
0: Baik, terima kasih, Pak Subhan. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Selamat pagi, Pak. Baik, pendengar, itulah kebersamaan kita dengan Pak Subhan dari Komisi 1 DPRD Kabupaten Bangka yang sudah memberikan tanggapannya terkait dengan SE yang sudah dikeluarkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, dalam hal ini tentunya pembatasan handphone atau gawai bagi para guru dan murid di lingkungan Satuan Pendidikan Kementerian Agama. Dan 5 menit terakhir kebersamaan kita dalam opini publik tentu terkait dengan SE ini, apapun itu kita harus menyambutnya dengan positif karena hal ini adalah bertujuan agar anak-anak terutama yang ada di sekolah itu fokus belajar, ya, meskipun memang pelajaran teknologi tetap harus dilakukan, tetapi untuk penggunaan secara pribadi mengakses media sosial pada saat jam pelajaran tentu adalah hal yang tidak baik, ya pendengar, ya, karena tentu dalam hal ini ketika sudah berada di sekolahan kita harus fokus dengan pembelajaran yang diberikan oleh para guru. Dan setelah ini kami masih akan hadir menyapa Anda dalam Halo RRI pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga pukul 9 lewat 57 waktu Indonesia Barat. Bersama dengan pengarah acara nanti akan ada rekan saya Gustian Panda, ya. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami silakan saja di interaktif 0717943001 atau juga di WA di 0811717911.
3: Opini Publik.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar waspada dan juga teliti saat Anda mendapatkan informasi dari media sosial, media online dan juga platform digital lainnya. Kali ini melansir informasi dari komdigi.go.id, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Menteri Keuangan Suhasil Nazara memberikan dana bantuan pada bulan September 2026. Faktanya klaim tersebut adalah informasi hoax ataupun tidak benar, dilansir dari kompas.com. Setelah menelusuri sumber video tersebut menggunakan Google Lens, hasilnya menemukan bahwa video itu memanipulasi salah satu foto di akun Instagram Menteri Keuangan Republik Indonesia, Menkyu RI. Foto itu adalah momen ketika Suhasil dilantik menjadi Menteri Keuangan pada 14 September 2026. Suara Suhasil menyampaikan program dana bantuan terdeteksi hasil Artificial Intelligence atau AI Hype Moderation dengan probabilitas 99,4% dan truth scan probabilitasnya mencapai 99%. Artinya pendengar, unggah di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Menteri Keuangan Suhasil Nazara memberikan dana bantuan pada bulan September 2026 adalah informasi hoax ataupun tidak benar.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Sampaikan suara Anda, keluhan Anda, dan masalah Anda dalam pelayanan publik melalui Halo RRI. Selamat pagi pendengar program 1 RRI Sungai Liat. Halo RRI, hadir kembali menyapa Anda di hari ini, edisi 21 September 2026. Tentu bersama saya Dudi R. Pramana selaku presenter dan juga pengarah acara kita ada Gustian Panda. Akan menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Di pagi hari ini dalam program Halo RRI, seperti biasa kami undang Anda untuk bergabung bersama kami melalui kanal telepon di 0717943001 atau juga melalui WA di 0811717911. Halo RRI, suara Anda adalah solusi bersama.

Ya, pendengar Anda masih bersama kami di Halo RRI. Tentu di pagi hari ini dalam kebersamaan kita di Halo RRI, kami sampaikan sekali lagi, kami undang Anda untuk bergabung bersama kami di telepon 0717943001 atau juga melalui WA di 0811717911. Terima kasih untuk para pendengar yang tentu mendengarkan kami di pagi hari ini dari program kita Opini Publik sampai dengan program Halo RRI di pagi hari ini. Dan tentu dalam program Halo RRI silakan Anda menyampaikan permasalahan terkait dengan layanan publik ataupun juga permasalahan terkait dengan fasilitas umum, yang mana tentu sebagai informasi kita juga membahas sedikit terkait dengan ketersediaan air baku untuk wilayah Provinsi Bangka Belitung, di mana pendengar sebagai informasi bahwa di kemarau 2026 ini, terutama di Pangkal Pinang ya, kita lansir informasi dari portal rri.co.id, di tahun 2026 ini kemarau lebih panjang dan permintaan air bersih di Pangkal Pinang ini meningkat ya. Musim kemarau tahun 2026 di Kota Pangkal Pinang dirasakan lebih panjang dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, kondisi tersebut mulai berdampak terhadap ketersediaan air baku atau air bersih, ditandai dengan meningkatnya permintaan air bersih dari masyarakat pada September 2026. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkal Pinang, Dedi Repandi, mengatakan berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, musim kemarau di wilayah Kota Pangkal Pinang diperkirakan masih berlangsung hingga Oktober 2026. Nah, menurutnya kondisi kekeringan tahun ini juga mulai terlihat dari meningkatnya kebutuhan air masyarakat terhadap air bersih tentunya ya. Nah, Dedi menyebut peningkatan permintaan tersebut menunjukkan bahwa dampak kemarau mulai semakin dirasakan oleh masyarakat, terutama masyarakat yang mengalami keterbatasan sumber air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sementara itu, pemerintah Kota Pangkal Pinang telah meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau dengan mengoptimalkan peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD. Wali Kota Pangkal Pinang, Saparudin, mengatakan BPBD telah diminta untuk meningkatkan langkah-langkah pencegahan dan kesiapsiagaan selama musim kemarau. Ya, mungkin bagi Anda mungkin yang masih bingung untuk mendapatkan air bersih, terutama untuk wilayah yang sudah mulai kekeringan, Anda mungkin dapat langsung terhubung bersama BPBD wilayah Anda atau BPBD wilayah sekitar tempat tinggal Anda ya, BPBD Kota Pangkal Pinang kalau di Pangkal Pinang begitu ya. Di Bangka mungkin bisa ke BPBD Bangka Kabupaten Bangka ya. Tapi tentu permintaan air bersih ini juga sudah dikonfirmasi oleh BPBD Kota Pangkal Pinang, memang ada peningkatan terutama di musim kemarau tahun 2026 ini. Kemudian juga terkait air bersih atau fasilitas air baku di Belitung, hal yang sama juga terjadi di Belitung, di mana permintaan air baku atau air bersih ini meningkat semasa kemarau yang terjadi di tahun 2026. Permintaan pasokan air baku untuk kebutuhan sehari-hari warga, terutama di Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur, meningkat tajam dibandingkan sebelum musim kemarau. Salah satu penyedia jasa pengangkutan air, Darmawan, mengatakan kondisi cuaca semakin kering membuat sejumlah sumber warga mengalami kekeringan, dan kondisi tersebut mendorong masyarakat mencari alternatif pasokan air terutama untuk memenuhi kebutuhan MCK maupun juga konsumsi. Nah, disampaikan oleh Darmawan ya pendengar ya, terutama ini untuk wilayah Belitung atau Belitung Timur. Untuk tarif, Darmawan menyebut harga pengiriman air disesuaikan dengan jarak tempuh. Di sekitar wilayah Kelapa Kampit, tarif pengiriman berada di kisaran Rp60.000 per ton. Sementara pengiriman ke wilayah lebih jauh seperti Kecamatan Gantung dikenakan sekitar Rp70.000 hingga Rp80.000 per ton.
Nah, salah satu warga Kecamatan Kelapa Kampit, Mira, mengaku keberadaan jasa pengangkut air sangat membantu, terutama ketika sumur yang selama ini menjadi sumber air untuk kebutuhan sehari-hari mulai mengering. Nah, itu dari wilayah Belitung ya, pendengar ya, di Kota Pangkal Pinang juga meningkat, di Belitung juga meningkat, begitu ya, pendengar ya. Kemudian juga kita masih melansir informasi dari portal rri.co.id terkait dengan 6 layanan publik di Bangka Selatan. Ini kita beralih ke Bangka Selatan ya. 6 layanan publik di Bangka Selatan akan dilakukan penilaian oleh Ombudsman, mulai dari RSUD hingga SPKT Polres ya. Junjungan Besau SD Negeri 1 Tobali, kemudian Dinsos PPA, Dinas PU, SPKT dan Intelkam Polres serta kantor pertanahan di Bangka Selatan ini akan dijadikan sampel penilaian maladministrasi Ombudsman Republik Indonesia Bangka Belitung tahun 2026. Nah, pengambilan data dilakukan langsung, kemudian cek dokumen, observasi, wawancara penyelenggara dan pengguna layanan. PLT Kepala Ombudsman Republik Indonesia Bangka Belitung, KGS Chris Peter, menyampaikan penilaian untuk melihat bagaimana gambaran utuh dari pelayanan yang dilakukan. Nah, untuk hal-hal yang dinilai nanti adalah kesiapan penyelenggara, kemudian proses layanan, pengelolaan pengaduan, dan juga capaian yang dicapai oleh satuan pelayanan tersebut. Dan tentu ini menjadi langkah awal dari proses pengawasan yang dilakukan untuk layanan publik terutama di Bangka Selatan. Ya, mudah-mudahan ini menjadi hal positif juga bagi masyarakat Bangka Selatan terutama ya, agar hal-hal yang berkenaan dengan layanan publik juga semakin hari semakin baik begitu, semakin meningkat dan masyarakat terlayani dengan baik. Kemudian juga kita akan hadirkan terkait dengan 5 kriteria laporan masyarakat yang dapat ditangani secara cepat oleh Ombudsman Bangka Belitung. Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki 5 kriteria laporan masyarakat kategori respon cepat ya. Asisten Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Bangka Belitung, Leni Supia Tantri, menjelaskan 5 kriteria tersebut, yakni laporan yang berkaitan dengan kondisi darurat atau keadaan kahar. Kemudian kedua, laporan mengancam keselamatan jiwa pelapor, laporan yang menyangkut pemenuhan hak dasar masyarakat juga menjadi perhatian, termasuk hak pendidikan, hak ekonomi maupun hak hidup. Ombudsman juga mempertimbangkan laporan terkait pelayanan publik yang bersifat terbatas serta mengenai pelayanan publik yang menjadi viral di tengah masyarakat. Ketika sebuah persoalan pelayanan publik mendapat perhatian luas, Ombudsman perlu melakukan identifikasi untuk menentukan langkah penanganan yang tepat. Kemudian juga Ombudsman Bangka Belitung berharap masyarakat tetap menyampaikan laporan ketika menemukan dugaan permasalahan dalam pelayanan publik. Setiap laporan yang masuk akan lebih dahulu diidentifikasi untuk menentukan mekanisme penanganan sesuai dengan kondisi dan urgensinya. Dan masyarakat berharap Ombudsman tidak tebang pilih dalam penanganan setiap laporan yang masuk, melainkan ini agar pelayanan publik lebih baik lagi dan meningkat di wilayah Provinsi Bangka Belitung. Nah, itulah pendengar ya, beberapa pilihan informasi terkait dengan layanan masyarakat yang kami hadirkan di ruang dengar Anda. Anda juga dapat menginformasikan kepada kami terkait apa saja masalah-masalah yang terjadi. Silakan disampaikan, kita akan langsung meneruskan baik itu kepada Ombudsman atau pihak-pihak terkait yang tentu akan kita mintai jawaban dari pertanyaan yang disampaikan oleh para pendengar kita. Nah, untuk Anda, silakan bergabung di telepon 0717-94301 dan juga di WA di 0811-717-9111.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: Pak Ridwan, saya heran. Anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
3: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
2: Loh, terpapar apa, Pak?
3: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
2: Oh gitu ya, Pak.
3: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
2: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
4: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Ya, Anda masih bersama kami di Halo RRI, pendengar. Dan tentu kami masih undang Anda untuk bergabung bersama kami di pagi hari ini. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan saja di telepon 0717943001 atau juga di WA 0811717911. Dan sembari menantikan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, kami juga masih akan hadirkan pilihan informasi di ruang dengar Anda. Dan kami masih melansir informasi dari portal rri.co.id. Untuk Anda yang ingin mengupdate informasi terkini, kami silakan untuk membuka portal kami, yaitu portal rri.co.id. Terdapat banyak informasi yang akan kami hadirkan di portal rri.co.id. Informasi dari dalam dan luar negeri juga ada di sana, pendengar. Namun sebelumnya kita hadirkan dulu ragam pilihan informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda.

0: kembali hadir untuk masyarakat Bangka Belitung.
1: Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, Yayasan Rudy Center bekerja sama dengan PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menggelar operasi katarak gratis tahun 2026. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 26 hingga 30 Oktober 2026 di Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah, Pangkal Pinang, tanpa dipungut biaya.
2: Pendaftaran telah dibuka dan gratis. Bagi Anda atau anggota keluarga yang telah didiagnosis menderita katarak, segera daftarkan diri melalui kantor DPC PDI Perjuangan terdekat atau hubungi panitia di 0812-1260-6269.
1: Jangan lewatkan kesempatan ini.

0: Mari bersama wujudkan penglihatan yang lebih baik untuk kualitas hidup yang lebih baik.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Korupsi bukan hanya merugikan negara, tetapi juga menghambat pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, integritas harus menjadi budaya dalam setiap pelayanan publik.
4: Pak, bisa tidak kalau urusan ini dipercepat? Nanti adalah uang pelicinnya.
5: Maaf ya Pak, di BKP SDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak ada ruang untuk gratifikasi, suap, maupun penyalahgunaan wewenang. Semua layanan dilaksanakan secara profesional, transparan, dan sesuai aturan, Pak.
3: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah BKP SDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkomitmen membangun birokrasi yang bersih, akuntabel, dan berintegritas. Setiap ASN memiliki tanggung jawab menjaga kepercayaan masyarakat dengan bekerja jujur dan melayani sepenuh hati.
4: Baik, Pak. Kalau begitu, saya ikuti prosedur yang benar saja.
5: Itulah pilihan yang tepat, Pak. Integritas dimulai dari diri sendiri.
3: BKP SDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menolak segala bentuk korupsi. Bersama, kita wujudkan pelayanan publik yang bersih, transparan, dan berintegritas. Karena melayani dengan jujur adalah kehormatan. Pariwara anti korupsi ini dipersembahkan oleh BKP SDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Bro 1.
1: Ya, pendengar, Anda masih bersama kami di Halo RRI di pagi hari ini. Dan tentu di pagi hari ini kami masih akan hadirkan ragam pilihan informasi dari portal kita, yaitu portal rri.co.id, di mana tentu pendengar pagi hari ini juga sembari menanti Anda yang ingin bergabung dalam program kita Halo RRI, kami hadirkan informasi terkait dengan penanganan karhutla yang terus gencar dilakukan oleh pemerintah. Dan juga diinformasikan ini pemerintah mengerahkan 64 pesawat dan juga 54.394 personil gabungan untuk menangani kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah Indonesia. Pengerahan kekuatan tersebut dilakukan melalui operasi darat dan udara untuk memadamkan api, mencegah perluasan kebakaran, serta melindungi masyarakat. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan penanganan karhutla terus dilakukan tanpa henti. Pemerintah mengerahkan seluruh kekuatan untuk mengurangi dampak asap dan mencegah api semakin meluas. Dan sejak Agustus 2026, pemerintah ini telah mengerahkan 64 pesawat untuk mendukung operasi pemadaman karhutla. Jumlah tersebut terdiri dari 55 pesawat Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB dan 9 pesawat TNI yang melakukan water pumping. Baik, kita ke pendengar kita. Terima kasih ini yang sudah bergabung bersama kita di WA di 0811717911. Ada Iren di Sungai Liat. Selamat pagi dari Irenes di Sungai Liat. Mau bertanya, itu anak muda kebut-kebutan tengah malam di sekitar Gedung Juang, kapan dibereskan ya? Tengah malam pulang kerja malah nemu bocah-bocah kebut-kebutan. Terima kasih. Baik, kita langsung menuju ke Pak ini ya, ke Pak Kardenengso ya, selaku Kasat Lantas Polres Bangka ya. Mudah-mudahan ini bisa terjawab ya. Sembari itu kita rehat dulu sejenak, sembari kita menghubungi Pak Kasat Lantas Polres Bangka.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya pendengar Kati, kita tadi sudah mencoba terhubung dengan Pak Kasat Lalu Lintas Polres Bangka, Pak Kardo Netso. Namun beliau sepertinya, informasi dari beliau, sedang melakukan rapat analisis dan evaluasi. Namun tentu pertanyaan ini sudah kami teruskan ya, dari Irene di Sungai Liat, terkait dengan kondisi di sekitar Gedung Juang, di mana ada beberapa oknum anak-anak muda yang melakukan kebut-kebutan di tengah malam, dan juga tentu ini meresahkan juga bagi masyarakat yang ingin lewat di tempat tersebut ya. Mudah-mudahan nanti Pak Kardo Netso, Kasat Lalu Lintas Polres Bangka, dapat bergabung bersama kita untuk menanggapi dan juga mungkin memberikan arahan seperti apa kepada anggotanya agar dapat melakukan penertiban, pengawasan juga terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak muda atau oknum-oknum anak muda yang ada di Gedung Juang, di mana oknum anak muda tersebut melakukan kebut-kebutan ya, kebut-kebutan, bahkan di tengah malam juga melakukan kebut-kebutan, balap liar seperti itu bahasanya ya. Mudah-mudahan nanti beliau bisa bergabung dan juga dapat memberikan atensinya begitu dari laporan yang sudah disampaikan oleh masyarakat. Terima kasih kepada Irene di Sungai Liat ya, yang sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini. Sebagai informasi terakhir dalam kebersamaan kita di Halo RRI pagi hari ini, kita hadirkan informasi terkait dengan bantuan bencana ya, di mana Menteri Sosial Saifullah Yusuf ini memastikan bantuan pasca bencana Sumatera ini senilai 435,3 miliar telah cair dan siap disalurkan. Bantuan berupa jaminan hidup dan isi hunian tersebut diperuntukkan bagi masyarakat terdampak di 6 kabupaten dan kota. Gus Ipul mengatakan bantuan akan disalurkan melalui PT Pos Indonesia kepada masyarakat yang berhak menerima, dan ia menyampaikan hal tersebut di sela kunjungannya ke Sekolah Rakyat di Ngawi pada Sabtu 19 September 2026. Dari total bantuan tersebut pendengar, 322,827 miliar rupiah merupakan bantuan isi hunian bagi 107.609 kepala keluarga. Sementara 112,500 miliar berupa bantuan jaminan hidup bagi 83.333 jiwa. Bantuan tersebut dialokasikan untuk Kabupaten Aceh Utara sebesar 328,456 miliar. Bantuan tersebut terdiri dari 305,7 miliar rupiah untuk isi hunian bagi 101.900 kepala keluarga, dan juga 22,756 miliar untuk jaminan hidup 16.850 jiwa. Kemudian Kabupaten Tapanuli Tengah mendapat 72,977 miliar yaitu Kota Langsa kemudian 32,674 miliar rupiah, dan Kabupaten Negan Raya yaitu senilai 398,7 juta. Lalu sementara Kabupaten Tapanuli Utara mendapatkan 267,45 juta dan Kabupaten 50 kota dan Kabupaten 50 kota ya, 553,15 juta rupiah. Dan Gus Ipul mengatakan pencairan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat setelah bencana. Bantuan jaminan hidup ditujukan untuk membantu kebutuhan dasar, sedangkan isi hunian membantu keluarga melengkapi kembali kebutuhan rumah tangga. Dan Kementerian Sosial akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak terkait untuk memastikan penyaluran berjalan tertib dan tepat sasaran. Pemerintah berharap bantuan tersebut menjadi penguat bagi keluarga terdampak untuk bangkit dan menata kembali kehidupan. Nah, itulah menjadi informasi terakhir pendengar dalam kebersamaan kita di Halo RRI siang hari ini atau pagi hari ini menjelang siang. Setelah ini akan hadir rekan saya Abdurrahman Haris ya, pendengar ya, menemani Anda dalam Bangka Belitung siang mulai dari pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan tentu untuk Anda yang ingin mengupdate informasi, silakan ya update informasi melalui portal kami, yaitu portal rri.co.id. Di sana banyak terdapat pilihan informasi baik luar negeri dan dalam negeri, berita olahraga, gaya hidup, ekonomi, hukum, dan berita-berita lainnya tentunya akan kami hadirkan juga di rri.co.id. Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas dalam kebersamaan kita di Halo RRI dan juga Bangka Belitung pagi, di pagi hari ini ada rekan pengarah acara, ada Gustian Panda, dan saya Dudi R. Pramana selaku pembawa acara pamit dari ruang dengar Anda pagi hari ini. Terima kasih, selamat pagi, dan sampai jumpa.
1: Makasih, Bang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
6: Cicak Buswoyo.
7: Nabila Gomez.
8: Roni Siagian.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
2: Kilau Pancasila.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Resensi buku Tak Apa Memulai Lagi merupakan karya yang ditulis oleh Fardi Yandi. Ia seorang content creator sekaligus entrepreneur yang sering membagikan karya-karya inspiratifnya lewat konten-konten di media sosialnya. Buku dengan jumlah halaman sebanyak 202 halaman bersampul kuning, hitam, dan putih diharapkan dapat menjadi sumber inspirasi masyarakat. Melalui buku, Fardi Yandi membagikan kisah hidupnya yang dapat menjadi inspirasi untuk pembacanya. Di setiap bab buku ini, memberikan banyak kata-kata motivasi untuk para pembacanya yang merasa sedang sendiri, mengalami masa-masa sulit dalam menjalani kehidupan, dan mengalami pahitnya penolakan dari orang terdekat kita. Penulis mengajak kita untuk menyelami berbagai konflik yang sering terjadi dalam kehidupan kita, kegagalan tentang mimpi yang kita sudah harapkan. Ada sebuah kalimat motivasi yang ditulis dalam buku ini, yaitu, kita bisa saja salah menetapkan tujuan, tapi tidak akan pernah salah menjalani skenario dari Tuhan. Pada halaman 73 ini mengandung sebuah makna bahwa walaupun kita bisa salah menetapkan tujuan, tetapi kita tidak akan pernah salah menjalani skenario yang sudah ditentukan dari Tuhan. Di sini penulis membagikan kisah hidupnya yang dapat menjadi inspirasi untuk pembacanya. Penggunaan bahasanya yang cukup mudah dipahami oleh pembaca. Buku ini membuat kita merasa tidak sendirian. Bukan hanya kita yang mengalami masa-masa sulit dalam hidup, juga bukan hanya kita yang merasakan pahitnya sebuah penolakan. Di setiap bab buku, banyak sekali kata-kata motivasi yang dapat dirasakan pembaca saat membaca buku ini. Tetapi, buku ini terkandung kata-kata yang mungkin kurang dimengerti oleh pembacanya, seperti kata toksik yang mungkin sebagian pembaca tidak memahami, apalagi jika yang membacanya adalah orang tua. Gambar-gambar yang menjadi pendukung pada buku ini kurang memberikan makna dari setiap kalimat yang ditulis karena warnanya diberikan hitam putih saja. Dari buku ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa buku ini disarankan untuk pembacanya yang merasa sendirian atau putus asa. Dengan diterbitkannya buku ini, penulis memberikan sinopsis yang memiliki makna bahwa apa yang dialami dalam kisah kehidupannya tidak jauh berbeda dengan apa yang dialami oleh kita. Buku ini menyadarkan kita tentang sesuatu momen yang penting dan juga berharga dalam hidup kita. Ada satu kutipan tips yang diambil dari buku ini. Selalu mengimani bahwa segala sesuatu yang terjadi di hidup kita adalah bagian rencana Tuhan. Dan inilah yang terbaik untuk kita hari ini.

Halo Sobat Tanggap, dalam 60 detik ini, yuk pelajari cara cepat tanggap bencana. 1. Kenali resiko. Cari tahu jenis bencana yang rawan terjadi di daerah kita, seperti gempa, banjir, atau kebakaran. 2. Siapkan tas darurat. Isinya air minum, makanan ringan, obat, senter, baterai cadangan, masker, dan dokumen penting. 3. Pahami jalur evakuasi. Pastikan Anda dan keluarga tahu kemana harus lari saat bencana datang. 4. Latihan rutin. Simulasikan evakuasi minimal sebulan sekali agar tidak panik saat kejadian nyata. 5. Gunakan InforceMe. Pantau BMKG, BNPB, atau aplikasi tanggap bencana untuk update kondisi terkini. Ingat,

986 warga yang sudah memanfaatkan cek kesehatan gratis di Bangka. Jadi sebanyak 155.986 penduduk Kabupaten Bangka telah mengikuti program cek kesehatan gratis hingga September 2026. Promotor dan Ilmu Perilaku Muda Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, Arlis Danita, mengatakan CKG merupakan upaya pemerintah mendorong masyarakat mengenali kondisi kesehatan sejak dini, termasuk bagi warga yang merasa sehat dan tidak memiliki keluhan. Jadi berenggak cek kesehatan ini bukan berarti kita sedang sakit, ya. Justru pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan tubuh kita saat ini, di mana menemukan faktor risiko penyakit sedini mungkin dan juga mengetahui adanya gangguan kesehatan sebelum muncul keluhan. Menurutnya sasaran CKG mencakup seluruh siklus kehidupan mulai dari bayi, baru lahir, balita, anak sekolah, dewasa hingga lansia. Jadi salah satu pendengar RRI, Ujang, menanyakan mengapa pemeriksaan kesehatan perlu dilakukan meski seseorang merasa sehat. Di mana pendengar Alis menjelaskan pemeriksaan penting untuk mengetahui tekanan darah, gula darah, kolesterol, dan faktor risiko lainnya yang terkadang tidak menimbulkan gejala pada tahap awal. Itu dia informasinya yang kami sampaikan untuk Anda di kesempatan siang hari ini. Dan pendengar, nanti pada pukul 11 juga kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga. Nah, kali ini kita nikmati kembali dengan rangkaian lagu-lagu pilihan yang sudah saya siapkan kembali untuk menemani Anda di hari ini dari Andini.

0: Pagi Dika, lagi ngapain tuh?
1: Pagi sis, ini lagi bantu ibu-ibu UMKM di kampung. Bantuin promosi online. Lumayan, biar dagangan mereka makin laris.
0: Wah, keren. Ternyata bantu ngentasin kemiskinan tuh bisa dari hal kecil ya.
1: Iya dong, gak harus nunggu jadi pejabat dulu. Belanja di warung tetangga, ngajarin anak-anak belajar, atau ikut gotong royong, itu semua bentuk kontribusi.
0: Iya ya, kadang kita lupa kalau perubahan besar dimulai dari langkah kecil.
1: Betul sis, kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?
2: Wujudkan Indonesia tanpa kemiskinan. Satu aksi kecil dari Anda berarti besar bagi sesama.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 96,4 FM RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung. Dan pendengar, kita lanjutkan kembali kebersamaannya di Bangka Belitung siang kali ini. Di mana pendengar, informasi lainnya yang dapat kami sampaikan untuk Anda terkait dengan KPA Pangkal Pinang yang menjemput bola screening HIV sasar waria, LSL, dan pekerja seks ya. Jadi pendengar, Komisi Penanggulangan AIDS atau KPA Pangkal Pinang memperkuat pencegahan HIV dengan membuka caranya layanan mobile VCT ya, di mana jemput bola ke komunitas. Pengelola program HIV KPA Pangkal Pinang, Syahrusya, menyebut layanan itu untuk screening meliputi HIV dan sifilis. Jadi merupakan bentuk screening HIV dan sifilis pada komunitas yang berisiko. Ya, sasaran layanan adalah kelompok berisiko tinggi, di antaranya waria, LSL, pekerja seks perempuan, dan pasangan berisiko. Pemeriksaan dini penting untuk pencegahan dan penanganan. Status kesehatan yang diketahui lebih awal memudahkan tindak lanjut. Jadi pendengar, warga Pangkal Pinang Gema mengapresiasi program tersebut dan dinilai program ini membuat warga lebih peduli kesehatan. Dia berharap juga kegiatan dilakukan berkelanjutan, edukasi dan pemeriksaan rutin penting untuk menjaga kesehatan warga. Ya, jadi ini pendengar, ada KPA Pangkal Pinang yang jemput bola screening HIV, sasar waria, LSL, dan pekerja seks. Demikian informasinya untuk Anda. Dan sesaat lagi kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga di kesempatan siang hari ini. Dan pendengar, kita nikmati kembali lagu pilihan selanjutnya yang sudah kami siapkan untuk Anda.

101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Kiki. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pendengar, selanjutnya kita bergabung bersama dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga di kesempatan siang hari ini. Untuk pendengar, selamat mendengarkan.
1: Liga Primer Inggris musim 2026-2027 di Stadion Etihad Manchester malam tadi. Kemenangan ini membuat City mempertahankan catatan sempurna pada awal musim mereka. Klub berjuluk The Citizens itu membuka keunggulan pada menit ke-9 melalui tendangan bebas Enzo Fernandez ke pojok kanan atas gawang. Sunderland merespon 3 menit kemudian melalui upaya Brian Brobbey yang memanfaatkan umpan panjang Enzo Levi. Ryan Serki kemudian membawa City kembali unggul pada menit ke-29 setelah memanfaatkan kemelut di kotak penalti. Brobbey kembali mencetak gol 4 menit berselang untuk membuat kedudukan menjadi 2 sama. Gol tersebut sempat diperiksa VAR karena dugaan offside, tetapi wasit Robert Jones akhirnya mengesahkannya. City kembali memimpin menjelang turun minum melalui Antoine Semenyo pada menit ke-43. Semenyo melepaskan tembakan mendatar setelah memanfaatkan bola pantulan di luar kotak penalti. Memasuki babak kedua, Semenyo kembali mencetak gol pada menit ke-57 untuk membawa City unggul 4-2. Namun, Sunderland kembali memperkecil ketertinggalan 2 menit kemudian melalui upaya Brobbey. Tim berjuluk kucing hitam itu hampir menyamakan kedudukan pada menit ke-71 melalui peluang Brobbey dari situasi bola rebound. Namun, Ruben Dias melakukan penyelamatan penting dengan menyapu bola yang mengarah ke garis gawang. City akhirnya memastikan kemenangan pada menit ke-83 melalui Erling Haaland. Gol ini sempat dianulir karena offside, tetapi pemeriksaan VAR membuat gol tersebut dinyatakan sah, sehingga pertandingan berakhir dengan skor 5-3 untuk kemenangan Manchester City. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City, Enzo Maresca, mengatakan bahwa dirinya lebih senang dengan kemenangan 1-0 dibandingkan 5-3.
2: To be honest, I prefer to win 1-0 than 5-3.
3: Sejujurnya saya lebih suka menang 1-0 daripada 5-3. Tapi sekali lagi, saya memperkirakan ini akan menjadi pertandingan yang sangat sulit. Saya tahu betapa hebatnya mereka. Saat tidak menguasai bola, mereka sangat agresif. Saat menguasai bola, mereka memiliki berbagai senjata seperti tendangan bebas dan Brobbey. Jadi saya tahu itu adalah pertandingan yang sulit. Tapi sekali lagi, saya senang karena kami berhasil menemukan cara untuk memenangkan pertandingan ini.
2: There have been all different.
3: Di sisi lain, manajer klub Sunderland, Regis Lebris, menyebut bahwa peluang sekecil apapun bisa berakibat fatal.
4: How to say, it's a defeat, but
3: sulit untuk dikatakan. Memang ini sebuah kekalahan, tapi kami bangga dengan performa tim ini. Kami menciptakan banyak peluang, mungkin pantas mencetak 2 atau 3 gol lagi. Pertandingannya benar-benar ketat. Di level seperti ini, saat menghadapi salah satu tim terbaik di Eropa, peluang sekecil apapun bisa berakibat fatal. Dan mungkin itulah pelajaran yang bisa dipetik hari ini. Hasil ini membuat Manchester City mengoleksi 15 poin dari 5 pertandingan dan tetap berada di puncak klasemen sementara. Sementara Sunderland menempati peringkat ke-14 dengan 4 poin dari 5 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu Manchester United harus puas berbagi poin usai bermain imbang 1-1 melawan Fulham pada laga pekan kelima Liga Inggris di Stadion Craven Cottage. Meski tampil mendominasi jalannya pertandingan, Setan Merah justru tertinggal lebih dulu akibat gol bunuh diri dari bek mereka, Lisandro Martinez, pada menit ke-63. Tim tamu baru berhasil menyelamatkan diri dari kekalahan berkat gol penyama kedudukan yang dicetak oleh Matheus Cunha lewat sepakan kaki kanan di menit ke-89. Hasil imbang ini memperpanjang catatan minor Manchester United yang gagal meraih kemenangan dalam 3 pertandingan terakhir secara berturut-turut setelah sebelumnya menderita 2 kekalahan. Dengan torehan 5 poin dan dari 5 pertandingan dan kehilangan potensi 10 poin, posisi Manchester United kini terlempar di urutan ke-12 klasemen Premier League. Catatan tersebut sekaligus menyamai rekor start terburuk klub dalam 14 tahun terakhir, persis seperti yang dialami skuad asuhan Louis van Gaal pada awal musim 2014-2015 silam.

Pendengar RRI, Atletico Madrid memenangkan Derby Madrid setelah mengalahkan Real Madrid 2-1 pada pekan ke-7 Liga Spanyol 2026-2027 di Stadion Metropolitano malam tadi. Alejandro Grimaldo membuka keunggulan Atletico melalui penalti pada menit ke-53. Jonathan David kemudian menggandakan keunggulan 6 menit berselang setelah memanfaatkan umpan Giuliano Simeone.

0: Real Madrid hanya mampu memperkecil ketertinggalan melalui sundulan Antonio Rudiger pada menit ke-89. Namun Atletico mampu mempertahankan keunggulan hingga pertandingan berakhir. Beberapa kontroversi terjadi saat Atletico mencetak gol pertama. Dean Huijsen melakukan pelanggaran di kotak penalti saat babak kedua baru berjalan 5 menit. Wasit Miguel Ortiz awalnya memberikan kartu kuning kepada Huijsen sekaligus menunjuk titik putih. Akan tetapi, setelah meninjau kejadian melalui VAR, kartu kuning tersebut dibatalkan dan berubah menjadi kartu merah langsung. Hal ini membuat manajer klub Real Madrid, Jose Mourinho, naik pitam. Pada sesi jumpa pers, Mourinho memprotes keras kepemimpinan wasit.
1: Yang pasti sangat senang adalah panitia penunjukan wasit yang prosesnya memang sangat aneh. Hal pertama adalah bahwa seminggu sebelum pertandingan Anda sudah tahu siapa wasitnya. Padahal seperti yang mereka katakan kepada saya, seharusnya baru diumumkan 24 jam sebelumnya. Tapi seminggu sebelumnya Anda sudah tahu siapa wasitnya. Lalu mereka menunjuk seorang wasit yang berusia 41 tahun dan tidak memiliki pengalaman internasional. Karena tentu saja bukan karena dia adalah wasit yang hebat. Akibatnya pria malang itu datang ke sini dan tidak mampu mengatasi tekanan.
0: Kemenangan tersebut membawa Atletico Madrid naik ke posisi kedua dengan 16 poin dari 7 laga. Sementara Real Madrid berada di peringkat ketiga dengan koleksi 15 poin dari jumlah pertandingan yang sama.

0: Kita beralih ke balapan MotoGP. Pedro Acosta meraih kemenangan perdana MotoGP setelah menaklukkan Grand Prix Austria di sirkuit Red Bull Ring malam tadi. Liliana Dea melaporkan.
1: KTM conquer Spielberg and Pedro Acosta is a first time race winner in MotoGP.
2: Pedro Acosta mencetak kemenangan perdana di kelas MotoGP setelah menjuarai Grand Prix Austria 2026 tadi malam. Pembalap Red Bull KTM Factory Racing itu mengalahkan Jorge Martin di sirkuit Red Bull Ring dengan keunggulan 1,2 detik. Balapan berlangsung ketat sejak awal sebelum Acosta mulai merangsek ke barisan depan. Ia melewati Ai Ogura dan Marco Bezzecchi sebelum menyalip Martin pada lap ke-9 untuk merebut pimpinan balapan. Pembalap Spanyol itu mampu menjaga ritmenya hingga melewati garis finish di posisi terdepan. Martin menyusul di posisi kedua, diikuti Bezzecchi di tempat ketiga, serta Ogura dan Marc Marquez yang melengkapi lima besar. Usai balapan, Acosta mengaku kemenangan di Austria terasa semakin emosional karena diraih di markas KTM dan Red Bull. Ia juga menyoroti perjuangan tim yang sempat mengalami kesulitan untuk bersaing pada musim lalu.
3: Yeah, I mean, even is more emotional to do it in.
4: Kemenangan ini terasa lebih emosional karena diraih di markas KTM dan Red Bull. Saya sangat bahagia untuk mereka dan juga diri saya sendiri karena kami sempat mengalami banyak kesulitan. Mereka juga mengalami masa sulit pada musim lalu, bahkan untuk terus bersaing di kejuaraan. Akhirnya mereka mampu keluar dari kondisi sulit tersebut, sementara kami berhasil memulihkan kembali potensi motor ini. Itu merupakan pencapaian yang luar biasa. Saya benar-benar tidak bisa berkata apa-apa selain mengucapkan terima kasih. Perjalanan untuk sampai ke titik ini sangat panjang, tetapi kami tentu akan menikmati momen seperti ini.
2: Sementara itu, Jorge Martin harus puas finish kedua meski mengawali balapan dari pole position. Pembalap Aprilia itu sempat memimpin sebelum Acosta mengambil alih posisi terdepan pada lap ke-9. Martin mengakui kecepatan Acosta membuatnya sulit mengejar kemenangan di Austria. Meski demikian, ia menilai posisi kedua menjadi hasil maksimal yang bisa diraih dalam balapan tersebut.
5: Yeah, for sure one of the best weekends of the season.
4: Ini jelas menjadi salah satu akhir pekan terbaik musim ini. Cukup mirip dengan Silverstone. Saya meraih pole position dan kemenangan sprint, tetapi kecepatan saya belum cukup untuk memenangi balapan utama. Menurut saya, Pedro hari ini berjuang dengan sesuatu yang lebih dari sekedar kemenangan. Jadi posisi kedua adalah hasil maksimal yang bisa saya raih.
5: I think second position was the maximum.
2: Hasil MotoGP Austria membuat Martin semakin kokoh di puncak klasemen sementara MotoGP. Martin kini mengoleksi 306 poin, unggul 12 angka dari Marc Marquez yang berada di posisi kedua. Persaingan perebutan gelar juara dunia pun diprediksi akan semakin memanas jelang balapan di luar Eropa yang akan dimulai dengan MotoGP Jepang 2 pekan mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pendengar RRI, karateka putri Indonesia Lika Al-Humaira Lubis menyumbangkan medali perunggu keempat bagi Indonesia pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Lika meraih perunggu setelah mengalahkan wakil Kyrgyzstan Begimay Orozeliva 6-1 pada perebutan tempat ketiga nomor komite putri di atas 68 kg. Pertandingan berlangsung di Toyohashi Gymnasium Aichi, Jepang. Lika tampil efektif dan memastikan kemenangan 6-1 untuk mengamankan posisi ketiga. Namun ia mengaku sempat gugup pada babak semifinal yang membuatnya tidak bermain lepas demi raihan tiket final.
1: Perasaannya tentunya saya bersyukur masih bisa menyumbangkan medali untuk Indonesia walaupun belum bisa berdiri di podium tertinggi. Tapi alhamdulillahnya Allah masih kasih medali. Kalau pressure tuh mungkin ada di semifinal ya, karena sebenarnya kalau target pribadi saya bisa melaju ke babak final. Jadinya saya tegang sendiri, gugup sendiri, dan akhirnya mainnya kurang lepas. Jadinya nggak bisa maju ke babak final. Tapi untungnya di bronze medal bisa setting ulang lagi diri sendirinya, bisa setting ulang moodnya lagi, dan bisa main lebih lepas dibandingkan semifinal pas di bronze medal.
0: Medali perunggu ini menjadi podium bagi Lika dalam debutnya di Asian Games. Sebelum berlaga di Jepang, karateka berusia 21 tahun itu mengaku sempat terbebani target emas. Hasil ini menjadi pencapaian penting bagi Lika yang menjalani debut di Asian Games 2026. Sebelumnya, karateka asal Sumatera Utara itu menargetkan medali emas pada nomor yang diikutinya. Lika juga datang ke Asian Games 2026 dengan modal gelar juara Asia pada Asian Karate Federation atau AKF Senior Championship 2026.

0: Pecinta olahraga, kontingen Indonesia mengawali perjuangan di Asian Games Aichi Nagoya 2026 dengan raihan 1 medali perak dan 4 perunggu. Kemarin, Chef de Mission Tim Indonesia, Todo Tua Pasaribu, menyebut capaian tersebut sebagai satu hal yang signifikan. Dirinya berharap konsistensi dan ritme yang sudah dibangun sejak hari pertama setelah pembukaan Asian Games ini terus berlanjut hingga penyelenggaraan selesai. Terlebih, terdapat beberapa cabang olahraga yang sudah masuk ke fase babak selanjutnya.
1: Kita cukup surprise ya, karena memang hari ini itu dulangan medali yang kita peroleh itu cukup signifikan. 1 perak, kemudian 4 perunggu. Pada ajang Asian Games ini, cabang-cabang olahraga seperti tekbal, ya kan, kemudian apa soft tennis itu memberikan kejutan-kejutan, ya. Jadi kita cukup surprise dan kita happy banget. Mudah-mudahan sih kedepannya konsistensi ritmenya ini bisa tetap berkesinambungan, karena juga kita monitor ada beberapa pertandingan-pertandingan cabang olahraga yang sudah mulai masuk quarter ya kan, yeah, dan semifinal. Jadi artinya ini peluang kita untuk kembali mendapatkan medali cukup baik. Tetapi memang yang masih kita tunggu, harapannya kita bisa segera untuk bisa mendapatkan medali emas.
0: Optimisme untuk mendapatkan emas juga datang bersama dukungan langsung dari pemerintah. Todo Tua mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto terus memonitor perjuangan kontingen Indonesia di Aichi Nagoya. Todo Tua juga meminta atlet yang belum bertanding untuk tidak memikirkan persoalan non-teknis. Karena menurutnya, koordinasi dengan OCHA, kemudian Inagok, dan pihak tuan rumah terus dilakukan dan berbagai kendala yang muncul pada fase awal secara bertahap mulai tertangani. Sementara itu, info terkini dari Asian Games 2026, atlet wushu Indonesia Eugenia Diva Widodo meraih medali perunggu nomor Changguan Putri pada Asian Games 2026 di Aichi Prefectural Martial Arts Hall hari ini. Eugenia membukukan nilai 9,706 untuk menempati peringkat ketiga setelah mencatat nilai 5 untuk kualitas gerakan, 2,706 untuk keseluruhan performa, dan 2 untuk tingkat kesulitan. Ini adalah medali pertama Eugenia dari Asian Games setelah pada Asian Games Hangzhou 2023, ia hanya bisa menempati peringkat ke-6.
2: Demikian info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung menutup rangkaian pertandingan tandang dengan hasil positif. Pangeran Biru berhasil membalikkan keadaan dan mengalahkan Persijap Jepara dengan skor 2-1 pada pekan ketiga Super League 2026-2027 malam tadi di Stadion Gelora Bumi Kartini. Senpi Hilmansyah melaporkan.
1: Persib Bandung menutup rangkaian 3 pertandingan tandang dalam 17 hari dengan kemenangan. Bermain di Stadion Gelora Bumi Kartini Jepara kemarin malam, Persib berhasil mengalahkan tuan rumah Persijap Jepara dengan skor 2-1. Dalam pertandingan tersebut, Persib sebenarnya harus tertinggal lebih dulu. Tuan rumah membuka keunggulan melalui Jose Antonio Ruiz Lopez dari titik penalti pada menit ke-12. Namun Persib merespon cepat, Tom Haye berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-21 melalui sundulan, sekaligus membuat skor menjadi 1-1 hingga babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua, Persib terus meningkatkan tekanan. Hasilnya, William Barros Pereira mencetak gol pada menit ke-55 melalui santekan di dalam kotak penalti. Gol tersebut membawa Persib berbalik unggul 2-1. Persib bahkan harus menempuh perjalanan sekitar 13 hingga 14 ribu kilometer dalam kurun waktu 17 hari. Setelah menghadapi FC Seoul di Korea Selatan pada 16 September, skuad Persib kembali ke Indonesia dan langsung bersiap menghadapi Persijap. Sehingga pelatih Persib Igor Tolik mengakui perjalanan panjang tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi timnya. Namun ia puas karena perjuangan para pemain berbuah 3 poin.
2: Akhirnya saya merasa senang setelah saya rasa menempuh perjalanan 13.000 atau 14.000 kilometer dalam 17 hari terakhir. Dan melakoni 3 pertandingan, kami mengakhiri dengan 3 poin.
1: Di sisi lain, Kapten Persib Maklok menilai kemenangan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh pemain, meski kondisi fisik tim belum sepenuhnya ideal setelah perjalanan dari Korea Selatan.
3: Berarti kalau bilang, cukup jauh dan wasalam padat. Kita tahu setiap tim seperti sulit, selalu kita tidak bisa menang. Saya bangga dengan tim Kepolos, walaupun capek, walaupun jauh, walaupun fasilitas kurang, kita datang ke sini dengan
1: Klok juga menyebut perjalanan dari Korea Selatan menuju Indonesia memakan waktu sekitar 13 jam. Kondisi tersebut membuat persiapan menghadapi Persijap menjadi cukup terbatas. Meski demikian, Persib mampu menunjukkan mentalitas dan karakter untuk bangkit setelah tertinggal lebih dahulu. Sementara itu, dengan tambahan 3 poin, Persib kini berada di posisi kelima dengan mengoleksi 6 poin dan melanjutkan langkah positifnya di awal Super League 2026-2027 sekaligus menutup rangkaian tur tandang dengan kemenangan.

0: Sementara itu Persela Lamongan menang dramatis 1-0 atas Persiba Balikpapan berkat gol tunggal Juninho Cabral pada menit ke-87 di Stadion Surajaya Lamongan. Farid Regi melaporkan.
1: Persela Lamongan sukses meraih kemenangan tipis 0-1 atas tuan rumah Persiba Balikpapan dalam lanjutan kompetisi championship di Stadion Surajaya Sabtu malam. Gol tunggal kemenangan Persela baru tercipta menjelang laga berakhir lewat sundulan Juninho Cabral pada menit ke-89. Pelatih Persela Lamongan Bima Sakti mengakui lawannya mampu menerapkan pertahanan yang sangat rapat. Kondisi tersebut membuat anak asuhnya kesulitan menemukan ruang untuk mencetak gol. Selain pertahanan Persiba, Bima menyebut pertandingan pada malam hari juga menjadi pengalaman berbeda bagi Persela. Namun ia tidak ingin menjadikan kondisi tersebut sebagai alasan atas kesulitan timnya dalam mencetak gol.
2: Karena memang ini pertandingan pertama kita di malam hari juga, Persiba juga pasti adaptasi berbeda, dan kita memang kesulitan di depan, kita lakukan kombinasi tapi tidak terjadi gol, dan saya pikir ini membuat kita semakin makin tertekan karena kita tidak bisa cetak gol di menit awal, kemudian di gol pertama tetap 0-0. Tapi saya menghargai kerja keras pemain semua. Saya bilang waktu di ruang ganti 45 menit masih bisa. Oleh sebab itu saya terima kasih kepada pemain semuanya bisa mencuri gol di menit akhir, dan tentunya tidak lupa juga.
1: Pelatih Persiba Balikpapan Sudirman menyoroti kondisi fisik pemain yang menurutnya menjadi salah satu pekerjaan rumah Persiba.
3: Tapi yang terjadi tadi Persela bermain sangat baik, ya mereka tidak terpancing dengan cara kita bermain, sehingga Persela lebih banyak menguasai jalannya pertandingan. Tapi yang paling penting adalah masalah fisik yang sangat menentukan. Kita tahu persiapan kami sangat pendek, jadi selalu kita kemasukan dari pertandingan sebelumnya juga seperti itu. Di menit-menit akhir selalu fisik kita turun jauh.
1: Hasil ini membuat Persela Lamongan kini mengoleksi 5 poin dari 2 kemenangan. Sementara Persiba Balikpapan masih belum mampu meraih poin dari 2 laga yang telah dijalani. Farid Rakim, Lamongan.

0: Sementara itu, Semen Padang FC ditahan imbang tamunya PSIS Semarang dengan skor 1-1 di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi malam tadi. Gol di menit akhir, skuad Laskar Mahesa Jenar memaksa Kabau Sirah berbagi poin. Hans Primananda melaporkan.
1: Harusnya kita dapat 3 poin, tapi malam ini kita nggak dapat poin 3 poin, kita cuma dapat 1 poin.
2: Semen Padang FC gagal mengamankan poin penuh saat meladeni tamunya PSIS Semarang dalam lanjutan kompetisi Liga 2 Pegadaian Championship 2026-2027 tadi malam. Bertanding di hadapan pendukungnya di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi, Kabau Sirah harus puas berbagi angka setelah gol Igor Cukovic menit ke-8 mampu dibalas kapten tim PSIS Semarang Hari Nur Yulianto jelang akhir pertandingan. Usai laga, pelatih kepala Semen Padang FC Nil Maizar mengatakan mengaku kecewa anak asuhnya gagal mengamankan 3 poin meski unggul lebih dulu. Ia tidak menampik sejumlah keputusan wasit mempengaruhi jalannya laga, namun timnya cukup beruntung tidak kebobolan lebih banyak gol berkat penampilan apik kiper muda Ikram Al-Ghifari yang tampil cemerlang.
1: Target kita gagal. Oleh sebab itu, nantikan kita evaluasi. Dua tim main terlalu biasa ya. Cuma saya sedikit kecewa dengan wasit itu. Ada beberapa keputusan yang tidak seimbang. Ikram anak muda, masih muda 2006 ya. Dan dia performa cukup bagus. Pesan saya cuma satu, dia tetap membumi.
2: Sementara itu, pemain sayap Semen Padang FC Ilham Pratama mengatakan seluruh pemain telah menjalankan strategi permainan dan bermain lebih kompak. Namun, hasil akhir belum seperti yang mereka harapkan.
3: Ya, kalau permainan semua sudah bermain dengan bagus, secara tim juga sudah kompak, mungkin soal rezeki lagi. Dan semoga pertandingan berikutnya kita bisa mendapatkan 3 poin.
2: Hasil imbang ini membuat Kabau Sirah mengoleksi 3 poin dari 2 pertandingan dan berada di posisi kelima klasemen sementara Grup A. Raihan poin ini sejatinya identik dengan koleksi PSIS Semarang, namun Laskar Mahesa Jenar berhak menduduki peringkat yang lebih tinggi berkat keunggulan selisih gol. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Hans Primananda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi lainnya, tim Persis Solo meraih hasil positif saat melakoni laga perdana sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PSBS Biak di Stadion Solo malam tadi. Tim berjuluk Laskar Sumber Nyawa menang dengan skor 7-0. Edwi Puryono melaporkan.
4: Bernard ambil ancang-ancang, wasit sudah bersiap-siap, Yongki Pratama untuk meniup, memberikan free kick, kita nantikan dengan kaki kanan tampaknya, Bernard ambil ancang-ancang konsentrasi, kita nantikan dengan kaki kanan, masuk, gol! Gol perdana Persis di kandang sendiri, di Liga Pegadaian Championship 2026-2027.
5: Saudara, mendapatkan dukungan dari sekitar 7.000-an supporternya, tim Persis Solo meraih hasil impresif mengawali laga perdana sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PSBS Biak di Stadion Manan Solo tadi malam. Laskar Sumber Nyawa menang telak dengan skor 7-0. Pesta gol Persis Solo diawali pada menit ke-4 saat Bernard Henry sukses mengeksekusi penalti ke gawang PSBS yang dikawal M. Ilham. Gol demi gol terus berlanjut hingga tambahan 2 gol di babak pertama melalui Theodore Ivan dan Bernard Henry. Babak kedua, dominasi anak asuh pelatih Ricky Nelson terus berlanjut hingga mampu menambah 4 gol. 2 dihasilkan Bernard Henry dan 2 gol lagi melalui Bruce Oliver Harry. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Ricky Nelson mengaku puas jika melihat skor akhir di mana skor telak 7-0 menjadi modal untuk menuju ke laga berikutnya. Namun dari sisi permainan, para pemain masih perlu banyak perbaikan, terutama meminimalisir kesalahan mulai dari passing, kontrol, fokus hingga finishing. Kendati demikian, kemenangan di laga perdana tetap disyukuri dan pihaknya berharap grafik permainan semakin membaik, terutama untuk laga away menghadapi Persipura Jayapura di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada pekan ketiga.
6: Kalau puas, tentu untuk pertandingan ini puas, tapi ini saya pribadi merasa belum cukup. Karena ya kita tahu bahwa biar dengan pemain muda, pemain EPA, secara individu mereka pasti di bawah.
0: Mendengar dengan disampaikan informasi dari Solo tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: kembali hadir untuk masyarakat Bangka Belitung.
1: Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, Yayasan Rudy Center bekerja sama dengan PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menggelar operasi katarak gratis.

0: tahun 2026. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 26 hingga 30 Oktober 2026 di Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah, Pangkal Pinang, tanpa dipungut biaya.
1: Pendaftaran telah dibuka dan gratis. Bagi Anda atau anggota keluarga yang telah didiagnosis menderita katarak, segera daftarkan diri melalui kantor DPC PDI Perjuangan terdekat atau hubungi panitia di 0812-1260-6269.
0: Jangan lewatkan kesempatan ini. Mari bersama wujudkan penglihatan yang lebih baik untuk kualitas hidup yang lebih

Punya produk UMKM yang potensial untuk ekspor, tapi masih bingung harus mulai dari mana? Tenang, ada klinik ekspor Bea Cukai Pangkal Pinang yang siap mendampingi menuju pasar internasional. Melalui klinik ekspor, Seprati bisa mendapatkan layanan dan konsultasi ekspor-impor, layanan registrasi kepabeanan, hingga asistensi dalam proses ekspor dan impor. Gratis tanpa dipungut biaya. Yuk, jangan ragu untuk konsultasikan rencana ekspor Seprati bersama Klinik Ekspor Bea Cukai Pangkal Pinang. Hubungi kami melalui 0851-5784-4468 atau akses tautan bit.ly or Klinik Ekspor. Klinik Ekspor Bea Cukai Pangkal Pinang mendampingi UMKM lokal melangkah menuju pasar global.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Sobat Tanggap. Dalam 60 detik ini, yuk pelajari cara cepat tanggap bencana. 1. Kenali resiko. Cari tahu jenis bencana yang rawan terjadi di daerah kita, seperti gempa, banjir, atau kebakaran. 2. Siapkan tas darurat. Isinya air minum, makanan ringan, obat, senter, baterai cadangan, masker, dan dokumen penting. 3. Pahami jalur evakuasi. Pastikan Anda dan keluarga tahu kemana harus lari saat bencana datang. 4. Latihan rutin. Simulasikan evakuasi minimal sebulan sekali agar tidak panik saat kejadian nyata. 5. Gunakan InforceMe. Pantau BMKG, BNPB, atau aplikasi tanggap bencana untuk update kondisi terkini. Ingat, panik bisa membahayakan, tapi persiapan bisa menyelamatkan. Siaga sebelum, sigap saat, dan sadar setelah bencana.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. أخرجه الترمذي وابن ماجه.
2: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seluruh bumi adalah tempat sujud kecuali pekuburan dan kamar mandi. Hadis sahih riwayat Ibnu Majah dan At-Tirmidzi.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

Pendengar Anda masih di RRI Pro 1 Sungai Lidah Bangka Belitung. Sebelum nanti kita lanjutkan menghadirkan warta berita daerah, kita hadirkan informasi dari jurusita pengganti Pengadilan Agama Sungai Lidah. Telah diajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Sungai Lidah yang diajukan oleh Fitriani binti Solihin, tempat dan tanggal lahir Pring Sungai Lidah. 10 September 1983, agama Islam, pekerjaan asisten rumah tangga, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman di Jalan Jenderal Sudirman, RT 003, Kelurahan Parit Padang, Kecamatan Sungai Lidah, Kabupaten Bangka. Dengan domisili elektronik, email fitrianibangka202@gmail.com sebagai penggugat. Samsul Arifin, ya, alias Samsul Arifin bin Seno, tempat dan tanggal lahir Bangun Harjo, 12 Desember 1983, agama Islam, pekerjaan buruh harian, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman dahulu di Jalan Jenderal Sudirman dalam RT 003, Kelurahan Parit Padang, Kecamatan Sungai Lidah, Kabupaten Bangka. Sekarang tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia maupun luar negeri sebagai tergugat. Persidangan akan dilaksanakan pada Selasa 19 Januari 2027 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ruang sidang Pengadilan Agama Sungai Lidah, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Lidah. Panggilan ini disampaikan dengan tujuan agar pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan gugatan tersebut dapat mengajukan keberatan di Pengadilan Agama Sungai Lidah. Kemudian pendengar, selanjutnya masih dari jurusita pengganti Pengadilan Agama Sungai Lidah yang dapat kami sampaikan kembali. Kali ini kita sampaikan bahwa telah diajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Sungai Lidah yang diajukan oleh Akhirini binti Muhasan Musa, usia 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman di Jalan Kenanga Simpang Karang Panjang, nomor 40 RT 002, Kelurahan Kenanga, Kecamatan Sungai Lidah, Kabupaten Bangka. Dengan domisili elektronik, ambasador detsel27@gmail.com sebagai penggugat. Acok bin Mahtiar Andaka, tempat dan tanggal lahir Jambi, 16 September 1981. Agama Islam, pekerjaan PT PSUT Jambi, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman dahulu di Kenanga, Simpang Karang Panjang, nomor 40 RT 002, Kelurahan Kenanga, Kecamatan Sungai Lidah, Kabupaten Bangka. Sekarang tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia maupun luar negeri sebagai tergugat. Persidangan ini akan dilaksanakan pada Rabu 20 Januari 2027 pukul 9, bertempat di Ruang Sidang Pengadilan Agama Sungai Lidah, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Lidah. Kemudian pendengar, dapat kami sampaikan kembali, telah diajukan juga cerai gugat di Pengadilan Agama Sungai Lidah yang diajukan oleh Nur Yaini alias Nur Yaini binti Hasmar Pulungan, tempat dan tanggal lahir Bogor, 6 September 2001. Agama Islam, pekerjaan pengusaha salon, pendidikan sekolah dasar, tempat kediaman di Jalan Asoka Perumnas RT 008, Desa Pemali, Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka. Dengan domisili elektronik pada email nuryainin@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai penggugat. Muhammad Gani bin Jailani, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya, 10 Mei 1998, agama Islam, pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman dahulu di Jalan Asoka Perumnas RT 008, Desa Pemali, Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka. Sekarang tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia maupun luar negeri. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Sidangan akan dilaksanakan pada Senin 14 Desember 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di Pengadilan Agama Sungai Lidah, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Lidah. Panggilan ini disampaikan dengan tujuan agar pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan gugatan tersebut dapat mengajukan keberatan di Pengadilan Agama Sungai Lidah. Demikian pendengar informasi dari jurusita pengganti Pengadilan Agama Sungai Lidah. Sesaat lagi kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda dengan warta berita daerah. Tetap di Pro 1 Sungai Lidah Bangka Belitung.

0: kita carikanlah win-win solusinya. Memang ada inisiatif beberapa SPBU yang mencoba itu dengan cara ganjil genap.
1: Persiapkan untuk di tanggal 15-16 ini akan ada pelaksanaan pameran bursa kerja Jobfair tahun 2026.
2: Radio Republik Indonesia Sungai Lada dengan Warta Berita Daerah Sari Berita. Seluruh SPBU di Kabupaten Belitung menerapkan sistem ganjil genap untuk mengurai antrian panjang pengisian Pertalite. Disnaker Pangkal Pinang siapkan job fair 2026 libatkan perusahaan luar daerah. Dengarkanlah Warta Berita Daerah selengkapnya Senin 21 September 2026 bersama saya Abdurrahman Haris.

0: Pendengar, seluruh SPBU di Kabupaten Belitung menerapkan sistem ganjil genap untuk mengurai antrian panjang pengisian Pertalite. Selengkapnya Arief Juliantoro melaporkan.
1: SPBU itu memang antrian cukup panjang. Kita carikanlah win-win solusinya. Memang ada inisiatif di beberapa SPBU yang mencoba itu dengan cara ganjil genap. Akan tetap.
2: Seluruh SPBU di Kabupaten Belitung mulai Senin 21 September 2026 menerapkan sistem ganjil genap untuk pengisian BBM jenis Pertalite. Kebijakan ini dilakukan untuk mengurai antrian panjang yang terjadi di sejumlah SPBU. Dalam penerapannya, kendaraan roda 2 dapat mengisi Pertalite pada tanggal ganjil, sedangkan kendaraan roda 4 pada tanggal genap. Bupati Belitung Joni Alamsyah Hidayat mengatakan sistem tersebut diharapkan memberikan jeda waktu pengisian bagi masyarakat sehingga antrian dapat berkurang. Joni mengatakan pemerintah daerah juga menyiapkan Pertamax sebagai alternatif bagi masyarakat yang tidak dapat mendapatkan jadwal pengisian Pertalite.
1: PBU itu memang antrian cukup panjang. Kita carikanlah win-win solusinya. Memang ada inisiatif di beberapa SPBU yang mencoba itu dengan cara ganjil genap. Akan tetapi hari ini ya kita perkecil lah kemungkinan itu agar bisa pengisian nozzle-nya bisa lebih cepat, pengantrian juga lebih nyaman, juga untuk kebutuhan masyarakat juga tidak terganggu. Kita akan coba.
2: Sementara itu, Sales Brand Manager PT Pertamina Patra Niaga Wilayah Belitung, Rafli Al-Haq mengatakan Pertamina mendukung penerapan sistem ganjil genap tersebut dan akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya di lapangan. Ia mengatakan Pertamina juga telah melakukan pengawasan terhadap SPBU, termasuk memberikan sanksi administratif, peringatan hingga penutupan bagi penyalur yang terbukti melakukan pelanggaran.
3: Sesuai dengan arahan Pak Bupati dan juga kesepakatan-kesepakatan yang sudah dihasilkan. Dan dari ranah kami sendiri memang Pertamina di lingkup pengawasan terhadap penyalur kami sudah melakukan beberapa upaya seperti dengan melakukan pengawasan dengan memberikan sanksi baik berupa administrasi, peringatan maupun penutupan kepada SPBU, dan juga kami telah melakukan upaya pemblokiran nopol-nopol yang memang terbukti melakukan ketidaksesuaian dalam pengisian.
2: Pertamina juga telah memblokir nomor polisi kendaraan yang terbukti melakukan ketidaksesuaian dalam pengisian BBM. Terkait penambahan kota Pertalite, Rafli mengatakan hal tersebut bukan kewenangan Pertamina. Usulan penambahan kota akan dikoordinasikan dengan pemerintah daerah untuk disampaikan kepada pemerintah pusat. Rafli menambahkan penyaluran harian Pertalite di Kabupaten Belitung telah ditingkatkan sebesar 10%. Sementara penyaluran Pertamax meningkat hampir 80%. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arief Juliantoro, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: RRI Sungai Liat menerima sebanyak 12 peserta magang nasional atau magang HUB selama 6 bulan ke depan. Selengkapnya Irwan Olia Rahman melaporkan.
4: Menerima 12 orang yang lolos seleksi.
5: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPPRRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung menerima sebanyak 12 peserta program magang nasional atau magang HUB. Para peserta ini bakal menjalani masa magang selama 6 bulan ke depan dan ditempatkan di berbagai bidang kerja internal RRI Sungai Liat. Kepala LPPRRI Sungai Liat Ruli Prasetya Hadi mengatakan penerimaan peserta magang ini merupakan upaya RRI Sungai Liat dalam mendukung pengembangan sumber daya manusia atau SDM muda, khususnya dalam memberikan pengalaman kerja praktis di industri penyiaran dan media publik. Selama 6 bulan penuh, para peserta tidak hanya belajar teori, tetapi juga terlibat langsung dalam operasional harian. Mereka dibagi ke beberapa divisi, diantaranya bidang penyiaran, bidang layanan pengembangan usaha, bidang konten media baru, dan bidang tata usaha.
4: Semua itu yang punya inisiatif Kemenaker, sehingga Kemenaker berinisiatif untuk bekerjasama dengan semua instansi di seluruh Indonesia, yang di mana peruang apa aja, jurusan apa aja dari instansi-instansi tersebut boleh mengajukan. Dan kebetulan kita dari RRI Sungai Liat ini juga mengajukan beberapa jurusan yang akan mendukung keberlangsungan lembaga kita dalam hal penyiaran. Jadi di sini kita menerima 12 orang yang lolos seleksi. Di antaranya ada di penyiaran, ada di KMB, ada di keuangan, di umum, juga SDM dan LPU. Jadi semuanya itu nanti akan apa namanya akan dibimbing, arahkan oleh mentor-mentor kita, di mana itu semua akan dapat bermanfaat bagi mereka sebagai pengalaman kerja untuk menentukan pekerjaan selanjutnya. Karena program magang ini hanya berlangsung selama 6 bulan dan nanti hasilnya bagus tidaknya akan dapat sertifikasi dari instansi masing-masing dalam hal ini RRI Sungai Liat.
5: Ruli Prasetya Hadi menyambut hangat kedatangan para peserta dan berharap program ini menjadi wadah pembelajaran yang efektif. Melalui kolaborasi ini, peserta diharapkan dapat menyerap ilmu penyiaran modern sekaligus mengasah keterampilan lunak atau soft skill seperti kerja tim, komunikasi, dan profesionalisme kerja. Sementara itu, Suci Zakia, peserta magang asal Palembang, Sumatera Selatan, mengaku memilih magang di RRI Sungai Liat karena melihat perkembangan saat ini RRI menerapkan multi-platform mengikuti perkembangan di era digital. Dalam program magang ini, Suci Zakia akan ditempatkan di bidang penyiaran khususnya di Pro 2.
6: Karena Pak, saya melihat RRI ini bukan lagi identik dengan orang yang lebih tua Pak. Tapi sekarang RRI ini sudah berkembang sesuai zaman melalui RRI digital. Jadi saya Pak ingin mengenalkan ke generasi saya bahwasannya RRI Radio itu bukan untuk orang yang lebih tua tapi untuk generasi saya juga Pak.
5: Program magang HUB ini sekaligus mempertegas komitmen RRI Sungai Liat sebagai media publik yang adaptif dan terbuka dalam membimbing generasi muda agar siap bersaing di dunia kerja profesional. Dari Kabupaten Bangka, Yuron Olia Rahman, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Disnaker Pangkal Pinang siapkan job fair 2026 libatkan perusahaan luar daerah. Selengkapnya Ahmad Dwi Cahyo melaporkan.
7: Persiapkan untuk di tanggal 15-16 ini akan ada pelaksanaan pameran bursa kerja job fair tahun 2026.
8: Dinas Tenaga Kerja di Disnaker Kota Pangkal Pinang akan menggelar job fair 2026 sebagai upaya mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Kegiatan yang dijadwalkan berlangsung selama 2 hari, yaitu pada 15-16 Oktober 2026. Rencananya job fair akan digelar di Aula Kampus Universitas Atmaluhur Pangkal Pinang. Kepala Disnaker Kota Pangkal Pinang Amra Sakti mengatakan saat ini pihaknya tengah melakukan berbagai persiapan untuk menyukseskan pelaksanaan job fair tersebut. Menurutnya pelaksanaan job fair ini juga melibatkan sejumlah pihak, termasuk perguruan tinggi dan sekolah menengah kejuruan atau SMK di Kota Pangkal Pinang. Kerjasama tersebut dilakukan untuk memperluas akses informasi dan peluang kerja bagi para pencari kerja, khususnya lulusan perguruan tinggi maupun SMK. Selain melibatkan institusi pendidikan, job fair 2026 juga akan diikuti oleh sejumlah perusahaan, termasuk perusahaan yang berasal dari luar Kota Pangkal Pinang.
7: Kami kan ini sedang kami persiapkan untuk di tanggal 15-16 ini akan ada pelaksanaan pameran bursa kerja job fair tahun 2026, di mana juga kami sudah untuk bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi nantinya termasuk juga SMK. Dan ini rencana kita akan laksanakan di Pangkal Pinang dan itu juga akan diikuti oleh beberapa perusahaan luar dari provinsi kota Pangkal Pinang.
8: Dan kehadiran perusahaan dari luar daerah diharapkan dapat memberikan lebih banyak pilihan kesempatan kerja bagi masyarakat serta memperluas peluang penempatan tenaga kerja. Disnaker Kota Pangkal Pinang berharap kegiatan tersebut dapat menjadi wadah bagi pencari kerja untuk bertemu langsung dengan perusahaan dan mendapatkan informasi mengenai berbagai lowongan pekerjaan yang tersedia. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ancaman kemarau panjang dan karhutla di Bangka Belitung diprediksi akan berlangsung hingga bulan November mendatang. Bustomi Ahmad melaporkan.
9: Periode November peraliannya sudah.
10: Kemarau panjang yang terjadi di Bangka Belitung sejak Juli kemarin berdampak terhadap berbagai ancaman kekeringan hingga kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Ancaman tersebut diprediksi akan berlangsung hingga pertengahan November mendatang. Seperti yang disampaikan oleh Prakirawan BMKG Bangka Belitung Slamet Supriyadi, bahwa peralihan musim kemarau ke hujan diprediksi terjadi pada November secara bertahap hingga Desember 2026. Menurut Slamet, awal musim hujan pada bulan November diprediksi mengalami keterlambatan atau mundur sekitar 4 dasarian dibandingkan periode normalnya. Ia menyebut kondisi itu bisa saja terjadi karena setiap zona musim memiliki karakteristik yang berbeda dan waktu peralihannya.
9: Kajian sementara memang di periode November peraliannya sudah memasuki musim penghujan gitu, dan mudah-mudahan secara berangsur-angsur, secara bertahap di Desember sudah full memasuki musim hujan gitu.
10: Namun ia menjelaskan, walaupun cuaca panas dan kering masih mendominasi, tak menutup kemungkinan adanya hujan kategori ringan yang terjadi dalam beberapa hari terakhir, seperti yang terjadi di wilayah Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Kayu Besi hingga Kabupaten Bangka Barat. Sebelumnya dalam rakor Mabes TNI yang dilaksanakan bersama Pemkab Bangka terkait penanganan karhutlah, Perwira Menengah TNI Angkatan Udara, Kolonel Tim Sambas menjelaskan kehadiran pihaknya di wilayah Sumatera sebagai bagian dari penugasan membantu mencegah kebakaran hutan dan lahan. Sekitar 1.000 perwira dikirim ke berbagai wilayah dengan 100 personil di wilayah Sumsel dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara yang disebar ke berbagai kabupaten.
11: Kebakaran hutan di Pulau Bangka ini kami sudah mendapat data kemarin berkunjung ke BPBD ya. Jadi sampai kemarin data karhutlah di Pulau Bangka ini sekitar 761 titik. Data terakhir kemarin lahan yang sudah terbakar sekitar 1.688 hektar. Memang skalanya mungkin kalau dibandingkan dengan di Kalimantan atau di Sumatera ya termasuk bukan kecil ya. Tetap kita tidak boleh menganggap hal ini hal sepele. Sedikit kecil apapun api yang ada tetap kita harus kita atasi, Pak.
10: Pihaknya sudah berkeliling melakukan pemantauan dan sosialisasi ke masyarakat serta pemegang hak lahan rawan karhutlah. Kehadiran Mabes TNI memberi penguatan bagi pemerintah daerah dengan menekankan pentingnya pencegahan serta deteksi dini sebagai langkah utama. Yang salah satu upaya adalah penguatan desa peduli api. Dari Sungai Liat, Bustumi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar APBD 2026 perubahan provinsi Kepulauan Bangka Belitung difokuskan pada sektor pendidikan dan kesehatan. Debi Nirwandi melaporkan.
12: Ini perubahan ya, memang agak turun sedikit ya, tapi dengan uang itu serasa cukup lah kalau...
13: DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama pemerintah Provinsi Babel mengesahkan rancangan peraturan daerah atau ranperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026 di ruang rapat paripurna DPRD Babel Senin siang. Gubernur Bangka Belitung Hidayat Ihsani mengakui adanya sedikit penurunan pada postur APBD perubahan tahun ini. Meski demikian, ia menegaskan anggaran yang ada saat ini dipastikan cukup jika dikelola secara efisien dan tepat sasaran. Hidayat menambahkan pemerintah Provinsi Babel akan memfokuskan alokasi anggaran belanja pada tahun depan, yakni pada sektor-sektor mendasar yang menyentuh langsung masyarakat, yakni pendidikan dan kesehatan.
12: Ini perubahan ya, memang agak turun sedikit ya, tapi dengan uang itu serasa cukup lah kalau kita transparan.
14: Jadi karena uang itu judulnya dari rakyat
12: ya, kita utamakan kepentingan kesehatan, pendidikan, sarana apapun ya. Tapi saya rasa uang itu cukup kalau diolah benar-benar ya.
15: Ya. Fokus kita apa Pak? Untuk
12: ya apa? Pendidikan dan kesehatan dulu. Kesehatan pegang dulu, yang lain bisa kita perimbang-imbangnya.
13: Sementara Ketua DPRD Bangka Belitung Didik Trigus Jaya menyatakan dukungan penuh jajaran legislatif terhadap penetapan skala prioritas pada APBD perubahan tahun 2026 tersebut. Menurut Didik, pemenuhan layanan kesehatan dan pendidikan merupakan hak dasar yang wajib dijamin oleh negara serta selaras dengan program strategis pemerintah pusat.
16: Ya ini memang harusnya dukung pendidikan kesehatan, harus kita dukung. Itu kan merupakan visi dan misi Bapak Gubernur dan merupakan visi dan misi daripada selaras dengan Bapak Presiden. Jadi kita mendukung itu karena itulah hak daripada primer rakyat, yaitu yang nama kesehatan dan pendidikan.
13: Selain itu, DPRD Babel juga menyampaikan harapannya terkait pencairan sisa dana bagi hasil atau DBH dari pemerintah pusat guna memperkuat kapasitas fiskal daerah. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: Tidak hanya melakukan cek dokumen, Ombudsman Babel mencermati pelayanan publik di Belitung secara langsung. Laporan Ratna Gusari.
17: Di bagian pemeriksaan ini terjun dulu untuk melihat ke lapangan.
18: Penilaian pelayanan publik bukan sekedar memeriksa kelengkapan dokumen. Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga melihat bagaimana standar pelayanan diterapkan dalam praktik dan bagaimana masyarakat mengalami proses pelayanan tersebut. Dalam pengambilan data penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2026 di Kabupaten Belitung, sejumlah unit pelayanan pada pemerintah Kabupaten Belitung dan instansi vertikal menjadi lokus penilaian. Pelaksana tugas Kepala Perwakilan Ombudsman RI Bangka Belitung melalui asisten Ombudsman Leni Sufia Tantri menyebutkan penilaian dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai penyelenggaraan pelayanan publik dengan turun langsung ke lapangan.
19: Jadi terjun dulu
17: di bagian pemeriksaan ini terjun dulu untuk melihat ke lapangan. Jadi kalau RCO ini penyelesaiannya lebih praktis, lebih taktis dan bersifat singkat begitu. Kira-kira penyelesaian yang dapat membantu masyarakat atau pelapor ini keluar dari kondisi yang mendesak dan darurat tadi, apa solusinya?
18: Ombudsman melakukan pemeriksaan dokumen, observasi langsung terhadap informasi dan proses pelayanan, serta wawancara dengan penyelenggara dan pengguna layanan. Dengan demikian, penilaian tidak hanya melihat apa yang telah ditetapkan oleh penyelenggara, tetapi juga bagaimana pelayanan tersebut dijalankan ketika diakses masyarakat. Selain pengamatan terhadap proses pelayanan, pengelolaan pengaduan juga menjadi bagian yang diperhatikan, termasuk bagaimana pengaduan dicatat tindak lanjut dan dievaluasi oleh penyelenggara. Ombudsman mengajak masyarakat yang pernah menggunakan atau berinteraksi dengan layanan pada unit yang menjadi lokus penilaian turut menyampaikan pengalaman melalui kanal kepercayaan masyarakat Ombudsman. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bupati Belitung Timur Kamarudin Muten mendorong para siswa SMA N1 Manggar untuk membangun karakter melalui semangat, kejujuran, dan kedisiplinan. Septrian Ningsih melaporkan.
19: Harus disiplin, itulah karakter anak-anak ke depan. Jadi harus memberi.
20: Bupati Belitung Timur Kamarudin Muten mendorong para siswa SMA Negeri 1 Manggar untuk membangun karakter melalui semangat, kejujuran, dan kedisiplinan. Pesan tersebut disampaikan Kamarudin saat memberikan motivasi kepada para peserta latihan dasar kepemimpinan atau LDK OSIS SMA Negeri 1 Manggar. Menurutnya, ketiga karakter tersebut penting dimiliki generasi muda sebagai bekal dalam melanjutkan pendidikan maupun menghadapi kehidupan di masa mendatang.
19: Cita-cita saya, saya punya mimpi, saya ingin orang Belitung Timur itu pintar, punya masa depan. Nah, inilah yang Bapak saya sampaikan, inilah penting. Saya yakin orang Belitung Timur itu pintar. Kenapa? Bapak, lihat, ada Pak Yusril, jadi Menko. Ada Pak Ahok, pernah jadi Gubernur DKI. Hebat, semua sudah beri contoh. Makanya pagi ini saya beri semangat untuk anak-anak. Oke?
20: Pesan tersebut juga mendapat respon positif dari Ketua OSIS SMA Negeri 1 Manggar, Faiz Arif Magrizi. Ia menilai kepemimpinan tidak hanya membutuhkan keberanian dalam mengambil keputusan, tetapi juga kesabaran dalam menghadapi berbagai karakter dan perbedaan pemikiran dalam organisasi. Menurut Faiz, pesan tersebut menjadi pengalaman tersendiri bagi dirinya dalam menjalankan amanah sebagai Ketua OSIS.
21: Faiz, kepemimpinan itu sangat penting, apalagi kita dalam berorganisasi, terutamanya sabar, karena di anggota-anggota kita itu sendiri pemikirannya beda-beda, jadi kita tuh harus bisa dengan sabar untuk menanggapi pemikiran-pemikiran yang beda tersebut.
20: Ia pun berharap dapat membawa SMA Negeri 1 Manggar menjadi lebih maju melalui berbagai program yang telah disiapkan bersama pengurus OSIS, diantaranya Bulan Bahasa, Hari Batik, dan malam resepsi HUT ke-46 SMA Negeri 1 Manggar. Ia pun juga mengajak generasi muda untuk tidak mudah menyerah ketika menghadapi kegagalan. Dari Manggar, Belitung Timur, Septrian Ningsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sekian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Selamat siang.

0: Persada, program hiburan bagi para pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat. Hadir setiap hari dari jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Anda bisa request, salam sapa, dan berinteraksi dengan penyiar melalui telepon 0717943001, WA atau SMS 0811717911 atau live chat di RRI Digital. Pro Persada, 100% Indonesia.
1: Baik, mendengar di manapun Anda berada, kita masih di 96,4 FM RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Untuk pendengar, kali ini di Pro Persada saya nggak sendirian ya. Ada rekan kita Yoga, nanti akan menemani Anda juga. Ini dari program magang ya. Yoga, selamat siang nih Yoga.
2: Ya, selamat siang
1: Bang. Iya, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, baik sekali.
1: Nah, pendengar, ini kita ada para penyiar yang nanti juga akan menemani Anda ya selama beberapa bulan ke depan bersama dengan Yoga. Yoga ini dari Pangkal Pinang ya?
2: Iya Bang, saya ini dari Pangkal Pinang, saat ini lagi program magang HAP.
1: Oke.
2: Jadi saya kebetulan ditempatkan di Pro 1 Sungai Liat untuk membantu Abang yang mungkin akan juga menjadi teman-teman para pendengar Pro 1 Sungai Liat nantinya.
1: Bener banget.
2: Bersama saya.
1: Boleh dong Yoga kenalan dulu nih sapa-sapa pendengar kita nih di Pro Persada.
2: Oke, halo para pendengar Pro 1 Sungai Liat RRI. Saya Yoga Susanto, kerap disapa Yoga. Saya berasal dari alumni Universitas Bangka Belitung.
1: Wah, saat ini. Wah, sama dong.
2: Kemarin saya jurusan sosiologi, Bang.
1: Oke, sosiologi jadi ya. Baik, jadi Yoga ini bakal nemenin Anda juga. Dan pendengar yang mau gabung langsung juga ya, boleh kenalan-kenalan juga nih sama Yoga. Topik kita sih di siang ini ngobrol-ngobrol aja ya. Karena topiknya apa ya, kalau nggak salah ini kan lagi sebenarnya pakai topik nih Yoga ya. Cuaca juga lagi panas banget ya, mudah-mudahan. Nah, udah ada yang gabung nih, kita terima dulu penelponnya. Halo Pro Persada. Halo.
3: Halo.
1: Iya, dengan siapa di mana?
3: Dengan Ato Zahlan
1: Dendang. Ato Zahlan Dendang. Boleh sapa-sapa dulu nih, ada Bung Yoga juga nih.
3: Lihat dulu passwordnya dulu.
1: Persada. Oh, passwordnya benar Bang. Ato Zahlan. Sehat Ato Zahlan?
3: Oke.
1: Masih ya. Oke, ini kita ditemenin Yoga juga nih Ato Zahlan.
3: Oh, Yoga.
1: Iya, boleh dong disapa nih.
2: Ya, halo ya, Ato Zahlan.
3: Oke, salam kenal juga. Salam kenal dengan Bang Yoga.
2: Iya.
3: Ini saya perlu tanya nih, apa nama Bang Yoga?
2: Nah. Iya.
3: Ini kan penyiar. Di awal tadi kan Bang Yoga kan bilang dari sosial apa?
1: Sosiologi.
2: Sosiologi, Bang.
1: Jurusannya.
3: Kan? Apa hubungannya dengan sebagai penyiar ya, Bang Yoga?
1: Magang ini, Bang.
3: Magang.
1: Program.
3: Kenapa kan magang kan harus kan ke bidangnya, bukan ke penyiar kan?
1: Iya, ini kan magang dari Komdigi, dari pemerintah pusat mengadakan program magang. Jadi ditempatkan memilih gitu. Jadi di RRI begitu. Iya, saya juga ini beda jurusan tapi bisa nyiar juga.
3: ada belajar
1: iya,
3: juga.
1: Iya, belajar benar. Tapi kalau Tozahlan gimana cuaca di sana, Dendang?

0: Kakinya dulu apa namanya, Julius Sitanggang.
1: Julius Sitanggang.
0: Ya.
1: Jadi atau idola ya.
0: Kalau masih muda dulu orang bilang kalau Ato nih gantengnya seperti Julius Sitanggang itu.
1: Oh, percaya gitu.
0: Itu kalau masih muda dulu, kalau tua kan lah banyak. Wajah kan lah berubah kan.
1: Berapa umur sekarang, Tok?
0: Apa nama Madain 69.
1: Wadaw.
0: Jadi berapa tahun kalau Madain 69?
1: Panjang umur ya, Tok. Alhamdulillah, Tok.
0: Bukan umurnya 69, Madainnya 69.
1: Iya, tapi alhamdulillah, Tok. Sehat.
0: Ya, alhamdulillah.
1: Malah
0: kemarin jalan-jalannya ke Terap sana kemarin.
1: Jauh, Tok.
0: Ke Terapnya kan sana kan ada acara maulidan kan di Terap kemarin.
1: Iya.
0: Tengah malam semalam baru sampai.
1: Oke. Gendang. Baik. Atau mau lagu apa, Tok? Lagu-lagu barunya, Tok, di Propersada.
0: Pilih dari Firza ya.
1: Firza yang mana, Tok?
0: Ya, yang judul terserah di
1: Iya, Firza ya. Mantap lah, Tok. Firza. Salam untuk siapa, Tok?
0: Salam-salam pertama tadi, yuk. Salam kenal ke yoga tadi, yuk.
1: Oke.
0: Buat Bung Ramlan kita. Buat Bunda Sumi juga. Buat Bang Yota juga, yuk. Buat Bunda Indu. Buat Julia juga. Buat Kek Kang Ahmad Irwan juga, yuk. Buat Kek siapa lagi, yuk.
1: Ini ada salam dari Debbie Gufron, Tok.
0: Di Gufron?
1: Ya, Debbie Gufron. Ada salam untuk Kato, katanya.
0: Salam kembali, Tok.
1: Ya.
0: Yang penting semua sehat selalu, Tok. Buat Bang Yoga, semoga magangnya lancar, Bang Yoga.
2: Oke. Terima kasih banyak, Kato.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar. Sebelum kita lanjutkan menerima penelpon, kita akan dengarkan juga laporan langsung yang akan disampaikan oleh reporter kita Bung Debbie Nirwandi di kesempatan siang hari ini. Akan melaporkan informasi usai rapat paripurna Gubernur Bangka Belitung menyarankan fokus APBD 2027 pada sektor pendidikan dan kesehatan. Selengkapnya Bung Debbie Gufron Nirwandi, laporan Anda.
3: Ya, baik rekan Aris, Gufron dan juga pendengar. Saat ini saya sedang berada di gedung DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Beberapa saat yang lalu tadi DPRD Provinsi Bangka Belitung menggelar rapat paripurna terkait APBD, perubahan APBD tahun anggaran 2026. Maksud kami, perlu kami ralat, di mana tadi memang tertulis 2027. Namun yang benar adalah 2026, di mana dalam rapat paripurna tadi terkait rancangan peraturan daerah atau ranperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026 resmi disahkan oleh legislatif dan eksekutif, di mana Gubernur Bangka Belitung Hendy Asani mengakui memang ada sedikit penurunan pada postur anggaran APBD perubahan tahun ini. Meski demikian, Hidayat menegaskan bahwa anggaran yang ada saat ini dipastikan cukup jika dikelola secara efisien dan tepat sasaran. Di mana Hidayat menambahkan bahwa pemerintah provinsi akan memfokuskan alokasi belanja pada anggaran perubahan ini tetap pada sektor yang menyentuh langsung masyarakat, terutama sektor kesehatan dan pendidikan yang merupakan prioritas utama dari pemerintah dan negara harus hadir terhadap dua hal tersebut. Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Bangka Belitung Didi Sribusjaya menyatakan dukungan penuh jajaran legislatif terhadap penetapan skala prioritas pada APBD perubahan 2026 tersebut. Menurut Didit, pemenuhan layanan kesehatan dan pendidikan merupakan hak dasar yang wajib dijamin oleh negara serta selaras dengan program strategis pemerintah pusat. Sementara itu, di rapat paripurna ini tadi juga Gubernur dan Ketua DPRD Provinsi Bangka Belitung masih sama-sama mengharapkan adanya pencairan dana bagi hasil atau DBH dari pemerintah pusat, yakni royalti timah yang hingga saat ini belum dikucurkan atau belum dicairkan oleh pemerintah pusat. Pemprov dan DPRD Bangka Belitung berharap hal itu segera direalisasikan ataupun dicairkan sehingga dapat menopang program-program pemerintah Provinsi Bangka Belitung, terutama program strategis yang juga selaras dengan program pemerintah pusat yang hingga saat ini memang belum dicairkan oleh Kementerian Keuangan. Kemudian adanya perubahan pada pejabat di Kementerian Keuangan, yakni Menteri Keuangan langsung, diharapkan itu berdampak terhadap

0: kebijakan sehingga dana bagi hasil tersebut dapat segera dikucurkan oleh pemerintah pusat ke pemerintah provinsi Bangka Belitung. Demikian, Haris Gufron dan juga pendengar.
1: Baik, demikian laporan Bung Deby Gufron Nirwandi langsung dari Pangkal Pinang. Dan pendengar, selanjutnya kita undang kembali, kita masih ngobrol-ngobrol, ada Bang Yoga juga ya di siang hari ini, dan juga ada Bang Bowo ini yang pendengar ya. Selamat siang nih untuk Bang Bowo kita. Apa kabarnya? Luar biasa nih. Pendengar, silakan kita terima kembali. Halo. Halo.
2: Halo, selamat siang.
1: Ya, dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Ikon Garut.
1: Halo. Iya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Niko.
1: Oh, Niko. Apa kabar Niko?
2: Baik, panas banget ya.
1: Panas banget. Ini ada Bang Yoga juga nih.
2: Bang Yoga ya. Lagi itu ya.
3: Rusak kamera.
1: Ah, gimana?
2: Lagi ngapain ya?
1: Iya, ini ada pada ada. Bang Yoga juga kita di.
2: Iya, Yoga. Ya, selamat siang Bang Yoga.
3: Selamat siang Pak Niko tadi.
1: Bang Niko.
3: Oh, Bang Niko.
2: Iya. Lagi itu ya, lagi apa?
1: Magang.
3: Iya, saya lagi magang di RRI Pro 1 Sungaliat ini, Bang.
2: Siapa tahu ya dia ntar jadi penyiar ya kan?
1: Iya.
3: Semoga, amin.
2: Kalau enggak jadi ini nih kayak Kak Arif, jadi reporter dalam acara. Ya, Agus Hartmansari juga.
1: Bagus kan.
2: Udah berapa hari?
3: Ini baru hari pertama magang ini, Bang. Baru aja mulai hari ini tadi.
2: Iya. Semangat aja ya, baik-baik aja gitu.
3: Oke. Terima kasih banyak Bang Niko.
2: Iya.
1: Nah, Bang Niko, kalau Niko sendiri gimana nih? Kita ngobrolin artis idolanya siapa ya?
2: Artis idola sih kalau tetap Geisha kayaknya.
1: Siapa?
2: Geisha si Momonya ini.
1: Momo Geisha.
2: Kalau kalau enggak sih ini nih si Dere.
1: Deh, kenapa ngefans banget?
2: Nah, kayaknya kalau cewek banyak kan, kalau cowoknya pasti ngefansnya sama cewek sih. Iya kan?
1: Iya, gara-gara
2: ada juga, yang hati-hati yang dulu tuh kalau kayak Bang Iwan Palut kan bagus juga, banyak juga sih.
1: Oh, banyak juga ya.
2: Kalau enggak suaranya ini nih yang melengking, suaranya itu tuh pot, apa ya namanya, vokalis Kotak gitu. Siap.
1: Oh, ini vokalis Kotak, udah di ujung tadi. Tadi udah di ujung loh. Tantri, itu. Tantri.
2: Iya, ya Tantri. Iya, Tantri.
1: Benar-benar. Ngefans banget ya.
2: Kalau enggak sih Gesia lah, kalau jarang juga sih personilnya. Kalau grup band tiga kan. Ada Sela, ada dua itu kan. Gitu.
1: Iya. Mau. Mau lagu apa nih?
2: Aku minta lagu Dere aja lah. Lagu Dere yang Biang Lala ya.
1: Biang Lala.
2: Biang Lala.
1: Dari siapa tadi?
2: Dere.
1: Dere ya.
2: Benar-benar.
1: Salamnya untuk siapa nih, Bu Niko?
2: Iya, kalau ini buat semua aja lah, tambah kecuali lah, sama tiang.
1: Iya.
2: Terus semangat. Tetap jaga kesehatan ya, banyakkan minum air putih aja.
1: Wah, ya, benar banget. Di tengah.
2: Buat semua aja lah, semoga sukses selalu ya.
1: Oh iya.
2: Buat Kak Arif sama Yoganya, semangat aja lah.
1: Baik. Makasih nih.
2: Makasih ya, Kak.
3: Terima kasih Bang Niko.
1: Ya, belakangnya disapa nih Yoga, ada Kakak Julia. Julia.
3: Halo Kakak Julia.
4: Halo juga, adik Yoga. Abang Yoga ya.
1: Ayo. Ngobrol-ngobrol dong.
4: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Gimana kabarnya Bang Yoga?
3: Alhamdulillah baik. Kalau kakak yang gimana ini kabarnya?
4: Alhamdulillah baik-baik sayang kakak mah.
1: Baik-baik sayang.
4: Yoga lagi magang ya?
3: Iya kak, lagi magang.
4: Magang apa? Magang ikan, ayam, setik. Enggak bercanda kok. Ternyata multi talentan ya. Multi talenta.
1: Oh iya, benar banget.
4: Iya.
1: Tapi Julia
4: bisa menyiarkan juga. walaupun dong jurusannya berbeda ya. Semangat terus ya Bang Yoga.
3: Siap Kak, semangat
4: dalam magangnya, semoga sukses dan bikin bangga orang tua ya.
3: Amin, makasih banyak Kak.
1: Yoga mau tanya-tanya Kak Julia nih, coba tanya artis-artis idolanya siapa gitu.
3: Kak Julia artis idolanya siapa nih Kak?
4: Kalau artis idolanya sih Bunga Citra Lestari.
3: Bunga Citra gitu. Lestari. Biasanya ya, terus kakak-kakak ini sukanya yang cowok-cowok ganteng gitu. Iya. Ada enggak?
4: Ya Afgan. Afgan. Ya Afgan juga. Yeah. Ya vokalis Ungu itu kan Pasha gitu. Nah, kalau yang Pasha itu suka dari dulu favorit, band favoritnya Kak Julia itu. Gitu ceritanya Yoga. Okay. Eh Bang Yoga. Dipanggil Abang aja ya.
3: Iya, bebas lah.
4: Karena kan kalau orang Bangka tuh kan dipanggil Abang gitu kan, untuk menghargai dan menghormati lah.
1: Kalau kalau apa namanya? Kalau saya manggilnya Mbak Juli aja ya.
4: Terserah deh. Mau Kakak asal jangan Bi aja.
1: Oh, Bi kenapa Bi? Jadi mau lagu apa?
4: Asal jangan Bu deh.
1: Iya, jadi mau lagu apa nih Mbak Julianya nih?
4: Mau lagunya Kecewa aja dari BCL.
1: BCL. Kenapa lagi kecewa ya hatinya ini?
4: Iya nih. Wah. Ingin ku marah.
1: Waduh bagus.
4: Melampiaskan, tapi ku hanyalah sendiri di sini. Ingin ku tunjukkan pada siapapun yang ada, karena hatiku kecewa. Gitu lagi kecewa nih.
1: Oke oke. Salamnya untuk siapa nih? Silakan.
4: Salamnya untuk Niko tadi ya. Bersama apa tuh namanya tuh tupainya. Semoga sehat selalu.
1: Pelihara tupai Niko ya. Kalau Mbak Julia iya, pelihara apa Mbak Julia?
4: Kalau Julia, Mbak Julia ini Kak Julia pelihara pelihara pelihara meong.
1: Oh meong.
4: Iya.
1: Iya.
4: Meongnya namanya Ricci karena Casper udah meninggal kan.
1: Oh Ricci.
4: Jadinya tinggal Ricci.
1: Cowok
4: gitu.
1: Ya.
4: Cowok. Iyalah ya? Cowok. Terus ada Leopa juga. Oh. Terus ada Bebel juga.
1: Webel.
4: Ebel.
1: Oh iya.
4: Iya Bebel. Anabel nama lengkapnya tapi dipanggil Bebel.
1: Kalau Anabel yang punya dong.
4: Iya yang enggak, Anabel itu nama kucingnya tapi panggilannya Bebel gitu loh.
1: Bebel. Oke oke oke. Salamnya untuk siapa nih?
4: Terus salamnya untuk Ibu Kori juga ya. Semoga sehat selalu bersama Om Aleknya. Terus untuk Bude Sumi, semoga ceria selalu, bahagia selalu bersama Kang Ahmad Irwannya.
1: Asik. Siapa lagi?
4: Pokoknya yang pasangan dulu deh. Untuk Pak Ramadan juga ya.
1: Ya.
4: Terus untuk Pak Leman, untuk siapa lagi ya? Yulin ya, yang ada di Pangkal Pinang. Terus Bang Reza juga, Pak Romlan bersama istri tercintanya. Terus untuk Bang Herlanda bersama istri tercintanya juga. Pak Irwan bersama Bu Erna Rajaningsi, semoga sehat selalu dan bahagia selalu Pak. Terus untuk siapa lagi ya, Bu Rindu, Ibe maupun Ampuy, Pak Zulfaizar bersama istri tersayangnya. Pokoknya dengan Maria juga. Terus untuk Mbak Ria yang ada di Belitung, Bang Jante juga yang ada di Belitung, Pak Rambe Kelana, Om Rambe ya.
1: Rambe.
4: Om Rambe Kelana. Iya, Om dipanggilnya tuh. Terus siapa ya? Bang Lara Hiroshima. Terus untuk siapa lagi ya? Pak Tozalan tadi ya. Semoga sehat selalu, Tok.
1: Iya.
4: Untuk Pak Yota juga yang sabar ya merawat itu Pak Yota ya, Bu Yota. Terus untuk ini siapa itu namanya ya? Putra Banten
1: ya.
4: Pak Ikam ya, terus Pak Aliando juga yang ada di Jambi ya. Terus spesialnya untuk Duda manis Kalimantan.
1: Oh, asik, luar biasa.
4: Untuk Bang Putra Sambas. Bersama keluarga ya. Terima kasih ya. Dan untuk semuanya ajalah. Harapannya semoga sehat selalu ya. Untuk semua pendengar Pro 1 RRI Sungaliat Bangka Belitung.
1: Oke, makasih.
4: Ada pantunnya satu.
1: Oh iya, bolehlah pantunnya.
4: Burung merpati terbang melayang, hinggap sebentar di dahan jati.
1: Cakep.
4: Kalau hatiku sudah sayang, tak akan pindah ke lain hati.
1: Asik.
4: Terima kasih Bang Yoga, semoga sehat selalu bersama keluarga dan Bang Aris juga ya, sehat selalu bersama
1: amin,
4: keluarga.
1: Amin, makasih.
4: Ya, terima kasih. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Julia yang sudah bergabung bersama kita di kesempatan siang hari di Pro Persada. Silakan di belakangnya lanjut lagi ya pendengar yang mau gabung 0717943301. Ada di telepon WhatsApp lagi kita terima. Halo, selamat siang Prayota Bangka Barat.
5: Halo, selamat siang Bang Arif.
1: Siang, gimana kabar Prayota?
5: Alhamdulillah, macam nila.
1: Macam nila, alhamdulillah, luar biasa. Nih kita berdua kayak Bung Yoga juga nih.
3: Halo Pak Yota.
5: Halo Bang Yoga. Dari mana Bang Yoga nih magangnya?
3: Dari
1: program Komdigi.
3: Program dari Kemenaker.
1: Oh, Kemenaker.
5: Kemenaker. Kemenaker. Selamat.
1: Kalau Pak Yota gimana Pak Yota siang hari ini cuaca di sana?
5: Kalau hari ini di daerah kami ini agak panas pula dia. Kalau berapa hari, 3 hari tadi teduh.
1: Bedengkau.
5: Kena hujan kan. Kalau 3 hari kemarin, hari ini panas benar tadi.
1: Waduh. Mudah-mudahan tidak ngapa-ngapa ya.
5: Tidak ngapa-ngapa lah, sembunyi yang paling mati tidak gedemur.
1: Iya. Tapi kalau Pak Yota apa nih, artis idolanya siapa ya?
5: Oh, kalau termasuk kiki ini macam manuk nih lah, siapa nih?
1: Siapa tuh?
5: Dela. Anuk nih siapa? Siapa kan nama dia tuh? Aduh, Pia Palen.
1: Pia Palen.
5: Pia Palen.
1: Kenapa bisa ngefans banget sama Pia Palen?
5: Soalnya jujur lah, termasuk juga hobi lagu dangdut kena Bang Ariso.
1: Iya.
5: Hobi, terutama lagu yang sakit gigi itu kan, Maggie Z. Jadi perkembangan sampai hari kini kan ujung-ujungnya si Pia Palen tuh lah yang berani bawa lagu tuh kan. Nah, jadi otomatis ngepen langsung, memang ngepen dia juga sebelum kan.
1: Ade jadi koleksi ya. Lagu-lagu atau?
5: Tidak, lagu dangdut dia tuh yang dia dibuat Pia Palen pula kan.
1: Tapi lah banyak koleksi lagu maksud. Kudo, ade ngoleksi lagu di handphone atau apa macam? Kan yang fans.
5: Ade lah. Tapi kan dia juga kurang kan, single dia kurang kan.
1: Oh, iya. Oke lah pun. Mau lagu apa nih Pak Yota?
5: Dari apa nih kalau ada tuh, ada yang judul Semoga Jadi Istriku.
1: Siapa
5: yang
1: tuh
5: dibawakan? Amin Wahyudi Harahap.
1: Lagu lama tuh ya?
5: Nggak juga lah.
1: Dak deh nih lagu
5: Pak. Dak deh ya.
1: Deh, ganti lagu apa Pak? Pak Yota.
5: Dari anu nih lah, dari Maudy Ayunda atau apa yang cinta.
1: Maudy
5: itu untuk apa? Yang judul untuk apa?
1: Untuk apa? Untuk apa ya? Okay. Salam untuk siapa nih Pak Yota?
5: Salam buat yang masuk tadi, Julia, Niko, Pak Irwan, Bude Sumi, Yuk Ria, Bang Jante, Bang Zulfaizar, Bang Kori, Bang Kori, Bu Kori. Aduh, Pak Anu nih. Siapa nama dia? Ada lupa kadang-kadang.
1: Siapa? Yang mana nih?
5: Orang rumah Bu Kori nih.
1: Oh, Bung Alek.
5: Bung Alek. Bung Alek. Bang Rambek Lana, Pak Azadin, Panji, Johan Arif, untuk semua lah, selamat siang dia lah.
1: Okay.
5: Terima kasih Bung Aris.
1: Makasih nih.
5: Bang Yoga juga, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini ada Pak Yota ya, Bung Yoga, luar biasa nih Bang Yoga ya. Kalau di belakang kembali kita undang, kita terima lagi nih, boleh disapa nih sama Bung Yoga nih. Halo.
6: Halo, Pro Persada, Bang Aris, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
6: Kabar baik ya,
1: alhamdulillah. Ini ada Bung Yoga juga nih, Bung Ramadhan.
6: Bung Yoga ya, salam kenal.
1: Kenalan dong.
6: Yoga dari Pro 2 kah, dari mana ya?
3: Dari Pro 1 saya, Bang.
1: Dia di Pro 1.
6: Masa sih?
1: Nanti iya, Bang. Bakal,
6: Masa saya udah 6 tahun di...
1: Dia
6: di
1: lagi
6: Sungai Liat, kau nggak baru dengar namanya?
1: Dia iya, program magang.
3: Baru sampai hari ini saya, Bang, di sini, Bang. Baru mulai nemenin abang-abang nih.
6: Mantap, siap.
3: Iya,
6: terima kasih. Iya.
1: Oke, kalau
6: sehat, ya.
1: Iya. Kalau Bung Ramadhan gimana nih? Artis idolanya siapa ya?
6: Oh, sebenarnya banyak, tapi saya sebut sebagian saja ya.
1: Boleh.
6: Ada Natasha Wilona, Nikita Willy, Indra Kirana, Amara Zohra, ada Yasmin Napper, ada apa lagi? Apa itu? Aduh, Feby Iris Tandi kan. Terus Jut Meriska, ada Iris Bella, banyak.
1: Okay.
6: Iris Bella juga.
1: Oh banyak ya fansnya sama banyak yang sebenarnya. Yang cantik-cantik ngefansnya.
6: Iya dong, namanya aku cantik-cantik. Kalau tidak cantik siapa mau nonton?
1: Ya. Oke, mantap Bang Ramadhan.
6: Di samping cantik, actingnya juga bagus.
1: Benar. Mau lagu apa nih Bang?
6: Ya. Luka aja lah, dari Luka dari Nikita Willy lah.
1: Wush, Nikita Willy ya. Luka okay. Ya. Salam untuk ya, siapa nih?
6: Salam untuk yang udah masuk barusan, sama Bang Yota ya?
1: Iya, ada Bang Yota.
6: Oh iya. Bang Yota, apa itu? Bang ini Ahmad Irwan ya, sama Bang Irwannya, Bang Uda Sultan juga, Bu Kori, Bang Alex, sama Ria ya, Yulia juga yang barusan tadi ya. Terus Putra Sambas, Putra Banten, Bude Sumi ya. Ada Yuklin juga, Bang Romlan ya, Bang Sulfaizer, Bang Leman, Bang Panjir, terus Bang Jante, ada siapa lagi, atau Beltim juga ya, sama Mbah Triyono, semoga beliau sehat, udah lama gak kedengaran juga, ya, sama Pak Ibrahim ya, Berlin, sama siapa itu Farhan ya, semuanya saja ya, Bang Bang Haris sama aduh siapa barusan lupa
1: Bung nama. Yoga
3: Yoga Bang
6: Yoga ingat olahraga yoga ya.
1: Ini nama panggilan udaranya nanti yoga juga nih.
6: Oh yoga juga sama ya. Oh, yoga saja pendek ya.
3: Iya Bang.
6: Baiklah kalau begitu. Makasih banyak ya.
1: Yo, makasih ya, nih Bang Ramadhan.
6: Yo, sami-sami. Sehat selalu ya. Semua pendengar juga. Salam silaturahmi. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam. Belakangnya ada Kang Ahmad Irwan. Selamat siang.
7: Selamat siang. Wah. Persada 100% Indonesia.
1: Iya, di Bandung nih. Bandung adem ayem ya.
7: Ya, lagi ada masih... Cuaca lagi redup, nah, karena apa? Bukan redup, hujan kayaknya masih ada polusi abu, apa abu vulkanik kayaknya kan?
1: Bukan abu knalpot ya?
7: Bukan, knalpot mah jauh tuh kan?
1: Iya. Kenalan itu. Dong sama Bung Yoga kita nih.
7: Ya, salam kenal Bung Yoga. Iya, saya dari apa? Jawa Barat, anak buahnya KDM nih.
1: Buah KDM.
7: Ya itu kan itu kalau sama Bang Haris kan atau nanti sama Bang Yoga tidak ya. Bisa gombalnya tidak akan keluar kayaknya.
1: Gombalnya sama siapa biasanya? Muti ya.
7: Ah semuanya cewek-cewek perempuan mesti disuka digombal.
1: Aduh.
7: Tapi hiburan itu iya, Bang Haris hiburan. Ya masa gue bayang Yoga atau ke Bang Hasan suruh gombalin.
1: Oke, kalau Kang Ahmad Irwan apa nih? Apa namanya artis idolanya?
7: Saya artis sebagai plus sebagai musisi pencipta lagu, idola saya Iwan Fals, Doel Sumbang, Ebit G. Ade, Prank Engine, itu aja. Oh, kalau sama.
1: Keren, yang legend-legend ya.
7: Ya pokoknya yang lagu-lagu, kalau Iwan Fals kan temanya kritik sosial tuh kan. Kalau Doel Sumbang kan mengarahnya ke kritikan masalah etika itu kan. Kalau Ebit G. Ade masalah alam kan gitu aja. Seperti halnya hampir sama dengan Prank Engine kan gitu. Alam. Jadi Prank Engine mah desa, alam desa yang diciptakan, wah itu kan seperti itu, panen padi salah satu contoh ya. Seperti ada itu kan, Tahurtak. Nah itu so, kalau Iwan Fals yang sekarang paling populer saya adalah selain Umar Bakri, lagunya itu lagu itu Pesawat Tempur sama Tampomas.
1: Wah keren.
7: Itu ya, atau lagu ini ya, salut lagi. Wakil rakyat sebaiknya merakyat, jangan tidur bila sidang soal rakyat. Nah itu paling populer saya itu kan itu. Itu jadi semuanya arti makna. Tahu sendiri Bang Haris juga. Brigade ngarahnya kan ke masalah alam. Emang masalah keadaan bencana atau World Bank Engine masalah alam desa. Itu yang saya disukai. Kalau masalah tema cinta bukan sesuai. Ah kurang begitu di biasa-biasa aja itu kan.
1: Oke.
7: Ya itu mungkin.
1: Mau lagu
7: itu
1: apa
7: mungkin,
1: nih?
7: Ya. Ya sesuai dengan lagunya, kalau bisa Iwan Fals apa aja lah itu.
1: Oh yang kasih yang paling baru lah ya.
7: Ya, itu aja.
1: Salam untuk siapa
7: buat,
1: nih?
7: Salamnya barusan buat sahabatku Pak Ramadan, tadi telepon saya. Katanya sakit ya, memang kemarin saat setengah malam sempat diare itu kan. Jadi masih lemas Bang Haris saat sekarang, belum begitu fit itu kan kondisi saya. Kemudian buat Pak Leman di Tengahmus Lampung, buat Bang Irwan, ada Bang Panji juga, buat Pak Rambe Klana itu kan ya, Pak Rambe ya masuk ya. Ya buat juga Bang Jul Faizar itu kan, tak lupa juga suka ngolok-ngolok saya, awas hati-hati Pak Irwan suka ngadalin. buat Pak Jadin, Pak Jante, ada juga Bang Romlan, Pak Suhamid, kemudian ada juga siapa lagi ya, pokoknya yang biasa bergabung di acara opini publik ya, pagi-pagi semua pada kritis semua Bang Haris, pada penerapan di opini publik, maka saya senang itu kan seperti itu. Kemudian ada juga Ibu Yulia, Ibu Kori, ada tadupa juga buat Bude Sumi ya. Bude udah Sumi, masuk ya? Belum Bude Sumi?
1: Oh belum.
7: Buat Mbak Ria dan Nenek Galau, Putra Sambas sama Putra Banten. Tak lupa juga saya kirim salam yang terhormat buat Kang Deddy Mulyadi aja ya. Ya, buat Bupati saya juga Pak Dadang Supriyatna. Terima kasih Bang Haris ya. Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kang Ahmad Irwan.

0: Baik pendengar, sebelum kita lanjut untuk mengundang Anda bergabung kembali di kesempatan siang hari, kita akan dengarkan dulu cek fakta informasi, cek fakta yang akan dibacakan oleh Bung Yoga di kesempatan siang hari ini.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Oke, pemirsa pendengar RRI Pro 1 Sungaliat, kembali lagi dengan saya Yoga. Di sini saya akan membaca cek fakta. Pendengar, beredar unggahan di media sosial yang menampilkan video sebuah kapal dalam kondisi terbalik di tengah laut. Unggahan tersebut mengaitkan dengan kondisi kapal motor penumpang KMP Virgo Transport 8 saat tenggelam pada 13 September 2026 di perairan Masselambu, Laut Jawa. Faktanya, klaim yang menyebutkan rekaman video bertanggal 5 September adalah detik-detik tenggelamnya KMP Virgo adalah hoax. Dilansir dari tirto.id, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Penanda waktu pada video menunjukkan 5 September 2026, sedangkan kecelakaan KMP Virgo Transport 8 terjadi pada 13 September 2026 di perairan Masselambu, Laut Jawa. Karena itu, video tersebut tidak dapat digunakan sebagai bukti visual kondisi Virgo 8 kecelakaan.
0: Baik, demikian pendengar informasi cek fakta yang telah dibacakan oleh Bung Yoga di siang hari ini.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Oke, kita lanjut lagi nih ya, buka di propersadanya, lanjut yang mau gabung lagi. Tadi ada cek fakta dari Bung Yoga. Nah, kita terima lagi nih penelpon selanjutnya nih. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang Bung Rari.
0: Siang, Bung Alek ya.
3: Pak,
0: ya, apa kabar, Rik? Alhamdulillah sehat. Disapa juga nih ada Bung Yoga kita.
2: Halo Bung Alek. Iya, halo Bung Alek.
3: Dari Bung Alek nih, di Air Barat, Pak Selatan.
2: Iya, salam Bung Alek. Saya Yoga, peserta magang RRI hari ini.
3: Alek. Oh, ya. Semoga betah di RRI ya.
2: Iya, Bung Alek.
0: Nih, kalau Bung Alek ini senior kita ini, Yoga.
2: Oh.
0: Dia ini petualang cinta.
3: Apa ceritanya nih?
0: Ceritanya artis idolanya siapa nih kalau Bung Alek nih?
3: Oh, kalau artis idolanya Gama pergi pagi ke Pulau Balu. Pergi pagi ke Pulau Balu.
0: Ngefans ya Gama.
3: Pergi pagi ke Pulau Balu.
0: Ya. Ngapain ngefans kayak Gama nih, Bang?
3: Lagu mantap.
0: Lagu
3: mantap masuk perasaan kita ya soalnya.
0: Pulang
3: malu, tak pula rindu itu kan. Apa itu pergi pagi, pulang pagi kan sama lagunya kan.
0: Iya.
3: Cerita dalam kerja itu.
0: Iya. Oke. Jadi ngefans benar, Bang. Coba nyanyi, Bang. Kulang lami tak dengar suara Bang nyanyi.
3: Gak bisa. Baru dengar.
0: Oh, lapun lagu apa, Bang?
3: Lagu itu adalah pergi pagi pulang pagi.
0: Oh, Armada mundu, Bang.
3: Masa sih?
0: Oh, bukan Gama, lupa.
3: Gamanya apa ya, Gamanya? Pulang malu tak pulang rindu.
0: Tuan Armada pergi pagi pulang pagi, pulang malu tak pulang rindu sama lah Armada, Bang.
3: Atulah saya Armada, hubungi saya.
0: Pulang malu, oh. Salam untuk siapa, Bang?
3: Salamnya buat Julian Rio,
0: Bumi. Iya.
3: Bang Ramadan, Pak Yota. Beribu-beribu juga ya, edukasi tidurnya. Mari saya nyemput Mak Yoga, selamat tugas ya Pak.
0: Yo, makasih nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ada Bung Alek ya, Bung Yoga ya.
2: Iya.
0: Jauh nih, Bangka Selatan. Pendengar setia kita nih ya. Belakang kita lanjut, pendengar yang mau gabung lanjut lagi 0717943301. Kita lagu-lagu Indonesia ya, 100% Indonesia. Silakan untuk pendengar yang mau gabung sampai bersamanya pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, masih bersama dengan Bung Haris dan Bung Yoga. Kalau kita puterin aja dulu lagu-lagunya yang sudah Anda request di siang hari ini.

Halo Sobat Tanggap, dalam 60 detik ini, yuk pelajari cara cepat tanggap bencana. 1. Kenali resiko. Cari tahu jenis bencana yang rawan terjadi di daerah kita, seperti gempa, banjir, atau kebakaran. 2. Siapkan tas darurat. Isinya air minum, makanan ringan, obat, senter, baterai cadangan, masker, dan dokumen penting. 3. Pahami jalur evakuasi. Pastikan Anda dan keluarga tahu kemana harus lari saat bencana datang. 4. Latihan rutin. Simulasikan evakuasi minimal sebulan sekali agar tidak panik saat kejadian nyata. 5. Gunakan InforceMe. Pantau BMKG, BNPB, atau aplikasi tanggap bencana untuk update kondisi terkini. Ingat, panik bisa membahayakan, tapi persiapan bisa menyelamatkan. Siaga sebelum, sigap saat, dan sadar setelah bencana.

0: Oke, pendengar, kita lanjut lagi di Propersada siang hari. Silakan untuk pendengar yang mau gabung lagi di 0717-94301 dan 0811-717-9111. Dan pendengar, tentunya di kesempatan siang ini Propersada kita masih buka kembali teleponnya untuk Anda pendengar di 0717-94301 dan 0811-717-9111-nya ya. Tadi ada 3 lagu yang udah kita puterin, nanti kita lanjut lagi ya lagu-lagunya yang udah ada request di siang hari dalam Propersada ya. Kita masih ngomongin artis idolanya siapa, dan tadi udah ada Bung Zala, Nico, Julia, Yota, Ramadhan, Ahmad Irwan, Bung Alek ya. Ini ada yang request lagu juga ya, lagunya Days Only You, Death Only You. Tapi ini lagunya memang penyanyi Indonesia, tapi lagu-lagunya pakai bahasa Inggris ya. Gimana ya tadi ya? Kita di Propersada, halo. Selamat siang, Propersada.
1: Halo, assalamualaikum, selamat siang.
0: Waalaikumsalam. Ya. Bung Jante, apa kabar?
1: Betul sekali.
0: Sehat Bung Jante.
1: Di sana Bohari.
0: Beuh, mantap, dak gampang.
1: Sana Bohari sampai mantap wo.
0: Iya. Tapi kalau Bung Jante, siapa artis idola Bung Jante kita ini?
1: Apa?
0: Artis idolanya siapa?
1: Idola.
0: Iya. Yeah.
1: Artis ya?
0: Iya. Yeah.
1: Oh, artis. Bukan yang lagu-lagu ini, lah lagu-lagu band gitu kan. Tapi kalau dangdut aku agak pernah juga gitu. Lagu band dia gitu. Banyaklah paling-paling lagu pokok lah lagu band. Kalau dangdut tu agak kurang lah gitu. Kalau dangdut pun banyak goyang pinggul. Aku nggak pacak yang pinggul. Kalau buat pacak dia.
0: Goyang pinggul gitu.
1: Udah iya. Banyak yang ngomong tadi.
0: Iya, ada Bung Zal, Tato Zahlan, Bung Nico, Julia, Bang Yota, Bang Ramadhan, Kang Ahmad Irwan, Bung Alek, ada Bung Jante.
1: Lagu. Aku langsung telepon Bung hari ini.
0: Iya, enggak didengar ke?
1: Aku langsung telepon, enggak lihat radio enggak?
0: Oh, iya.
1: Dari Indo FM itu kan mau papan yang siaran sekarang.
0: Iya. Nah, lagu apa?
1: Lagunya Pulang Malu Tak Pulang Rindu lah, lagu-lagu singkat-singkat. Jadi kebagian pendengar-pendengar lain yang mau gabung nanti.
0: Iyalah.
1: Salam-salam sih, Matu Dahlan, Pak Julia tadi. Selamat siang, Mbak Julia. Dan juga Bung Zul Faizar, selamat siang, Bung Zul. Mbak Widya juga, Mbak Kori juga, dan Mbak Oleh. Bung Leman juga, Kang Erwan Bandu, Kang Erwan Erkantu, Bu Disomi juga, selamat siang. Pak Ramadan juga, Mas Tani juga, Embera juga, Maria juga, Ayu. Dan juga yang di itu sering dia gabung, Mbak. Kalau dia malam, yang di Makassar apa?
0: Oh, Piola. Iya.
1: Di Makassar itu?
0: Iya, benar.
1: Selamat siang, Piola. Dan juga untuk Maria juga.
0: Maria.
1: Dan juga Bung Topan Rabi Lebiro juga
0: Libiara.
1: Untuk semua lah hari pendengar selalu, dan juga untuk penyiar semoga sehat selalu juga. Terima kasih Bung Hari. Selamat siaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Jante, Belitung Timur. Belakang kita lanjut lagi pendengar yang ingin bergabung kembali bersama kami di 0717-94301 dan 0811-717-9111 ya. Kebersamaan kita masih cukup panjang dalam Propersadanya siang hari ini pendengar. Kita baca lagi di WhatsApp Bung Dian di Sungai Adian. Halo, selamat siang Propersada siang juga, kalau aku artis idolanya Agnes Monica. Lagunya dari Dewa 19 saja, Atas Nama Cinta. Salam untuk semua yang udah gabung, metugas, untuk Bang Arisnya juga sehat selalu. Amin. Makasih ya pendengar, dan tentunya di belakangnya kita lanjutkan kembali di Propersada. Ini masih ada lagu-lagu yang di request dan bakal kita puterin juga tentunya kebersamaan kita. Oke, kita lanjutkan ya. Ini lagu dari Maudy Ayunda yang sudah di request juga pendengar, dengan lagunya itu Untuk Apa ya pendengar ya. Selamat mendengarkan.

0: pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Demandful inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demandful inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.

0: kenyang banget emang. Enak-enak makan di sini.
1: Ane bilang juga ape. Ente coba deh dessert sekalian. Beuh, pasti ketagihan.
0: Emang dessertnya apaan, Boy?
1: Pisang lumer coklat.
0: Wah, mau jadi kanibal, Boy.
1: Hah? Maksudnya, Bang?
0: Ya kan pisang 60% DNA-nya mirip sama manusia. Kalau kamu makan pisang, berarti kamu makan saudaramu sendiri. Huh? Gini ya, Boy. Faktanya, pisang memang memiliki sekitar 60% kesamaan DNA dengan manusia, yang menunjukkan betapa eratnya hubungan genetis antara berbagai makhluk hidup. Kesamaan ini menggambarkan bagaimana semua makhluk hidup di bumi berbagi mekanisme dasar, seperti pertumbuhan sel dan produksi energi, yang diwariskan dari nenek moyang evolusioner yang sama jutaan tahun lalu. Selain pisang, ada juga makhluk lain yang memiliki kesamaan DNA dengan manusia loh. Misalnya, simpanse dengan kemiripan DNA bahkan hingga 98%, kucing sebesar 90%, tikus dan sapi 80%, bahkan sairpol juga memiliki kesamaan DNA hingga 50% dengan manusia. Kesamaan ini juga menjadi pengingat akan hubungan mendasar antara manusia dan tumbuhan dalam rantai kehidupan yang kompleks. Penemuan seperti ini memungkinkan ilmuwan memahami cara kerja gen lintas spesies dan membuat peluang terobosan medis serta inovasi lain di masa depan.
1: Wah, kalau begitu Bang, kita tes DNA yuk.
0: Kenapa? Pengen saudaraan sama simpanse kamu?
1: Bang,

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1,
3: Bangka Belitung sore ini.
4: Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali saya menemani Anda dalam program Bangka Belitung sore. Dan tentunya juga untuk di kesempatan sore hari ini pendengar ya, kita akan membahas tentang dunia usaha kreatif, yaitu peluang pengembangan UMKM pernak-pernik. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa usaha pernak-pernik ini punya daya tarik sendiri ya, mulai dari gelang ya, terus juga kalung, terus juga gaci alias gantungan kunci ya, bahkan aksesoris rambut dan berbagai kerajinan yang unik banget. Nah, produk-produk tersebut juga gak cuman menjadi pelengkap penampilan aja, tapi juga peluang untuk dikembangkan menjadi usaha yang menjanjikan. Nah, senang sekali nih di sore hari ini pendengar ya, saya juga sudah bersama narasumber kita dan salah satu juga pelaku usaha UMKM di pernak-perniknya. Kita sapa dulu nih, ada Vira. Selamat sore Vira.
5: Halo Kak, selamat sore.
4: Waduh, nah Vira ini juga pemilik usaha kerajinan tangan virabins.id ya. Benar. Ya, oke. Okay. Nah, tadi kalau sempat ngobrol-ngobrol ternyata lu udah lumayan cukup lama ya. Kalau untuk usaha pernak-perniknya ini.
5: Ya.
4: Masuk berapa tahun nih 2026?
5: Di 2026 ini alhamdulillah virabins.id udah 4 tahun, Kak.
4: Oh, subhanallah banget ya. Udah 4 tahun dan Vira ini masih umur
5: 18 tahun.
4: Wow, masih muda banget. Berarti sekitar dari umur 14 tahun ya,
5: iya,
4: Vira
5: Kak,
4: udah mulai usaha dunia pernak-perniknya. Dan mungkin zamannya Vira memang udah up lah ya, pernak-pernik
5: iya,
4: ini ya.
5: Up sekali.
4: Mungkin boleh sedikit cerita nih Vira, akhirnya kamu terjun nih ke dunia pernak-pernik ini gara-gara apa nih? Atau mungkin kesukaan kamu juga sama pernak-pernik? Silakan.
5: Jadi awal mulai Vira Beats ID itu, Vira kan orang yang lumayan aktif ya Kak, okay, di sosial media. Mm-hmm. Jadi pada saat itu ada muncul salah satu foto atau video dari crafter luar. Dia jualan aksesoris yang lumayan banyak pilihannya Kak. Jadi Vira ngeliat kalau di Sungai Liat ini itu belum banyak Kak yang jualan aksesoris seperti itu. Jadi setelah melihat peluang itu, Vira langsung aja kayak, oh kenapa gak aku coba aja jualan nih, siapa tahu bisa bertahan lama gitu Kak.
4: Jadi akhirnya dicobain lah.
5: Iya, dicobain dan keterusan ternyata.
4: Keterusan. Awal mula nih pas bikin ini kan gara-gara medsos ya, terus akhirnya nyobain bikin. Mungkin boleh sedikit kayak pada modalnya awalnya, terus kayak milih-milih dulu gak sih, kayaknya aku mau jualannya bentuk ini, atau gak gaci dulu deh, atau gak apa dulu gitu. Terus awal-awal masih inget gak?
5: Masih sih Kak, untuk modal awal itu pertama Vira kira sekitar 500 ribuan itu udah cukup. Ternyata belum Kak, karena pilihan manik-maniknya itu sangat-sangat banyak. Terus awal mula Vira jualan itu kan Vira coba PO-PO dulu gitu Kak ke teman-teman sekolah. Terus banyak banget nih Kak requestannya. Jadi Vira tuh bener-bener harus beli manik-manik yang
4: beda-beda ya?
5: Iya, beda-beda di setiap tipenya gitu-gitu.
4: Oke, okay. Aduh, jadi awalnya kayaknya aman di segini, ternyata enggak ya,
5: ya.
4: Oke,
5: okay.
4: Tapi kalau Vira ini lebih milih ke PO, jadi orang siapa yang mau pesan
5: ya,
4: baru dibuatin. Pintar ini ya, salah satu cari aman ya. Ya karena kalau misalnya langsung dijual kayak gitu aja belum tentu juga kan orang ya, pengen ya, dengan desain yang ada gitu ya. Nah, kalau keunikan nih dari produk Vira sendiri yang mungkin menurut Vira alhamdulillah sampai sekarang bertahan 4 tahun, apa nih Vira?
5: Kalau di Virabits ID itu kak, mm-hmm. kita tuh ngeluarin produk nggak langsung secara brutal.
4: Okay.
5: Jadi contohnya kita ada ngeluarin gelang serut gitu mm-hmm. yang manik-manik. Mm-hmm. Itu per modelnya kita cuma mm-hmm. ngeluarin 4-5 pieces aja. Mm-hmm. Jadi kuotanya sangat-sangat terbatas.
4: Enggak, okay.
5: kita tuh nggak ngeluarin yang kayak secara barbaran mm-hmm. gitu loh kak, jor-joran mm-hmm. gitu. Jadi mm-hmm. kita sangat-sangat gimana ya kayak bilangnya? Vira itu sangat-sangat memperhatikan tren-tren zaman sekarang.
4: Okay.
5: Jadi kita sedikit-sedikit, tapi semua tren kita jabani mm-hmm. gitu.
4: Oke, okay, jadi kayak limited edition lah ya. Karena yes. kalau di kebanyakan, ya gimana gitu. Mm-hmm. Nanti nggak ada yang beda dari yang lain. Oke, okay, jadi maksimal kalau misalnya bikin gelang nih, gelang serut tadi, biasanya bikin berapa nih maksimal?
5: Per model itu maksimal banget 4 pieces kak. Itu pun okay. udah aku beda-bedain.
4: Mm-hmm.
5: Kayak contohnya di gelang pertama itu mm-hmm. ada kupu-kupunya, di mm-hmm. gelang kedua itu nggak ada.
4: Oh my god.
5: Jadi benar-benar spesial.
4: Paling maksimal.
5: Paling
4: gitu ya.
5: Maksimal.
4: Maksimal luar biasa. Mm-hmm. Ini kayaknya benar-benar diulik banget ya.
5: Iya.
4: Karena harus beda dari yang lain.
5: Bener
4: nah,
5: banget,
4: ini kalau Vira tadi ngeliat memang awalnya ngeliat dari medsos akhirnya bikin mm-hmm. dan itu zaman-zaman berarti SMP ya?
5: Iya, zaman-zaman Vira SMP.
4: SMP gitu kan. Terus juga pas zaman SMP, pas awal mula nih pasarnya Vira ke teman kelas dulu atau langsung udah nekat pokoknya langsung ke medsos dulu deh gitu.
5: Dua-duanya langsung kak.
4: Dua-duanya langsung.
5: Jadi
4: okay.
5: di teman sekolah iya, di medsos juga iya.
4: Pertama pas teman-teman ngelihatnya kayak gimana nih?
5: Mereka sangat-sangat excited ya kak, mm-hmm. karena pada saat itu mm-hmm. Kita kan anak-anak SMP yang mm-hmm. gaptek.
4: Okay.
5: Kalau lihat gelang-gelang kayak gitu langsung kayak kamu beli di mana? Lucu banget gitu-gitu. Terus kalau orang-orang nanya kayak gitu, udah ke aku aja, aku ada jual lah kok gitu ya.
4: Oke. Pinter banget. Jadi iya. di situ ya taktik marketingnya sudah dilakukan ternyata
5: iya,
4: ya. Jadi dari situ mulut ke mulut, terus juga ke medsos, akhirnya banyak deh gitu ya yang
5: iya.
4: Beli. Oke. Okay. Pernah ngerasa keteteran gak sih Vir?
5: Kalau Vira itu membatasi kak.
4: Oh untuk, misalnya?
5: Iya untuk orderan itu paling. Sehari itu Vira maksimal banget ngambil itu sekitar 6 pieces. Dan
4: okay.
5: Misalnya ada tambahan pesanan lain pun Vira bakal ngambil setelah pesanan yang kemarin selesai gitu.
4: Ah gitu, jadi kayak waiting list dulu gitu ya, yeah. selesaikan dulu yang ada, terus baru dilanjut lagi. Oke, okay. Nah ini kan Fir bikin 6, 6 yeah. tuh beda-beda bentuk semua atau dalam satu jenis gelang, cincin kah atau gantungan atau gimana?
5: Beda-beda jenis kak, mm-hmm. jadi misalnya Fira bikin 6 itu bener-bener mm-hmm. kayak khusus gelangnya aja, terus keychain, mm-hmm. terus smartphone dan lain-lain itu beda lagi.
4: Oh beda lagi,
5: yeah.
4: waduh luar biasa. Pengerjaan yang paling lama deh menurut versi Vira yang mungkin memang memerlukan waktu lama ini pembuatan apa?
5: Itu ada di gelang fairy kak. Dia mm-hmm. benar-benar banyak banget kelopak bunganya, terus mm-hmm. kupu-kupunya.
4: Mm-hmm.
5: Dia sangat-sangat detail. Kalau kita nggak detail nanti ada kupu-kupunya yang melencong lah.
4: Oh,
5: banyak
4: okay.
5: lah sebenarnya.
4: Mm-hmm. Jadi gelang tadi?
5: Gelang fairy.
4: Oke, okay, itu yang agak repot ya.
5: Iya, itu repot banget
4: kak. Oke, okay, jadi itulah tantangannya ya. Tapi suka ya, senang ya.
5: Suka dong.
4: Tambah lagi hobi ya.
5: Iya, benar banget.
4: Oke okay, deh pendengar ya, untuk Anda yang mau bergabung dan mau tanya-tanya nih sama Vira. Bagi Vira juga masih muda banget, 18 tahun. Boleh banget ya di 0811-777-9111 ataupun di 94301. Nah, Vira ini kan Vira juga sebenarnya gak cuman di Bins aja ya, di pernak-pernik aja sebelum-sebelumnya juga memang udah kayak pernah nyobain jualan-jualan kayak gitu.
5: Iya benar banget.
4: Ini
5: kak,
4: memang tumbuh dari diri sendiri. Ay pengen gitu atau mungkin kayak karena ngeliat mama nih, mama juga jualan ya atau mungkin saudara ataupun ayah gitu.
5: Iya karena mungkin mm-hmm. di kakak Vira, mama Vira itu jualan juga kak.
4: Oh,
5: jadi Vira ngeliat kenapa aku juga nggak jualan?
4: Gitu.
5: Aku juga mau kayak mereka gitu-gitu.
4: Oke, okay. jadi termotivasi dari lingkungan keluarga ternyata ya.
5: Iya benar banget kak.
4: Luar biasa banget. Tambah lagi sekolah. Jurusan apa nih sekolah kemarin?
5: Aku jurusan perkantoran kemarin.
4: Perkantoran ya. Agak melenceng dikit sih.
5: Sangat-sangat melenceng.
4: Tapi dunia marketingnya dilakukan lah ya ini ya. Luar biasa banget. Oke deh kalau gitu pendengar ya, sebelum nanti kita bakal ngobrol panjang lebar lagi nih sama Vira ya di kesempatan sore hari ini. Sebelumnya juga untuk pendengar, kami juga mengundang Anda ya untuk bergabung bersama kami ya di sore hari ini dengan ngobrol bareng sama Vira nih. Kayak gimana sih usahanya ya, pagi udah jalan 4 tahun nih, luar biasa banget ya. Karena ini juga butuh konsisten, nanti kita bakal tanya nih, ada gak sih seumur-umur Vira kayak aduh lemes nih, lesu banget. Nah nanti kita bakal tanya-tanya nih gimana caranya tetap konsisten dalam berusaha.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tandpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: Ya baik pendengar, tentunya juga di kesempatan sore ini masih bareng sama Vira ya. Dan tentunya juga kita masih ngobrolin nih tentang peluang pengembangan UMKM pernak-pernik. Vira, kita ke WhatsApp dulu ya. Udah ada yang gabung ini Vira. Ada yang nanya nih dari JJ di Sungai Liat ya. Selamat sore Mbak Ica dan Mbak Vira. Kemarin sempat nih beli pas UMKM RRI Fest. Nah kalau untuk merawat kerajinan pernak-pernik ataupun manik-manik biar warnanya awet terus nggak gampang putus, ada tipsnya nggak sih katanya? Nah biar gampang putus. Benar, ini kadang-kadang kalau terlalu ekstrim ya bisa mudah ya, banget putus banget, ya. Nah gimana nih Fir, silahkan.
1: Jadi Fira itu ada beberapa tipe kak untuk gelangnya. Ada gelang karet, ada gelang selut yang Fira bilang tadi. Kalau gelang karet itu dia bisa tahan sampai kurang lebih 2-3 bulanan.
0: Karet ya?
1: Iya. Untuk tips di gelang karet yang tersendiri itu kalau bisa, kalau mandi itu dilepas kak, karena dia kalau terlalu sering kena air, talinya itu mudah, apa sih bilangnya kak? Mudah
0: apa? Ngelenyot.
1: Gitu loh, mudah.
0: Gampang banget ini apa iya, kendor gitu,
1: kendor,
0: ya.
1: Gitu-gitu.
0: Jadi enggak boleh kena air. Iya. Oke, kalau yang karet ya.
1: Sebenarnya boleh, tapi aku saranin jangan terlalu sering gitu.
0: Oke. Nah, terus gelang satu lagi?
1: Untuk gelang serut itu dia awet, Kak, karena dia bahan dasarnya tali. Itu paling dia minusnya pemakaian aja, kayak kotor pemakaian gitu-gitu aja. Jadi untuk gelang serutnya sendiri itu kalau bawa mandi, kalau Vira ya kak, Vira cuciin kak biar dia kotornya itu hilang gitu.
0: Gitu ya. Nah kalau untuk warna biar nggak gampang pudar, mungkin di bawa mandi juga salah satunya kali ya.
1: Iya salah satunya.
0: Oke. Terus nggak boleh kena sabun juga kan?
1: Iya. Apa namanya, kalau kegesek gitu bisa itu loh kak, bisa mudar gitu warnanya.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Jadi tetap lah ya, mau manik-manik, mau gelang apapun, ya untuk perawatan lebih baik nggak usah terlalu sering kena air gitu ya.
1: Iya, apalagi kena air asin itu. Nah, enggak.
0: Jangan dibawa berenang di laut lah.
1: Cari
0: aman, cari aman ya. Oke, kita ke WhatsApp lagi deh ya. Di sini ada Hilda. Selamat sore, ada Hilda di Airway. Selamat sore kak, gimana caranya Vira Beans ID memasarkan produk sejauh ini? Apakah penjualannya udah menjangkau semua konsumen? Nah, silakan. Mungkin tadi ada yang gak denger ya, kalau kamu sistemnya kayak PO gitu ya.
1: Bener.
0: Oke, silakan.
1: Kalau Vira Beans ID untuk sekarang, itu belum masuk ke e-commerce kak. Soalnya selain Vira usaha ini, Vira juga kan ada kerja. Jadi Vira takutnya kalau Vira buka di e-commerce nanti Vira keteteran kak, dan jadi kualitas produknya jadi hancur lebur. Makanya untuk saat ini, untuk Vira Beats itu kita hanya menerima pesanan via Instagram sama WhatsApp aja kak. Terus paling kalau kita ikut-ikut bazar gitu-gitu aja.
0: Oke, jadi kalau dulu sebelum pas kerja dari sekolahan, pas masih sekolah deh gitu,
1: sama juga kak.
0: Oh, sama
1: karena
0: juga.
1: Karena juga Vira masih sekolah ya pada saat itu, belum terlalu serius juga untuk ngejalaninnya. Vira tetap pakai statement tadi, pemesanan via Instagram dan WA itu pun dibatasi.
0: Dibatasi ya. Oke, karena masih kegiatan juga kan waktu sekolah ya.
1: Bener banget.
0: Tapi alhamdulillah ya 4 tahun.
1: Alhamdulillah banget.
0: Nah, oke, Vira ini kan balik lagi nih ke konsisten ya. Tadi kalau Vira bilang mau sekolah maupun sekarang kerja tetap Vira batasin. Pertama mungkin jaga kualitas juga, karena tadi kamu bilang juga enggak bisa banyak-banyak nih kak. Misalnya dari gelang 4-4 itu pun dibeda-bedain.
1: Iya,
0: dibeda-bedain gitu ya.
1: Kak,
0: butuh ide dan pemikiran tentunya. Bener. Ya, walaupun mungkin inspirasi banyak, tapi kan pengen aja beda dari yang lain.
1: Iya,
0: ya.
1: Bener banget.
0: Nah,
1: kak,
0: untuk jaga konsisten nih moodnya. Misalnya pesan pas lagi aduh lagi gak moodnya, atau mungkin lagi banyak kerjaan yang lain ataupun ada kegiatan, gimana nih? Silakan.
1: Vira sih kalau bikin manik-manik tuh jadi moodnya jadi naik kak. Karena Terus gimana ya bilangnya? Vira itu juga kalau jualan sih paling kak. Saat jualan itu kalau nggak moodnya tuh datangnya kalau bazar-bazar tuh sore banget.
0: Sore. Ya,
1: okay. Sore banget. Kayak ngerasa capek aja gitu.
0: Oke. Okay. Nah bazar nih misalnya kan, pasti kan bawa apa namanya itu banyak banget ya produk ya, yang dibawa.
1: Banyak banget.
0: Nah, itu biasanya produk apa aja yang kamu display kan?
1: Kalau
0: bazar ya.
1: Bazar ya. Semuanya aku keluarin kak. Jadi ada gitu. Strap phone, ada ganci-ganci gitu. Terus ada gelang, ada jam tangan, ada cincin. Banyak banget pilihannya kak. Ada kaca-kaca gitu.
0: Berarti
1: juga.
0: Berarti kalau bazar mah hampir semuanya kamu keluarin gitu ya. Benar, produknya kak. Nah kalau untuk bazar sama online, kamu kan tadi bilang bahwa Sungai Lada tuh masih kurang banget lah ya, maksudnya untuk beans ini ya gitu, pernak-pernik ini. Nah kalau kamu ngeliat nih dari 4 tahun ini gimana nih pergerakan dari beans sendiri terus pernak-perniknya sendiri, silahkan.
1: Untuk sekarang-sekarang ya kak, sudah banyak banget yang mulai ikut jadi crafter-crafter gitu, udah jualan-jualan ke bazar juga. Perkembangannya bagus banget sih kak menurut Vira, karena udah 4 tahun Vira Beats ID ini itu gak pernah sepi kak. Di bazar-bazar pun gak pernah sepi gitu.
0: Oke, jadi memang perkembangan di Sungai Lada sendiri pun untuk crafternya udah lumayan cukup banyak ya, gitu ya Vira banget, ya. Tapi sebenarnya cita-citanya di crafter gak sih?
1: Enggak ada cita-cita.
0: Enggak ada sama crafter, sekali ya kak, Oke, waduh. Nah ini misalnya kan lagi apa namanya itu bazar gitu, otomatis bawa banyak barang gitu. Nah ini kamu biasanya memang jaga sendiri atau mungkin ada join sama temen nih?
1: Aku kalau di bazar itu kadang join sama temen kak untuk jaganya. Nanti entah dari awal buka itu kita berdua. Nanti kalau udah pertengahan aku cari makan, dia yang jaga gitu-gitu. Biar tetap bisa jalan juga kak.
0: Jalan juga tetap ya. Nah kalau untuk target sendiri sebenarnya kalau Vira lebih ngenargetin anak-anak sekolah atau gimana nih? Karena kalau aku ngeliat pernak-pernik ini kan sebenarnya orang dewasa juga suka
1: ya,
0: gitu.
1: Iya, benar banget kak.
0: Bagi kau unik-unik, silakan.
1: Kalau Vira sih semuanya kak. Kalau bisa orang dewasa pun Vira hajar, karena menurut Vira di kehidupan Vira kan udah mulai masuk ya kak, di kehidupan dewasa ini kita juga perlu kak yang lucu-lucu,
0: yang lucu-lucu, yang unik-unik ya. Waduh, luar biasa banget deh. Nah kalau untuk produk pernak-pernik nih yang paling banyak diminati di konsumen di Vira Beans apa nih?
1: Jam tangan sih kak, jam tangan fairy yang Vira bilang tadi. Terus kitchen-kitchen yang gemes-gemes gitu, yang banyak kerincingnya. Soalnya anak-anak sekolah suka banget yang kerincingnya kalau bisa 3-3 gitu.
0: Seriusan?
1: Iya kak, biar kalau jalan tuh kayak kerincing-kerincing-kerincing gitu. Makin banyak caranya,
0: makin banyak kerincingnya, makin disukai yang ternyata ya. Oke. Sampai yang paling banyak terakhir dipesan orang apa nih? Gelang apa kerincingan untuk gantungan?
1: Kalau yang paling banyak sih akhir-akhir ini Vira tuh ada ngeredi-in dia kayak gelang Pandora-Pandora tapi dia versi tali. Jadi dia lebih awet gitu kak. Itu sama ada satu Vira ngeluarin produk terbaru. Dia itu namanya gelang Lily Series. Dia series. Ada manik resinya kak, bunga lili. Jadi dia di tengah, dia gede. Jadi cocok banget dipaduin sama gelang-gelang model terbaru ini, gelang pita gitu-gitu. Jadi cocok banget lah untuk Gen Z sekarang.
0: Oh gitu, waduh. Jadi harus benar-benar update kamu ya.
1: Iya benar banget kak.
0: Kalau ngeliat update nih dari apa namanya tuh produk-produk yang keluar gitu ya, apalagi untuk ngikutin gaya si Gen Z ini, biasanya itu per minggu atau bahkan sebulan tuh kayaknya kan sambil searching gitu ya di crafter-crafter lain. Itu biasanya seberapa cepat nih pergeseran, pergerakan desain-desain baru?
1: Untuk pergerakannya tuh cepet banget kak.
0: Hah seriusan?
1: Benar. Itu 2 bulan Vira hilang gitu kan. Menghilang gak jualan 2 bulan. Itu tuh udah kayak yang model-model terbaru tuh udah 10. Udah banyak banget kak. Jadi benar-benar kayak kita tuh sebagai crafter benar-benar harus, kita nggak boleh off, kita harus benar-benar ikutin tren soalnya konsumen kebanyakan tuh minta yang terbaru gitu loh kak, kebanyakan kayak kalau mau pesan tiba-tiba bilang kayak kak aku mau kitchen yang udah yang karakternya 3D gitu-gitu, udah banyak banget gitu loh kak mereka ikutin perkembangan dari crafter-crafter luar.
0: Tapi kalau misalnya kayak ada yang request sendiri, dia punya desain sendiri, pernah
1: Iya, aku nerima kok kak.
0: Oh, nerima.
1: Iya, pesanan custom aku terima.
0: Waduh, jadi luar biasa banget ya. Selain kita sebagai crafter, ini Vira juga sering ngikutin desain-desain yang ada, juga nerima kalau misalnya konsumen ini punya desain sendiri.
1: Iya, benar banget kak.
0: Kalau untuk jadiin bahan baku, susah nggak sih? Apalagi kan Bangka Belitung ya, tempatnya kan dikirim terus nih dari luar gitu.
1: Iya, benar banget.
0: Gimana nih?
1: Oh, kalau di Bangka, apalagi di Songgalet itu sangat sedikit kak pilihan manik-maniknya. Itu paling yang basic atau enggak sisa-sisa yang lama.
0: Oh, okay.
1: Kayak kalau dulu kan pernah ada yang buat tempat tisu gitu-gitu. Paling yang menurut Vira ya sebagai Gen Z itu udah enggak bisa
0: update
1: lagi.
0: Lah ya, enggak
1: ada lagi.
0: Akhirnya jadi gimana nih Vira?
1: Jadi
0: sering
1: Vira
0: keluar juga, keluar Bangka Belitung sambil searching-searching langsung atau gimana?
1: Iya, kalau Vira itu biasanya kalau enggak just tip, itu Vira check out di Shopee kak.
0: Okay, gitu ya, di salah satu e-commerce gitu ya.
1: Okay,
0: agak cukup sulit berarti ya nyari bahan bakunya ya, kalau yang unik-unik
1: kak.
0: Ya. Waduh, atau nggak just tip? Biasanya kalau just tip ini kemana nih? Ke Malaysia atau Thailand atau kemana
1: sih kak?
0: Nih?
1: Ke Jogja.
0: Oh, ke Jogja. Okay. Karena kan di luar sana juga unik-unik ya, manik-manik itu lucu-lucu banget ya. Okay deh, kalau gitu pendengar, nanti kita bakal lanjut lagi nih obrolan kita di sore hari ini di Bangka Belitung sore masih bareng sama Vira Beans. Dan untuk anda pendengar, kali ini juga satu koleksi musik kami hadirkan kembali untuk anda. Selamat sore dan selamat beraktivitas di sore hari ini.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang

0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Baik pendengar, masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat. Dan tentunya juga masih bersama Vira selaku pemilik usaha kerajinan tangan Vira Beans ID. Nah Vira, udah 4 tahun berjalan, terus juga masih dengan konsisten sistem PO-nya juga ya, yeah. Nah terus juga tadi kalau kamu bilang, ya namanya kadang semangat kadang enggak, ya itu mah wajar ya.
3: Iya, yeah, benar banget Kak.
2: Tapi pasti ada dong gimana caranya biar kamu semangat kan?
3: Iya, yeah. Ada.
2: Apa nih biasanya mood biar semangat lagi apa nih biasanya?
3: Aku
2: nih
3: biasanya tuh kalau bikin aksesoris itu Kak, aku sambil nonton podcast.
2: Oke. Okay.
3: Aku sambil nonton, aku nanti karaokean biar mood aku tuh naik.
2: Naik gitu.
3: Oke, okay, aku sambil bikin sambil karaoke walaupun nanti bikinnya enggak fokus kalau karaoke gitu.
2: Tapi minimal moodnya lah ya.
3: Iya, benar.
2: Oke, okay, kita ke WhatsApp lagi nih ya. Ada siapa ini? Oh, enggak ada namanya ini ya. Mau tanya nih Kak Vira. Oh, ada nih, ada namanya. Ini Aya dari Pangkal Pinang. Aku juga suka nih bikin handicraft, tapi gak berani katanya. Kayak gimana ya kira-kira nih kalau pengen usaha handicraft gini dalam sebulan. Rata-rata berapa ya banyak produk yang berhasil diproduksi ataupun dijual, dan berapa kisaran harga per produknya. Oke, mungkin pas awal-awal kali ya Fir ya. Oke, pas awal-awal kayak gimana nih, ceritain sedikit deh ngerintisnya. Karena ini mungkin orang juga Ayah ini pengen nyobain gitu, mungkin tapi masih ada rasa ragu dan ketakutan. Nah kamu tiba-tiba kemarin berani tuh gara-gara apa nih? Silakan.
3: Karena aku ngeliat peluang Kak.
2: Aku ngeliat peluangnya
3: karena pada saat itu yang jual aksesoris setahu Vira ya Kak, yang jual aksesoris itu sangat-sangat sedikit
2: pada saat itu ya.
3: Iya.
2: 2000 berarti 2024 ya.
3: 2024 ya.
2: Ini kan 2008. Iya. 2027. Sekarang 2026, 4 tahun lalu 2022.
3: Iya.
2: Di tahun-tahun terus-terus
3: di tahun segitu crafter di sini lumayan sedikit Kak. Jadi saat melihat peluang itu Vira langsung aja nih, kayaknya aku harus coba. Pokoknya jangan takut gagal dulu. Pokoknya terabas aja Kak. Pada saat itu juga awal mula Vira jualan itu kan dari sekolah Kak. Yang Vira bilang tadi, karena Vira takut desain yang Vira bikin itu teman-teman Vira gak tertarik. Jadi Vira buka sistem PO, biar teman-teman tuh bisa ngasih desain ke Vira, baru Vira bikinin gitu-gitu.
2: Nah ini juga mungkin tips pengen yang baru pengen nyobain ya Vira ya, gak apa-apa sistem PO dulu ya. Karena kita ngelihat apa namanya tuh, kalau aku nyuti cek ombak ya, ngelihat dulu orangnya mau enggak, orangnya bisa apa enggak,
3: iya,
2: gitu kan
3: banget.
2: Terus tertarik atau enggak ya yang kita tawarin. Kalau kemarin Vira ada kayak bikin custom apa yang udah jadinya dulu belum pas penawaran?
3: Untuk penawaran paling Vira itu customnya enggak bisa secara langsung Kak. Vira itu harus banget via WhatsApp atau Instagram. Soalnya kalau misalnya di bazar Vira nyediain custom gitu-gitu, itu repot banget Kak.
2: Oh,
3: karena
2: iya,
3: Vira sendiri kan jaganya.
2: Benar.
3: Jadi kalau misalnya ada nanti ada customer yang mau custom, Vira nanti kasih Instagram sama ya WhatsApp aja. Nanti beralih ke WhatsApp, baru nanti kira-kira abis bazar baru Vira kerjain. Karena kalau di hari bazar itu juga itu repot banget
2: ya. Ya kalau yang cuman 1-2 ya, yang masukin lagi. Tapi kalau gelang kan memang banyak ya.
3: Iya, memang banyak beats-nya Kak.
2: Nah kalau misalnya ini misalnya pas di sekolah atau dulu kan awal, udah langsung bawa si apa beans-nya sendiri maksudnya, atau mungkin udah berupa gelang, ini yang aku tawarin kayak gitu pas di sekolah ya dulu.
3: Vira bawa dua-duanya Kak.
2: Jadi bawa dua-duanya.
3: Ya, kalau awal-awal Vira bawa gelang jadinya aja nih. Tapi lama-kelamaan karena banyak banget Kak yang minta custom, Vira jadi bawa manik-manik tuh di ransel. Sekolah itu isinya manik-manik buku di tangan Kak.
2: Aduh ya, seru banget. Jadi nanti orang istirahat mau makan, aku bikin
3: nanti sini uangnya kalau ada uang baru aku bikin gitu-gitu.
2: Aduh luar biasa. Ini memang harus seperti itu ya berbisnis itu ya. Jangan dibikinin dipakai udah gitu lupa lah bayarnya.
3: Enggak bisa.
2: Ini bisnis ya. SMP waktu itu ya. Waduh luar biasa banget. Dan akhirnya konsisten lah sampai 2026 ini masuk ke 4 tahun ya. Nah untuk nge-upgrade sendiri nih dari desain-desain

0: Selain dari medsos, kamu kayak ada nyobain kayak les-les, ikut les-les online gitu nggak sih?
1: Vira sejauh ini ya kak belum pernah ikut les-les gitu-gitu. Aku Vira belum pernah. Vira benar-benar pure otodidak kak.
0: Okay.
1: Karena Vira ngerasa di belum ada kayaknya ya kak di sini. Ada juga misalnya kayak di Pangkal Pinang. Itu menurut Vira lumayan jauh kak untuk
0: efisiensi les-les,
1: ya gitu-gitu. Jadi Vira paling nge-upgrade skillnya tuh lihat dari
0: ya
1: YouTube gitu-gitu. Kalau Vira ngeliat tren baru nih ada apa, nanti Vira pelajari dulu di YouTube. Vira coba, gagal coba lagi, pokoknya sampai Vira bisa.
0: Oke, luar biasa banget ya. Ini kreativitas, inovasi ya. Dan tentunya tadi kalau yang bedanya ya itu aku nggak mau bikin banyak kak.
1: Iya.
0: Gitu ya. Ya, emang sengaja itu bener-bener ya. Nah untuk ini kan memang butuh banget kreativitas ya. Walaupun katakan ada desain-desain yang ada, tapi akhirnya kamu unik-unikin lagi nih, dibedain dari yang lain gitu kan. Terus biar si konsumen juga tertarik banget nih sama beans yang memang udah kamu sediain gitu.
1: Yeah.
0: Nah, kalau untuk bahan, tadi kamu juga sempat bilang bahwa memang enggak semuanya ada di sini, tetap harus nyari di luar
1: di
0: gitu.
1: Luar,
0: pernah dapat enggak sih konsumen yang kayak kan agak cerewet dalam artian ini udah dibikinin, ternyata dia pengin ganti lagi, dia bikin gini.
1: Itu sering banget, Kak. Sering banget.
0: Okay.
1: Nanti dia custom ya, Kak. Kalau misalnya ada beats yang kurang, Vira tawarin lagi nih. Kak, gimana kalau PO? Soalnya beats aku habis gitu kan. Nanti dia bilang, "Enggak, aku mau cepet," dia bilang gitu kan. Jadi, iya Vira tawarin nih, Kak. Ada beberapa opsi manik-manik ya kan. Nanti dia pilih, setelah jadi Kak udah aku ikat nih, Kak. Ya kan? Contohnya strapon waktu itu. Udah aku ikat. Aku fotoin lah kak ke customernya. Dia gak mau kak ambil. Dia marah-marah. Dia bilang, "Kok gak konfirmasi dulu?" Dia bilang gitu. Padahal Vira tuh udah sangat-sangat rewel nanya, "Kak kalau aku ganti ini boleh gak ya?" Iya gitu-gitu.
0: Jadi akhirnya
1: akhirnya ya udahlah kak, aku buat ulang ya, maaf ya kak, aku yang minta maaf karena aku.
0: Waduh, luar biasa banget nih servisnya.
1: Iya.
0: Tapi akhirnya dibikin lagi lah ya.
1: Iya, akhirnya bikin lagi kak.
0: Waduh, luar biasa banget ya. Sabar ya.
1: Sangat sabar.
0: Sangat sabar ya. Karena namanya kreativitas, terus belum lagi bahannya itu ya. Kalau misalnya pas lagi susah dicari, sempet kayak kehilangan bahan gak sih? Misalnya karena, aduh ini susah banget nih dapetnya, harus dapet gitu.
1: Sering
0: pernah
1: banget sih kak. Apalagi sekarang kan yang Vira bilang tadi,
0: udah banyak.
1: Perkembangan manik-manik tuh sangat-sangat cepet kalau sekarang ya. Misalnya bulan ini nih Vira ngerediin keychain yang dia tuh ada gantungan 3D gitu kak. Dia velvet, jadi si apa ya bilangnya, si bear-nya, si istilahnya kayak apa sih bilangnya kak? Apa? Ya kayak kucing-kucingan misalnya. Kucingnya itu hari misalnya bulan ini tuh masih di toko itu masih kayak 1400 gitu. Di saat bulan depan ada bazar, Vira kan prepare tuh kak, beli manik-manik segala macam. Itu udah kayak stoknya habis gitu-gitu. Jadi kalau ngeliat terus kayak Vira nyari itu kak di toko lain, itu kadang gak sesuai kak. Jadi benar-benar harus pinter banget carinya, harus detail banget.
0: Nyari tokonya juga. Terus kalaupun just tip juga ya, temen yang nyari ini juga kualitasnya yang harus bagus gitu
1: banget,
0: ya. Karena aku sempat pernah ngeliat juga gitu kan, banyak toko-toko kayak ngasih campur-campur beans gitu. Tapi itu pun ternyata gak semudah itu ya. Harus
1: banget,
0: kita cari lagi. Dan belum tentu itu si beans itu sempurna gitu. Isinya ada yang jelek.
1: Iya bener banget kak.
0: Ada yang apa, kalau orang ngomong congek ya.
1: Iya, congek gitu. Itu sering banget enggak dapet yang kayak gitu. Padahal udah yang kayak request ya ke tokonya, "Kak, kalau bisa kasih yang paling bagus ya," gitu-gitu. Datang-datang nanti ada aja, Kak.
0: Ada
1: yang
0: aja ya.
1: Tiba-tiba kucing kuping yang enggak ada sebelah, gitu-gitu. Tangan yang enggak ada, gitu-gitu.
0: Udah agak kecewa sih ya itu ya. Waduh.
1: Mungkin itu juga efek dari ekspedisi mungkin
0: bener,
1: ya, Kak,
0: bener,
1: karena
0: bener.
1: Dia terbontang banting gitu-gitu kan.
0: Waduh, berarti hal-hal yang kayak gini juga memang penuh pemikiran juga ya, selain milih tokonya juga safety si beansnya itu sendiri ya.
1: Iya, benar.
0: Nah, antisipasi nih kalau dari Vira sendiri kan udah sering nih ya, udah 4 tahun lumayan cukup lama lah.
1: Iya,
0: udah banyak lihat katakan ya dapat yang jelek-jelek lah atau enggak, memang pas lagi enggak bagus nih, ada beberapa yang bagus. Gimana nih kamu antisipasinya untuk tetap si konsumen tetap belinya ke kamu, tetap harus ditunggu lagi atau gimana nih biasanya?
1: Kalau misalnya ada beats yang bisa dibilang nggak bagus lah ya kan, nggak layak untuk dipasarkan, itu paling Vira Order ulang sih kak, karena okay. Vira nggak mau customer Vira kecewa.
0: Oh, lebih gitu. Kayak gitu ya. Ya.
1: Okay. Terus tapi Vira konfirmasi dulu nih ke customernya kayak kak, misalnya kucing tadi kucingnya telinganya itu hilang patah gitu. Kalau misalnya Vira akalin perbaiki gitu sama lem-lem yang kuat gitu, sama aja kak, tetap kelihatan minusnya. Makanya nanti Vira konfirmasi kalau mau nunggu.
0: Nunggu lagi,
1: iya. Kalau nggak mau, paling ganti opsi ke kitchen yang desain lain gitu.
0: Desain lain, oh, iya. Oke. Lebih baik seperti itu ya.
1: Iya, maksudnya, kalau daripada customer kecewa.
0: Customer kecewa, wih, luar biasa banget. Tapi kalau misalnya putus, ada kayak garansinya nggak sih seminggu atau gimana? Kalau yang custom ya?
1: Kalau yang custom itu kita jarang. Garansinya itu sekitar 3 harian kak.
0: 3 hari.
1: Cuma 3 hari.
0: Tapi jarang ada yang
1: komplain sih kak. Alhamdulillahnya jarang. Karena Vira sebelum kasih ke customer, Vira bener-bener cek gitu loh kak. Ini udah bener belum? Udah sesuai belum? Gitu-gitu. Sama kualitas biasanya.
0: Jadi sejauh ini selama 4 tahun ini belum ada lah ya kayak misalnya kerusakan sebelum 3 hari itu. Semua rata-rata alhamdulillah masih awet ya.
1: Alhamdulillah aman kak.
0: Waduh, luar biasa banget deh ya. Aduh, udah gak kerasa nih ya. Ternyata sudah ke menit 47 ternyata. Ngobrol-ngobrol panjang kali lebar ya. Aduh. Tapi ngomong-ngomong nih Fir, ini kan apa namanya tuh modal tadi nih di awal.
1: Iya, benar banget.
0: Aku pikir 500.000 muat.
1: Iya, ternyata enggak muat.
0: Ternyata enggak muat. Nah, modalnya sendiri nih kamu nabung sendiri atau minta sama mama atau gimana nih? Ngajuin proposal sama mama.
1: Sama ayah sih, Kak.
0: Sama ayah. Iya. Okay, proposalnya. Oke.
1: Okay. Aku cuma ada tabungan waktu 200.000-an. Ya. Aku pikir, "Ah, oh, minta 300.000 nih cukup nih." Gitu kan, Kak. Pas check out kak, astaga aku kaget banget pas udah notalin dia 1 juta pas kak, jadi aku langsung kayak ayah aku mau jualan nih aku gituin, akhirnya dikasih sama ayah.
0: Dikasih ya, alhamdulillah. Sponsor dan donaturnya sangat luar biasa.
1: Iya, sangat sabar.
0: Nah mungkin ini juga untuk para orang tua juga yang mungkin memang anaknya ada potensi nih untuk usaha, kenapa nggak didukung gitu ya? Yang penting amanah. Nah sejauh ini selama 4 tahun gimana yang kamu dapatkan keuntungannya, sudah kamu kasih reward apa nih? Ish, karena udah untung gini nih, akhirnya kamu memberikan self reward untuk diri sendiri apa nih?
1: Alhamdulillah kayak selama jualan gelang ini aku udah kebeli emas.
0: Oke, okay. Waduh, luar biasa.
1: Aku udah kebeli tablet dan beberapa perintil
0: di rumah. Beberapa perintilan yang memang kesukaan Vira sendiri ya. Waduh, makanya makin semangat ya.
1: Iya, makin semangat banget.
0: Nah ini dia ya, dari jualan bisa berinvestasi juga. Nah bener, ini juga yang harus digarisbawahi. Tapi ingat ya, gak cuma lihat dari umur aja. Vira sendiri malah udah jualan dari SD sebelumnya ya.
1: Iya kak, aku dari SD udah jualan.
0: Tapi SMP ini yang diseriusin ya.
1: Iya, dari SMP aku seriusin pokoknya
0: bensnya ya. Nah ini inspirasi juga nih mungkin untuk pendengar yang mungkin adik-adik lagi dengerin juga ya, atau mungkin orang tua nih anaknya udah mulai jualan nih, disemangatin juga, disupport juga. Yang paling support selain ayah ya, kalau ayah kan udah jelas donaturnya. Yeah. Paling support siapa nih?
1: Ibu sama kakakku sih kak.
0: Suka bantuin juga.
1: Iya, kakakku tuh benar-benar kalau ada bazar itu bisa setengahnya itu beliau yang bikin.
0: Wow.
1: Jadi kita ini nanti kita berdua duduk nanti sambil kok ngopi sambil jajan gitu terus bikin-bikin sambil ngobrol gitu-gitu sampai akhirnya pas akhir kok banyak banget ya jadinya. Okay. Dari tadi gitu udah banyak banget jadinya.
0: Aduh luar biasa. Mudah-mudahan next time gak cuma jualan doang ya, tapi bikin pelatihan ya.
1: Iya semoga
0: Bins
1: ya
0: buat anak-anak ya kan.
1: Doain ya kak.
0: Amin. Aku doain deh yang baik-baik ya. Oke, mungkin ada pesan nih dari Vira sendiri ya untuk para orang tuanya juga, atau mungkin untuk anak-anak remaja yang lagi pengen usaha, atau mungkin orang-orang dewasa yang baru pengen nyobain usaha, silahkan.
1: Kalau ada sedikit tips dari Vira itu,
0: asik, kapan?
1: Jangan takut jika untuk mulai usaha tersebut, karena kalau kita nggak coba, kita nggak tahu hasilnya. Terus apalagi yang untuk teman-teman di luar di luar sana yang mau coba jadi crafter juga kayak Vira, kita tuh benar-benar harus selektif banget jika milih bahan baku, menjaga kualitas itu penting banget. Dan satu lagi, kita tuh harus punya ciri khas biar kita nggak sama, itu menurut Vira ya kak, nggak sama seperti crafter lain
0: gitu. Oke, waduh, luar biasa. Mudah-mudahan kok saya sih berharapnya nanti ada kayak pelatihan buat anak-anak bocil gitu ya. Yeah. Biar anak-anak tuh lebih kreatif ya kan.
1: Siapa tahu tahun depan ya kak ya.
0: Iya, amin deh ya. Oke deh, terima kasih ya Fira ya udah datang nih kayak Rere Pro 1 untuk nyemangatin ya adik-adik kita juga yang mungkin baru pengen usaha atau mungkin para orang tuanya juga ya yang lagi mencoba melihat potensi anak-anaknya ya. Ingat, walaupun masih SMP juga pada saat itu udah semangat nih ya untuk usahanya. Apalagi sekarang udah lulus nih. Iya. Waduh, luar
1: makin
0: biasa
1: semangat.
0: Banget. Makin semangat ya, belum lagi itu dia dari usaha malah bisa investasi.
1: Iya, benar
0: ini
1: banget.
0: Yang luar biasa ya. Nah, baik pendengar, tentunya juga saat lagi pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti kita akan mengikuti Warta Belajar Sumba di kesempatan sore hari ini. Terima kasih Fira ya sudah hadir di RRI dan untuk Anda pendengar tetaplah bersama kami di Pro 1.9 kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: 16 waktu Indonesia Barat.
1: Informasi aktual dari wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.
2: Beberapa hari terakhir ini kami dari BPBD, Badan Penanggulangan Daerah Kota Bengkulu, mendapat informasi dari warga Kota Bengkulu berkaitan dengan kebutuhan akan air minum ya, utamanya ya. Dampak daripada kekeringan ya, kemarau pada tahun ini.
3: Kemarau di Kabupaten Wekanan dan ancaman Kadurla. Saat ini kita masih dalam fase kemarau. Insya Allah berdasarkan informasi kami dapatkan dari BMKG, musim hujan akan berlangsung secara bertahap mulai Oktober sampai November.
0: Itulah di antara informasi yang kami hadirkan sore hari ini, hari Senin 21 September 2026, yang berhasil diimpun oleh tim redaksi RRI Palembang. Bersama Sanadiar, inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belajar Sumba hari ini dari Bumi Raflesia, Bengkulu.

0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bengkulu rutin menyalurkan air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan akibat dampak kekeringan. Laporan disampaikan yaitu bersama Berlian RRI Bengkulu.
1: Baik, mendengar dari Bengkulu dapat kami laporkan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Bengkulu mulai mendistribusikan air bersih kepada warga yang mengalami kesulitan mendapatkan pasokan air akibat kondisi kekeringan. Dalam penyalurannya, BPBD Kota Bengkulu bekerja sama dengan PDAM untuk memastikan kebutuhan air masyarakat tetap terpenuhi. Kepala Pelaksana BPBD Kota Bengkulu, Imade Ardana, mengatakan distribusi air bersih merupakan bentuk respon pemerintah terhadap masyarakat yang mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. Hingga saat ini distribusi air bersih telah dilakukan di 3 kelurahan, yakni Kelurahan Sawah Lebar, Tebeng, dan Beringin Raya. Made menjelaskan, penyaluran air tidak hanya berdasarkan pemantauan petugas, tetapi juga dapat dilakukan berdasarkan laporan dari masyarakat. Warga yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih dapat menyampaikan laporan kepada PDAM maupun BPBD Kota Bengkulu.
2: Beberapa hari terakhir ini kami dari BPBD, Badan Penanggulangan Daerah Kota Bengkulu, mendapat informasi dari warga Kota Bengkulu berkaitan dengan kebutuhan akan air minum ya, utamanya ya. Dampak daripada kekeringan ya, kemarau pada tahun ini. Sampai hari ini kami sudah mendropping air ke warga itu di 3 kelurahan sebenarnya.
1: Sementara itu, salah seorang warga, Bisri, mengatakan kondisi air sumur di rumahnya mulai menyusut. Ia khawatir sumur akan mengering jika hujan belum juga turun. Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, Bisri mengaku menggunakan air secara lebih hemat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
3: Kalau kondisi air, Bang, itu udah mulai kekurangan ya, apalagi sumur untuk kebutuhan pribadi itu udah mulai nggak seperti sebelum-sebelumnya. Sekarang udah di bawah setengah tuh, Bang. Jadi kita harus berhemat supaya untuk kebutuhan kepentingan yang pokok.
1: BPBD Kota Bengkulu mengimbau masyarakat agar menggunakan air secara bijak, terutama untuk kebutuhan penting seperti minum, memasak, kebersihan, dan kebutuhan rumah tangga. Masyarakat juga diminta menyiapkan wadah penampung ketika mendapatkan informasi adanya distribusi air bersih, sehingga proses penyaluran dapat berlangsung lebih cepat. Yan Berlian, RRI Bengkulu, melaporkan.
0: Dari Bengkulu, kami menuju ke RRI Sungai Liat. Ancaman kemarau panjang dan karhutlah di Bangka Belitung diperkirakan akan berlangsung hingga bulan November mendatang. Bustomi Ahmad, RRI Sungai Liat, melaporkan.
4: Bekerja berjuang untuk negeri.
5: Baik pendengar, kemarau panjang yang terjadi di Bangka Belitung sejak Juli kemarin berdampak terhadap berbagai ancaman kekeringan hingga kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah. Ancaman tersebut diprediksi akan berlangsung hingga pertengahan November mendatang. Seperti yang disampaikan oleh Prakirawan BMKG Bangka Belitung, Selamat Supriyadi, bahwa peralihan musim kemarau ke hujan diprediksi terjadi pada November secara bertahap hingga Desember 2026. Menurut Selamat, awal musim hujan pada bulan November diprediksi mengalami keterlambatan atau mundur sekitar 4 dasarian dibandingkan periode normalnya. Ia menyebut kondisi itu bisa saja terjadi karena setiap zona musim memiliki karakteristik yang berbeda dan waktu peralihannya.
6: Perakiraan sementara memang di periode November peralihannya sudah memasuki musim penghujan gitu, dan mudah-mudahan secara berangsur-angsur, secara bertahap di Desember sudah full memasuki musim hujan gitu.
5: Namun ia menjelaskan, walaupun cuaca panas dan kering masih mendominasi, tak menutup kemungkinan adanya hujan kategori ringan yang terjadi dalam beberapa hari terakhir, seperti yang terjadi di wilayah Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Kayu Besi hingga Kabupaten Bangka Barat. Sebelumnya dalam rakor Mabes TNI yang dilaksanakan bersama Pemkab Bangka terkait penanganan karhutlah, Perwira Menengah TNI Angkatan Udara, Kolonel Tim Sambas menjelaskan kehadiran pihaknya di wilayah Sumatera sebagai bagian dari penugasan membantu mencegah kebakaran hutan dan lahan. Sekitar 1.000 perwira dikirim ke berbagai wilayah dengan 100 personil di wilayah Sumsel dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara yang disebar ke berbagai kabupaten.
7: Kebakaran hutan di Pulau Bangka ini kami sudah mendapat data kemarin berkunjung ke BPBD. Jadi sampai kemarin data kargo telah di Pulau Bangka ini sekitar 761 titik. Dapat terakhir kemarin, lahan yang sudah terbakar sekitar 1.688 hektar. Memang skalanya mungkin kalau dibandingkan dengan di Kalimantan atau di Sumatera, ya termasuk bukan kecil ya. Tetap kita tidak boleh menganggap hal ini hal sepele. Sedikit, kecil apapun api yang ada, tetap kita harus kita atasi, Pak.
5: Pihaknya sudah berkeliling melakukan pemantauan dan sosialisasi ke masyarakat serta pemegang hak lahan rawan karhutla. Kehadiran Mabes TNI memberi penguatan bagi pemerintah daerah dengan menekankan pentingnya pencegahan serta deteksi dini sebagai langkah utama. Yang salah satu upaya adalah penguatan desa peduli api. Dari Sungai Liat, Bustumi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Liat kita merujuk ke RRI Jambi.

0: Memangnya berikut kita akan dengarkan beragam ketanggapan masyarakat Jambi terkait kemarau panjang dan ancaman karhutlah yang berhasil dihimpun reporter RRI Jambi, Sri Wahyuni.
1: Itulah negeri Jambi.
2: Ya kalau menurut saya sih sebenarnya kapan karhutlah ini berakhir kita tidak bisa prediksi ya, tapi ya sebisa mungkin lah pemerintah juga memperhatikan terus-terus sosialisasi agar masyarakat tuh paham jangan membakar hutan ataupun lahan saat kemarau ini karena mudah terbakar, dan juga untuk perokok, puntung rokoknya janganlah buang sembarangan, dimatikan dulu lalu dibuang tempat yang semestinya, dan kita sesamalah menjaga agar Jambi tetap baiklah.
3: Kemarau panjang masih perlu diwaspadai karena dapat meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Untuk berakhirnya musim kemarau itu sangat bergantung pada perubahan cuaca dan turunnya hujan yang merata.
4: Kemarau panjang menjadi perhatian kita bersama karena dengan kemarau panjang dapat mengakibatkan bencana seperti kebakaran hutan dan lahan. Oleh sebab itu, kita sebagai masyarakat, kita harus menjaga. Jangan sampai membuang puntung rokok dan membakar sampah ataupun membakar lahan dengan semena-mena. Kita harus berhati-hati untuk menjaga kelestarian alam di saat kemarau panjang tersebut.
0: Dari Jambi, kita menuju ke RRI Palembang. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Dinas Pemberdayaan Sumber Daya Air melaksanakan program Sumur Bor untuk menghadapi masalah kekeringan dan krisis air bersih pada daerah terdampak. Nah, untuk membahas lebih jauh terkait hal tersebut, kita akan dengarkan wawancara Rian Apridani bersama Kasih Survei Rekayasa Teknik Dinas PSDA Sumatera Selatan, Abdurrahman, berikut ini.
5: Baik, Pak Rahman, kekeringan yang terjadi pada sejumlah daerah di Sumatera Selatan menyebabkan krisis air bersih. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada tahun ini telah menyiapkan program Sumur Bor sebagai antisipasi. Bisa Anda jelaskan apa dan bagaimana program ini, Pak Rahman?
6: Memang kegiatan Sumur Bor itu berada di Pemprov ya, melalui Dinas PSDA Provinsi Sumatera Selatan. Jadi pertama sekali kami itu melakukan kajian terlebih dahulu, Pak. Jadi melalui kegiatan namanya survei potensi sumur bor. Nah, survei potensi sumur bor itu jenis kegiatannya adalah melakukan survei, Pak, pada lokasi yang telah terdipakan ya, Pak ya, terdipakan ya, di mana lokasinya. Kalau kami ya, Pak, di bidang perencanaannya. Nah, kami melihat, Pak, usulan mana pada daerah tersebut, kemudian apakah masyarakat mau, Pak, menghibahkan tanahnya itu, Pak, sebesar 4x4 untuk area kerjanya si sumur bor, karena nantinya sumur bor itu dia satu set, Pak, yang akan dibangun oleh SDA. Ada nanti ada rumahnya, nanti ada rumah pompanya, nanti ada termonnya dan sebagainya. Itu kan memakan luas lahan 4x4 kan. Nah, kalau 4x4 itu kan, kalau kita di perkotaan kan sayang kan, Pak ya. Nah, kalau di pedesaan kan, nah kami harus melakukan, tanya dulu, Pak, sama pemerintah setempat melalui kadesnya kan, mana masyarakat yang mau ataupun di tempat des kades itulah, Pak, mau yang untuk dihibahkan dalam pembangunan sumur bor.
5: Baik, lalu metode apa yang digunakan dalam melakukan pengeboran air di bawah permukaan tanah?
6: Nah, lalu dalam perencanaannya, kegiatan sumur bor yang dilakukan itu adalah menggunakan metode geomagnet namanya, Pak. Jadi menggunakan geomagnet, menggunakan lintasan ya, Pak ya, lintasan kabel listrik untuk mengetahui, Pak, bagaimana sebenarnya kondisi topografi, kemudian bagaimana geologi tanahnya, jenisnya apa, seperti itu. Itu kita sebutnya dengan resistivitas. Nah, dari sana kita mengetahui, Pak, oh ternyata pada daerah tersebut kandungan airnya sekian, Pak. Oh ternyata pada daerah tersebut terdapat misalnya airnya tetapi asam ataukah penuh dengan Fe, besi, apa Mg, mangan dan sebagainya. Lalu ketika setelah tinjauan itu, kami tim perencanaan ya, Pak, mencoba Pak menganalisis Pak hasil dari kegiatan survei itu, apakah pada daerah tersebut itu berapa kedalamannya Pak? Jadi misalnya kedalaman 80 meter dengan misalnya kualitas airnya seperti apa, jumlah airnya seperti apa. Nah itu kami coba untuk melakukan perencanaan teknisnya apa, RAB-nya apa. Jadi nanti menggunakan pipa casing berapa, nanti menggunakan pompa submersible seperti apa, dan nantinya tetmonnya, kemudian ada filter. Tentunya kita ada namanya sambungan rumah tangga SR ya Pak. Sambungan rumah tangga ini Pak yang harus kita prioritaskan terutama untuk masyarakat luas. Tetapi melihat dulu Pak dari lokasi yang mana yang mau dihibahkan Pak, ataupun diusulkan yang berdasarkan dari Kades ataupun dari masyarakat setempat. Seperti itu. Ketika perencanaan sudah selesai, ada namanya tim konstruksi Pak. Kami kebetulan dibagi menjadi dua tim ya Pak Robi ya. Kami ada di tim perencanaan, satu lagi di tim konstruksi. Nah, tim konstruksi inilah Pak yang membangun ya Pak ya. Nantinya membangun terkait rencana lokasi titik-titik sumobor yang menyebar di 17 kabupaten kota. Tidak semua ya Pak, karena tergantung anggaran juga kan yang menyebar di Sumsel lah Pak, seperti itu.
7: Lalu setelah sumobor ini beroperasi, seperti apa peruntukannya bagi masyarakat?
6: Memang sejatinya memang untuk kegiatan sumobor ini salah satunya ya Pak untuk memitigasi terkait seperti sekarang kayak bencana ya Pak. Bukan bencana sih, mau kondisi alam lah ya, El Nino kan, seperti ini kekeringan di mana-mana kan ya Pak ya. Dan juga diprediksi ya ini akan sampai di awal 2007 ataupun sampai akhir Desember kan Pak, sehingga masyarakat sangat butuh sekali Pak air ini Pak untuk kehidupan sehari-hari, baik itu untuk mandi, kemudian untuk kebutuhan lainnya, sehingga kegiatan sumobor ini yang sangat dibutuhkan sekali untuk masyarakat kita. Seperti itu sih Pak, singkatnya seperti itu.
7: Baik, terima kasih atas bincang-bincang singkat bersama RRI pagi hari ini Pak Rahman. Selamat pagi, selamat bertugas, salam sehat.
0: Pemirsa, dari Palembang, kita sekarang menuju ke RRI Wai Kanan.
8: Wai besai re, wai umpu, mula jadi wai kanan.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPPD Kabupaten Wai Kanan menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau. Himbauan ini diberikan mengingat kondisi vegetasi yang kering diperkirakan masih berlangsung hingga menjelang musim hujan pada bulan Oktober mendatang. Rio Tanjung, RRI SP Wai Kanan.
9: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Wai Kanan mengingatkan masyarakat tetap mewaspadai ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla selama musim kemarau. Kondisi vegetasi yang masih kering dinilai mudah terbakar jika tidak diantisipasi. Kepala BPBD Wai Kanan, Sufrianto, kepada RRI mengatakan ancaman karhutla masih berpotensi terjadi. Masyarakat diminta tidak melakukan pembakaran sembarangan selama musim kemarau. Menurutnya, musim kemarau diperkirakan masih berlangsung hingga memasuki Oktober. Berdasarkan informasi BMKG, musim hujan akan mulai berlangsung secara bertahap pada Oktober hingga November. Meski hujan mulai diperkirakan turun, kondisi lahan kering tetap perlu menjadi perhatian masyarakat, terutama saat melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran.
10: Terkait kemarau di Kabupaten Wai Kanan dan ancaman karhutla, saat ini kita masih dalam fase kemarau. Insya Allah, berdasarkan informasi kami dapatkan dari BMKG, musim hujan akan berlangsung secara bertahap mulai Oktober sampai November. Namun ancaman karhutla masih ada di depan mata kita karena vegetasi kita masih cukup kering sehingga sangat mudah sekali terjadi kebakaran. Untuk itu kami menghimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran saat membuka lahan ataupun saat membakar sampah agar lebih hati-hati, jangan di tempat yang terbuka.
9: Lebih lanjut, pihaknya juga meminta masyarakat memastikan api benar-benar padam setelah melakukan aktivitas pembakaran. Langkah tersebut penting untuk mencegah api merambat ke vegetasi kering. Kewaspadaan masyarakat dinilai penting untuk menekan potensi karhutla selama periode kemarau. BPBD mengingatkan pencegahan kebakaran menjadi tanggung jawab bersama. Dari Wai Kanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Waikanan, kita menuju ke stasiun produksi Sungai Penuh.

0: Kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Kota Sungai Penuh meningkat. Tercatat sebanyak 1.159 kasus dengan lansia dan anak-anak menjadi kelompok yang cukup banyak terdampak. Laporan disampaikan Desi Hamila, RRI Sungai Penuh.
1: Kesehatan Kota Sungai Penuh menunjukkan kasus ISPA tertinggi tercatat di wilayah Kota Baru sebanyak 247 kasus, disusul Kumundebay 175 kasus dan Tanah Kampung 105 kasus. Kepala Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh Gunardi menyebut, berdasarkan kelompok umur, kasus terbanyak terjadi pada warga berusia 65 tahun ke atas sebanyak 191 kasus. Selanjutnya, kelompok usia 6 hingga 14 tahun sebanyak 174 kasus, dan usia 0 hingga 5 tahun sebanyak 160 kasus. Sementara berdasarkan jenis kelamin, kasus ISPA didominasi laki-laki sebanyak 680 kasus atau 60%, sedangkan perempuan tercatat 479 kasus atau 40%. Gunardi menghimbau masyarakat tetap waspada dan menjaga kesehatan diri, keluarga, serta lingkungan untuk mencegah ISPA.
2: Ya, untuk mengurangi dampak ini yaitu membagikan masker kepada masyarakat dan juga kita membatasi aktivitas luar rumah kalau memang memungkinkan terhadap risiko atau yang rentan terhadap dampak kebiasaan ini. Itu yang kami laksanakan jadi di Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh. Jadi untuk sementara, untuk kasus-kasus ISPA yang 1159 kasus ini, sementara tidak ada pasien atau masyarakat yang membutuhkan perawatan sesuai dengan indikasi keluhan masing-masing. Jadi sampai hari ini cuma berobat jalan yang datanya kami ambil baik itu dari rumah sakit, polikliniknya maupun dari setiap puskesmas yang ada di Kota Sungai Penuh.
1: Masyarakat juga disarankan menggunakan masker, rajin mencuci tangan dengan sabun, menjaga kebersihan lingkungan, mengkonsumsi makanan bergizi, memperbanyak minum air putih, dan menghindari asap rokok. Warga yang mengalami gejala seperti batuk, pilek, atau sesak napas dihimbau segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Dari Sungai Penuh, kami merujuk ke RRI Lampung. Perguruan tinggi tidak hanya menjadi tempat belajar dan riset, tetapi juga memiliki berbagai potensi yang dapat dikembangkan untuk mendukung keberlanjutan pendidikan. Di Universitas Lampung, sejumlah gagasan mulai muncul untuk mengoptimalkan aset dan sumber daya kampus agar memberikan manfaat yang lebih luas. Berikut laporan Nuriyah Novasari, RRI Bandar Lampung.
4: Kita kalau hanya mengandalkan UKT, setahu saya ya, kalau tidak salah, hampir...
5: Pendanaan operasional kampus selama ini masih banyak ditopang dari UKT mahasiswa. Kondisi tersebut dinilai menjadi tantangan bagi perguruan tinggi untuk mengembangkan sumber pendapatan lain yang dapat mendukung kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Bakal calon rektor Universitas Lampung, Budiono, menilai kampus perlu mengoptimalkan berbagai potensi yang dimiliki agar tidak bergantung pada satu sumber pendanaan. Menurutnya, aset kampus, layanan rumah sakit pendidikan, hingga hasil riset dosen dapat dikembangkan menjadi sumber pendapatan baru. Salah satu potensi yang disoroti yakni lahan hibah seluas 150 hektar di kawasan Kota Baru. Lahan tersebut dinilai dapat dikembangkan melalui kerjasama dengan berbagai pihak sehingga tidak hanya menjadi ruang pembelajaran, tetapi juga memberikan nilai ekonomi bagi kampus. Selain itu, Rumah Sakit Pendidikan Universitas Lampung juga dinilai memiliki peluang untuk diperkuat melalui dukungan berbagai program kemitraan. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan layanan kesehatan sekaligus mendukung pengembangan institusi.
4: Kita kalau hanya mengandalkan UKT, setahu saya ya, kalau tidak salah, hampir 100%, 90% ke atas, kita UNLA itu kan masih mengandalkan uang kuliah tunggal. Berarti dari mahasiswa, pembiayaannya dari sana. Nah, bagaimana kita mencari sumber-sumber pembiayaan?
5: Bakal calon rektor Universitas Lampung, Budiono, mengatakan perguruan tinggi perlu mencari sumber pembiayaan lain agar tidak hanya bergantung pada uang kuliah mahasiswa. Budiono juga menyoroti pentingnya hilirisasi riset agar hasil penelitian tidak berhenti pada publikasi akademik. Menurutnya, kepakaran dosen dapat dikembangkan melalui berbagai bentuk kerjasama yang memberi manfaat bagi masyarakat sekaligus mendukung keberlanjutan perguruan tinggi. Dari Bandar Lampung, Nureno Fasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Lampung, kami menuju ke Belitung.

0: Seluruh SPBU di Kabupaten Belitung menerapkan sistem ganjil genap untuk mengurai antrian panjang pengisian Pertalite. Selengkapnya, Arif Juliantoro melaporkan.
1: Negeri serumpun sebalai tanah.
2: PBU itu memang antrian cukup panjang. Kita carikanlah win-win solusinya. Memang ada inisiatif di beberapa SPBU yang mencoba itu dengan cara ganjil genap. Akan tetap.
3: Seluruh SPBU di Kabupaten Belitung mulai Senin 21 September 2026 menerapkan sistem ganjil genap untuk pengisian BBM jenis Pertalite. Kebijakan ini dilakukan untuk mengurai antrian panjang yang terjadi di sejumlah SPBU. Dalam penerapannya, kendaraan roda 2 dapat mengisi Pertalite pada tanggal ganjil, sedangkan kendaraan roda 4 pada tanggal genap. Bupati Belitung, Joni Alamsyah Hidayat mengatakan sistem tersebut diharapkan memberikan jeda waktu pengisian bagi masyarakat sehingga antrian dapat berkurang. Joni mengatakan pemerintah daerah juga menyiapkan Pertamax sebagai alternatif bagi masyarakat yang tidak dapat mendapatkan jadwal pengisian Pertalite.
2: PBU itu memang antrian cukup panjang. Kita carikanlah win-win solusinya. Memang ada inisiatif di beberapa SPBU yang mencoba itu dengan cara ganjil genap. Akan tetapi hari ini ya kita perkecil lah kemungkinan itu agar bisa pengisian nozzle-nya bisa lebih cepat, pengantrian juga lebih nyaman, juga untuk kebutuhan masyarakat juga tidak terganggu. Kita akan coba.
3: Sementara itu, Sales Brand Manager PT Pertamina Patra Niaga Wilayah Belitung, Rafli Alhaq mengatakan Pertamina mendukung penerapan sistem ganjil genap tersebut dan akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya di lapangan. Ia mengatakan Pertamina juga telah melakukan pengawasan terhadap SPBU, termasuk memberikan sanksi administratif, peringatan hingga penutupan bagi penyalur yang terbukti melakukan pelanggaran.
4: Sesuai dengan arahan Pak Bupati dan juga kesepakatan-kesepakatan yang sudah dihasilkan. Dan dari ranah kami sendiri memang Pertamina di lingkup pengawasan terhadap penyalur kami, kami sudah melakukan beberapa upaya seperti dengan melakukan pengawasan dengan memberikan sanksi baik berupa administrasi, peringatan maupun penutupan kepada SPBU, dan juga kami telah melakukan upaya pemblokiran nopol-nopol yang memang terbukti melakukan ketidaksesuaian dalam pengisian.
3: Pertamina juga telah memblokir nomor polisi kendaraan yang terbukti melakukan ketidaksesuaian dalam pengisian BBM. Terkait penambahan kota Pertalite, Rafli mengatakan hal tersebut bukan kewenangan Pertamina. Usulan penambahan kota akan dikoordinasikan dengan pemerintah daerah untuk disampaikan kepada pemerintah pusat. Rafli menambahkan penyaluran harian Pertalite di Kabupaten Belitung telah ditingkatkan sebesar 10%, sementara penyaluran Pertamax meningkat hampir 80%. Dari Tanjung Pinang Belitung, Arif Juliantoro, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Belitung, kami akhiri Warta Wajah Sumba hari ini dari Bintuhan.

0: Kacabdin Wilayah 9 Bintuhan mengakui masih banyak sekolah-sekolah tingkat atas di Kabupaten Kaur yang kekurangan beberapa guru mata pelajaran. Laporan reporter Rohil Minata, SP Bintuhan.
1: Dinas Pendidikan atau Kecabdin Wilayah 9 Bintuhan Saipula Sikin mengakui masih ada beberapa sekolah tingkat atas SMA dan SMK yang kekurangan guru. Rata-rata kekurangan guru ini merupakan guru-guru mata pelajaran. Namun terkait hal ini pihaknya selalu berkoordinasi dengan pihak Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu untuk mengatasi hal tersebut. Selain itu juga menurutnya ada juga dalam satu sekolah gurunya berlebih untuk satu mata pelajaran. Kondisi di lapangan menunjukkan adanya distribusi yang tidak merata di mana satu sekolah kekurangan pengajar sementara sekolah lain justru kelebihan guru untuk mata pelajaran yang sama. Evaluasi mendalam terhadap data pokok atau pendidikan Dapodik saat ini terus dilakukan guna memetakan kebutuhan real di setiap satuan pendidikan.
2: Masih banyak kekurangannya. Cuman setiap kekurangan itu sudah kita sampaikan ke dinas untuk mengisi formasi kekurangan guru. Terutama mata pelajaran mapel-mapel tertentu itu hampir banyak yang kurang.
1: Pihak Dinas Pendidikan Provinsi juga terus mengkaji opsi mutasi berkala antar sekolah terdekat yang mengalami ketimpangan jumlah pengajar. Hal tersebut dinilai menjadi solusi jangka pendek yang paling realistis untuk mengisi kekosongan kelas tanpa harus menunggu rekrutmen pegawai baru. Optimalisasi pemenuhan jam mengajar bagi guru bersertifikasi juga menjadi fokus pembenahan regulasi internal ini. Guru yang kelebihan jam di sekolah induk dapat diperbantukan ke sekolah lain yang kekurangan demi memenuhi syarat tunjangan profesi. Di sisi lain, minimnya minat calon guru untuk bertugas di wilayah pelosok Bintuhan disinyalir menjadi akar utama ketimpangan distribusi ini. Akibatnya, penumpukan tenaga pendidik berkualitas cenderung hanya terjadi pada sekolah-sekolah di pusat keramaian. Pemerintah daerah pun kini tengah merumuskan skema insentif khusus guna menarik minat para pengajar agar bersedia ditempatkan di area terpencil. Fasilitas penunjang dan tunjangan ekstra diharapkan mampu menjadi daya tarik kompetitif bagi para aparatur sipil negara. Demikian Rohil Minata, RRD Bintuhan, melaporkan.
0: Laporan dari Bintuhan tadi mengakhiri Warta Belajar Sumba hari ini, Senin 21 September 2026. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, Senadiar mengucapkan selamat sore dan sampai jumpa.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Operasi Katarak Gratis kembali hadir untuk masyarakat Bangka Belitung.
2: Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, Yayasan Rudy Center bekerja sama dengan PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menggelar Operasi Katarak Gratis tahun 2026. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 26 hingga 30 Oktober 2026 di Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah, Pangkal Pinang, tanpa dipungut biaya.
3: Pendaftaran telah dibuka dan gratis. Bagi Anda atau anggota keluarga yang telah didiagnosis menderita katarak, segera daftarkan diri melalui kantor DPC PDI Perjuangan terdekat atau hubungi panitia di 0812-1260-6269.
2: Jangan lewatkan kesempatan ini. Mari bersama wujudkan penglihatan yang lebih baik untuk kualitas hidup yang lebih baik.

0: didik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
2: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
1: Loh, terpapar apa, Pak?
2: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
1: Oh, gitu ya, Pak.
2: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
1: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
3: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti

Baik, mendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Rere Pro 1.9 dan masih kami hadirkan beberapa informasi untuk Anda. Masih kami kutip informasi dari rri.co.id. Ya, mendengar untuk Anda yang bersedia bergabung, selamat bergabung di kesempatan sore hari ini. Dan kali ini juga mendengar informasi terjadi kembali gempa dengan kekuatan 5,3 magnitudo guncang pantai utara Banggai. Ya, pendengar, gempa bumi berkekuatan 5,3 magnitudo ini mengguncang pantai utara Banggai, Sulawesi Tengah. Direktur Gempa Bumi dan Tsunami Wijayanto mengatakan bahwa gempa ini berada di laut sekitar 26 km dari barat daya Pulau Puah. Berdasarkan lokasi dan kedalaman, BMKG mengkategorikan gempa tersebut adalah gempa dangkal yang terjadi akibat aktivitas sesar aktif. Selain itu juga di Kabupaten Pohuwato, gempa dirasakan dengan intensitas 2 hingga 3 dan getaran terasa nyata di dalam rumah seperti ada truk yang melintas. Bahkan pendengar, BMKG terus memantau perkembangan aktivitas gempa susulan yang akan menyampaikan informasi teranyar melalui kanal komunikasi resminya, pendengar. Baik, itu dia informasinya dan tetaplah bersama kami di Pro 1 Sungai Lada. Untuk Anda yang baru saja bergabung, selamat istirahat, mungkin baru nyampe rumah. Tapi untuk Anda yang baru saja bekerja, tetap semangat ya. Semoga pekerjaannya dilancarkan di sore hari ini. Yang lagi sakit, semoga cepat sembuh. Dan untuk Anda pendengar juga yang mungkin di rumah aja nih hari ini karena panas banget ya. Tapi ada beberapa daerah yang terjadi hujan walaupun sebentar ya. Alhamdulillah kita syukur ya, walaupun hujannya sebentar tapi setidaknya sudah ada turun hujan. Semoga nanti turun hujan kembali pendengar ya, karena masih banyak sekali daerah-daerah yang kekurangan air ya. Lalu juga kebakaran ini masih banyak terjadi juga di sekitar kita. Tetap saya ingatkan kembali, hati-hati dalam perjalanan, jangan buang puntung rokok sembarangan, jangan buka lahan dibakar ya, tahan-tahan dulu jarinya ya, dibandingkan nanti kebakaran malah kemana-mana dan dampaknya yang luar biasa yang mengakibatkan kerugian yang banyak pendengar. Baik, kali ini juga pendengar ya, kita akan hadirkan kembali koleksi musik untuk Anda sambil menemani aktivitas Anda di sore hari ini.

0: aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: 101.
1: Baik pendengar, di mana pun Anda berada, masih bersama kami di Radio Pro 101. Pendengar, informasi selanjutnya, di mana Indonesia masih mendorong aturan internasional memastikan pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional ini tidak dimanfaatkan untuk mengabaikan hak masyarakat asal. Bahkan pendengar, persetujuan pengakuan terhadap komunitas hingga pembagian manfaat yang adil ini harus menjadi bagian dari sistem perlindungan. Selain itu juga pendengar, dokumentasi dan adaptasi pengetahuan dan ekspresi budaya tidak boleh memutus hubungan dengan masyarakat asal. Pemanfaatannya juga tidak dapat dilakukan secara bebas tanpa memperhatikan hak dan kepentingan komunitas pemiliknya. Bahkan pendengar, Indonesia juga terus mendorong kerangka internasional memberikan kejelasan mengenai persetujuan, atribusi, penggunaan, serta pembagian manfaat yang adil. Perlindungan lebih kuat juga diperlukan terhadap pengetahuan dan ekspresi budaya yang bersifat sakral, rahasia, atau bahkan terbatas pendengar.

informasi dan inspirasi. Satu.

0: motivasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik pendengar di manapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Sengelet ya. Dan kembali lagi informasi kami hadirkan untuk Anda. Sebelum pukul 17.30 menit nanti kami hadirkan informasi dan lagu-lagu religi di kesempatan sore hari ini. Ya pendengar, kali ini juga di mana informasinya pendengar, Agra salah satu peserta program magang Kementerian Ketenagakerjaan ataupun Kemnaker Batch 2 yang mulai magang di LPP RRI Sungai Liat hari ini, bahwa dia pun mengaku antusias mengenal dunia kerja penyiaran dan media secara langsung. Bahkan para peserta juga diperkenalkan lingkungan kerja RRI dan gambaran tugas di lembaga penyiaran. Kepala LPP RRI Sungai Liat Rulir Prasetya juga menyambut peserta dan berharap magang dimanfaatkan untuk pengalaman kerja. Dan peserta juga diharapkan aktif beradaptasi dan terlibat sesuai dengan bidang penugasannya.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Bro 1.
1: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
2: Sabar dikit lah, santai bro.
1: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
2: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
3: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
2: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
1: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti hoax.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dikisahkan ada seorang pengusaha kaya yang tampak bahagia. Uang bukan masalah baginya. Usahanya maju. Dia jarang rugi. Hampir semua bisnisnya mendatangkan keuntungan berlipat. Seakan-akan uang itu mengejar-ngejar dirinya. Dia pun memiliki istri yang cantik, anak-anak yang sehat dan lucu. Akan tetapi, di balik kesuksesannya itu ada banyak perilaku buruk yang dia lakukan. Pengusaha ini gemar melakukan maksiat. Karena berkantong tebal, dia dengan mudah bisa bergonta-ganti pasangan, melakukan kecurangan dalam bisnis, mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram, dan beragam kemaksiatan lainnya. Sampai suatu ketika ia mengalami sebuah peristiwa yang mengubah hidupnya. Anaknya yang berusia 3 tahun meninggal dunia karena kecelakaan yang disebabkan keteledoran dirinya. Peristiwa itu membawa perubahan dalam dirinya. Dia bertobat dan bertekad untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang biasa dia lakukan. Dia pun mulai belajar melakukan sholat, pergi ke masjid, melaksanakan puasa Ramadan dan sebagainya. Di tengah upaya perbaikan diri itulah, krisis moneter yang menghantam pada tahun 1998 telah membawa perubahan drastis dalam bisnisnya. Perlahan, tapi pasti, dia mengalami kebangkrutan. Satu persatu perusahaan miliknya gulung tikar dan berpindah tangan. Utangnya membengkak, sehingga tabungan dan depositonya di bank serta properti dan kendaraannya habis untuk menutupi hutang-hutangnya itu. Jika sebelumnya kata gagal dan rugi seakan menjauh darinya, sekarang kedua kata itu seakan lekat dengannya. Jika sebelumnya gelimang rupiah demikian mudah dia dapatkan, sekarang uang receh pun seakan enggan mendekat kepadanya. Telah berkali-kali dia mencoba bangkit, merintis kembali bisnisnya, tetapi berkali-kali pula dia gagal. Tumpukan emosi negatif seakan tumpah ruah di otaknya. Dalam kesulitan hidup yang menghimpit itu, dia mempertanyakan keadilan Tuhan. Saat tenggelam dalam kemaksiatan, begitu mudahnya rezeki didapat. Tetapi setelah meninggalkan kemaksiatan, rezeki pun ikut meninggalkannya. Apakah ada yang salah? Kemana doa-doa yang selama ini dia panjatkan? Apakah Tuhan tidak mendengar atau tidak sudi mengabulkan doaku? Bukankah Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang serta akan mengabulkan doa-doa dari setiap hambanya? Begitu yang berkata.

0: cambuk dalam otaknya.
1: Memang, di tengah kesulitan itu, kualitas ibadah semakin berlipat-lipat. Namun, itu semua seakan belum cukup untuk mengembalikannya pada kehidupan normal. Berkali-kali dia mendatangi ustaz dan kiai untuk meminta doa dan nasihat. Saat diberi doa ataupun amalan tertentu, dia akan melaksanakannya dengan sungguh-sungguh. Namun, lagi-lagi semuanya berakhir dengan kekecewaan. Dia pun mulai meragukan para kiai dan ustaz tersebut yang katanya hanya pandai berteori. Mana buktinya? Di ambang keputusasaan, pertolongan Allah pun datang melalui salah seorang kenalannya. Dia adalah seorang dosen agama di sebuah perguruan tinggi ternama. Dosen itu tidak membawakannya uang, menawarkan kerja sama bisnis, atau hal lain yang bersifat materi. Namun, dia membawakan nasihat yang mampu mengubah paradigma berpikir mantan pengusaha kaya ini. Tidak banyak dalil yang dia ungkapkan. Dia hanya memberikan analogi dan perlambang saja. Katanya, seseorang tidak bisa mengisi botol penuh kecap dengan air putih sebelum kecapnya dibuang terlebih dahulu. Baru setelah itu, kita bisa memasukkan air putih. Itu pun masih ada sisa-sisa kecap yang belum terbuang, sehingga air yang kita masukkan masih akan bercampur dan berwarna hitam. Air itu harus dibuang lagi sehingga botol benar-benar bersih dari kecap. Baru setelah itu, air yang kita masukkan benar-benar bening karena tidak tercampur lagi dengan kecap. Analoginya, kecap itu adalah harta yang kita miliki, dan air putih itu adalah doa dan amal ibadah yang kita lakukan. Antara maksiat dan kebaikan tidak akan mungkin bisa bersatu. Karena itu, ketika seseorang ingin mensucikan dirinya, semua kotoran yang ada dalam diri dan harta harus dibuang dan dibersihkan. Ada banyak skenario Tuhan untuk membersihkan harta seseorang, sehingga harta kotor yang dimilikinya benar-benar terkuras. Mungkin dibangkrutkan usahanya, kena tipu, dan sebagainya. Adapun semuanya sudah terkuras, boleh jadi masih ada kotoran yang masih tersisa dalam diri dan harta. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membersihkannya dengan penyakit, musibah, atau lainnya, sembari menahan rezeki dari orang itu. Nah, ketika dia sudah benar-benar bersih, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukakan jalan rezeki yang halal kepadanya. Yang jadi masalah, apakah kita sabar atau tidak dalam proses pembersihan itu? Nasihat ini mampu menjawab pertanyaannya selama ini tentang keadilan Tuhan, tentang ijabah doa, tentang makna pertobatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil sebagian besar kekayaannya bukan karena Allah benci, melainkan amat sayang dan cinta kepada hamba-hambanya yang bertobat. Sebabnya, bagaimana mungkin mengisikan nasi dan sup yang lezat ke dalam mangkuk yang berlepotan dengan kotoran? Tentu sangat bijak jika mangkuk itu dibersihkan terlebih dahulu. Begitu pula qada Allah, sebelum menuangkan limpahan rahmat dan ampunannya, Allah akan membersihkan orang tersebut dari jelaga kemaksiatan yang masih hinggap dalam diri dan hartanya. Singkat cerita, beberapa tahun berlalu, mantan pengusaha kaya ini sudah berada kembali di jalur kesuksesan bisnisnya. Walau belum sesukses dahulu, tanda-tanda ke arah itu sudah mulai terlihat di hadapannya. Ibaratnya dia tengah

mengisi botol nasibnya dengan air putih keberhasilan setelah dia menumpahkan hitamnya air kemaksiatan. Rentetan kegagalan dalam bisnis telah membawa perubahan positif dalam diri pengusaha ini, walau sebelumnya dia nyaris jatuh pada keputusasaan. Filosofi botol kecap yang disampaikan temannya telah membuka sudut pandang baru terhadap makna ujian dan makna hidup yang sebenarnya. Saya, Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ampun.
1: Baik, mendengar Zul ampunanmu mengakhiri perjumpaan kita di kesempatan sore hari ini. Saat lagi kita akan menemani Anda pendengar dalam pengajian Al-Quran, yang tentunya juga insya Allah kali ini akan bersama Qori'a Siti Humairah dengan surat Al-Ahqaf ayat 29 hingga 32. Dan untuk beduk azan maghrib di Sungai Lat insya Allah juga akan berkumandang pukul 17:55 bersama Muazzin Rizal Fahru Rozi. Baik pendengar, untuk Anda tetaplah bersama kami di Pro 1 Sungai Lat dan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan pengajian Al-Quran.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Lidah manusia punya peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Salah satu fungsi utama lidah adalah membantu dalam proses makan. Selain fungsi fisiknya yang terkait dengan makanan, lidah juga memainkan peran penting dalam kemampuan berbicara manusia. Menariknya, lidah juga memiliki keunikan yang mirip dengan sidik jari pada setiap individu, seperti yang dikutip dari Science Daily. Setiap individu memiliki papila lidah yang beda. Lidah manusia adalah organ kompleks yang terdiri dari papila, tunas kecil yang membantu dalam mengecap, berbicara, dan menelan. Penelitian terbaru yang dipublikasikan dalam jurnal Scientific Reports mengungkap wawasan baru tentang struktur biologis permukaan lidah dan perbedaan indera perasa dan sentuhan antar individu. Sebuah tim peneliti dari Fakultas Informatika Universitas Edinburgh bekerja sama dengan Universitas Leeds menggunakan model komputer AI

dapat memahami ciri-ciri unik papila. Dilansir dari Interesting Facts, lidah memiliki keunggulan karena relatif terlindungi dari perubahan akibat faktor eksternal dan proses pencetakan melibatkan kontrol sadar dan persetujuan yang tinggi. Wow, ternyata pola lidah setiap orang juga unik. Dan ini berarti dalam teori, lidah bisa digunakan untuk identifikasi seperti sidik jari. Meskipun jarang digunakan dalam praktik, tetapi ini menunjukkan betapa uniknya setiap individu.

Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Baik, mendengar di mana-mana Anda berada, pukul 7 Warta Berita Sentral bersama Pro 3 kami hadirkan untuk Anda. Kali ini pendengar, kita akan hadirkan beberapa kalimat motivasi dan tentunya juga untuk Anda mungkin selaku pelaku UMKM atau mungkin yang baru aja ingin berwirausaha. Ingat, jadikan keterbatasan sebagai tantangan untuk menciptakan peluang. Jangan lupa selalu berkarya meskipun mulai dari hal yang sederhana, karena nilai sebuah usaha ditentukan oleh proses dan ketekunan. Selalu terus belajar dan berinovasi, karena dunia usaha selalu berubah dan peluang selalu terbuka. Tidak perlu menunggu sempurna untuk memulai. Mulailah dan sempurnakan dalam perjalanannya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Untuk pejabat di Direktorat Jenderal Pajak, kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak.
2: Dari komposisi tim tersebut menunjukkan bahwa pemerintah juga memiliki pandangan yang sama dengan DPR, yakni memiliki kepedulian dan perhatian serius terhadap penyelesaian konflik agraria melalui percepatan reforma agraria.
0: Menteri Keuangan meminta Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai untuk meningkatkan kinerjanya. DPR RI merampungkan pembahasan RUU Pengaturan Reforma Agraria. ASEAN dan Amerika Serikat menyepakati peningkatan kerjasama ekonomi dan investasi. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 21 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan pesan tegas pada dua institusi yang sedang menjadi sorotan masyarakat, yaitu Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai, untuk dapat lebih meningkatkan kinerjanya. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca perekonomian.
3: Saat pelantikan Indonesia. Pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan pesan tegas pada jajaran Direktorat Jenderal Pajak DJP dan Direktorat Jenderal Bea Cukai DJBC. Pada jajaran pejabat pajak, Menkyu mengatakan Dirjen Pajak harus mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak, dan membangun sistem perpajakan serta memberikan kontribusi kepada perekonomian.
1: Untuk pejabat di Direktorat Jenderal Pajak, kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak, dan menerjemahkannya menjadi keputusan yang tepat. Target penerimaan sangat penting, dan kita penting untuk membangun sistem perpajakan yang kredibel, adil, dan mampu menopang keuangan negara secara berkelanjutan.
3: Sedangkan pada Bea Cukai, Menkyu Suhasil mengatakan jajaran Bea Cukai harus mempertajam pengawasannya dan harus dapat membaca pola sehingga tidak hanya menangkap saat terjadi kasus pelanggaran.
1: Untuk para pejabat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, saya meminta agar pengawasan Direktorat Jenderal Bea Cukai menjadi semakin tajam, berbasis risiko, mampu membaca pola, bukan hanya menindak setelah pelanggaran terjadi. Jadi harus mulai dari awal, dari hulunya, dari kegiatan ekonominya diperhatikan, dan karena itu kita mengurangi nantinya kegiatan-kegiatan ilegal yang tidak perlu.
3: Mencermati perombakan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan, ekonom dari Center of Economic and Law Studies Celios, Nailul Huda mengatakan, perombakan pejabat atau pegawai merupakan hal biasa di institusi pemerintahan. Namun menjadi momen penting bagi Kementerian Keuangan, terutama institusi pajak dan bea cukai agar lebih dipercaya oleh masyarakat, dengan memperbaiki layanannya bukan hanya capaian angka penerimaan pajak dan bea cukai semata.
4: Masyarakat tuh nggak melihat dari capaian di dalam APBN ataupun realisasi APBN, tapi di dalam bagaimana mereka melakukan tugasnya yang memang itu ya bisa kita bilang tidak merugikan masyarakat lebih besar lah gitu. Mereka bahkan harusnya juga mempermudah urusan dari masyarakat. Sekarang yang jadi adalah masyarakat mempunyai persepsi mereka dipersulit dengan adanya dua institusi tersebut, baik bea cukai ataupun perpajakan.
3: Dalam pelantikan pejabat Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Suhasil Nazara juga mengingatkan jajarannya bahwa tugas Kementerian Keuangan pada akhirnya adalah memastikan bahwa setiap rupiah uang negara memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Panja Badan Legislasi DPR merampungkan pembahasan RUU Pengaturan Reforma Agraria yang masuk pembicaraan tingkat kedua di rapat paripurna DPR. Zahrotin Aljannah melaporkan.
2: Dari komposisi tim tersebut menunjukkan bahwa pemerintah juga memiliki pandangan yang sama dengan DPR, yakni
5: Panitia Kerja RUU Pengaturan Reforma Agraria, Badan Legislasi DPR RI telah menyelesaikan pembahasan tingkat pertama pada hari ini. RUU tersebut terdiri dari 14 bab dan 53 pasal setelah seluruh daftar inventarisasi masalah pemerintah dibahas. Ketua Panja RUU Pengaturan Reforma Agraria, Iman Syukri mengatakan, pembahasan menghasilkan sejumlah kesepakatan penting. Dari 596 daftar inventarisasi masalah pemerintah, sebagian mengalami perubahan, dihapus, atau mendapat tambahan substansi. Panja menyepakati aturan mengenai hak rakyat atas tanah, peta jalan reforma agraria, serta lokasi prioritas reforma agraria.
2: Dari komposisi tim tersebut menunjukkan bahwa pemerintah juga memiliki pandangan yang sama dengan DPR, yakni memiliki kepedulian dan perhatian serius terhadap penyelesaian konflik agraria melalui percepatan reforma agraria. Kepedulian DPR dan pemerintah tersebut ditunjukkan dengan keseriusan DPR dan pemerintah menyelesaikan DIM dengan membahasnya secara intensif dengan tetap menjalankan asas transparansi dan selalu terbuka menerima masukan dari berbagai elemen masyarakat. Dalam rapat panjang berlangsung perdebatan yang konstruktif sehingga pada akhirnya dapat menghasilkan kesepakatan rumusan norma yang diharapkan mampu menjadi solusi dalam menghadapi permasalahan dan konflik terkait penyelenggaraan reforma agraria.
5: Sementara itu, Menteri ATR BPN Nusron Wahid menilai RUU ini penting untuk memperkuat penyelesaian konflik dan kepastian hukum pertanahan. Menurutnya, regulasi tersebut juga diarahkan untuk mengurangi ketimpangan penguasaan tanah, serta memperkuat pemulihan hak masyarakat.
6: Melalui RUU ini, penyelenggaraan reforma agraria dirancang menjadi lebih terencana, terukur, transparan, dan partisipatif. Masyarakat diberikan ruang untuk berpartisipasi dalam penyelesaian konflik agraria, pemulihan hak, redistribusi kerja tanah, dan pemberdayaan. RUU ini juga memperkuat mekanisme pengawasan, monitoring, evaluasi, serta pelaporan untuk memastikan bahwa pelaksanaan reforma agraria dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
5: Setelah pembahasan tingkat pertama rampung, seluruh fraksi DPR RI menyepakati RUU tersebut untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat kedua. Pengambilan keputusan dijadwalkan dalam rapat paripurna DPR RI pada esok hari, Selasa 22 September 2026, untuk disahkan menjadi undang-undang. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sudah 5 hari Bandara Cilikriwut Palangkaraya tidak beroperasi karena kendala jarak pandang akibat kabut asap yang disebabkan kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
7: Pesawat udara itu tidak bisa naik turun akibat dari kabut asap yang terlalu tebal.
8: Sudah 5 hari ini tidak ada aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut Palangkaraya akibat kabut asap, kebakaran hutan, dan lahan. General Manager GMPT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya Imade Darmawan mengatakan, gangguan penerbangan telah terjadi sejak 17 September 2026 lalu. Menurutnya kondisi tersebut disebabkan jarak pandang di sekitar bandara yang sangat terbatas, yakni 150 meter saja akibat pekatnya kabut asap. Ia menjelaskan kondisi jarak pandang yang sangat rendah menjadi salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam menjaga keselamatan penerbangan, sehingga pihaknya sudah menyarankan agar penumpang bisa mengalihkan perjalanan melalui bandara terdekat, seperti Syamsuddin Nordi Banjarbaru.
7: Pesawat udara itu tidak bisa naik turun akibat dari kabut asap yang terlalu tebal di Bandara Cilikriwut dan sekitarnya, sehingga ini mengurangi jarak pandang dari kapten penerbang bisa naik turun seperti itu. Nah ini faktor kontribusi utama memang saat ini ketika kita kategorikan sebagai force major. Betul, sejak tanggal 17 nih sudah 5 hari kurang lebih jarak pandang, sehingga ini memang masih semuanya harap cemas nih yang Palangka. Menunggu data dari BMKG, Pak, berapa tapornya, berapa jarak pandang, berapa.
8: Sementara itu salah seorang calon penumpang pesawat yang membatalkan penerbangan ke Jakarta pada Senin pagi tadi bernama Rawing Rambang menyebut bahwa karhutlah sudah terlanjur meluas mengakibatkan kabut asap seperti tahun kejadian terparah tahun 1996 dan 2015 terjadi kembali, sehingga yang mampu memadamkan karhutlah saat ini hanyalah hujan yang turun sangat lama dan berhari-hari.
9: Ini kan termasuk parah ini. Sampai 5 hari itu kan luar biasa. Pastilah ini apa memukul ekonomi kita. Sehingga penerbangan dari Jakarta ke Palangkaraya hampir nggak ada nih. Dari 5 hari udah berapa kali penerbangan, 1 hari kurang lebih 37 berdasarkan laporan. Kalau bayangkan aja dengan penumpang rata-rata 200 orang, udah berapa kita kerugian kita. Nah, ini dari sisi ekonomi.
8: Pihak PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya meminta masyarakat pengguna jasa penerbangan untuk terus memantau informasi terbaru dari maskapai terkait jadwal keberangkatan maupun penerbangan akibat kondisi kabut asap. Agajaib Jaksana melaporkan.
0: Sementara itu, helikopter Chinook CH-47 milik Jepang diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing Mempawah untuk memperkuat operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Ira Adriani melaporkan.
10: Satu dari tiga helikopter angkut berat Chinook CH-47 milik pasukan bela diri Jepang, Japan Self-Defense Forces, pada Minggu pagi sudah bergeser dan diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing Mempawah dan sudah tiba di Kabupaten Ketapang pada Senin pagi kemarin. Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di kantor BPBD Kalbar Minggu malam, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui Liaison Officer Chinook CH-47 Jepang, Kapten Penerbang Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, satu helikopter Jepang Chinook CH-47 pada Senin pagi melakukan cek rute di Bandara Rahadi Usman Ketapang dan pemasangan barcap, kemudian dilanjutkan melakukan cek rute di Desa Kendawangan Kiri dan Desa Pembedilan, Kecamatan Kendawangan.
11: Waterbombing di daerah Ketapang besok dilaksanakan setelah cek rute selesai. Ya. Dari cek rute itu dapatkan hasil hotspot mana saja yang kira-kira menjadi prioritas untuk pelaksanaan waterbombing. Kalau di BPBD sendiri menyarankan itu di daerah Pembedilan, Desa Pembedilan.
10: Di tempat yang sama, mitra BNPB perwakilan PT Maxen Sukses Pratama, Abdul Manan mengatakan, pada Minggu malam pukul 18.51 waktu Indonesia Barat, pihaknya telah mengoperasikan pesawat Cessna Grand Caravan 208B untuk melakukan satu sorti penerbangan ke area Semai di Kabupaten Kuburaya dan Sanggau dengan menebar 800 kg natrium klorida atau NaCl.
12: Untuk hari ini kami dari tim OMC PT Maxon Sukses Pratama dengan mengoperasikan pesawat Cessna Grand Caravan Papa Kilo Sierra November Golf. Hari ini kami melakukan satu sorti penerbangan ke area Semai di Kuburaya dan Sanggau.
10: Pesawat Cessna Grand Caravan 208B hanya bisa membawa 800 kg NaCl. Dikarenakan penerbangannya dilakukan pada malam hari, tentunya tidak bisa membawa bahan semai terlalu banyak. Diharapkan dengan OMC ini bisa mengurangi kondisi kabut asap di Kalimantan Barat. Rino Kartono dan Ira Adriani melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Ahli waris korban kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 mulai menerima jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan. Anik Hasana melaporkan.
13: Ahli waris korban kecelakaan KMP Virgo Transport 8 mulai menerima manfaat jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan. Salah satunya keluarga Nurul Rian Hidayat asal Pamekasan, Madura yang menerima manfaat dengan total sekitar Rp350.425.000. Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur, Irfan Syah Utobanja menjelaskan, Nurul Rian merupakan peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sejak April 2026 dan bekerja sebagai perawat di KMP Virgo Transport 8. Manfaat yang diterima melalui program JKK, JHT, dan JP tersebut juga mencakup beasiswa pendidikan Rp87 juta rupiah untuk dua anak hingga perguruan tinggi.
14: Seberapa besar manfaat yang kami berikan, sebesar apapun manfaat yang kami berikan, tidak akan bisa menggantikan kehilangan keluarga ya Pak Gunawan. Tapi kami hadir di sini untuk meringankan beban keluarga yang merupakan juga hak dari almarhum. Kami juga menindaklanjuti arahan dari Pak Presiden bahwa hak-hak dari semua korban kecelakaan kapal Pintu ini harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan.
13: Gunawan selaku kakak ipar korban mengaku bersyukur atas manfaat jaminan sosial ini. Bahkan ahli waris juga mendapatkan jaminan pensiun sebesar Rp411.000 per bulan.
15: Baik, sebelumnya saya sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak BPJS Ketenagakerjaan yang sudah berkenan untuk hadir di tempat ini. Salah satu bentuk untuk merangkul kondisi duka keluarga yang ditinggalkan. Berikut juga beserta dengan penjelasan sedetail-detailnya bahwa almarhum memiliki jaminan-jaminan yang sudah melekat sesuai dengan haknya.
13: BPJS Ketenagakerjaan masih melakukan penelusuran terhadap korban lainnya untuk memastikan status kepesertaan dan manfaat yang menjadi hak masing-masing. Ani Hasana melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan agenda mendengarkan keterangan dari Badan Pengelola Keuangan Haji. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnan Suhanda.
16: Pengawas internal maupun eksternal serta biaya petugas penyelenggara ibadah haji pasal 22 dan pasal 27 ini dananya kan berasal dari APBN atau APBD.
17: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Nikadek Susantiani menghadirkan saksi Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Fadlul Imansa dan mantan pembantu Tentu Staf Teknis Urusan Haji di KJRI Jeddah, Muhammad Lutfi Maki. Dalam kesaksiannya, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Fadlul Imansa mengatakan dana haji berasal dari jamaah, bukan dana yang berasal dari APBN yang merupakan bagian dari keuangan negara. Menurutnya, dana haji yang disetor jamaah akan dikembalikan pada jamaah saat jamaah menunaikan ibadah haji.
16: Mbak, dana titipan jemaah haji merupakan dana yang tidak dicatat dalam APBN. Bapak bisa menjelaskan mengenai hal ini nggak, Pak?
18: Ya, sesuai dengan definisi tadi, Pak, bahwa setoran awal jemaah berasal dari jemaah, tidak berasal dari APBN.
16: Oke, berarti ini yang nantinya dikelola oleh BPKH dan menjadi bagian dari keuangan haji, ya?
18: Iya, betul.
16: Jadi ini bukan masuk definisi yang tadi saya sebutkan, ada dua terminologi, satunya keuangan negara, dia nggak masuk di situ ya, Pak. Tapi keuangan haji yang Bapak kelola, begitu ya, Pak?
18: Iya.
17: Sementara itu, Melisa Anggraini, kuasa hukum Yakut Khalil Komas, mengatakan tidak ada dana APBN atau kerugian negara yang digunakan dalam kuota haji tambahan. Bahkan dalam raker dengan Komisi 8 DPR RI, diputus untuk menggunakan APBN, tapi akhirnya dibatalkan.
19: Apakah ini adalah dana kelola BPKH, ini adalah keuangan negara? Nah, ini jelas bahwa tidak pernah ada nilai manfaat yang menggunakan APBN. Bahwa tahun 2019, Komisi 8 menetapkan di dalam raker ketika ada kuota tambahan 10.000 dialokasikan menggunakan APBN. Tapi kemudian raker itu dibatalkan, ya karena bertentangan dengan regulasi. Ya, sehingga di-cover menggunakan dana nilai manfaat, gitu. Enggak, tidak bisa menggunakan APBN.
17: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum KPK mengatakan bahwa kuota haji tambahan yang diberikan pemerintah Arab Saudi adalah milik negara dan itu menjadi keuangan negara sehingga kerugian yang mencapai Rp622 miliar itu pun merupakan kerugian keuangan negara. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ratusan ribu kepala keluarga dari 11 kecamatan di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan mengalami kesulitan air bersih saat musim kemarau ini. Berikut laporan Kristianto.
20: Kekeringan akibat kemarau panjang semakin meluas di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Sebanyak 11 dari 14 kecamatan terdampak dengan sekitar 200 ribu jiwa membutuhkan dukungan air bersih. Kepala BPBD Kabupaten Maros Tuadeng mengatakan musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dan diperkirakan masih terjadi hingga awal November 2026. Puncak kemarau diperkirakan berlangsung pada September dan Oktober mendatang. Untuk memenuhi kebutuhan warga, pemerintah Kabupaten Maros melalui BPBD telah menyalurkan lebih dari 4 juta juta liter air bersih ke wilayah terdampak. Saat ini 6 armada dikerahkan untuk mendistribusikan sekitar 30 tangki atau setara 660 ribu liter air setiap hari. Tuadeng mengatakan penanganan kekeringan kini memasuki tahap kedua dengan dukungan anggaran belanja tidak terduga atau BTT. Pemerintah juga membuka peluang bantuan dari BUMN dan perusahaan yang memiliki armada tangki air untuk memperluas distribusi. Wilayah pesisir menjadi salah satu prioritas termasuk Kecamatan Maruso yang mendapat suplai sekitar 6 hingga 9 armada setiap hari.
1: Pemerintah Kabupaten Maros sudah mengantisipasi dengan memberikan bantuan kepada seluruh masyarakat terdampak melalui Badan Penanggulangan Bencana, di mana saat ini kami sudah menyalurkan lebih dari 4 juta liter air dengan jumlah armada yang kami miliki dan perbantukan saat ini itu ada 6, sehingga rata-rata per hari itu tersalur 30 tangki per hari setara dengan 60 ribu liter kubik per hari.
20: Distribusi juga diprioritaskan ke rumah ibadah dan pesantren khususnya menjelang pelaksanaan salat Jumat. Pemerintah Kabupaten Maros berharap dukungan berbagai pihak dapat membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat selama puncak musim kemarau. Dari Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara. ASEAN dan Amerika Serikat menyepakati peningkatan kerjasama ekonomi dan investasi melalui sebuah rencana kerja baru. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, peningkatan kerjasama ASEAN dan Amerika Serikat bertujuan memperkuat kemitraan di sektor strategis seperti ekonomi digital, pertanian, fasilitasi dagang, dan UMKM. Selanjutnya kabar dari dunia olahraga, dukungan warga Yogyakarta untuk pebalap muda Indonesia Veda Ega Pratama menguat jelang MotoGP Mandalika pada bulan depan. Salah satunya diwujudkan melalui nonton bareng MotoGP Austria 2026 di Yogyakarta. Dian Parwanto melaporkan selengkapnya.
21: Semua pembalap internasional pasti berkesan kalau ke Indonesia dan ke Mandalika.
22: Menjelang ajang Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di sirkuit kebanggaan tanah air Mandalika Oktober mendatang, ratusan warga di daerah istimewa Yogyakarta memberikan semangat bagi para pembalap muda Indonesia yang berkancah di ajang internasional termasuk pembalap asli Jogja, Veda Ega Pratama. Dukungan tersebut diwujudkan melalui nonton bareng atau nobar MotoGP Austria 2026 di JNM Blok Yogyakarta Minggu sore. Vice President Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mendukung talenta muda Indonesia, khususnya dari Yogyakarta. Baron berharap keberadaan pembalap Indonesia di ajang internasional dapat menjadi kebanggaan sekaligus membuka jalan menuju kelas utama MotoGP.
23: Ini merupakan satu kesempatan besar. Pertamina berkolaborasi bersama seluruh stakeholder dalam mendukung Energizing Indonesia, membuat satu event internasional di Indonesia, kebanggaan bangsa, kebanggaan buat para stakeholder semua, dan juga kita melakukan pembibitan kepada seluruh talenta-talenta muda, terutama di Jogja yang memiliki talenta-talenta luar biasa.
22: Komisaris Utama Mandalika Grand Prix Association MGPA Raden Mas Gusti Lantika Marel Suryo Kusumo mengungkapkan kehadiran pembalap Indonesia di kompetisi dunia menjadi kebanggaan tersendiri. Mas Marel mengibaratkan hadirnya sirkuit Mandalika sebagai kandang bagi pembalap Indonesia saat nanti berlaga di tanah air.
24: Kita nggak cuma ngomong MotoGP, GT World Asia pun juga ada di kita, dan ke depan sepertinya GT Racing juga akan ada di Mandalika juga. Jadi kita sudah punya sirkuit yang memang punya taraf yang tinggi. Jadi menurut saya tinggal kita nanti menyusun bagaimana feedingnya gitu. Karena di seluruh dunia pun juga seperti itu, harus ada satu sirkuit utamanya yang memang bertaraf dunia, supaya atlet-atlet ini berkompetisinya ke tingkat dunia. Karena kalau di luar itu kan biasanya ada club level, ada regional level gitu ya. Nah ini national levelnya pasti ada satu gitu. Nah ini yang kita sedang fokuskan di Mandalika, supaya banyak juga besok atlet-atlet yang berikutnya yang lahir juga dari Mandalika. Dan jangan salah bahwa kualitas Mandalika sudah diakui oleh internasional. Dari FIM mengakui bahwa grid Mandalika sangat bagus. Dari FIA itu juga mengakui itu. Jadi menurut saya ya kita sudah punya satu yang cukup bagus, artinya kita perlu pertahanin dan bagaimana kita bisa meningkatkan supaya itu menjadi wadah.
2: Dukungan masyarakat Yogyakarta diharapkan terus menguat, sehingga kiprah Veda Ega Pratama dan pembalap Indonesia lainnya dapat menjadi bagian dari tumbuhnya talenta balap nasional menuju kompetisi dunia. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprogramma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Tahukah kamu hewan apa yang paling cepat berenang di lautan? Jawabannya adalah ikan layar atau shellfish. Ikan ini bisa berenang dengan kecepatan hingga 110 km per jam loh. Kok bisa ya secepat itu? Rahasia kecepatan ikan layar terletak pada bentuk tubuhnya yang ramping dan sirip punggungnya yang besar mirip layar. Bentuk tubuhnya yang aerodinamis dengan otot-ototnya yang kuat membantunya membelah air dengan sangat cepat, sehingga bisa dengan mudah mengejar mangsa dan menghindari predator. Ikan layar biasanya hidup di perairan hangat dan tropis. Mereka memangsa ikan-ikan kecil, cumi-cumi, bahkan burung laut. Yuk kita jaga laut agar ikan layar dan teman-temannya bisa terus berenang dengan bebas.

0: Belitung sore ini.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat. Ya, dan sesaat lagi juga ada rekan Reta Kurniawan, pendengar yang akan menemani Anda. Ya, ini Mbak Reta nih kayaknya lagi bahagia banget ya hari ini ya. Aduh, subhanallah banget ya, ada aja kejayalannya ya. Ya, pendengar, kali ini satu informasi kembali saya hadirkan dulu untuk Anda di kesempatan malam hari ini. Dan masih kami kutip dari rri.co.id. Ya, pendengar, kemarau meluas, tentunya DPRD Bogor juga ini soroti ketahanan air warga ya. Ya, kondisi kemarau di sejumlah wilayah Bogor Raya ini mulai memunculkan persoalan ketersediaan air bagi masyarakat. Ketersediaan air di wilayah Bogor Raya juga saat ini tidak merata, bahkan sejumlah titik juga mulai menghadapi kekeringan. Sementara wilayah lainnya masih memiliki sumber air yang cukup melimpah. Kondisi ini pendengar menunjukkan pentingnya perhatian bersama terhadap pengelolaan sumber air selama musim kemarau. Masyarakat juga perlu meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan, terlebih lagi untuk mengurangi resiko yang muncul akibat kekeringan.
0: Bangka Belitung sore ini.

Pernah merasa cemas, lalu mengalihkan perasaan itu dengan belanja berlebihan? Itu yang disebut doom spending, yang merupakan kebiasaan belanja impulsif saat kita merasa cemas atau stres. Kedengarannya familiar ya? Tapi, yuk kita ubah kebiasaan ini. Daripada membelanjakan uang untuk barang-barang yang gak benar-benar kita butuhkan, bagaimana kalau kita fokus pada hal-hal yang benar-benar penting? Rencanakan anggaranmu, patuhi itu, dan investasikan.

Ya, baik mendengar Jemimah Cinta Cita Kisah Tak Pasti juga ini menemani Anda ya untuk mengakhiri perjumpaan saya di Bangka Belitung sore. Saat lagi ada rekan Retak Kurniawan yang menemani Anda dengan ragam program hingga pukul 12 malam. Selamat malam, selamat beristirahat, dan untuk Anda tetaplah bersama kami di Pro 1 Sungai Riang.

Tahukah Anda di mana pantai dengan pasir terhalus di dunia? Pantai yang dinobatkan sebagai pemilik pasir terhalus di dunia adalah Pantai Ngurblot yang terletak di Desa Ngilngof, Kepulauan Kei, Maluku Tenggara. Kehalusan pasirnya bahkan diakui oleh National Geographic mengalahkan pantai-pantai terkenal seperti Navigio di Yunani dan Bondi di Australia. Selain pasirnya yang luar biasa halus, pantai ini memiliki pemandangan yang memukau dengan garis pantai yang panjang, air laut yang biru jernih, dan suasana yang tenang. Pantai ini merupakan destinasi ideal untuk bersantai, berenang, dan menikmati keindahan alam yang masih sangat alami dan belum banyak terjamah.

0: Malam selalu punya cerita yang berbeda untuk setiap orang. Ada yang menikmati malam sebagai waktu beristirahat, ada juga yang justru merasa pikirannya paling ramai saat keadaan mulai sunyi.
1: Kopi hitamnya seperti biasa ya, Bang Rian?
2: Yes, betul Pak. Terima kasih.
3: Kenapa ini? Kok kayaknya kusut banget ini wajahnya?
2: Lagi ramai orderan sih, Pak. Tapi kenapa ya? Rasanya capek banget, Pak.
4: Halo Pak Harun, Bang Rian. Pak, mau SDM satu ya?
1: Oke, siap adekku. Baru pulang kampus nih.
4: Iya nih, Pak. Habis ini juga bakal ngerjain revisi skripsi. Begadang lagi.
2: Kayaknya sengsara banget nih jadi anak kuliahan.
4: Wah, parah sih, Pak.
1: Kalian ini ya, anak-anak muda. Muka kayak orang habis kalah perang aja.
4: Ah, bener tuh. Emang Maya setiap hari rasanya lagi perang terus, Pak.
1: Perang lawan siapa sih, Dek?
4: Perang melawan ekspektasi.
2: Waduh, berat banget tuh, Mai.
4: Itulah, Bang. Nih ya, orang tua pengen cepet lulus. Buka IG ngeliat teman-teman udah pada dapat kerja. Kayak keren-keren banget deh hidup orang-orang.
2: Nah, itulah Mai. Abang pun suka minder kalau lihat medsos.
4: Kan, minder kan? Kapan ya bisa kayak mereka-mereka?
1: Loh, kalian kok jadi sibuk membandingi hidup sendiri sama hidup orang lain sih?
2: Ya, gimana nggak dibandingin, Pak. Tiap hari yang kelihatan orang-orang sukses terus.
4: Bener sih, Bang. Rasanya semua orang udah tahu arah hidupnya. Sementara Maya masih gini-gini aja, Bang.
1: Bang Rian sendiri kenapa emangnya? Dari tadi kayak banyak pikiran gitu, toh.
2: Sebenarnya, Abang juga bingung sama hidup Abang sendiri, Pak.
4: Kenapa tuh, Bang?
2: Kadang hampa aja gitu rasanya. Bangun pagi, narik. Pulang malam, besok ulangi lagi.
1: Namanya juga kerja, Bang.
2: Iya sih, Pak. Tapi rasanya hidup saya nih kayak jalan di tempat. Teman-teman Abang udah banyak yang kerja kantoran. Ada yang udah nikah, ada yang buka usaha juga. Sedangkan saya, nih, tiap malam harus masih muterin jalan terus.

0: Terus, abang rasa tertinggal?
1: Iya nih, Pak. Kadang yang bikin capek itu bukan kerjaannya, tapi pikiran sendiri.
2: Nah, betul banget, Bang.
1: Apalagi kalau malam begini, pikiran tuh suka kemana-mana.
0: Contohnya mikirin apa, coba?
1: Ya, mikir sebenarnya hidup aku mau dibawa kemana sih?
2: Bang, nih jujur nih ya, Maya juga masih sering mikir kayak gitu.
1: Serius?
2: Iyalah, sama kita. Kadang Maya tuh takut, nanti pas lulus malah gak jadi apa-apa.
0: Kalian ini keras banget sama diri sendiri ya?
2: Karena takut gagal, Pak.
1: Takut jadi beban juga.
0: Dulu waktu seusia kalian, Bapak juga pernah ngerasa kalah sama hidup.
2: Loh, Bapak pernah juga?
0: Pernah lah. Bapak dulu pikir umur 30 itu harus sudah sukses. Nyatanya, malah usaha gagal. Kerjaan berantakan. Hidup gak sesuai rencana.
2: Terus, Bapak bangkitnya gimana?
0: Kalian tahu gak masalah anak muda sekarang itu apa?
1: Apa tuh, Pak?
0: Kebanyakan lihat hidup orang lain. Sampai lupa menghargai perjalanan hidup sendiri. Padahal semua orang kan punya waktunya masing-masing tuh.
2: Tapi susah, Pak, kalau tiap hari kita lihat orang lain udah berhasil.
0: Yang kalian lihat itu cuma potongan hidup mereka. Dek, gak semua orang nunjukin capeknya. Percaya deh sama Bapak. Hidup itu bukan lomba. Siapa yang paling cepat sampai?
2: Iya sih, Pak Harun. Maya ngomel-ngomel gini juga kadang cuma pengen didengar aja sih, Pak.
1: Iya, Mai. Rasanya habis ngobrol malah jadi agak lega.
0: Makanya Bapak buka warung ini sampai malam, toh.
2: Biar banyak pelanggannya.
0: Bukan karena banyak pelanggan. Ya karena ada orang-orang kayak kalian gini nih.

0: Udah sana, jalan hidup kalian masih panjang. Gak semua masalah harus beres malam ini. Masih ada hari esok, toh?
1: Siap, Pak.
2: Makasih ya, Pak.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

cinta. Pendengar Anda bersama Prosa, tukan informasi dan inspirasi di kebersamaan kita untuk malam hari ini. Bangga Belitung Malam menemani Anda, saya Reta, hingga nanti berakhir pendengar di Jelang Pol 24 waktu Indonesia Barat. Sajian musik dan juga informasi hadir menemani Anda di kebersamaan kita hingga berakhir nanti di Jelang Pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan nantinya kita akan hadirkan untuk Anda dalam program kita Ruang Rindu. Pendengar Prosa tuh di malam hari ini menemani saat ini syarat Anda, kita akan hadirkan dengan berbagai pilihan musiknya. Tetap bersama Pro 1 96,4 FM.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Aduh, sakit kepala, perutku ketawa terus.
1: Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.

Anda masih bersama kami pendengar, kita masih lanjut menemani Anda masih dengan berbagai pilihan musik dan juga informasinya di kebersamaan kita. Untuk edisi hari ini kami hadirkan token informasi dari portal berita kami di rri.co.id.

Pendengar, kali ini ada informasi untuk Anda di mana pendengar Kolintang Indonesia akan tampil di Paris, Prancis pada 1 Oktober 2026 dalam sejumlah agenda kebudayaan, di mana penampilan ini mencakup agenda di KBRI, kantor UNESCO, dan salah satu universitas musik di Paris. Pendengar, Ketua Umum Persatuan Insan Kolintang Nasional, PINKAN, Penny Iriana Marsetio mengatakan agenda awal berasal dari undangan kedutaan besar Perancis, di mana Kolintang dijadwalkan tampil dalam acara resepsi Hari Kemerdekaan. Penny mengatakan persiapan penampilan telah dilakukan sejak awal Agustus setelah PINKAN menerima undangan, di mana dalam perkembangannya agenda tersebut bertambah dengan undangan tampil di UNESCO dan salah satu universitas musik di Paris. Dan tentunya pendengar, penampilan atau persiapan penampilan sudah semenjak mendapatkan undangan sekitar di awal Agustus, dan tentunya ini akan hadir untuk mengisi acara di resepsi kedutaan Perancis. Komponis dan etnomusikolog Dr. Frankie Raden mengatakan format penampilan Kolintang akan disesuaikan dengan lokasi dan misi setiap agenda, dan penampilan di KBRI misalnya akan membawa misi diplomasi dan memperkenalkan Indonesia melalui musik. Itu informasi pendengar, Kolintang Indonesia siap tampil di Paris, bawa misi diplomasi budaya hingga UNESCO, yang kami kutip untuk Anda informasinya di kebersamaan kita malam hari ini.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang double lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian.

Hadir, menyapa Anda, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu di kebersamaan kita untuk malam hari ini. Reta menemani Anda hingga nanti berakhir di jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan yang pastinya sebagai pembuka awal jumpa kita, saya akan hadirkan terlebih dahulu ya dua lagu, dan nantinya kami akan buka line telepon buat Anda ingin gabung di 943010811 7179 111.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, pendengar Anda bersama Pro 1 9 3 0 1 0 8 11 7 1 7 9 3 1 Ruang Rindu hadir menemani Anda. Tema kita untuk hari ini atau topik kita untuk hari ini, Anda tim begadang atau tim cepat tidur? Oke, saya coba telepon 94301. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Luar Lagu.
0: Iya, apa kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Iya, dengan siapa ya?
1: Atoyan di Gabek pangkalnya.
0: Atoyan di Gabek. Kabarnya baik ya Atoyan ya. Alhamdulillah.
1: Cucu retar.
0: Hah?
1: Retar cucu Ato.
0: Oh, ge. Masa ge? Oh, ge.
1: Manggil Ato, raja retar cucu berarti.
0: Oh, Allah pon. Bukan ponakan, bukan oh. Cucu berarti ya. Oh. Atoyan Gabek lah di hujan loh.
1: Belum ada.
0: Kacau
1: hujan ya.
0: Hmm?
1: Di kampung kacau hujan.
0: Kampung kacau hujan?
1: Oh.
0: Alhamdulillah.
1: Tadi kawan nelpon di Ato, ternyata di kampung kami hujan tau.
0: Oh, alhamdulillah. Akhirnya hujan juga. Tapi memang ada beberapa daerah yang udah hujan sih kayaknya ya.
1: Akhir guntur tadi kan siang.
0: Sempat sih di kami hanya ada gunturnya aja. Kayaknya kiriman dari kace kayaknya ya.
1: Oh. Kali belum.
0: Oke, Toyan, atau ini tim begadang atau tim cepat tidur?
1: Tergantung dengar lagu.
0: Tergantung apa maksud? Tergantung
1: dengar lagu, memori lagu, belum tidur.
0: Enggak, kalau secara keseluruhan lah, tim begadang atau tim cepat tidur?
1: Cepat lah
0: tim cepat tidur.
1: Jam 9 lewat 10 lah tidur dari kebun kan.
0: Oh, karena capek ya.
1: Oh, karena mesti denger lagu aja lambat tidur.
0: Oh gitu, kalau denger lagu-lagu lama gitu ya.
1: Oh, lagu zaman Ato lah.
0: Oh, zaman kapan tuh, Tok?
1: Tahun 70-an.
0: Hah, 70-an? Masya Allah, udah lahir.
1: Oh Allah, Tok. Tok 53 lahir.
0: Tahun 53?
1: Oh.
0: Beneran, serius?
1: 1 Januari tahun 53.
0: Berarti udah 70-an ya?
1: Hampir 74.
0: Hampir 74, tapi kok suaranya kayak masih 50-an.
1: Ngolo Ato.
0: Beneran serius sama Ato siapa yang kemarin satu ya Oto yang Ato Zahlan juga tuh suaranya. Enggak seperti 70-an loh, serius saya.
1: Ngolo Ato.
0: Apa rahasianya biar sehat gitu? Cepat tidur ya?
1: Cepat, kalau siang-siang main golop terus di kebun.
0: Oh, main golop. Kalau malam nggak begadang gitu ya?
1: Oh. Jam belum kalah istirahat kan di rumah.
0: Bener. Oh itu berarti rahasianya ya?
1: Di kebun jatuhannya jadi atuan kan?
0: Lampun. Oke lah, Atoyan pengen denger lagu apa hari ini?
1: Lagu zaman Ato lo, Gubahanku.
0: Gubahanku ini dari Brewery Peso 5.
1: Dedi dan Rudi.
0: Oh, yang mau yang lama banget gitu ya?
1: Kutuliskan lagu ini, ku persembahkan padamu. Walaupun tiada indah. Itu lagu
0: kan ada versinya. Apa tuh versinya Brewery? Ini berarti nah, versi aslinya berarti
1: versi
0: ya.
1: Versi asli kalau ada ya.
0: Ada Dedi Damhudi. Boleh.
1: Jaman kami grup band dulu lah.
0: Oh gitu. Oh, anak band juga ternyata.
1: Tantis grup.
0: Apa?
1: Grup Tantis loh.
0: Grup Tantis. Oh, pantesan suaranya keren. Awet muda gitu ya. Secara
1: kami kan Suharden tuh juara pop singer. Lagu itu tadi lagu wajibnya
0: Gubahanku.
1: Itu Gubahanku. Juara 3 anu kami penyanyi kami itu.
0: Gitu.
1: Jadi ku senang lagu tuh.
0: Keren.
1: Ada yuk.
0: Ada dong. Oke deh. Salamnya buat siapa?
1: Salam dari A sampai Z lah. Sikat-sikat waktu salam ke Ato.
0: Oke.
1: Atoyan Gabek.
0: Atoyan Gabek, siap deh. Oke.
1: Makasih cucu Kurita.
0: Ya makasih ya tuh. Saya selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Atoyan. Ada Pak Ahmad Irwan di Bandung Timur. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Malam, Ruang Rindu, Ruang Bagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Oke, apa kabar?
2: Kabarnya saya baru pulih, baru sembuh nih, tapi sedikit masih lemas tuh kan.
0: Oh, sakit?
2: Sakit wadah malam kemarin tuh, malam Sabtu kan.
0: Mm-hmm.
2: Malam saya terkena diare.
0: Oh gitu.
2: Pas jam 11.
0: Gara-gara tuh, apa tuh bisa kena diare?
2: Ya gak tahu, mungkin karena masuk angin.
0: Oh iya.
2: Atau mungkin ada yang salah makan kayaknya kan.
0: Biasanya salah makan kayaknya gitu ya. Ya
2: coba aja bareta jam 11 malam tuh kan.
0: Mm.
2: Jadi diare mana di rumah sendiri.
0: Mm-mm.
2: Mana misalkan dokter jaga, yang dokter jaga agak cukup jauh 3 km dari tempat saya ke rumah.
0: Mm.
2: Ada di sini juga mantri mungkin udah malam udah tidur. Waduh.
0: Mm.
2: Saya bingung harus bagaimana, ke air terus.
0: Mm.
2: Nah terlintas weh, ingat ke ibu saya almarhum.
0: Mm-mm.
2: Kalau penyakit seperti ibu itu suka merebus pucuk delima.
0: Oh.
2: Nah ingat ke sana.
0: Delimanya ya, ada?
2: Ibu saya ada, kebetulan ada pohon delima di rumah adik saya. Adik saya dekat.
0: Mm-mm.
2: Tengah malam walaupun dalam keadaan terseok-seok jalan bayinya ngambil.
0: Terseok-seok ya. Mm-mm.
2: Terus ya, terus direbus dengan air mendidih ya.
0: Mm-mm.
2: Nah itu ada teratasi kan seperti itu, cuman mulesnya sama mual mah ada tapi nggak keluar lagi.
0: Kayaknya
2: kan,
0: salah makan deh ya.
2: Sangat pagi ya, menurut keterangan mm-hmm. dokter, wah si boy ini karena masuk angin dan ada makanan yang sudah basi katanya keracunan, kayaknya seperti itu.
0: Oh, oh
2: iya, makan apa tuh? Memang benar saya makan bubur kacang kan.
0: Udah basi.
2: Yang berbubur kacang agak banyak, nggak kemakan. Wah jam 11 sampai nonton debat dimakan.
0: Oh berarti udah basi itu, udah gak bagus lagi.
2: Nah itu Mbak Reta, sampai kepada ya Allah dalam malam seperti ini, tolong saya diberi tolongan apa, mentor tolongan. Ternyata pas terlintas ibu saya kan udah 15 tahun meninggal ya.
0: Mm-hmm.
2: Nah itu kalau kayak itu suka akhirnya itu merasa petunjuk dari Allah kan, semua udah menjerit kepada Allah minta tolong.
0: Alhamdulillah akhirnya, ya diberi jalan itu. Gitu ya. Oke.
2: Okay. Jadi walaupun sedikit mules nggak keluar, yang penting nggak terjadi lagi keluar air katulah itu ya.
0: Iya benar. Oke okay deh.
2: Makanya di sini.
0: Semoga ya, cepat sembuh, cepat pulih ya, kembali sehat gitu aja. Ya. Oke. Nah, Mbak Arti
2: itu makanya hidup sendiri itu memang, aduh, keluhan seperti itu.
0: Oke, baik.
2: Ya makanya kan seperti itu ya, ibuku yang tersembunyi kan di taman pohon mahoni, hidupku semakin sunyi, tiada teman yang menemani kan gitu.
0: Derita loh.
2: Untung sekarang yang ditunggu bareta dari kemana bareta cing ada siaran sekarang, alhamdulillah ketemu.
0: Tuh.
2: Jadi kerinduan saya itu terobati sedikit.
0: Todahlan kayaknya
2: lagi.
0: Karena ini ada WA dari Todahlan, katanya ingat gombalnya Mbak Reta. Iya baru aja digombalin ya Todahlan ya. Emang dasar ya.
2: Iya, itu. Itu ya bukan gombal tapi kan ini kenyataan kan itu kan.
0: Oh iya, baik.
2: Karena Mbak Reta beberapa hari enggak kedengaran suaranya, jadi saya teh kangen. Nah, sekarang terobatilah kerinduan saya terhadap Mbak Reta. Itu aja.
0: Kerinduan. Ada lagunya yang
2: bisa,
0: itu ya.
2: Bisa saya minta lagu tempo dulu, Jembatan Merah.
0: Jembatan Merah dari siapa?
2: Jembatan Merah sungguh gagah berpagar gedung indah, tapi itu ada versi keroncong sedikit kan.
0: Jembatan
2: mau dari
0: merah.
2: Ramai Pama juga ada, tapi kalau Mus Mulyadi tok keroncong, tapi Ramai Pama enggak itu kan. Ada popnya gitu kan.
0: Ramai Pama ya. Oke. Okay.
2: Ya, Ramai Pama karena kalau
0: kan Mus belum Mulyadi, jawab ini, jawab apa?
2: Apa?
0: Jawab tema kita hari ini, tim begadang apa? Atau tim cepat tidur?
2: Tergantung gitu kan, kalau saya makan. Kalau misalkan siangnya habis beraktivitas capek, ya baru jam terus makan, kadang-kadang jam 8 kan udah ngantuk jam 9. Tapi kalau sekarang kan kebetulan belum ada terhindar rasa ngantuk. Apalagi nanti kalau ada bola waktu Piala Dunia full begadang tuh sebulan.
0: Gitu.
2: Itu aja Mbak Reta. Cuman sayang kan ada pesta olahraga Asian Games enggak ditayangkan di salah satu sebuah TV kan itu. Tidak ada. Tapi kalau memang ditayangkan TV atau di radio pasti saya mengikutin juga Asian Games, karena yang namanya peristiwa olahraga baik Asian Games, SEA Games, Olimpiade atau Piala Dunia pasti sama di sana pasti tampil ada itu kan seperti itu.
0: Baik, Pak Mat Irwan, ini jembatan merah nggak ada loh dari Ramai Pama, yang adanya Dinda Bestari di sini.
2: Ah, Dinda Bestari aja lah.
0: Dinda Bestari ya, oke.
2: Dinda Bestari,
0: Dinda Bestari,
2: Dinda Bestari ya bagus. Itu jembatan merah kan, sungguh gagah serba kebagus indah sepanjang hari yang melintasi silih berganti ya itu.
0: Atau mau dari Mus Mulyadi aja jembatan merahnya?
2: Oh, itu keroncongnya, tok keroncong udah Dinda Bestari
0: Dinda
2: aja.
0: Dinda Bestari aja ya.
2: Ada pop-upnya itu, enggak keroncong penuh itu kan.
0: Baik, aja. Salamnya buat siapa?
2: Barusan buat Pak Toh
0: Dahlan ya. Atau Ian, ada Toh Zalan atau Ian juga.
2: Banyak, ada atau Dahlan, ada atau Udin tuh kan.
0: Iya.
2: Ada sekarang buat Pak atau Dahlannya. Kalau
0: tuh
2: Pak atau Udin mah suka ikut bergabung di acara opini publik aktifnya kan sering berdebat, sering ngeritik saya.
0: Oke, terus lanjut buat siapa lagi?
2: Terus buat Bude Sumi ya. Tadi sempat telepon udah tur belum, cuman nanti cina ada Bareta cina penyiar yang didambakan oleh Akang mau siaran. Iya pasti.
0: Oke, okay. Ya Allah.
2: Buat
0: Mbak Yulia. Untung saya gak kemakan gitu
2: ya. Ibu Kori. Mbak, terus Ibu Mbak Kori, terus ada Mbak Ria juga ya, Bu Yulia maksudnya gitu kan. Ada juga Pak Ramadan, ada juga Bang Leman, kemudian Bang Panji, Abang Panji, ada juga Bang Irwan, Bang Zul Faijar, itu sahabatku, ada Pak Ajadin, Bang Jante, ada juga Bang Romlan, Pak Rambeklana ya, Pak Rambeklana ya, ayo bergabung Pak lah.
0: Oke. Okay.
2: Dan buat Putra Sambas, Putra Banten juga, tak lupa juga buat Bang Reja ya, Bang Reja. Apalagi suka buat yang lupa, buat semuanya aja Barata ya. Mudah-mudahan doa semua buat pada sehat semua pendengar berikut angkasawan angkasawati RRI Sungai Liat tetap adalah dalam keadaan sehat walafiat itu kan, terutama Mbak Reta semoga tetap sehat.
0: Amin.
2: Cantik jadi istri yang solehah itu adalah saya, itu doa terbaik Mbak Reta ya. Diakhiri dengan sebuah pantun ya,
0: boleh.
2: Jalan-jalan ke pasar minggu itu kan, bawa manggu dari kota jalan-jalan ke pasar minggu, bawa manggu di kota Tuban kan. Berbulan-bulan aku menunggu yang ditunggu, tak ada jawaban.
0: Kesian ya. Oke deh.
2: Terima kasih banyak.
0: Baik, sama-sama. Yuk,
2: selamat malam.
0: Waalaikumsalam. Halo, Ruang Rindu. Oke, terputus. Baik, coba lagi 94301 boleh saya terima ya. Ruang Rindu. Ruang Rindu. Randenya dikecilin dong suaranya. Halo. Halo.
3: Halo.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
3: Rindu memori lewat lagu.
0: Iya. Apa kabar Bang Jante?
3: Alhamdulillah, Mbak Reta.
0: Iya, udah dengar suara saya itu ya tadi ya.
3: Udah terobati itu, Mbak Reta.
0: Apanya terobati, sakitnya?
3: Kalau Mbak Reta udah siaran kan udah sembuh.
0: Siapa? Siapa yang
3: sembuh?
0: Oh gitu. Iya, itu mah Raja Gombal itu mah ya.
3: Iya.
0: Kalau saya sih nggak mempan lagi sama Raja Gombal kayak gitu ya.
3: Udah berbagai kali divaksin itulah.
0: Oh, udah divaksin. Iya. Bener.
3: Kalau Mbak Eca nggak pernah divaksin.
0: Oh gitu ya.
3: Jadi kalau dengar suara Kang Erwan udah lemot lah itu.
0: Gitu ya. Langsung gitu ya.
3: Iya.
0: Oh gitu. Baik, siap deh.
3: Salam canda Kang Irwan.
0: Iya. Gimana kabarnya Bang Jante?
3: Alhamdulillah. Sedang duduk-duduk ini.
0: Oh, enak ya duduk-duduk santai iya. Gitu ya.
3: Santai.
0: Oke.
3: Sambil kita ini ada teh manis juga, tapi nggak seberapa manis.
0: Iya.
3: Ada goreng pisang juga.
0: Ih, mantep kali ya.
3: Sambil dengar barat pasiaran tuh.
0: Alhamdulillah. Semoga bisa semoga bisa menemani ya malam ini ya Bang Jante ya.
3: Iya
0: baik. Bang Jante, kalau Bang Jante tipe tim begadang atau tim cepat tidur?
3: Kalau aku walaupun begadang tuh cepat juga tidur, apa gitu? Begadang cepat tidur.
0: Oh, apalagi tim cepat tidur.
3: Pasiaran. Oh, tutuplah.
0: Gitu.
3: Radio Mareta baru tidur.
0: Oh, gitu sih ya. Masa sih?
3: Iya, beneran.
0: Ah, enggak percaya.
3: Aku pun dari tahun 2015 Mareta. Lapan dengar setia persatu RRI Sumedang ini.
0: 2015 tapi gabungnya baru.
3: Beneran.
0: Tapi gabungnya
3: tahun 2015 aku mulai gabung.
0: Tapi oh udah mulai gabung 2015. Ya,
3: tahun 2015 mulai gabung lah tuh.
0: Masa sih? Kok enggak tahu ya saya ya?
3: Enggak masa.
0: Dulu namanya siapa?
3: Tetap.
0: Oh, Bang Jante.
3: Waktu di KTP, waktu di sana tetap Jante. Enggak berubah.
0: Oh, gitu. Oke, baik. Siap kalau gitu. Oke deh, Bang Jante pengen denger lagu apa hari ini?
3: Lagunya nostalgia, lagu Gereja Tua lah.
0: Gereja
3: tuh. Ingat masa dulu lah, pasti pacaran dulu.
0: Asik. Gereja Tua. Baik.
3: Salam-salam sih untuk Kang Erwan Bandung tadi juga, Mbak Disumi juga. Selamat malam dan juga Berikori, Bang Alek, Bung Zul Faizat, selamat malam Bung Zul, gabung. Mbak Julia juga tetap semangat, Mbak Julia, Mbak Widya juga, Pak Ramadan, Bung Leman di Tanggamus dan juga Mas Panji Embera. Tuk Udin, Tuk Sohami, Tuk Dahlan juga, Maria juga. Yang di Makassar biasa digabung dulu, waktu SP masih di Manggar, Mereta. Yang di Makassar namanya Pola. Pola, Polia, Polia apa ya? Agak gitulah namanya. Dan juga untuk Maria juga di Bitung dan juga Montapan juga. Untuk semua-semua lah Mereta, pendengar saya selalu, singkat waktu juga. Dan juga untuk penyiar-penyiar, untuk saya selalu juga. Mereta, terima kasih Mereta.
0: Iya, sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Jante. Lagunya apa? Gereja Tua ya. Oke, lanjut lagi penelpon berikutnya. Ruang Rindu.
4: Halo, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Oke, apa kabar?
4: Halo, Mbak Reta, apa kabar, Mbak Reta?
0: Kabar baik.
4: Kabar baik, sehat ya?
0: Iya, Alhamdulillah.
4: Saya juga sehat, cuma sedikit, ada batuk sedikit aja.
0: Oke, baik, agak batuk ya? Oh, sama.
4: Banyak makan kacang jadi.
0: Apa?
4: Banyak makan kacang.
0: Oh, kalau gitu nggak boleh sebanyak minum air putih juga gitu dong.
4: Ya, air putih tetap. Saya stabil kalau air putih.
0: Okay.
4: Karena ada itu, toh, apa itu, tumblerku itu yang ukurannya.
0: Oh, gitu ya. Baik deh. Moga cepat sehat ya.
4: Terima kasih doanya ya. Sama-sama doa yang sama ya.
0: Iya, baik. Oke. Baik, siap deh kalau gitu. Bang Ramadan.
4: Ya.
0: Bang Ramadan ini tipe begadang atau tipe cepat tidur nih timnya?
4: Kalau dulu begadang. Nah, sekarang
0: karena
4: dulu terbalik. Kalau dulu cepat tidur, sekarang begadang.
0: Oh, berarti waktu muda cepat tidur.
4: Seperti itu karena saya kan 2014 mulai dengar radio, tapi setelah itu tapi tidak stay kayak sekarang
0: oh,
4: setiap
0: stay.
4: Hari ya.
0: Kalau
4: dulu saya ya sekali-sekali terus jadi tidak aktif sekali. Kalau sejak RRI Lego mulai ada tahun 2021 itu saya mulai mulai aktif lah dengar-dengar radio seperti istilahnya sih ini dari 2021. Kemudian di apalagi ditambah dengan era digital saat ini kan. Nah, itu tambah ini terus sampai saat ini. Jadi ditambah dengan acara-acara televisi yang semakin kesini makin kacau, kacau dalam hal banyak berita-berita viral ya, gitu. Makin lainnya jadi begadang sambil nonton TV gitu, masalah-masalah politik, masalah hukum dan seterusnya, semakin kurang, semakin apa?

0: Ya di sini jam 2. Tapi kadang juga ya setelah itu lanjut lagi dengan nonton YouTube dan lain-lain.
1: Jam 2 ya. Tidur. Berarti kalau bangunnya jam berapa tuh? Jam 6, jam 5?
0: Bangun nggak mesti sih. Kadang bangun ya jam rata-rata jam 5:30 sampai jam 5:30. Paling lambat 5:30.
1: Berarti tidurnya paling 3 jam ya fullnya ya?
0: Iya 2 jam, 3 jam. Kadang-kadang ya baru tidur sedikit siang. Kalau enggak, kadang ya itulah. Tapi ya enggak. Kadang-kadang saya juga berpikir sebenarnya paling bagus itu tidur yang langsung 7 jam. Tapi terkadang ya itu yang baik. Tapi karena saya sadari bahwa itu kurang tidur, sehingga kadang-kadang di jam setelah isya, misalnya jam jam 8 ke atas ya, yang mulai tidur 2 jam gitu. 3 jam ya. Ya kadang-kadang makanya saya bilang just wake up atau baru bangun ya. Gitu. Jadi itu yang masih bikin ini, begitu Mbak Reta.
1: Oke deh, baik, siap deh kalau gitu.
0: Jadi memang tidak baik ya, harusnya itu jangan itu yang menyenyakkan kualitas ya, kualitas tidur. Gitu. Mbak Reta juga kalau Mbak menyiar begini, terkadang pulang kan berarti jam 1 baru bisa tidur ya, atau jam 1:30 ya.
1: Iya benar, jam 1:30 ya, kan paling cepat.
0: Mesti cuci muka atau paling tidak ya. Nggak mungkin langsung
1: apalagi kalau misalnya kantor. Apalagi kalau pulangnya masih makan dulu itu kan nunggu dulu sampai
0: makan
1: 1
0: dulu,
1: jam baru baring gitu ya.
0: Ada waktu perjalanan kan.
1: Iya benar.
0: Ya kan? Sampai di rumah pasti lihat apa-apa dulu ya kan. Cuci muka, sikat gigi, tangan dan lain-lain baru bisa ya sedikit santai dulu ya. Relaxing dulu ya baru.
1: Benar, oke siap. Baik, pengen dengar lagu apa hari ini?
0: Love Brought Me Home. Tapi nanti saya kirim di link saya ya.
1: Baik, boleh.
0: Cinta membawaku pulang ya. Karena ya, because the reason I love this song is that it has any meaning about love gitu.
1: Oke, baik, siap.
0: Nanti saya kirim.
1: Baik, salam buat ya. Siapa?
0: Salam tadi ada Pak Jante ya?
1: Benar.
0: Ya, Pak Jante, sebelumnya ada Kang Ahmad Irwan ya? Terus, yang pertama tadi siapa ya?
1: Ada Toyan.
0: Atoyan, Mas Irwan, terus Bang Jante, tiga ya? Sudah tiga ya? Ya, Bu Kori, terus Bang Alexnya, Bang Niko, ada Bang Irwan, kemudian Uda Sultan. Kalau ada kapal-kapal tenggelam ingat Uda Sultan ada. Ya, ya ini setelah ini lagi di televisi setiap hari sampai saat ini. Terus berita yang utama itulah, yang pencariannya kan, Virgo. Tanpor 8 itu ya. Kemudian ada Julia ya, Putra Sambas, kemudian Ibu Budi Sumi ya. Terus ada siapa? Ria juga, Embera, Lydia ya, Maria, Mbak Sriyono, Bang Rombang, Pak Bang Zul sama Bang Leman, Bang Panggi, Bang Jais, Yasa Hamid, ada Beltin, Bang Rido, siapa lagi? Farhan, Wesa, Johan Arif ya, and Bang Nur Hadi juga, Sergio Yanes, Tenggara, Tajudi, semua, siapa lagi ya? Pak Ibrahim ya, Bang Yota ya, Bang Yota, Rambe Kelana sama Pak Odo. Pak Odo udah berapa waktu ini juga.
1: Iya.
0: Pilihin ya, tidak nelponnya. Terus Putra Banten semua ya Mbak Red, yang rindu lupa lagi. Yang rindu di Ampuy dan di Ampuy ya, benar ya?
1: Iya.
0: Dan di IB ya, Imam Bonjol. Terus Mbak Ayu. Mbak Ayu udah lama banget nggak masuk ya, Ayu Manis ya, yang di Mas Ohi itu ya, yang suaranya kayak pramugari itu loh.
1: Masa sih? Ada ya? Halo. Oh iya.
0: Iya ada, dan kalau ngomongnya seperti pramugari itu loh. Kayak

0: ya.
1: Terus?
0: Ya sudahlah, Bang. Okay. Asadin, Pak Asadin juga, ya. Sama Pak Gogon juga udah lama banget nggak dengar. Ya. Ada Pak Anies kah, Pak Aris itu?
1: Pak siapa?
0: Pak Aris kah, Pak Anies kah, lupa ya. Saya kalau nggak salah.
1: Ada ya.
0: Ada.
1: Oke.
0: Okay. Sama Pak Puji ya.
1: Pak Puji benar.
0: Ya semua aja Mbak Reta ya, semua pendengar yang nggak apa itu namanya terlalu mendengarkan walaupun tidak teleponnya. Terus ada Mbak Novi, Farida, Mbak Aisyuria ya. Terus Mbak Ratna Gusari ya. Siapa itu? Apa itu? DB Nurwandi ya. Siapa? Semua reporter juga ya.
1: Iya.
0: Semua saja. Aulia Rahman dan lain-lain. Begitu Mbak Reta ya.
1: Iya baik.
0: Sampai dia salam persahabatan, salam silaturahmi dan salam sehat selalu.
1: Oke. Okay,
0: terima kasih banyak Mbak Reta.
1: Iya sama-sama.
0: Ya oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.

0: Iya, baik mendengar Anda masih bersama Pro 1. Saya masih terima ya buat Anda yang ingin gabung. Berarti baru 1, 2, 3, 4 ya yang gabung. Oke, tadi kita ke telepon WA dulu ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, apa kabar Pak Yota?
1: Macam nila, alhamdulillah.
0: Oke, nah gimana nih Bang Kabar? Kayaknya udah banyak hujan ya?
1: Kalau di sekitar kami ini tidak dela.
0: Tidak dela.
1: Tapi yang ku dengar-dengar yang dari kawan tuh di Sungai Bulu.
0: Di daerah
1: Jebus kan?
0: Oh iya, iya benar. Katanya di daerah Jebus itu sering loh hujan walaupun nggak lama. Benar ya, berarti ya.
1: Nah, memang lebat juga kan ngelihat yang kabar dari yang kawan.
0: Okay, baik. Nah, Pak Yota, kalau Pak Yota ini tim begadang atau tim cepat tidur nih kira-kira?
1: Sebenarnya kalau dari dulu tuh Mbak Rita memang susah tidur.
0: Oh, susah tidur. Berarti tim begadang, berarti ya?
1: Begadang.
0: Walaupun tak punya uang. Apa sih?
1: Bener lah.
0: Walaupun enggak bagus untuk kesehatan kalau kata lagu Roma Irama ya.
1: Kalau didengar deh, tapi memang kita susah tidur. Padahal siang enggak tidur kan.
0: Oh, siangnya enggak tidur, malamnya susah tidur.
1: Termasuk enggak pernah lah siang. Pada umum kan.
0: Oke, tapi kalau biasanya kan kalau kurang tidur malam itu kan bawaannya badannya goyang. Kalau kita ya palanya uyeng-uyengan gitu. Itu enggak ya berarti ya?
1: Kalau yang nyontoh-nyontoh yang belum lama tadi enggak lah, biarlah tua gini kan.
0: Oh.
1: Tapi biasa pada hari kedua, sekitar jam 9 tuh baru nak tidur benar.
0: Oh gitu, jam 9 pagi udah mau tidur.
1: Tapi pengaruh kopi loh, pernah tuh Mbak Rita, siang gak tidur, malam gak tidur, itu 2 hari 2 malam itu.
0: Terus gimana tuh, badan gak masuk angin, kepalanya gak pusing gitu?
1: Enggak, padahal termasuk ada kegiatan lah siang kan. Tapi ya yang model macam tuh aku pernah 2 kali itu yang seingatku. Sekitar jam 9 hari ketiga tuh, jam 9 pagi, padahal gak tidur pula malam kan, baru tuh macam wah. Pingsan baru tidur mendadak kan.
0: Oh gitu ya. Oh. Entar tidur enggak bangun-bangun lagi. Waduh gitu ya bahaya.
1: Memang enggak dulu. Pernah
0: oh,
1: dulu.
0: Oh gitu kayak gitu ya. Menakutkan gitu ya. Oke.
1: Okay. Memang aduh deh maksudku pada umum kan memang lambat tidur.
0: Iya, karena
1: kadang
0: kan
1: yang ini kan belum lama-lama nih tadi tapi kalau kondisiku tengah macam ini tidak bisa lagi keluar malam-malam. Kalau kan misalnya sudah dengar Ruang Rindu nih, lagi ngelihat kawan-kawan main gap di rumah sebelah tuh kan, jauh lah.
0: Oh gitu, jam 12-an berarti ya?
1: Berarti lah jam 12-an lewat tuh, kalau sekitar jam 1:30, jam 2. Atau kan ganti kawan-kawan yang tidak mau main lagi kan, ya jadilah kataku kan.
0: Kemana? Boleh
1: juga. Jauh juga kan.
0: Boleh juga ya berarti ya. Boleh juga staminanya boleh juga maksud saya gitu ya. Keren.
1: Soal macam tuh tapi kan bukan soal apa-apa.
0: Okay deh, baik siap deh kalau gitu. Pengen denger lagu apa hari ini?
1: Dari apa itu Doel Sumbang Mbak Rita yang judul Rindu Aku Rindu Kamu. Yang itu.
0: Oh, itu bukan lagu dangdut bukan ya?
1: Bukan lah Doel Sumbang lagu pop lah.
0: Hah? Bukan ya?
1: Bukan.
0: Oh, bukan ya? Benar ya?
1: Benar lah.
0: Rindu aku, rindu kamu jadi satu. Yang itu ya?
1: Yang gelap-gelip.
0: Oke. Baik, boleh yuk. Lagunya buat siapa?
1: Salam-salam buat yang masuk tadi. Atau Ian di Gabek. Pak Ramadan tadi. Bang Kang Ahmad Irwan. Pak Irwan. Ayu Julia, Ayu Maria, Ayu Ria, Bang Jante, Bang Zulpaizar, Pak Azadin, Bang Niko, Bu Desumi, Pak Odo, Putra Sambas, buat Dahlan, buat semua mualah selamat malam jelah kawan-kawan. Baik. Di Pro 1. juga pendengar seluruh Indonesia inilah yang dapat mendengarkan RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung. Selamat malam aja.
0: Oke.
1: Terima kasih Mbak Rita.
0: Yap, sama-sama. Kasih kembali.
1: Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Baik. Apa kabar Budi?
2: Alhamdulillah, Budimu sehat sayangku.
0: Alhamdulillah.
2: Dirimu sehat sayangku?
0: Alhamdulillah sehat juga Budi Sumi.
2: Oke. Amin, sehat selalu ya.
0: Yap, benar banget. Oke, Budi Sumi.
2: Iya sayangku.
0: Belum tidur?
2: Belum ngantuk.
0: Oh, belum ngantuk.
2: Lagi ngopi nih.
0: Ah, berarti makin mau begadang itu sih malam hari. Iyalah. Ini ya. Bener.
2: Kayak suka begadang jam malam.
0: Oh gitu, jadi kalau tim begadang atau tim cepat tidur masuknya tim begadang berarti ya?
2: Tim begadang. Oh. Dari muda ke begadang terus sampai tua.
0: Waduh.
2: Tok Yan, bentang sih grup kita. Aduh, asik.
0: Jam berapa biasanya tidurnya?
2: Tergantung lah.
0: Tergantung.
2: Kalau jam 11 udah ngantuk tidur.
0: Oh, begitu.
2: Kalau enggak ada film yang lain kan, kalau ada filmnya nonton film.
0: Paling paling lamanya tidur biasanya jam berapa tuh?
2: Biasa-biasa ya.
0: Yep.
2: Jam 11 lah.
0: Oh, paling lama jam 11. Kalau paling ya, cepat kalau paling cepat tidur jam berapa?
2: Jam 10.
0: Oh, jam 10.
2: Kalau ngantuk jam 10. Kalau gak ada kerjaan kan? Kalau ada kerjaan ya kerjain apa aja lah di rumah.
0: Oh,
2: biar
0: gitu.
2: Besok rampung pagi-pagi tinggal sholat subuh kan?
0: Gitu. Oke, siap deh. Bu, dia pengen denger lagu apa hari ini?
2: Aku mau lagunya dari siapa ya?
0: Dari siapa?
2: Jatuh Cinta.
0: Berjuta rasanya.
2: Dari siapa itu?
0: Titi Puspa.
2: Edi Sil, tau gak?
0: Oh, Edi Sil. Oh iya, salah, bukan Titi Puspa, bukan ya?
2: Iya.
0: Judulnya apa?
2: Jatuh Cinta.
0: Oh, jadi dari Edi Silitonga ya?
2: Iya.
0: Oke, baik, yuk
2: lagi. Nanti lagi Jatuh Cinta.
0: Iya, ya Allah.
2: Sama Mareta di radio.
0: Jatuh Cinta Edi Silitonga ya?
2: Edi Silitonga, iya.
0: Oke.
2: Lagu lama banget tuh Mbak Reta.
0: Banget, saya juga belum lahir kayaknya lagu ini Mbak ya.
2: Belum ya?
0: Belum.
2: Aku 58 lahir Mbak Reta.
0: Ya Allah. Berarti betul, udah Mareta? Berarti udah 60-an lebih ya?
2: 68 bulan Agustus
0: kemarin ya, 17 ya.
2: Ya, kawan kita tahun 50-an.
0: Judulnya apa? Jatuh Cinta dari Edi Silitonga ya.
2: Edi Silitonga, iya.
0: Oke, lagunya buat siapa yuk? Salamnya silakan.
2: Lagunya buat jalan masuk-masuk tadi ada Tok Yan ya. Pak Jadin, Kak Ahmad Irwan di Bandung. Ada Bang Ramadan ya. Ada Tok Dahlan ya.
0: Yep.
2: Bang Yokta, Rambe Klanma, Mbak Ambera, Julia ya. Buat Ibu Korida, Bang Alek ya. Buat Bang, Mas Panji ya, Mas Ger. Bunda Rindu di Ampu ya. Pak Brahim 86 yuk gabung.
0: Yep.
2: Ada siapa lagi nih? Di Muntaba ada Bang Romlan ya. Atau Dahlan ya. Siapa lagi ya? Maria ya di Pangkal Pinang. Pak Ajadin ya. Bang Zulfaizar ya Suamit. Ada siapa lagi nih? Kang Irwan juga ya di anu di apa nih?
0: Bandung Timur.
2: Langsung ya.
0: Oh, Kang Irwan itu. Ya, terus?
2: Bukan si Gombal. Gombal kan udah masuk.
0: Oke, terus?
2: Siapa lagi nih ya? Ayu di Maluku ya. Bang Jais, Bang Leman di Tanggamus ya. Ada Tayudin ya di Makassar ya. Ada Putra Banten ya. Apalagi teman kita banyak soalnya ya. Lupa aku akhirnya. Bang Niko ya. Niko sama Nur Hadi dalam agak gabung. Batriono juga ya. Ada Atok Beltim. Udah Sultan. Udah lama kayak ada suaranya kangen suara beliau ya.
0: Bener banget.
2: Kayak tuh si Gombal. Siapa lagi?
0: Terus buat siapa lagi?
2: Mereka digombalin tadi ya?
0: Biasa.
2: Biasa lah, jangan kaget mereka. Kalau aku udah biasa digombalin dia.
0: Iya, biasa.
2: Tadi juga aku yang bangunin, bangun kan mereka tuh siaran, aku bilang.
0: Oke, terus buat siapa lagi?
2: Buat semua-semua aja lah.
0: Buat semua
2: dari ya. Dari A sampai Z ya, bungkus abis.
0: Siap.
2: Buat semuanya, salam sehat lahir batin dari Budi Sumi di Parelalang ya. Buat Bang Topan Rebelo, hampir aku lupa ya, di Belitung Timur, di Belitung apa ya?
0: Di Belitung, di Tanjung Pandan.
2: Di Tanjung Pandan. Iya, Tanjung Pandan ya. Buat Ria juga, Maria di Pangkalpinang ya. Buat Mbak Retanya sama bertugas, selamat hati-hati ya sayangku.
0: Siap.
2: Semoga ada perlindungan Allah pulang dan pergi ya.
0: Amin.
2: Salam sayang selalu buat kalian sekeluarga ya.
0: Amin, makasih Budi Sumi.
2: Ada lagunya ya?
0: Ada dong.
2: Oke lah, terima kasih banyak.
0: Iyo.
2: Kutanam padi, tumbuhlah lalang.
0: Cakep.
2: Lalang ku cabut, tumbuh beruntun. Budi Sumi dari Paret Lalang.
0: Asik.
2: Terima kasih banyak sama Mbak Retanya yang cantik dan santun.
0: Asik, terima kasih.
2: Pulang hati-hati ya sayangku.
0: Siap, makasih Bude.
2: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada telepon nanggung, tapi gak apa-apa, 2 menit ya saya terima sebelum kita kecek fakta. Halo, selamat malam Pak Rambi Kelanar, Wang Rindu.
3: Selamat malam, Wang.
0: Ayo, Ruang Rindu. Halo.
3: Ya.
0: Iya, Ruang Rindu.
3: Ruang berbagi rindu.
0: Apa?
3: Ruang berbagi rindu.
0: Apa?
3: Kemari lewat lagi. Salah.
0: Bener. Tak kirain lupa. Iya, kabar baik ya.
3: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Ih, suaranya keren banget ya. Mantep. Barusan saya dengar suaranya keren.
3: Apa temanya malam ini?
0: Temanya tim begadang atau tim cepat tidur?
3: Oh, cepat tidur atau lama baru tidur?
0: Iya, tim begadang atau tim cepat tidur? Pak Rambi itu masuknya tim begadang atau tim cepat tidur?
3: Dari dulu sampai sekarang hobinya begadang.
0: Oh, hobinya begadang.
3: Nah, tidurnya kadang jam 1.
0: Sampai sekarang jam 1 tidurnya?
3: Begadang yang positif, maksudnya
0: dari begadang positif itu apa contohnya kalau begadang positif?
3: Begadang positif itu kan kita bisa entah membaca jadi siap. Bukan begadang artinya sewenang-wenang istilahnya mencari kepuasan.
0: Oh gitu ya.
3: Banyak belajar karena satu hadis Nabi, siapa yang beruntung di antara kamu sahabat, dijawab oleh Nabi, yang beruntung bagi kamu orang-orang yang hari sehingga ia tidak pernah sempat mencari-cari kesalahan, sibuk mencari kesalahan diri sendiri. Itu dia.
0: Asik. Jadi kalau tidur setiap hari itu jam 1 ya Pak Rambe ya?
3: Hampir dikatakan 1 ke bawah lah baru.
0: Itu biasanya kalau bangunnya jam berapa tidur jam 1?
3: Bangunnya jam 4.
0: Nah, tidurnya cuma 3 jam berarti?
3: Nah, tidurnya cuma 2. Itu kebiasaan.
0: Itu siangnya tidur enggak kira-kira?
3: Siangnya tidur. Siangnya habis.
0: Balas dendam berarti ya.
3: Habis jam 1 pokoknya lewat tengah hari.
0: Tidur.
3: Tidur sekitar 2 jam.
0: Oh, 2 jam. Oh iya, berarti dibalas dendam kan di situ gitu ya.
3: Artinya mata itu baru mau tidur di situ gitu.
0: Gitu.
3: Kalau di jam-jam 11 malam kayak gini enggak mau tidur jam 11.
0: Oh, matanya masih 100 watt berarti ya kalau jam segini ya.
3: Karena untuk merenungi sesuatu itu ya, tengah malam kadang-kadang baru datang imajinasi.
0: Emang tiap tengah malam itu merenung apa ya? Artinya inspirasi imajinasinya itu muncul gitu ya.
3: Gini, setiap umpamanya ada yang kita baca sesuatu atau yang kita dengarkan pemikiran kita bisa memikirkannya gitu. Kalau siang-siang kan banyak suara hingar
0: Gitu.
3: Kalau dulu waktu mata saya masih sehat, saya hobi ngisi TTS, Mbak.
0: Oh iya, suka ya. Saya juga suka dulu. Sekarang
3: hobi,
0: saya
3: hobi
0: udah.
3: Saya.
0: Ya dulu saya suka juga. Sekarang nggak lagi.
3: Kalau dikumpul TTS saya di satu kamar.
0: Ah, masa sih? Biasanya kalau orang hobi TTS sih pinter deh, otaknya
3: kalau
0: encer.
3: Begini, kalau kita dapatkan satu kata-kata dari cara kita mengerti arti detailnya. Kalau kita di TTS itu sekali kita dapat kata-kata itu sudah ter apa terekam di dalam otak kita bahwa artis detailnya artis sebenarnya.
0: Arti sebenarnya.
3: Saya kadang-kadang kita mendengar berita lah, Bang. Berita itu kita cuma tahu garis besarnya aja. Kata-kata detailnya kan kadang-kadang kita nggak ngerti.
0: Gitu ya.
3: Dengan adanya kita ngisi TTS, itu bisa kita tahu perkataannya itu.
0: Nah iya, benar. Saya masih ingat kalau soal di TTS itu ada satu udang kering, ebi jawabnya itu ya.
3: Ah, udang kering ebi.
0: Iya, gitu, apa contohnya. Tuh barang yang sudah apa itu aus jawabnya ya.
3: Barang-barang yang kena gesek kena dipakai itu aus.
0: Aus gitu. Iya. Itu pasti ada tuh
3: ada
0: di
3: lagi,
0: TTS
3: ada
0: itu.
3: Apalagi teman tuh? Teman makan sirih itu orang taunya kapur, sebenarnya apu bahasa aslinya.
0: Oh. Gitu.
3: Bahasa Melayunya apu, tiga kata tiga huruf.
0: Apu ya.
3: Apu itu bahasa Melayu aslinya.
0: Ya, harusnya kapur gitu ya.
3: Nah, kapur, tapi bahasanya di situ apu bahasa aslinya.
0: Nah, itu ya beberapa kata yang sering ada di TTS gitu ya.
3: Itu kita dapatkan bukan dari pendidikan formal. Dari ngisi TTS. Itulah makanya saya.
0: Nah. Iya, oke deh, baik. Okay. Pengen dengar lagu apa hari ini?
3: Lagunya karena ya ini mau saya tanya masalah lagu. Apa di Pro 1 tidak ada apa gitu atau tidak atau melanggar kode etik kalau diputar lagu sifatnya dangdut?
0: Ya kalau di Pro 1 nggak boleh dangdut, Pak, karena di Pro 4 yang dangdutnya gitu.
3: Oh iya.
0: Iya, karena skupnya kalau Pro 1 ini kan lagu pop gitu ya, lagu apa ya, lagu manca lah gitu, lagu anak-anak iya. Juga ada porsinya, lagu barat juga persentasenya ada gitu.
3: Tambah lagi kalau standar audionya belum.
0: Benar, nah itu pas, juga. Iya
3: ya,
0: itu.
3: Tapi sebenarnya kalau lagu-lagu dari Rame Club itu. Sudah lulus standar audio.
0: Oh gitu.
3: Cuman sayangnya lagu dari
0: dangdut itu makanya gubuk derita dangdut ini kayaknya gitu ya. Iya. Oh iya, itu bisa dikirim ke Pro 4 sih sebenarnya bagusnya.
3: Oke lah, enggak apa-apa ya. Istilahnya memang ada sih kayak di sini Prima kan.
0: Kan lagu. Yang dangdut banget gitu ya. Ada dangdut disco, dangdut DJ gitu kan.
3: Iya, cuman jam dengan publik itu sedikit, hanya satu jam.
0: Oh gitu.
3: Bisa masuk. Gitu.
0: Oh iya. Oke deh.
3: Saya datang ke studio sih.
0: Oh sudah pernah. Ke RRI-nya kapan? Ke Pro 1-nya? Kemarin nggak datang.
3: Kemarin ada sesuatu.
0: Hari Minggu nggak datang tuh ditunggu nih sama Pak Azadin, kalau, Pak Irwan.
3: Kalau ada acara
0: karaoke.
3: Bebas rapinya. Ya, boleh segala lagu. Rambeklana
0: baru. Kemarin juga sempat karaoke loh mereka di luar gitu.
3: Oh, ada juga ya?
0: Iya, ada juga karaokean kemarin.
3: Berarti rugi deh kami.
0: Iya, Mbak Julia nyanyi terus tuh Mbak Julia. Ini Pak Julia WA nih, kata Mbak Julia, "Om Rambe kalau mau gabung di Pro 4 aja lagu dangdut gitu."
3: Ya, alhamdulillah tahun 4 itu dapat terbaik.
0: Baik, siap deh. Jadi lagunya malam hari ini apa?
3: Malam ini lagunya Tugu Pancoran aja.
0: Tugu Pancoran dari Iwan Fals ya?
3: Dari Iwan
0: Fals. Ada ya? Ada dong, boleh. Yuk, salamnya buat siapa?
3: Itu lagu itu saya berulang-ulang kali pun diputar, saya enggak pesan. Karena penuh pesan yang
0: benar.
3: Sifatnya apa gitu. Yang sifatnya mengajari kita bahwa kehidupan seorang anak.
0: Benar.
3: Oke, itu aja, Mbak.
0: Salamnya buat siapa?
3: Salamnya buat yang. Sumi ya. Mbak Julianya buat Bang Jante yang dari Belitung ya. Buat Bang Ahmad, senior saya Raja Gombal, tapi saya Oke, buat Mbak Trinya udah lama nggak?
0: Nggak kedengeran suaranya ya?
3: Kalau kalau Bang Ahmad Irwan merindukan lahir, saya senior.
0: Oh ya senior.
3: Baik aja ya Mbak.
0: Baik.
3: Oke, itu aja buat semua semuanya lah Mbak.
0: Siap. Baik.
3: Dan mudah-mudahan pro satunya semakin jaya aja.
0: Amin. Terima kasih Pak Rambe, sukses selalu.
3: Terima kasih kembali buat Mbak Retanya, sukses selalu di meja siarnya.
0: Amin. Terima kasih Pak Rambe.
3: Terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Oke, baik Mbak Jul, telepon lagi. Ini saya tolak karena tersambung di HP-nya. Oke, telepon lagi Mbak Julia, katanya Mbak abis ini saya soalnya saya udah ngantuk. Iya, yuk coba telepon. Nah, saya terima nih Mbak Jul. Oke, halo Mbak Jul, apa kabar?
4: Halo.
0: Ya Allah, terkejut mas saya. Mas saya terkejut loh.
4: Pas telepon ngantuk.
0: Pas udah masuk nggak ngantuk lagi kan? Tuh buktinya iya, masih bisa tertawa.
4: Iya.
0: Iya. Apa kabar Mbak
4: Kalau
0: Jul?
4: Kalau Julia itu memang kayak gitu Mbak, nggak pernah habis baterai, nggak pernah lobet.
0: Oh gitu ya. Lobetnya jam berapa tuh?
4: Lobetnya sama Om Rambe tadi.
0: Jam-jam satu.
4: Jam satu.
0: Ya Allah. Jadi tim begadang atau tim cepat tidur berarti maksudnya tim begadang ya?
4: 50-50. Kadang begadang, kalau banyak pikir begadang. Misalnya putus dari pacar itu begadang.
0: Oh iya, ya. Ini galau, menggalau ya, gitu ya.
4: Ya kalau lagi galau gitu lah. Kalau lagi galau versinya begadang.
0: Begadang, oke.
4: Kalau lagi happy juga kadang-kadang begadang juga.
0: Oh, teleponan.
4: Karena senyum-senyum terus.
0: Jadi maksudnya iya, tim begadang atau tim
4: nyengir-nyengir.
0: Jadi maksudnya gitu. Tim begadang atau tim cepat tidur nih?
4: Ya kayaknya cepat tidur sih.
0: Tim cepat tidur.
4: Ya karena kalau udah di kamar aja ya. Nah, udah itu ketemu bantal itulah, udah.
0: Oh.
4: Kalau kapuk dah.
0: Nempel molor langsung gitu ya.
4: Iya, molor rebahan terus molor. Pokoknya yang kenal sama Julia tuh ya itu yang tahu tuh.
0: Molor gitu ya. Pantang kena
4: pokoknya
0: bantal ya.
4: Kalau Julia tuh enggak mau ambil pikir, enggak mau ambil pikir, enggak usah ambil pusing lah pokoknya.
0: Okay.
4: Pokoknya nikmati aja hidup, happy-happy aja kalau Julia tuh.
0: Baik, siap deh. Berarti ini lagi happy ya berarti ya hari ini ya?
4: Ya, 50-50 hari ini. Antara bisa tidur. Karena lagi gimana ya?
0: Lagi menggalau.
4: Sedikit galau tapi happy juga.
0: Gimana sih? Enggak jelas. Ngantuk. Enggak jelas ini ya. Gimana iya, sedikit menggalau lah, ngantuk. Aduh gimana ini?
4: Ya heran ya.
0: Heran sama saya. Aduh pusing kepala saya.
4: Makhluk aneh. Tinggal aja tuh di planet Mars.
0: Agak lain ini orang ya. Pak Azadin ini orang agak lain. Pak Azadin. Kok saya Pak Azadin? Mas Panji ini orang agak lain Mas Panji ya. Mas Panji WA-nya belum Mas dibaca. Panji, ya. Mas Panji udah WA tapi belum dibacain. Nanti Mas Panji ya sabar. Sabar Mas Panji, sabar. Mas Panji WA-nya enggak ya. Pakai titik. Jalan terus enggak pakai titik. Saya enggak bisa berhenti
4: tenang,
0: kalau baca
4: tenang.
0: WA Mas Panji
4: ini
0: ya.
4: Ujian, Mas ini ujian, Mas Panji. Ini ujian, sabar ya. Sabar. Ini
0: okay.
4: Lagi ujian.
0: Ini ujian. Belum, belum ujian. Baru semester berapa
4: belum
0: nih ya? Iya, belum.
4: Oh, kalau hari Senin pagi ya ujiannya.
0: Iya. udah lagunya apa hari ini?
4: Lagunya Jakarta dan Penang, Poppy Mercury.
0: Poppy Mercury, Jakarta.
4: Ya, untuk pengantar tidur itu Mbak.
0: Ya Allah, iya deh, gas.
4: Ya, pokoknya
0: gas,
4: lagu Poppy Mercury itu sama Celine Dion tuh pengantar tidur semuanya. Hmm. Lagu nostalgia tuh pengantar tidur semua bagi Julia tuh.
0: Enak ya lagunya ya.
4: Iya, kalau lagu nostalgia tuh apa aja pokoknya.
0: Tahu enggak? Tahu enggak Jul, ada WA dari Pak Yota katanya kalau Julia apa? Ini tim obat tidur habis katanya. Jahatnya.
4: Makasih Pak Yota. Memang kalau Julia itu ya kalau udah di tempat tidur lah. Jangan panggil nama Julia, Julia lah, udah molor orangnya.
0: Oh, cepet gitu ya.
4: Radio itu
0: kresek-kreseknya lagi ya.
4: Julia. Bukannya Julia yang denger radio, tapi radionya yang denger Julia.
0: Iya, benar.
4: Pak Yota, begitulah.
0: Begitulah. Oke deh.
4: Memang agak lain orangnya Julia nih.
0: Agak lain
4: suka
0: memang.
4: Suka bercanda, ceria dan semangat paginya itu luar biasa.
0: Emang pokoknya. Agak lain emang Pak Pak Yota ya. Memang anak ini agak lain gitu ya. Agak Jakarta Penang Poppy Mercury ya.
4: Iya, Mercury.
0: Oke deh, Poppy Mercury-nya buat siapa?
4: Buat ini ya Pak Yota tadi ya.
0: Yep.
4: Semoga sehat selalu ya, Pak. Semoga disembuhkan ya.
0: Hmm.
4: Sabar ya, Bu. Menghadapi Pak Yota gitu. Sabar pokoknya. Ikhtiar terus, tetap berdoa ya.
0: Biar cepat sembuh
4: terus,
0: ya.
4: Cepat sembuh ya Pak. Makasih atas responnya gitu.
0: Terus?
4: Terus untuk Om Rambe Kelana tadi, sabar ya. Emang kenapa Om Rambe tadi?
0: Nggak tahu, kenapa emang? Kok pakai sabar?
4: Baik-baik sayang kan?
0: Oh, baik iya. Banget.
4: Selamat malam aja ya.
0: Agak lain ya, emang ini anaknya Pak Rambe ya.
4: Masalah. Oh iya.
0: Terus?
4: Nggak. Konek soalnya ngantuk tadi Mbak.
0: Iya.
4: Terus Pak Ramadan, Pak Ramadan juga ya bersama istrinya. Terus Pak Leman juga udah lama ya nggak gabung.
0: Terus, gabung kemarin Pak Leman pagi.
4: Kemarin gabung ya. Oh
0: iya
4: ya,
0: tuh kan. Terus?
4: Iya. Terus Bude Sumi ya yang selalu ceria. Aduh semangat benar Bude Sumi tuh. Semangat pagi terus. Gak di Ramaman, gak di Prima, gak di RRI pokoknya semangat.
0: Terus?
4: Ini ya, bersama Kang Ahmad Irwannya. Terus untuk Pak Irwan, air kantung, yang baik hati, tidak sombong, rajin menabung di warung Ko Ayung. Pokoknya baik hati lah, bersama Bu Erna ya.
0: Emang Ko Ayung punya warung?
4: Ya ibaratnya.
0: Emang Ko Ayung punya warung loh, ha? Beneran, serius? Ya. Ko Ayung, Ko Ayung, Ko Ayung itu disungkap kan? Ko Ayung itu kan disungkap kan?
4: Iya, awas Zizi.
0: Iya.
4: Lihat aja kalau nggak percaya, datang aja ke sungkap. Setiap apa
0: bisa
4: warang
0: aja.
4: Itu ada jual lontong dia.
0: Bisa lontong, aja, Ko Ayung.
4: Ya, lontong sayur, lontong opor, rendang, mantap. Mangamatnya atap mantap.
0: Oke, terus?
4: Terus ini ya. Untuk Mbak Ria yang ada di Litung ya, selamat malam. Bang Janti juga, aduh selamat malam Bang Janti. Terus untuk siapa lagi ya, untuk Bang Topan Libero, selamat malam. Tadi siang gabung Mbak sama Bang Topan, katanya ada dua yang lagi magang tuh. Gak tahu magang ikan apa ayam apa. Gak tahu juga, gak ngerti.
0: Oh di Belitung.
4: Iya di Belitung katanya 6 bulan magang. Magang apa
0: magang
4: sih?
0: Magang nasional.
4: Iya, tahu. Iya. Tapi ya
0: magang ikan ya.
4: Lakar aja. Magang ikan.
0: Iya. Iya, bulan iya. depan Bang Topan udah kesini. Sabar.
4: Iya,
0: Oktober.
4: Iya,
0: ketemu
4: aduh,
0: lagi.
4: Aduh, kangen ya sama Bang Topan ya.
0: Ih, Bang Topan dikangenin sama Bude Sumi, Pak, sama Julia ya.
4: Iyalah.
0: Aduh, siapa Bang Topan, dulu? Bang Topan libero
4: iya,
0: ya.
4: Favorit tuh.
0: Favorit lo Bang Topan.
4: Iya.
0: Oke, okay, terus.
4: Nah, terus siapa lagi ya?
0: Enggak tahu, siapa lagi?
4: Bang Niko. Oh iya, Bang Niko. Udah gabung belum sama Mbak?
0: Udah, kemarin pas
4: di Proper. Oh, udah ya kemarin ya. Ada. Iya.
0: Terus?
4: Maaf ya, Bang Niko, kalau Julia ada salah ya. Maaf.
0: Terus mau coba
4: ya?
0: Lagi.
4: Maafin ya. Terus nih apa lagi ya? Siapa lagi?
0: Udah. Doanya
4: semoga sehat selalu lah
0: Mbak
4: Reta bersama keluarga. Oh iya, spesial untuk ini, Mbak. Nanti
0: siapa?
4: Meraju.
0: Siapa tuh?
4: Udah tidur belum ya Bang Putra Sambas?
0: Okay.
4: Bersama keluarga ya.
0: Mm-mm.
4: Pokoknya harapannya semoga sehat selalu lah semuanya ya.
0: Mm-mm.
4: Mau lanjut tidur nih, Mbak?
0: Ya, oke, okay, tidur ya. Mimpi indah ya.
4: Selamat tidur, Mbak.
0: Ya, saya. Ya. Dadah.
4: Dadah, bye-bye. Yo. Mbak Rita dan keluarga, semoga sehat selalu ya.
0: Ya, makasih. Ya,
4: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, mohon maaf ya, udah hampir berapa nih? Hampir 1 jam ya lagunya belum keputar. Saya ke lagu ya, 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, lagunya kita hadirkan tetap bersama Pro 196,4 FM.

Dan Bang Udo, Bang Janti, Pak Tajudin, Putra Banten, Bang Yul, Sengir, Bang Niko, Bang Riza, atau Zezi, Bude Sumi, Yulin, Barindu, Ampuy, Barindo, Ibe, Memarati, Maasi, Pak Puji, Deni yang Tobel Tim, Putra Sambes, Bang Leman Lampung, makasih katanya dari Panji. Oke, makasih kembali. Ada Bunda Rindu di Ampuy, Mbak pengen dengar lagu Bunga Sedap Malam, buat Mbak Ritanya makasih. Apa nih Bang Ramadan? Oke, itu ya, berarti ada Bang Yota juga. Makasih banyak udah gabung sama kita ya. Baik mendengar, saya kirim menemani Anda dalam proper sada lah gitu kan. Ruang Rindu untuk malam hari ini. Selamat malam, sampai jumpa. Tetap bersama Pro 1.

0: malam dan inspirasi. Pro 1.
1: Mendengar Anda masih bersama Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi pukul 23 lewat 3 menit untuk saat ini. Pilihan musik masih akan kita hadirkan untuk Anda, menemani Anda mendengar bersama kami hingga nanti berakhir di jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Bersama Pro 1 96,4 FM.

0: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih?
1: Joget-joget gak pakai baju.
2: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
0: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
2: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
0: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
2: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
0: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, Anda masih bersama Pro 1 di malam hari ini. Kami hadirkan untuk Anda informasi ya. Pendengar, 21 September diperingati sebagai World Alzheimer's Day atau Hari Alzheimer Sedunia. Dan peringatan ini menjadi kesempatan untuk meningkatkan pemahaman kita tentang Alzheimer dan gejalanya. Alzheimer ini dikenal penyakit yang membuat seseorang mudah lupa. Padahal penyakit ini juga dapat mempengaruhi kemampuan berpikir, suasana hati, perilaku, dan kepribadian. Kemenkes menyebut perubahan perilaku dan kepribadian sebagai salah satu gejala yang bisa muncul pada penyakit Alzheimer. Perubahan itu dapat membuat seseorang tidak mudah menjadi mudah marah, curiga, takut, atau menarik dari pergaulan. Dan di tahap berikutnya, perubahan perilaku dapat menjadi lebih jelas dan sulit dikendalikan. Seseorang bisa lebih mudah marah, frustasi, atau bahkan menunjukkan perilaku agresif. Rasa curiga juga dapat muncul pada penderita Alzheimer, dan Kemenkes menyebut penderita bisa merasa barangnya dicuri atau sengaja disembunyikan oleh orang lain. Pendengar, penderita Alzheimer pada tahap menengah dapat mengalami halusinasi dan delusi ya. Dan tentunya Alzheimer juga ini meski belum memiliki obat yang dapat menyembuhkannya secara total, maka penanganan juga bisa dilakukan. Pemeriksaan oleh dokter diperlukan untuk mengetahui kondisi pasien dan menentukan penanganan yang sesuai. Itu pendengar informasi untuk Anda di malam hari ini. Kita masih hadirkan untuk Anda dengan pilihan musiknya, dan ada Sal Priadi, Foto Kita Blur.

0: Seru banget. Seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?

0: Ya enggak sih, tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas, kayak main bakar sate gitu, tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
2: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
1: Pendengar di manapun saat ini Anda berada, hingga di sini kita menemani Anda dalam sajian musik dan juga informasi menemani saat istirahat Anda. Saya pamit undur diri dari udara, besok kita akan kembali menyapa Anda mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Selamat malam, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Suatu hari seorang badui yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kapan hari kiamat itu tiba?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Apa yang sudah kamu persiapkan untuk menghadapi hari kiamat itu?" Hadis riwayatkan oleh Imam Bukhari. Mendengar jawaban itu, rasa-rasanya diri kita ingin hidup lebih lama untuk mempersiapkan bekal menghadapi hari akhir nanti. Sebab perjalanan begitu jauh, sementara perbekalan sangat sedikit. Apalagi bila mengingat dosa-dosa yang kian hari kian menggunung. Kita berada dalam sebuah pendakian menuju surga atau neraka. Kemanakah kita akan digiring? Siapkah kita menghadapi pertemuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sudahkah kita mempersiapkan bekal yang cukup untuk itu? Itulah sebuah pertanyaan yang tak boleh ditunda jawabannya.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 96,4 MHz dan AM 1413 kHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sungaliat Program A1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam ini. Kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya, terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari bumi serumpun sebelai Bangka Belitung, pendengar di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia Pro 1 Sungai Let Bangka Belitung, kembali mengudara melalui FM 96,4 MHz dan AM 1413 kHz menyapa Anda di pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi dengan dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.

0: 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di manapun Anda berada. Senang sekali berjumpa kembali bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar Bangka Belitung pagi, bersama saya Abdurrahman Haris yang akan menemani Anda hingga usai nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi untuk Anda semua yang baru kembali beraktivitas di hari ini, Selasa 22 September 2026. Gak kerasa udah mau akhir bulan ya pendengarnya. Dan tentunya juga kita akan segera hadirkan ke ruang dengaran dengan Mutiara Pagi untuk edisi hari ini. Dan insya Allah nanti bersama dengan narasumber kita, Dr. Andes Haji Saiful Zuhri, pendengar di pagi hari ini. Namun sebelumnya kita akan dengarkan terlebih dahulu Murat Al-Quran yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda untuk mengawali pagi kita ini agar lebih berkah ya pendengar ya. Kali ini dari Muzammil Hasbalah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan, karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat pada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah." Al-Maidah ayat 8. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: Saatnya kita ikuti interaktif kajian Islami Mutiara Pagi.
1: Baik pendengar di mana Anda berada, pagi ini kita sudah tersambung bersama dengan narasumber kita di Masjid Agung Sungai Liat. Ada Ustadz Dr. Andes Haji Saiful Zuhri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi. Ya, baik, dan pendengar tentunya pagi ini kita akan dengarkan topiknya pada hari ini, yaitu al-wala atau loyalitas ya Ustadz ya.
2: Insyaallah.
1: Nah untuk pendengar, kita sebelum membuka diskusi, kita dengarkan yang akan disampaikan oleh Ustadz Saiful Zuhri terkait topik kita di pagi ini. Silakan Ustadz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'd. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Al-Quran At-Taubah ayat 23. Saudaraku rahimakumullah, bersyukur kita kepada Rabb kita Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak karunia nikmatnya yang tercurahkan kepada kita, nikmat secara kejiwaan kita, mental kita diberinya mental yang bagus, jiwa yang masih utuh, tidak dalam keadaan gila, diberinya kita fisik yang begitu sempurna, maka pantas sekali kita berterima kasih, mensyukuri segala nikmat kita yang indah itu. Salawat serta salam tertujukan kepada junjungan kita manusia yang agung, Nabi akhir zaman, manusia yang begitu cemerlang dalam tugas-tugasnya. Tugas-tugasnya selaku hamba Allah senantiasa mengajak umatnya untuk beribadah kepada Allah. Tugasnya selaku makhluk sosial, dia selalu bersosialisasi, selalu bersama sahabat-sahabatnya dalam keadaan senang, dalam keadaan susah. Itulah contoh yang terindah yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku rahimakumullah, pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan satu tema, mungkin kalau bahasa sering disebut al-wala, kalau bahasa kitanya mungkin bahasanya bisa menjadi setia, kesetiaan, atau sering kita sebut dengan loyal atau loyalitas. Saudaraku rahimakumullah, apa maksudnya daripada loyal atau patuh setia ini? Kalau kita mengambil dalam kamus, misalnya kalau dalam KBBI itu, Kamus Besar Bahasa Indonesia, maknanya loyal berarti kita patuh, menurut, mengikuti, setia. Ini atau disebut dengan al-wala. Dan ada kalau dalam kamus, kalau dalam kamus sampai Oxford Dictionary itu, kamus Oxford itu menyebutkan bahwa loyalitas itu berarti mutu, apa kalau kita tuh mutu dari sikap setia. Bagaimana mutu seseorang, sikap setia seseorang kepada seseorang, kepada tugas-tugasnya, atau mungkin sekarang kualitas seseorang, bagaimana dia dekat kepada seseorang karena kebaikan, bukan karena seseorang itu melakukan kejahatan atau kesalahan, tapi memang karena kesetiaan terhadap seseorang, karena memang orang yang diikuti, orang yang dia turuti sebagai loyalitas itu memang orangnya orang baik, melakukan kebaikan, bukan segala kejahatan, bukan kejahatan-kejahatan. Maka loyal berarti ini sebagai tindakan memberi, tindakan menunjukkan dukungan dan juga kepatuhan yang teguh. Di samping itu juga konstan kepada seseorang atau instan atau instansi. Ini dukungan patuh, tapi yang betul, jangan mendukung sesuatu yang salah. Maka saudaraku rahimakumullah, dalam Al-Quran itu menyebutkan, A'udzubillahiminasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapakmu, apalagi yang lain, bapak-bapak kita, orang tua kita juga, kakek kita mungkin di situ atau ke atas, atau turunan kita, anak kita, cucu kita, atau kata Allah, wa ikhwanakum, atau apa, saudara-saudara mungkin, saudara kita, kakak kita, adik kita, kakak kita, atau orang yang dekat dengan kita, masih dalam paman kita boleh jadi di situ, apalagi orang lain, kepada orang tua kita juga, bapak kita turunan ke atas atau ke bawah, kepada saudara-saudara kita apa juga, atau apalagi kepada yang lain, kepada pemimpin kita, kepada siapapun, kepada kawan-kawan kita, teman-teman kita. Ini diingatkan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapak kamu dan saudara-saudara kamu atau yang lain jadi sebagai pelindung bagi kita. Jika mereka, kata Allah, jika mereka lebih menyukai kekafiran daripada keimanan. Sudah tahu bapak kita salah, keluarga kita, saudara-saudara kita salah, apalagi yang lainnya, teman-teman kita salah, keluarga kita salah, pemimpin-pemimpin kita salah, orang yang bersama kita salah. Sementara mereka itu salah karena mereka melanggar aturan-aturan Allah, mereka dalam kekafiran, masih kita dukung, masih kita bela, masih kita dekati. Jangan, itu berarti bukan loyalitas yang betul. Loyalitas sama-sama ingin memusnahkan kita dari keimanan kita, ingin memusnahkan akhlak kita dari akhlak yang bagus. Berarti kita sama-sama ingin terjun ke dalam kejurang. Sudah tahu mereka salah, masih loyal lah kita, masih setialah mereka, karena mereka bapak kita, mereka keluarga kita, mereka kawan kita, mereka orang dekat kita, mereka membantu kita, banyak membantu kita. Sudah jelas mereka salah, tapi kita tetap setia kepada mereka. Jangan, kata Allah, bahaya, nanti semuanya tercebur, semuanya ke dalam kesusahan, ke dalam kenistaan. Jika mereka menyukai kekafiran daripada keilmuan, daripada ke imanan. Ini istahabbul kufra 'alal iman. Jika mereka lebih menyukai kekafiran daripada keimanan, jangan, tidak perlu setia kepada mereka karena mereka salah. Ini yang sering terkadang kita lakukan, sudah jelas-jelas salah. Siapa? Karena kita suka, cinta kita kepada mereka berlebihan, sayang kita atau kita merasa diuntungkan, kita bela. Wa may yatawallahum minkum faulaika humudz zalimun. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka pelindung, menjaga, seakan mereka mengamankan kita, maka mereka itulah orang-orang yang betul-betul zalim. Saudaraku, jadi al-wala itu berarti kesetiaan, cinta, loyal itu harus kepada kebajikan. Maka setelah cinta kita kepada Allah, harus cinta kita kepada Allah, mengikuti aturan-aturan Allah. Syariat-syariat Allah sudah diajarkan kepada kita, jalan-jalan yang diajarkan kepada kita, baik yang berhubungan dengan ibadah secara langsung, sudah diajarkan kepada kita bagaimana cara beribadah yang bagus. Jalan kita untuk menata sifat, menata sikap, menata akhlak kita sudah diajarkan kepada kita. Cinta kita kepada Allah dan Rasulnya sudah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya semuanya. Maka bagi yang lain pun kita wajib setia, wajib loyal bagi setiap muslim. Kapan? Apabila memang muslim itu mencintai para kekasih Allah, mencintai orang-orang yang beriman. Saudara-saudara itu, saudara kita setiap muslim itu, berarti mereka membenci musuh-musuh yang jelek, menjadi musuh-musuh. Musuh apa? Kalau ada orang yang jauh dari Allah dan Rasulnya, dia menjadi musuhnya, berarti kita cinta kepada mereka. Karena itu termasuk prinsip, prinsip-prinsip dasar akidah Islam adalah kewajiban mengimani akidah ini, untuk mencintai apa orang-orang yang mengimani akidah Islam dan membenci orang-orang yang berpaling daripadanya. Saudaraku rahimakumullah, maka loyalitasnya sangat penting. Bagaimana kita melihat loyalitas atau setianya Abu Bakar As-Siddiq kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dia rela menghabiskan hartanya, meninggalkan hartanya yang ada di Mekah begitu banyaknya, lalu dia mendampingi Rasulullah. Karena setianya kepada Rasulullah, seorang rasul, dia mendampingi Rasulullah, dia tinggalkan harta benda keluarganya ada di Mekah, dia hijrah ke Madinah mendampingi Rasul dalam melaksanakan tugas-tugas kenabian beliau, dalam rangka mengajak orang untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh indah. Ini contoh loyal yang sangat hebat, yang menjadi contoh, menjadi teladan bagi kita semua. Saudaraku rahimakumullah, contoh terhadap tugas misalnya, bagaimana hebatnya Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah seorang juru muadzin Rasulullah. Dalam keadaan apapun Bilal bin Rabah, dia mengumandangkan azannya, karena ini adalah melaksanakan loyalnya kepada tugas yang diberikan oleh Rasulullah, bahwa Bilal seorang muadzin. Karena apa? Suaranya nyaring, suaranya bagus, suaranya menggetarkan semuanya, maka dia jalani tugas itu dengan sempurna. Ini loyal, loyal kepada tugas, karena tugas yang diberikan itu adalah tugas nilai-nilai kebaikan, nilai yang mendekatkan diri kita kepada Allah, bukan tugas yang menjauhkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka terhadap tugas juga dijalani, contohnya dalam menjalankan tugas. Bagaimana loyalnya seorang hamba Allah melawan kezaliman? Apa contohnya? Bagaimana setianya? Bagaimana loyalnya Siti Masitoh dalam menjalankan agamanya, walaupun yang dihadapinya adalah Fir'aun, bosnya sendiri. Dia seorang juru sisir permaisuri. Dia menyisir rambut permaisuri, menata kecantikan istri Fir'aun, Siti Asia. Tetapi dia tidak takut kepada Fir'aun. Akhirnya dia pun menemui ajalnya karena direbus bersama suami dan istrinya, lalu menemui Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menyebabkan ketika Rasulullah Isra Mi'raj dulu mencium bau sangat wangi di situ. Ketika ditanya itu bau siapa, harum apa itu, Jibril berkata itulah harumnya Siti Masitoh dulu. Ini semuanya loyal, setia. Setia untuk menjalankan tugasnya, setia untuk menjalankan ajaran agamanya, setia untuk mendampingi sahabat-sahabatnya karena dalam kebenaran. Artinya apa? Kehadiran kita betul-betul dirasakan baik untuk orang lain, memberikan kemanfaatan, tidak menyusahkan orang lain. Maka al-wala ini dekat pelajaran dalam akidah. Ada pelajaran dalam akidah. Supaya kita semakin dekat dalam menjalankan kebaikan itu, berarti kedekatan sesama kaum muslimin dalam rasa saling cinta, dalam rasa saling bantu, dalam rasa saling tolong antar sesama mereka. Karenanya, supaya ini memberi arti yang bagus, mari kita mengajak, hindari dari sifat mengejek. Kenapa? Untuk kebaikan kita ajak mereka. Jangan diremeh-remehkan orang. Ya, memang kualitasnya belum bagus, maka tugas kita mengajak, membina, jangan dihina. Memang itu batas kemampuan mereka. Merangkul, ayo kita ajak. Kita rangkul, kita bersama-sama, ayo kita sama-sama ngaji, sama-sama di organisasi kebaikan, sama-sama organisasi sosial, yuk kita sama-sama rangkul. Jauhilah dari suka memukul, menyalah orang kan terus, menyakiti orang terus. Ini supaya kesetiaan kita betul-betul muncul, setia itu betul muncul, loyal kita betul-betul tumbuh tinggi kalau sifat itu yang kita lakukan. Saling mengasihi, yuk kita saling mengasihi apapun yang dapat kita lakukan. Kita lewat mulut kita memberi nasihat, mungkin lewat harta kita memberi mereka dengan harta, atau lewat anggota badan kita, bagaimana kita menata diri kita agar bersikap bagus. Artinya ini sangat penting, saling mengasihi bukan memusuhi, saling memaafkan bukan selalu menyalahkan. Ini penting untuk kita kalau kita ingin melakukan al-wala, saling setia dalam kebajikan. Semoga insyaallah saudara-saudaraku rahimakumullah, sangat penting buat kita semua, kita termasuk orang-orang yang sentiasa loyal kepada tugas kita. Jangan banyak ikut-ikutan. Yo, kalau disitulah posisi kita, maka mantapkan istiqomah dalam melaksanakan apa yang kita lakukan tadi. Semoga bermanfaat. Mas Haris, terima kasih Mas Haris.
1: Pendengar di manapun Anda berada, demikian yang telah disampaikan oleh Ustadz Saiful Zuhri terkait loyalitas, dan kita terima. Ada penelpon kita di WhatsApp. Selamat pagi Pak Kalmin ya.
3: Iya.
1: Ya silakan Pak Kalmin di Erbulin.
3: Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Salam warahmatullahi wabarakatuh Pak Kamin.
3: Apa kabar Pak Ustaz? Sudah lama tidak kedengar suara nih. Nunggu nunggu saja. Seperti
2: keluar kegiatan.
3: Ini Pak Ustaz, kita ini mau nanya dulu kita ya. Mungkin di mendekati lah tema. Kita ini kan punya pemimpin kades, gitu kan. Boleh katakan saya juga termasuk mantan kadesnya Air Bulir selama 13 tahun, karena kita mundur karena mau naik kelas katanya sih. Terus ini kan tidak menjalankan tugasnya. Kalau kita lihat dari undang-undang itu, dia sudah melanggarkan sumpah dan janji. Dia ini jalan di tempat, berjalan terus, bukan jalan dinas. Sedangkan sikdesnya adiknya sendiri, ini kan sudah KKN. Nah, yang saya mohon pencerahan Pak Ustadz, mungkin di masyarakat ini kan sudah agak resah, agak resah. Kenapa? Ada kebakaran lahan, ada tim dari kabupaten yang datang memadam kebakaran, dia tidak ada muncul. Ada kecelakaan yang meninggal dunia, dia tidak ada nengok. Ini kan boleh katakan, karena saya seorang bekas mantan pemimpin, kan kita tahu apa tugas seorang kepala desa. Jadi yang ingin saya tanya ke Pak Ustaz, boleh enggak kalau saya seorang orang tua lah menggugat ini, kades itu boleh katakan menegur, karena teguran pertama sudah Pak Ustaz. BPD pun sudah menegur beberapa surat, dan digubris. Sehingga ada tindakan inisiatif saya, karena kebetulan saya ini tenaga kesejahteraan sosial tingkat kecamatan, berarti saya menaungi 13 desa. Artinya saya bisa membanding desa-desa yang lain. Artinya desa kami itu luar biasa. Luar biasa daripada kadesnya enggak ada di tempat. Jalan terus ke Jakarta kemana, bukan urusan dinas. Apakah salah saya selaku orang tua mantan kades menggugat kades ini? Boleh katakan kesalahan ya Pak Ustaz. Saya mohon pencerahannya. Saya ingin mengatakan, karena ini teguran BPD sudah dua kali, masyarakat pun ramai-ramai sudah satu kali, jadi saya menyatakan kepada BPD akan mengadakan musyawarah besar-besaran desa, akan bisa memberhentikan Pak Kades ini. Jadi apakah pekerjaan saya selaku orang tua itu salah atau bagaimana Pak Ustaz? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya ini tapi ya, baru mendengarkan satu pihak, tapi ya mungkin bisa dijawab ini.
2: Iya, Ustaz. Iya. Ya, terima kasih. Makasih. Siapapun kita, maka kita adalah ketika ditunjuk adalah pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'iyah. Setiap kita pemimpin. Kita pun sebagai kepala keluarga pemimpin, apalagi setingkat RT di atasnya, kumpulan RT, ada lagi RW, atau kalau kita mungkin ya dusun, kumpulan dusun, ada desa atau kelurahan, kumpulan kelurahan, ada kecamatan. Berarti pemimpin semakin tinggi, semakin tinggi, maka pemimpin itu mestinya memberi jalan, memberi mendorong kemajuan siapapun yang kita pimpin, mendorong kepada kebajikan. Lalu bagaimana kalau dia tidak menjalankan tugasnya? Tidak menjalankan tugasnya karena kita ini adalah pemerintah, pemerintah desa, punya aturan, berarti ada masukan, ada teguran. Siapa yang menegurnya? Yang paling dekat ada orang di dalam itu, orang desa itu. Di situ ada BPD, di situ ada penghulunya, di situ ada orang tua, mungkin termasuk ya Pak Kalmin juga selaku orang tua yang sudah tahu jalan hidup suatu pemerintahan desa itu supaya berjalan. Tugas kita untuk memberi nasihat, memberi masukan. Imam salah juga ditegur, ketika imam keliru baca ayat ditegur, itu contoh yang terindah. Lalu kita luruskan apa yang salahnya. Kalau dia tidak bisa-bisa juga, ya kita sampaikan di mana kekurangan atau kesalahannya. Termasuk pemimpin juga. Nah, termasuk kades. Kalau dia salah berarti tim BPD-nya. Nah, kalau misalnya tidak berjalan, kan ada atasannya lagi, langsung lapor ke, mungkin langkahnya itu ya, langkah ke kecamatan. Kalau memang tidak berjalan karena kades itu dipilih oleh rakyat, dipilih oleh warga, berarti nantinya hubungannya kepada pemerintahan di atasnya lagi. Kita memberi masukan sampai ke kecamatan, kecamatan tidak selesai, kan sampai ke pemerintahan desa, kabupaten langkahnya. Nah, kalau memang betul-betul tidak berjalan, nah silakan nantinya di situ. Kalau memang betul-betul tidak ada lagi, dianggap tidak ada, orangnya tidak ada terus, mungkin itu salah satu juga jalan nantinya untuk apa kalau kita itu ya istilahnya evaluasi. Presiden evaluasi presiden juga dilengserkan tidak tidak sampai presiden juga Gus Dur belum sampai 5 tahun lengser juga dikeluarkan karena dianggap tidak menjalankan tugas walaupun kita tidak tahu sebetulnya itu tapi itulah hierarki makanya aturan-aturan ada sampai ke makanya di tingkat provinsi di tingkat kabupaten itu ada namanya kan pemerintahan desa itu kepala dinas sudah dinas yang mengurus untuk desa itu pasti sampai ke sana sampai ke bupati mana langkah-langkahnya mungkin itu langkah yang terindah kita lakukan kita tidak mempan lalu kita lapor lagi di atas kita karena ada lagi tugas ada lagi wewenang yang lebih tinggi nah kalau tidak mempan itu saya tidak tahu nanti apakah bupatinya memberhentikan mungkin sementara atau ada langkah jalan yang lain nantinya. Mungkin itu mungkin hierarki itu Pak Kalmin ya. Terima kasih Pak Kalmin ya.
1: Baik itu.
2: Tetapi ini jangan diturut kalau orang tidak bagus.
1: Ini sampainya. Ya, ada telepon lagi Ustaz kita ya, terima. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, assalamualaikum. Halo. Halo, selamat pagi. Nih, tidak ada suara yang sudah tersambung. Terputus, silakan dicoba kembali untuk pendengar yang baru saja bergabung di telepon kita angkat kembali. Ya. Assalamualaikum, selamat pagi. Ya. Halo. Baik.
2: Terputus lagi ya.
1: Iya, suaranya mungkin bisa menelpon ke WhatsApp juga ya untuk pendengar yang ingin bergabung bersama kami juga bisa di 0811 717 9111 itu nomor telepon WhatsApp jika kesulitan sinyal melalui telepon biasa ya pendengar ya kita silakan untuk pendengar di telepon WhatsAppnya 0811 717 9111 jika kesulitan melalui telepon biasa. Nah ini Ustaz ada pertanyaan kembali dari Pak Iwan di Sungai Liat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah fenomena sekarang kan apa yang Pak Haji katakan ada benarnya. Terkadang sulit ketika dengan orang terdekat, mungkin juga dengan atasan dan lain sebagainya. Ketika loyalitas itu diuji, kadang-kadang kita bisa terjebak mengikuti kesalahan. Misalkan kalau ada yang kurang pas atau kurang benar. Ini bagaimana sebagai seorang muslim sikap kita dalam mengambil sikap dalam posisi ini, Pak Haji. Terima kasih.
2: Iya, terima kasih. Terima kasih. Pak Iwan. Kawan itu atau teman atau pemimpin kita itu kan hanya dua. Ada neraka, ada surga. Ada kejahatan lawannya kebaikan semua ada berlawanan di situ maka boleh jadi di antara satu di antaranya ada orang katakanlah teman atau pemimpin kita mereka salah kita sudah tahu dia salah ya. Sudah tahu ini keliru mungkin atasan kita atau kawan kita sudah tahu dia salah. Teman yang terbagus itu teman yang dapat menunjukkan kebaikan dikala kawan dalam kesusahan, dikala sahabat dalam kekeliruan, atau bawahan atau pegawai atau bawahan yang terhebat adalah dia bisa menunjukkan kesalahan, bisa menyampaikan kebenaran, bisa memberi arah kepada pemimpinnya yang keliru. Itulah pegawai yang paling hebat. Kalau dia sanggup meluruskan, ini keliru, maaf Bapak ya, maaf. Tapi ada bahasa yang indah. Jangan bahasa kasar kita itu, jangan bahasa kasar. Kita kadang kan tidak tahu ceritanya ngomong terus, tidak tahu ceritanya masuk ke WA, tidak tahu cerita apa-apa, nantinya mulut kita kemana-mana, barangnya tidak jelas. Ketika betul-betul sudah jelas, ya empat mata lah. Empat mata, Pak, maaf ya Pak, boleh Pak aku masuk Pak? Boleh Pak, maaf Pak, menurutku Bapak tuh ada yang keliru Pak, maaf ya Pak, ada kayaknya seperti ini tadinya, mestinya seperti ini Pak, ada kekeliruan. Dengan bahasa yang bijak, jangan di depan orang, mungkin dia malu. Kadang-kadang kita ada ingin meluruskan di depan orang ramai-ramai supaya kita dianggap apa, mungkinnya dianggap pahlawan, hebat. Jangan, mereka juga punya rasa. Ada orang tuh tidak senang kalau disebut-sebut, disampaikan kesalahan di depan orang banyak. Dia senang kalau empat mata, yang mana yang salahnya lebih bijak. Kan seperti itu. Kena mengajak orang tuh ud'u ila ud'u sabila rabbika hikmah. Ngajak orang tuh kepada jalan Tuhan tuh dengan cara yang bijak, dengan cara yang hikmah, yang lembut. Wal mau'izatil hasanah, pelajarannya pelajaran

0: Ya, kita dukung dengan sepenuh hati. Mungkin ini jalannya ketika dia salah, langkah yang kita tempuh. Kalau bahasa Al-Quran yang lainnya, rahmatim minallahi lintalahum walau kunta fadhdhan ghalidzal qalb. Kalau hati kamu juga kasar, menyampaikan sesuatu kasar, bengis, kayak kita itulah, kayak apa ya, kayak penjaga malaikat, penjaga neraka itu, betul terus itu, menemarah terus kepada orang, itu tidak mungkin orang ingin, kata Allah, pasti lan paddu min haulik, orang akan menjauh kita, kalau kita dengan bahasanya yang kasar. Mungkin bahasa tadi ya Pak Iwan, ya hemat kami cara kita menyampaikannya. Insya Allah, saya pikir tidak ada orang yang tidak ingin kita berikan jalan yang bagus kalau dengan cara yang bijak. Kita lihat, kita baca sifat-sifatnya, bagaimana sifatnya. Ada orang yang mudah marah, ada orang yang mudah tersinggung. Nah, kita hindari, pelajari sifat-sifat mereka sehingga kita ketika menyampaikan sesuatu mereka nanti mengikuti apa yang kita sampaikan kalau dia keliru, sehingga akhirnya kita pun mendapat kebajikan, dia pun meluruskan segala kekeliruannya, insyaallah.
1: Oke, itu untuk Pak Iwan di Sungai Liat. Silakan di belakangnya kembali pendengar, kita masih membuka partisipasi Anda untuk bergabung di kesempatan pagi hari ini. Kita terima line telepon. Assalamualaikum. Selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Bang Zul Faizar, silakan di Bangka Barat, Bangka Selatan.
2: Iya.
0: Bangka Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini Pak Haji, ada orang yang sifatnya menjilat Pak Haji terhadap ini kan, misalnya ke ketua, kepala dan sebagainya ini kan, atasan. Nah, kemudian dia, orang-orang yang begini ini dia berlaku kepada Allah ya, ya macam itu juga Pak Haji, dia biasanya tidak paham terhadap Allah ini ya, seakan-akan dia menjilat juga, tapi Allah Maha tahu. Nah, inilah kehidupan-kehidupan yang berbahaya itu, perbuatan-perbuatan yang berbahaya untuk hari akhirat nanti Pak Haji. Jadi dia beramal juga mungkin tidak masuk, dia sholat juga mungkin agak sulit penerimaannya dan sebagainya. Nah, ini mungkin perbuatan-perbuatan begini banyak dilakukan orang yang mungkin mereka belajarnya lemah terhadap ini agama Islam ini Baji. Jadi apa itu perbuatan terhadap manusia atas dan sebagainya disamakan dengan perbuatan Allah. Padahal Allah Maha tahu. Nah, inilah Baji, mohon pencerahannya Baji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, ini banyak ini. Banyak dari dulu. Bahasa istilah menjilat itu bukan menjilat muka orang tapi begitu ingin menarik supaya tertarik, supaya orang yang dia ajak, yang mau kehendak dia itu, udah mulai dia mendekati. Kata orang menjilat pantat, menjilat muka, menjilat pantat, pokoknya kalau dia yang ngomong walaupun kentut kayak emas. Udah tahu kentut ya kentut lah. Walaupun keluar dari dubur ayam, kalau dia emas ya emas. Walaupun dari orang kaya, mungkin orang yang kaya pejabat, kalau dia kentut, kalau keluar itulah ya, tetap salah mestinya. Tapi kita kadang bagus, sudah tahu dia salah perbuatannya, salah nantinya pekerjaannya, salah membagi rezekinya, salah semuanya, salah programnya, salah. Ketika ditanya macam mana programku, bagus ya? Bagus bos, bagus pak, teruskan pak. Sudah tentu salah, ya salah. Supaya apa? Supaya pimpinannya senang kepada dia. Mungkin boleh jadi ada keinginan dia sebagai apanya, atau pesuruh, atau sekretaris, nanti atau dekat nanti kepada dia. Artinya kalau kita memberi masukan, memberi saran, ketika ditanya kita jawab, dia sudah jelas salah, kita jawab betul, berarti kita sama-sama ingin mencari ke bibir jurang ke neraka, ya sama-sama kita, atau bos tadi. Tapi kalau kepada Allah seakan menjilat juga, apa bahasa kira-kira, mungkin menjual ayat-ayat Allah. Sering orang itu kalau dia senang dibacalah ayat-ayat Allah, dipelintir, dia bukan orang ahli Al-Quran, baca juga salah intinya, mempelintir ayat-ayat Allah, mempelintir hadis-hadis Rasulullah nantinya, supaya disenangi oleh pimpinan adat. Ada tidak ada hubungan kepada situ kalau dia senang disebut-sebut nantinya. ini sangat berbahaya, berbahaya bagi

0: yang bersangkutan. Oleh sebab itu tadilah, di dalam kita kedekatan ketika kepada seseorang, jangan tadi ayat apa surat At-Taubah tadi sudah menyebutkan, coba tadi luar biasa Allah mengingatkan kepada kita, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, janganlah kamu jadikan bapak-bapakmu, saudara-saudaramu sebagai pelindung dengan bapak-bapak kita dengan yang lain. Tidak usah. Kalau dia salah, ya salah. Sudah salah masih juga ngomong betul. Agarnya melindung kita, sudah tahu pimpinan salah, supaya dia melindung kita, menyayangi kita, masih dibilang betul. Ini berarti kita memberi jalan sama-sama ingin memasuki kita ke dalam jurang neraka. Na'udzubillah min dzalik.
1: Baik, bikin kita terima pasulnya. Kembali di belakangnya. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat Irwan.
2: Selamat Bang Haris ya.
1: Iya benar. Silakan.
2: Assalamualaikum Pak Haji. Ya, langsung aja waktu mungkin sedikit lagi ya. Tadi seorang sedikit kan uraikan tentang hati waha atau Rasulullah menikum berkaitan dari bahasa oleh barusan kan masalah taatlah kepada perintah Allah, taatlah kepada Rasul dan kepada ulil amri. Nah di sini kan ulil amri jelas kita pertama kata kepada aturan Allah dan Rasul itu ulil amri. Ulil amri sini. Tapi begini Pak, kita harus tunduk kepada pimpinan ya, selama pimpinan tidak menyuruh benar. Nah sekarang bagaimana Pak, kalau seorang pimpinan yang egois, yang tidak mendengarkan suara rakyat, kalau istilah bahasa Jakarta semua kuma gue kan seperti itu, sehingga diam aja misalkan. Nah perlu turuti tidak, bahkan misalnya begini kan, seperti ibarat imam ya Pak, imam kalau dalam sholat salah bisa diperingat oleh makmum. Tapi kalau misalkan makmum tidak dengar, makmum tidak dengar dikasihat oleh imam, maksud didengar oleh makmum, bagaimana? Kan tidak turut. Bagaimana dikaitkan dengan masalah pemimpin? Kalau pemimpin sudah diberi saran oleh tulisan, oleh lisan, tapi tidak mendengar. Nah bagaimana Pak Ustaz? Pemimpin yang egois, yang tidak mendengarkan rakyat, apakah perlu juga diturutin? Tidak. Assalamualaikum.
0: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan.
0: Nah, kita berharap pemimpin itu yang taat kepada Allah. Urutan itu kan ada Allah taat, Allah taat Rasul, Allah taat kepada pemimpin. Taat kepada pemimpin berarti taat kepada pemimpin yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Tiba-tiba ada pemimpin tapi tidak taat, ingin menang sendiri. Apa yang kita lakukan? Kita lakukan berarti meluruskan. Bagaimana meluruskan? Man ra'a minkum munkaron, kalau melihat suatu yang bengkok, yang munkar, yo kamu tegur, kata Rasulullah, kamu tegur. Tegur, sampaikanlah kalau kuat, kalau tenaganya kuat, tempeleng. Misalnya pemimpin kalau kuat tempeleng. Tapi kalau kita menempeleng, tiba-tiba ada pemimpin kita tempeleng karena dia petingkah. Tapi karena kita negara hukum, pasti kalau kita ngeroceh mungkin aman. Kalau kita nempeleng, pasti kita melakukan kekerasan. Berarti kalau kita melakukan kekerasan, kita pasti nantinya kena tangkap, kena ninju, kena nempeleng, atau mukul misalnya. Timbul masalah baru lagi. Supaya tidak timbul masalah baru, berarti ada jalan berikutnya yang lebih indah diajarkan kepada kita. Kalau kita tidak mampu untuk itu, pabilisanihi. Nah inilah yang paling banyak kitanya. Pabilisanihi ini sekelas dengan dengan kolam, bil kolam nantinya, dengan cara kita memberi nasihat yang bijak. Tadi nasihat Bapak, yo kita sama-sama, karena kita nih rakyat, ramai-ramai kita memberi nasihat, memberi masukan. Ya mungkin salah satunya demo itu kan memberi masukan. Cuma kadang-kadang demo ini kalau lama ramai tidak terkendali lagi, sehingga banyak mengganggu orang mau lewat. Kadang ada orang ingin belanja, ada orang sakit. Tapi bagus niatnya, cuman nak dijaga, jangan sampai mengganggu. Jangan niat kita bagus tapi mengganggu orang yang lain nantinya. Jadi hasilnya jadi tidak bagus juga. Yo kita beri masukan ramai-ramai, beri nasihat. Atau mungkin payah surati dari sini, dari situ, dari sini, bil kolam kita nyolatnya, menyuratinya, memberi nasihat supaya hindari segala kesalahan. Kalau dia tidak mempan juga. Yuk kita ramai-ramai nantinya Pak Bikwal Bihi, kita doakan ya Allah, dia sudah kami tidak mampu kalau ninjunya, kalau mukulnya ya Allah timbul masalah baru. Kami sudah beri nasihat ya Allah, kami sudah menyurati, sudah membuat surat bersama-sama, kebersamaan bersama-sama, jangan melakukan, tapi masih ya Allah langkah kita berikutnya, yo kita doakan pemimpin kita siapapun kita doakan. Nah, kalau memang sudah tidak kuat lagi, kalau kita negara hukum berarti ada jalannya lagi. Makanya bagus kita tuh ada orang menempuh apa itu Mahkamah Konstitusi untuk menghapuskan aturan-aturan yang berlawanan, yang tidak patut untuk dilakukan itu ke Mahkamah Konstitusi. Yang ahli hukum yang pintar silakan temui jalan ini. Kalau sudah memang tidak mempan lagi, semuanya bersatu lagi. Kalau kita tertinggi MPR, kalau paling tinggi, atau di daerah ada DPR, ada DPR DPR provinsi, DPRD kabupaten. Ke situ kita kalau ingin langsung jalan untuk melengserkan, kalau sudah tidak ada jalan lagi, artinya inilah jalan konstitusi yang ada di tempat kita. Tetapi langkah-langkah awal tidak harus kita lakukan. Langkah-langkah awal lewat kita beri masukan, beri nasihat bersama-sama, surati semuanya, kita doa bersama-sama, tidak mempan juga ini kita, karena kita negeri, negeri ada aturannya, berarti mengikuti konstitusi kita. Kalau mau melengser setingkatnya ya, kalau kabupaten kota dan ke atas berarti ada DPR, mesti tidak percaya. Kalau di bawah ya kita lah nantinya di bawah tuh sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Kami pikir ini jalan yang sangat indah yang ada khususnya di negeri kita. Ya mungkin kalau di negeri kerajaan-kerajaan mudah kan, ketika salah lapor kepada kerajaan, dicopot oleh raja selesai, menteri copot selesai, karena dia yang memiliki otoritas untuk itu. Tapi di kita karena sifatnya parlemen apa tuh presidensial, kita presiden yang tertingginya, kita ngikut itu. Itu mungkin ya yang bisa kami tangkap yang dari pertanyaan tadi, Mas Iwan. Ya. Mas Iwan, terima kasih Mas Iwan di Bandung, sehat selalu Mas Iwan.
1: Baik, baik. Terima kasih itu untuk Pak Iwan di Irwan di Bandung Irwan, yang ya, sudah ya bergabung. Dan pendengar, Ustadz sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Mutiara Pagi kali ini. Terima kasih banyak Ustadz.
0: Sama-sama.
1: Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan untuk kita semua. Amin. Insya Allah akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, demikian kita hadirkan Mutiara Pagi. Selanjutnya kita akan hadirkan Warta Berita Daerah ke ruang dengar Anda.

0: mengapa kita doakan mudah-mudahan DPH kita itu sisanya cair sehingga bisa membangun kembali kualitas kesehatan pendidikan Bangka Belitung. Oke?
1: Nah, dari target ini yang akan kita kejar selama 3 bulan sampai dengan periode 1 Agustus sampai dengan 4 September itu sudah terrealisir 27 miliar

Radio Republik Indonesia, Sungai Ilir dengan Warta Berita Daerah Sari Berita. Pemerintah Provinsi dan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung harapkan pemerintah pusat segera cairkan sisa DBH. Pemutihan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih berlangsung hingga 31 Oktober 2026. Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya Selasa, 22 September 2026, bersama saya Abdurrahman Haris.

0: Kita awali dari informasi pertama, pemerintah provinsi dan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung harapkan pemerintah pusat segera cairkan sisa DBH. Debi Nirwandi melaporkan.
1: Ya kalau bayangkan lebih enak. Enggak, sekarang kan kita mesti...
2: Pemerintah Provinsi dan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sama-sama berharap pemerintah pusat dapat segera mencairkan sisa dana bagi hasil atau DBH yang menjadi hak daerah. Gubernur Bangka Belitung Hidayat Ersani menegaskan pentingnya percepatan pencairan dana tersebut. Menurutnya, percepatan pembayaran DBH sangat dibutuhkan daerah di tengah situasi penyerapan anggaran mendekati akhir tahun.
1: Ya kalau bayangkan lebih enak. Enggak, sekarang kan kita mesti udah air gini kan, dikit hal dikit tenggelam kita. Enggak.
2: Senada dengan itu, Ketua DPRD Bangka Belitung Didik Serigus Jaya mengatakan pencairan sisa DBH sangat krusial untuk menopang program-program prioritas masyarakat khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan.
3: Mengapa kita doakan mudah-mudahan DBH kita itu sisanya cair sehingga bisa membangun kembali kualitas kesehatan pendidikan Bangka Belitung. Oke?
2: Okay? Sementara itu menanggapi jajaran perubahan pimpinan di Kementerian Keuangan, Didik mengaku optimis pemerintah pusat akan merealisasikan hak daerah. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: Pemutihan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih berlangsung hingga 31 Oktober 2026. Laporan Rata Gusari.
4: Kita kejar selama 3 bulan, periode 1 Agustus sampai dengan 31 Oktober.
5: Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Badan Keuangan Daerah atau Bakuda masih memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memanfaatkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor atau PKB. Program yang juga mencakup SWDKLLJ ini berlangsung selama 3 bulan, mulai Agustus hingga 31 Oktober 2026. Kepala Bakuda Bangka Belitung Yunan Helmi mengatakan program pemutihan ditargetkan menghasilkan penerimaan sebesar Rp63,8 miliar rupiah. Hingga pertengahan September, penerimaan yang berhasil dihimpun telah mencapai Rp27,4 miliar rupiah atau sekitar 43,6% dari target.
4: Nah, dari target ini yang akan kita kejar selama 3 bulan sampai dengan periode 1 Agustus sampai dengan 4 September itu sudah terrealisir 27.475.747.000. Nah, sisa itu yang 56,94% akan dicapai periode pertengahan September, 15 September sampai dengan 31 Oktober.
5: Yunan mengatakan pihaknya optimis sisa target penerimaan sebesar 56,94% dapat dicapai hingga batas akhir program. Menurutnya penerimaan pajak kendaraan bermotor menjadi sesuatu sumber pendapatan yang penting untuk menopang keuangan daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Yunan menegaskan program pemutihan pajak kendaraan kali ini tidak akan diperpanjang setelah 31 Oktober 2026. Untuk itu masyarakat dihimbau segera memanfaatkan sisa waktu program menyelesaikan kewajiban pajak kendaraan. Pemanfaatan program meliputi pemutihan pokok dan SWDKLLJ. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung catat kasus ISPA di Babel ada tren kenaikan. Debi Nirwandi melaporkan.
6: Kami dari Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menghimbau kepada seluruh masyarakat seiring dengan...
2: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencatat sebanyak 73.167 kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA kategori semua umur di Babel dari Januari hingga Agustus 2026. Untuk itu, Dinas Kesehatan Bangka Belitung mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gangguan kesehatan akibat paparan asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla selama musim kemarau ini. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Bangka Belitung, Mei Ristia, mengatakan paparan kabut asap berisiko tinggi memicu infeksi saluran pernapasan akut, terutama bagi kelompok rentan seperti balita, ibu hamil, lansia, dan penderita penyakit penyerta atau komorbid.
6: Kami dari Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menghimbau kepada seluruh masyarakat seiring dengan sering terjadinya kebakaran hutan dan lahan di musim kemarau, agar kita bersama-sama menjaga kesehatan agar tidak terdampak dari asap kebakaran hutan dan lahan. Kami menghimbau agar masyarakat masyarakat. Yang pertama, untuk memantau kondisi udara di luar ketika akan melakukan aktivitas di luar rumah. Apabila kondisi di luar kurang sehat, ya, terdapat banyak asap akibat kebakaran hutan lahan, hendaknya menggunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah.
2: Sementara itu, berdasarkan catatan BPBD Bangka Belitung sejak Januari hingga 16 September, terdata sebanyak 780 titik kebakaran di Bangka Belitung dengan luasan area terbakar mencapai 1.700 hektar. PLT Kepala BPBD Bangka Belitung Agus Apandi mengatakan pada puncak kemarau, kemunculan titik kebakaran bahkan sempat menyentuh angka 300 titik dalam sehari.
7: Sampai hari ini, dari Januari sampai dengan September tanggal 16 kemarin, kita totalnya ada 780 titik kebakaran dengan areal yang terbakar 1.700-an hektar.
2: Sementara berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Babel, per 15 September, akumulasi penderita ISPA di seluruh kabupaten kota se-Bangka Belitung terus mengalami fluktuasi yang signifikan sejak awal tahun. Dari Pangkal Pinang di Biniruan di RRI.
0: Wakil Bupati Belitung akan carikan segera solusi untuk para pengerit Pertalite untuk mengatasi kelangkaan BBM di tingkat pengecer. Arif Julentoro melaporkan.
8: Nah, di sini saudara-saudara kita yang pengerit kita juga, ya, kita arahkan, ya, kalau memang ada sisa, ya, itu nanti kita siapkan waktunya, ya, waktunya untuk.
9: Wakil Bupati Belitung Syamsir akan segera mencarikan solusi bagi para pengerit BBM di Tanjung Pandan yang selama ini mengalami pembatasan pengisian Pertalite di SPBU. Syamsir mengatakan pemerintah daerah akan segera melakukan pendataan terhadap jumlah pengerit dan pengecer untuk menentukan mekanisme serta waktu pengisian yang tidak mengganggu masyarakat umum. Ia menegaskan solusi tersebut akan diarahkan agar pengerit tetap dapat memperoleh BBM. Namun penyalurannya harus sesuai kebutuhan dan disalurkan kepada pengecer di wilayah Tanjung Pandan.
8: Ya, sudah saya sampaikan, ya, kepada saudara-saudara yang kita yang ngerit, kan. Ya, termasuk di sini kan beda kultur juga. Ini saya melihat ada beda-beda di sana lain, sini lain. Nah, ini saudara-saudara kita yang pengerit kita juga, ya, kita arahkan, ya, kalau memang ada sisa, ya, itu nanti kita siapkan waktunya, ya, waktunya untuk ngerit. Ya, cuman kita komitmen sesuai data, ya, datanya berapa, kemudian kami minta sesuai dengan komitmen untuk menyalurkan ke pengecer. Ya, jangan sampai bukan ke pengecer, karena harga sampai 18-19 ribu. Nah, dan mereka komitmen, saya tunggu datanya dulu dari mereka. Ya, bukan.
9: Sementara itu, pengerit BBM di Tanjung Pandan, Kiki berharap pemerintah segera memberikan mekanisme yang jelas, sehingga para pengerit dapat kembali menyalurkan BBM kepada kios-kios pengecer. Kiki mengaku, pembatasan pengisian membuat pasokan BBM yang dapat disalurkan kepada pengecer menjadi terbatas.
10: Dari peraturan kemarin itu kan orang-orang tuh nyuruh umum masuk ke sini. Seandainya kalau pengerit ini benar-benar dia apa di permudah ibaratnya, tetap Pak di kios-kios itu ada semua. Tersalurkan semua. Kalau pengerit ini dipermudah. Tapi selama ini pengeritnya tidak dapat. Ya, cuman sekali masuk sehari, dua kali masuk cuman. Gimana kita nak memberikan pelanggan?
9: Ini motor pemotor. Hingga terjadinya kelangkaan di setiap pengecer yang ada di Tanjung Pandan. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Julian Toro melaporkan.

0: Sebanyak 155.986 penduduk Kabupaten Bangka telah mengikuti program cek kesehatan gratis hingga September 2026. Bustami Ahmad melaporkan.
1: Cek kesehatannya hampir
2: sebanyak 155.986 penduduk Kabupaten Bangka telah mengikuti program cek kesehatan gratis atau CKG hingga September 2026. Promotor dan ilmu perilaku muda Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Arlis Danita mengatakan, cek kesehatan gratis atau CKG merupakan upaya pemerintah mendorong masyarakat mengenali kondisi kesehatan sejak dini, termasuk bagi warga yang merasakan sehat dan tidak memiliki keluhan.
1: Untuk Kabupaten Bangka sendiri itu kita sudah cek kesehatannya hampir 155.986 penduduk yang sudah kita cek kesehatan gratis dengan siklus ya. Cek kesehatan ini bukan berarti kita sedang sakit, justru pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan tubuh kita pada saat ini, terutama untuk menemukan faktor resiko penyakit sedini mungkin, lalu mengetahui adanya gangguan kesehatan sebelum muncul keluhan.
2: Menurutnya, sasaran CKG mencakup seluruh siklus kehidupan, mulai dari bayi baru lahir, balita, anak sekolah, dewasa hingga lansia. Pihaknya selalu mendorong masyarakat Kabupaten Bangka memanfaatkan cek kesehatan gratis tanpa harus menunggu tubuh menunjukkan tanda-tanda sakit. Pihaknya juga rutin melakukan jemput bola ke masyarakat, baik melalui posyandu, RT, desa, kelurahan, hingga perusahaan. Bustami Ahmad melaporkan.
0: Disnaker Pangkal Pinang menggelar pelatihan lebih dari 150 orang ikut program hingga September 2026. Selengkapnya Ahmad Dwi Cahyo melaporkan.
3: Itu kita sudah melaksanakan pelatihan lebih dari 150 orang itu.
4: Dinas Tenaga Kerja Disnaker Kota Pangkal Pinang telah melaksanakan berbagai program pelatihan bagi masyarakat sepanjang Januari hingga September 2026. Kepala Disnaker Kota Pangkal Pinang Amra Sakti mengatakan jumlah peserta yang telah mengikuti berbagai program pelatihan tersebut mencapai lebih dari 150 orang. Ia menjelaskan pelatihan yang diberikan mencakup sejumlah program, baik yang berorientasi pada peningkatan kompetensi dan sertifikasi maupun pelatihan yang bersifat kewirausahaan.
3: Jadi sekarang saja itu kami sudah melakukan pelatihan dari bulan Januari kemarin sampai dengan hari ini. Itu kita sudah melaksanakan pelatihan lebih dari 150 orang itu. Baik itu yang berkompetensi atau ada ujian kompetensi untuk sertifikasi maupun mereka yang program pelatihan yang sifatnya kewirausahaan.
4: Menurutnya program pelatihan tersebut ditujukan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat sehingga memiliki keterampilan yang dapat menunjang peluang mereka di dunia kerja maupun dalam mengembangkan usaha secara mandiri. Selain pelatihan untuk meningkatkan kompetensi dan kewirausahaan, Disnaker Kota Pangkal Pinang saat ini juga tengah menjalankan program pelatihan yang dipersiapkan bagi masyarakat yang akan bekerja di luar negeri. Program tersebut menjadi salah satu langkah Disnaker dalam mempersiapkan calon tenaga kerja agar memiliki keterampilan dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, termasuk peluang kerja di luar negeri. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beras 5 kg belum banyak tersedia di pasaran karena saat ini Bulog sedang fokus penyaluran program bantuan pangan. Selengkapnya Irwan Oleh Rahman melaporkan.
5: Sehingga untuk di kita pelayanan untuk beras 5 kilo yang SPHP ini, kita mungkin setelah selesai kegiatan bantuan pangan tersebut.
6: Beras kemasan 5 kilogram masih langka di sejumlah pasar di Kota Sungai Liat. Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Dinpan Pertan Kabupaten Bangka Subhan mengatakan saat ini beras kemasan 5 kg belum tersedia di pasaran karena saat ini Bulog sedang fokus dalam penyediaan program beras bantuan pangan.
5: Ya, kita untuk beras SPHP ataupun beras 5 kg yang kelas medium ini saat ini memang kita belum mengajukan ke Bulog karena saat ini Bulog lagi fokus kepada penyediaan beras bantuan pangan. Yang bantuan pangan ke masyarakat mungkin jumlahnya cukup banyak. Sehingga untuk di kita pelayanan untuk beras 5 kilo yang SPHP ini, kita mungkin setelah selesai kegiatan bantuan pangan tersebut. Atau mungkin kuota kita tidak besar lagi gitu ya kalau kita ingin mengajukan permohonan pembelian beras SPHP ya.
6: Subhan menambahkan pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan pihak Bulog untuk mengajukan penyaluran beras SPHP, namun saat ini ketersediaan sedang terbatas untuk beras bantuan pangan. Subhan memperkirakan penyaluran beras SPHP kemasan 5 kg akan kembali disalurkan pada Oktober mendatang. Beras SPHP dijual Rp59.000 dengan harga eceran tertinggi head Rp65.000. Dari Kabupaten Bangka, Iron Olia Rahman, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Latihan dasar kepemimpinan OSIS SMAN 1 Manggar, Kabupaten Belitung Timur diarahkan untuk membentuk karakter siswa agar mampu menjadi pemimpin baik bagi dirinya sendiri, lingkungan sekolah maupun masyarakat. Septrianingsih melaporkan.
7: Total untuk pesertanya untuk peserta 54 ditambah dengan tim MPK, jadi totalnya ada 70.
8: Latihan dasar kepemimpinan atau LDK OSIS SMA Negeri 1 Manggar, Kabupaten Belitung Timur diarahkan untuk membantu karakter siswa agar mampu menjadi pemimpin, baik bagi dirinya sendiri, lingkungan sekolah, maupun masyarakat. PLT Kepala SMA Negeri 1 Manggar, Nesi Etika Sari, mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian dari pembekalan bagi siswa untuk memahami nilai-nilai kepemimpinan, terutama kedisiplinan dan juga tanggung jawab. Ia menambahkan bahwa kedisiplinan menjadi salah satu materi utama dalam LDK. Siswa juga didorong untuk mampu menjadi panutan dan memberikan contoh positif bagi lingkungan sekitarnya.
7: Sudah apa yang disampaikan oleh Bupati sudah sampai tujuan mereka, mengenai inspirasi mereka untuk menjadi pengurus, seperti apa motivasi mereka sudah tersampaikan penuh dari Bupati tadi. Mereka bisa benar-benar menjadi pemimpin yang sukses dan bisa berlanjut ke masa depan. Tidak hanya putus sebagai pengurus OSIS saja.
8: Nesi pun berharap pengalaman yang diperoleh selama kegiatan tidak berhenti ketika masa kepengurusan OSIS berakhir. Menurutnya, kemampuan pemimpinan yang dibangun sejak sekolah dapat menjadi bekal bagi siswa untuk melanjutkan pendidikan dan menjalani kehidupan di masyarakat. Dari Manggar, Belitung Timur, Septrianingsih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia Sungai Deat Kepulauan Bangka Belitung. Selamat pagi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Esensi buku Mindset, The New Psychology of Success, karya Carol S. Dweck. Buku ini menceritakan mengenai cara seseorang memandang kemampuan dan kecerdasannya sangat mempengaruhi keberhasilan yang dapat dicapai. Carol S. Dweck membagi pola pikir manusia menjadi dua, yaitu yang pertama, fixed mindset atau pola pikir tetap. Orang dengan fixed mindset percaya bahwa kecerdasan, bakat, dan kemampuan merupakan sesuatu yang relatif tetap. Karena itu, mereka cenderung takut gagal, menghindari tantangan, dan mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan. Mereka juga sering menganggap kegagalan sebagai bukti bahwa dirinya tidak cukup pintar atau tidak berbakat. Yang kedua, growth mindset atau pola pikir bertumbuh. Sebaliknya, orang dengan growth mindset percaya bahwa kemampuan dapat dikembangkan melalui proses belajar, latihan, kerja keras, strategi yang tepat, serta evaluasi dari kesalahan. Mereka melihat tantangan sebagai kesempatan untuk berkembang dan kegagalan sebagai bagian dari proses menuju keberhasilan. Pesan utama buku ini adalah kesuksesan tidak hanya ditentukan oleh bakat, tetapi juga oleh cara seseorang merespon tantangan dan kegagalan. Buku ini mengajarkan bahwa seseorang tidak harus menjadi yang paling pintar atau paling berbakat sejak awal. Yang lebih penting adalah memiliki kemauan untuk terus belajar dan berkembang. Kata belum menjadi salah satu gagasan penting dalam growth mindset. Misalnya, daripada mengatakan saya tidak bisa, seseorang dapat mengatakan saya belum bisa, tetapi saya bisa belajar. Nilai yang dapat diterapkan adalah jangan takut menghadapi tantangan. Jangan menganggap kegagalan sebagai akhir. Fokus pada proses, bukan hanya hasil. Terus belajar dan mengembangkan kemampuan. Terbuka terhadap kritik dan masukan. Jangan membandingkan diri secara berlebihan dengan orang lain. Percaya bahwa kemampuan dapat berkembang melalui usaha dan pembelajaran. Kesimpulan. Secara sederhana, esensi buku Mindset adalah mengubah cara pandang terhadap kemampuan diri. Carol S. Dweck ingin menunjukkan bahwa orang yang percaya dirinya masih dapat berkembang akan lebih berani mencoba, lebih tahan menghadapi kegagalan, dan memiliki peluang lebih besar untuk mencapai keberhasilan. Bukan tentang seberapa hebat kita saat ini, tetapi seberapa mau kita berkembang untuk menjadi lebih baik. Sekian esensi buku.

Pendengar Anda masih di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya masih di rangkaian Bangka Belitung pagi kali ini, kita akan hadirkan dengan beberapa informasi-informasi pilihan lainnya ke ruang dengar Anda. Dan pendengar, di hari ini kita sampaikan satu informasinya, di mana beras kemasan 5 kg belum banyak tersedia. Jadi pendengar, beras kemasan 5 kg masih belum banyak tersedia di sejumlah pasar di Sungai Liat Bangka. Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka, Subhan, mengatakan saat ini beras kemasan 5 kg belum tersedia di pasaran karena Bulog sedang fokus dalam penyaluran program beras bantuan pangan. Di mana pendengar, Subhan menambahkan pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Bulog terkait pengajuan penyaluran beras SPAP kemasan 5 kg kepada masyarakat di Kabupaten Bangka. Namun saat ini ketersediaan sedang terbatas. Subhan memperkirakan penyaluran beras SPAP kemasan 5 kg akan kembali dilakukan pada Oktober mendatang. Bulog menjual beras SPAP seharga Rp59.000 dengan harga eceran tertinggi, yakni Rp65.000. Demikian pendengar informasinya yang kami sampaikan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi.

Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.

1. Dengar pukul 6.55 menit waktu Indonesia Barat, dan sesaat lagi kita akan segera bergabung bersama dengan Pro3 RRI untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Dan pendengar, tentunya jangan kemana-mana, nanti selepas Warta Berita kita akan lanjutkan dengan opini publik ke ruang dengar Anda. Masih banyak rangkaian informasi-informasi pilihan yang akan kami hadirkan di kesempatan pagi hari ini. Untuk pendengar, kita hadirkan kembali dengan lagu pilihan selanjutnya yang sudah saya siapkan untuk Anda. Kali ini kita hadirkan dari miliknya Salon Seven, Melompat Lebih Tinggi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Baik pendengar, selanjutnya pukul 7 waktu Indonesia Barat, langsung saja kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita Sentral.